0: baru menunaikan germas yang akan menjadi rutinitas. Lalu lintas, Ungaran dan sekitarnya terpantau lancar. Nah, para penunai germas sepertinya pada ke titik kumpul ya, SPBU. Ki, SPBU-nya rame banget antriannya.
1: Wah, antriannya.
0: Oh, ini SPBU di Jalan Diponegoro ya, Pak Bow?
1: Iya, ini antri untuk beli
0: BBM. Lah ya, aku ya waktu itu antri 30 menit tuh ya antri di sini.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, rame nih. Nah, ini Pak Bowi ke selatan dulu berarti.
1: Iya nih, makanya beli BBM-nya.
0: Makanya beli BBM-nya di situ. Aduh, senangnya. Ya, tapi untungnya ya, Ngawar Rasika, sampai dengan jam 7 pagi ini,
1: masih hitungannya
0: kita
1: masih
0: lihat kok hitungannya masih kondusif ya.
1: Iya.
0: Enggak yang kayak waktu tahun kemarin, bukan tahun kemarin, bahkan semester awal semester kemarin.
1: Iya, lu nyelanya
0: ya. Betul sekali. Awal semester kemarin itu bulan Januari kan. Ya. Hari pertama di bulan Januari itu pergantian semester tuh wah luar biasa duar menyala di kota Semarang kawan. Tapi sampai dengan saat ini di jam 7 pagi di tanggal 13 Juli 2026 ini kita lihat masih kondusif.
1: Aja dirasani.
0: Maksudnya ya keramaian-keramaian yang tetap ada, cuma ya paling di 1-2 titik saja, enggak yang sing deladrah sampai hampir di semua ruas jalan kan lo.
1: Ya pokoknya asal disiplin dan juga tertib berlalu lintas semuanya akan lancar.
0: Gombel juga ya, ini soalnya udah kawan rasa yang tanya gombel.
1: Rame biasa.
0: Yes, masih gombel masih normal
1: mengalir
0: ya.
1: Mengalir.
0: Nih.
1: Di gombel.
0: Kan baru. Sekarang banyak nih yang pada nonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika nih sebelah kananku gombel nih. Yang arah lancar, turun lancar, ya rame lancar. Tetep. Cuma ya keramaiannya masih keramaian normal.
1: Rame, padat, lancar.
0: Lah rame, padat apa lancar?
1: Ya padat tapi masih mengalir.
0: Oh.
1: Motor-motor sudah merajai di jalan ya.
0: Oke, ini situasi di kawasan Gombel ya. Karena tadi sudah ada kawan yang tanya Gombel. Kemudian yang tanya Sayung. Sayung masih baik ya kawan situasinya. Tadi ada Pak Bawa Artanto, ada Pak Pepeng yang sudah ngasih informasi, baik itu sayung depan PT HIT atau sayung depan lo irengnya, kondisinya masih baik kok. Kawan Rasika nggak perlu khawatir mengenai situasi di kawasan Sayung pagi hari ini.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
3: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
2: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan wisatawan yang berkunjung di dataran tinggi Dieng untuk tidak mengabaikan kondisi kesehatan. Fenomena alam langka yang diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus nanti diiringi oleh anjloknya suhu ekstrim hingga di bawah 0 derajat Celcius. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Semarang, Yoga Sambodo, menghimbau agar pengunjung tiba dengan persiapan matang. Wisatawan wajib memakai perlengkapan khusus seperti jaket tebal, sarung tangan, penutup kepala, serta kaos kaki untuk mengantisipasi paparan udara dingin. Kelengkapan alat penghangat tubuh menjadi kunci utama agar wisatawan bisa menikmati indahnya Dieng dengan aman dan nyaman. Yoga menjelaskan sapuan angin dingin dari Australia membuat langit Dieng bersih tanpa awan, sehingga panas bumi terlepas total pada malam hari. Kondisi inilah yang memicu suhu merosot tajam hingga di bawah 0 derajat Celcius. Suhu itu menjadi rekor terdingin sepanjang tahun ini.

0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bergerak cepat menangani masalah banjir rob bulanan di kawasan Tambak Loro, Semarang. Usai meninjau lokasi, Wali Kota merencanakan normalisasi saluran air di sekitar permukiman warga yang selama ini tertutup oleh bangunan maupun aktivitas masyarakat. Wali Kota kini telah menginstruksikan pihak kecamatan dan kelurahan untuk segera menggelar rembuk warga. Persetujuan masyarakat sangat krusial agar penataan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Disperkim dapat berjalan lancar tanpa kendala sosial. Selain penataan saluran, Pemkot Semarang juga sudah berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juwana untuk memperbaiki tembok penahan laut yang retak, serta menyiapkan tanggul darurat kantong pasir guna menahan limpasan air. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tapi bagi kita ini, kita jujur penasaran sih, ada apa dengan kota Semarang like maybe setengah tahun ini gitu loh, kayak kegiatan-kegiatan dan juga perakiraan-perakiraan yang kita sampaikan akan padat, akan macet, terutama di pagi hari ya, terutama di pagi hari tuh kayak sudah mulai berkurang gitu loh.
1: Nyolong petek ya.
0: Kemarin waktu itu sempat mendung dan hujan cukup gelap loh. Tapi yuk lancar.
1: Ternyata enggak.
0: Hari pertama sekolah juga sampai ini sudah jam 7 kan?
1: Ya masih normal. Saja. Ya itu suatu yang mengembirakan, tapi kok agak aneh.
0: Iya makanya kayak itu menjadi sebuah ada habit barukah atau ada kebiasaan
1: atau
0: barukah?
1: Ketertiban ataupun peningkatan kualitas pejalan pengguna jalan atau kualitas apa yang bisa membuat jalan menjadi lebih baik, ya ini suatu kabar gembira bagi Anda sekalian.
0: Di jam pagi ya terutama ya Kang Warasika, di jam pagi hari Kang Warasika, terutama di kota Semarang yang kita tahu, alah kota Semarang ki jan ono apa sithik langsung macet, apa sithik macet kan terkenalnya sebelum.
1: Tapi ini kok masih
0: lancar. Tapi ini kok setengah tahun ini kita mencarat kota Semarang benar-benar.
1: Wah. Ya patut kita syukuri lah ya.
0: Yes, kecuali ada insiden ya. Ini pengecualian dari adanya insiden gitu kan. Kalau mungkin beberapa waktu lalu kita sering banget dalam satu waktu itu pagi hari itu tersendat karena volume kendaraan aja gitu loh, tahu Kang Warasika. Tapi kalau beberapa bulan terakhir ini setengah tahun ini dari Januari sampai dengan Juli ini masih kepadatan ya karena ada insiden. Jarang ada kepadatan yang karena gak ada apa-apa gitu loh maksudnya.
1: Ujung-ujung karena kepadatan.
0: Yang karena udan lah, karena rame kendaraannya lah gitu-gitu loh. Rame dan juga macetnya di kota Semarang ya karena kalau ada insiden gitu setengah tahun ini. Kamu ingat kan kayaknya belum lama kok yang kemarin waktu gerimis dan hujan itu.
1: Yang sering ya kan? Kemudian ada macet mogok gitu.
0: Minggu, dua minggu apa tiga minggu yang lalu gitu kan pagi-pagi mendung hujan gelap tuh. Tapi ya lancar kok kondisinya.
1: Nah itulah, berarti ketertiban meningkat.
0: Nah, semoga ya.
1: Jadi masyarakat sudah mulai menyadari dan menghormati rasa kepada sama pengguna jalan dan tepok seliro seperti apa yang kita sampaikan.
0: Nah ini kalau katanya Pak Hadi KJ, tadi Pak Hadi KJ toh melintas di tol Semarang Solo. Kilometer 452, tadi waktu melintas jam 6 pagi, itu ada penderekan laka mobil merek Avanza nabrak truk es krim katanya.
1: Di lokasi?
0: Di tol Semarang Solo.
1: 452 ya?
0: Betul. Di tol Semarang Solo kilometer 452B. Cuma waktu tadi saya lewat sih lalu lintasnya masih lancar. Cuaca cerah, mataharinya juga udah mulai bersinar ya. Di tol Semarang Solo tadi Pak Hadi KJ melintas jam 6 tapi... Itu ada mobil menabrak truk es krim, katanya Pak Hadi KC di tol Semarang Solo ya. Dan tadi masih ada informasi dari bawah jam 7 pagi, aku munculin dulu deh, ini ada Pak Nando nih.
2: Halo Pak Nando.
3: Oh ini laka itu.
0: Meranggian ya.
3: Walah.
2: Ini laka ini.
0: Oke, ini Pak Nando melaporkan dari Meranggen, Kang Warasika.
3: Selamat pagi Mas Ida. Mengimbaukan itu ada laka di Meranggen. Untuk kejadian belum tahu ya, pagi paling tadi malam.
0: Dini hari Pak.
3: Jam berapa kurang
1: tahu.
3: Dini hari. Mulai tersendat Mas Ida.
1: Dini hari Pak.
3: Sudah ada mobil derek. Ya itu ada.
0: Oh udah ada derek, oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Oh, baik, matur suwun ki Pak Sinyo juga sama melaporkan dari Meranggen ya Kang Warasika. Karena posisi truknya itu cukup menarik perhatian koyone kan.
1: Jengat
0: ngetril gitu. Kok. Naik di atas median jalan soalnya.
1: Menumpang.
0: Ini kalau katanya Pak Sinyo malah nyantel. Nyantel gak sih kita ke? Ya koyone seperti gap. Truk nggak sih yang naik ke median jalan
1: sampai di bawah atau lebih dari kepala kok.
0: Sepertiga ono kan koyone.
1: Jadi di belakang itu ada ban yang kedua baru.
0: Ini kalau aku lihat dari video kiriman temannya Pak Sinyo ini aku langsung lihat ih ora trimos 10% 15% ini sepertiga ini. Sepertiga badan truknya benar-benar naik ke median jalan gitu Kang Warasika. Ih. Cuma untungnya yang rusak parah bagian bawah saja ya, yang bagian atas, kabin enggak, dan atasnya enggak pecah. Sih enggak
1: kecanya
0: yang
1: enggak
0: sampai
1: pecah.
0: Rusak parah gitu. Matur suwun ya Pak Sinyo.
1: Kronologis belum diketahui ini.
0: Betul. Pak Sinyo sama Pak Nando update di Jalan Raya Meranggen di jam 7 pagi Kang Warasika, karena dilaporkan di sana sedang ada kejadian Kang Warasika, truk tronton Kang Warasika
1: naik di pembatas jalan.
0: Naik di pembatas jalan. Informasi dari sementara dari beberapa petugas di sana ini ya, laka tunggal Kang Warasika. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat di kawasan Jalan Raya Meranggen,
1: Semarang,
0: Kabupaten Demak. Posisi truknya yang arah menuju ke SMG atau arah menuju ke Semarang. Update-nya.
4: Kelana Kota, Rasika.
0: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP telah memecat Bupati Sukoharjo. PDI Perjuangan langsung memecat Bupati Sukoharjo Etik Suryani dari keanggotaan partai tersebut. Pemecatan dilakukan berdasarkan aturan tegas PDIP terhadap kader yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua DPP PDI Perjuangan Dedi Sitorus Minggu 12 Juli 2026 kemarin mengatakan, jika ada salah satu kadernya yang ditangkap OTT dengan dakwaan apapun itu, maka langsung akan dipecat dari anggota PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menjelaskan, untuk kasus di luar OTT, setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan kader akan diproses melalui mekanisme internal partai. Selain Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menahan beberapa nama seperti Richard Trihandoko, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Sukoharjo, dan Tri Mulyo, PLT Kepala Umum Setda Kabupaten Sukoharjo. Sejak kemarin hari Sabtu 11 Juli 2026, ketiga tersangka tersebut sudah ditahan di rutan KPK atas dugaan pemerasan perangkat daerah di Sukoharjo. Nama Etik Suryani menjadi kepala daerah keempat di Provinsi Jawa Tengah yang sudah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2026 ini. Yo, kita lanjutkan lagi perjalanan pagi hari ini ya Kang Warasika. Update-nya masih terpantau baik ya, kecuali di Meranggen itu ya Kang Warasika. Kecuali di Meranggen itu saja satu yang masih jadi sorotan dan juga perhatian Kang Warasika.
1: Yang lain belum ada info selanjutnya ya.
0: Belum.
1: Kemudian yang satu lagi di mana tuh tadi ada tiga.
0: Kawasan Tambak Aji,
1: tapi sudah masuk di kawasannya ya. Dan tidak ada berita lanjutannya, berarti masih kita anggap lancar.
0: Ini aja dari tadi kita juga manjer CCTV di Tugu Muda loh Kang Warasika. Ya padat memang, cuma padatnya ya masih
1: lancar, masih mengalir ya.
0: Masih padat kok ya, hari biasa kok ya.
1: Bisa jalan gitu, padat lancar.
0: Ini kita lihat dari sisi Jalan Monsinyur juga Pranotonya.
1: Di ban museum ya ini.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kemudian tadi yang di depan sekolah yang satu rame. Siswa satu mobil yang rame itu juga kelihatannya nggak yang sampai sampai mengular duo sampai
1: ini cuma satu ada padat, nanti lampu merah lampu hijau udah slow lagi.
0: Ya padatnya cuma di depan sekolahnya itu toh, nggak yang sampai ngelajar duo atau panjang crowded gitu.
1: Ya nggak ada kesendatan.
0: Apa beralih pada naik motor atau naik Transmarang? Mungkin yang terekam
1: sudah pada sadar untuk menggunakan transportasi umum.
0: Ini bukan cuma di satu sekolah di Tugu Muda itu aja ya.
1: Di banyak tempat.
0: Itu salah satunya ya, di banyak tempat kan biasanya yang satu siswa satu mobil sudah wis kono nak sinau prihatin numpak bis kono lho.
1: Atau hari pertama ini tidak boleh mendekati sekolah, jaraknya diantar minimal 100 meter.
0: Apa ya, ya betul.
1: Mungkin gitu, harus 100 meter dari sekolah supaya tidak menimbulkan trouble.
0: Sekolahnya juga punya rekayasa sendiri gitu.
1: Iya, mungkin ada peraturan gitu, atau 200 meter dari sekolah. Supaya sekolah hanya lebih slow. Bisa juga.
0: Soalnya ya ini kayak hari biasa ya, kayak gini gak sih?
1: Ya santai
0: aja, gak yang sampai wah sampai
1: berjubel,
0: menyala
1: ya?
0: Berjubel sampai crowded run gitu. Di Jalan Dr. Sutomo, kemudian juga di kawasan mana lagi, Jalan Dr. Sutomo,
1: Peterongan.
0: Jalan Siabudi, Peterongan, ya betul sekali.
1: Atau mungkin di Jalan Pemuda juga masih lancar tuh.
0: Masih landai aja pagi hari ini di hari pertama gerakan ayah mengantar anak sekolah ini. Nih kamu percaya nggak, ini pertigaan Supriyadi Jalan Brigjen Sudiarto loh.
1: Ya santai aja tuh.
0: Nah ya, ini pertigaan Supriyadi Jalan Brigjen Sudiarto loh guys.
1: Ya rame
0: landai aja.
1: Landai ramenya Senin pagi biasa. Tuh, 31 biasa.
0: Iya, kalau di sini enggak 31 toh. 451, 52.
1: 52. Nyetan loro ngulon papat ya.
0: Iya betul sekali.
1: Tapi ya masih
0: lancar tuh, lancar banget nih jalan Brigjen Sudarto pertigaan Supriyadi loh. Ini pertigaan Supriyadi aja kayak gini. Kemudian juga pertigaan Gajah ya podo wae lengang lancar nih di pertigaan Gajahnya. Ya wis lancar
1: kok. Pasar Krempyang juga apa lancar Pasar Krempyang ya.
0: Ini pertigaan apa Bangkong ya. Di simpang Bangkong Kawarasika dari Jalan Ahmad Yani, Jalan Dr. Cipto ya selo kok simpang Milo Bangkong. Ini menyenangkan lah kota Semarang pagi hari ini ya Kawarasika. Sesuai, ya sebenarnya kalau kita sih perkiraannya tetap rame ya, tetap rame. Cuma kayak kita nggak expect kalau selancar ini gitu loh.
1: Ya ramenya rame banget, tapi ternyata terjadinya lancarnya lancar banget.
0: Yes. Tadi ada beberapa atensi Kawarasika yang aku buka laporannya, ada Pak Dwi. Ini Pak Dwi mengabarkan perjalanan dari Bukit Kencana Tembalang sampai res area Ungaran kilometer 429 lancar, cuaca cerah. Saya mau ke Dieng, Mas.
1: Oh, hati-hati, Pak.
0: Tapi saya ke Diengnya nanti lewat Sumawono loh. Okay. Nanti tak update lagi ya.
1: Iya, Sumawono nanti berarti panjenengan lewat arah Temanggungnya di Kaloran, mantap. Nanti lewat Tambi atau lewat mana monggo kasih info nanti.
0: Pak Wisnu Widinata juga perjalanan Semarang Purwodadi, saya lewat Sayong Mas, terus tol, soalnya saya kawanan.
1: Sampai Dempet.
0: Udah sampai Dempet, lancar ya, anak sekolah mulai terlihat tapi ya dampaknya masih baik aja.
1: Lancar ya.
0: Lancar aja. Pak Wisnu Widinata, thank you so much. Di ruas Semarang Purwodadi, sekarang juga udah sampai Purwodadi gak sih? Kalau tadi kan 640 Dempet nih, sekarang udah sampai Purwodadi.
1: Kemungkinan sudah sampai perbatasan sana, di Penawangan sana sudah, mau masuk kota.
0: Mantap lah kalau gitu. Kemudian juga ada Pak Mulyono. Ini Pak Mulyono perjalanan dari Bawen, Ungaran, perjalanannya ramai lancar saja situasi.
1: Terima kasih, Pak
0: kedua
1: Mulyono.
0: Arahnya dari Pak Mulyono pagi hari ini. Mantap kalau gitu ya, informasinya sangat luar biasa hari Senin pagi ini. Keceriaan, Pak ne ceria, Ibu ne yang nganter ya tetap ceria karena kondisi jalannya baik.
1: Lancar, jadi Bapak Ibu yang nganter pagi hari ini bisa memaklumi keadaan di jalan kalau ramenya rame lancar nggak begitu kemrungsung.
5: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Bu Nini Herawati, selamat pagi.
6: Selamat pagi kawan Rasika semua.
1: Pagi Bu.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Melaporkan ya, ini perjalanan saya dari Jatisari mau ke stasiun Tawang. Di SMP 23 sudah macet pol. Kalau lihat di map itu sampai ke lepas pasar Micen ya, itu biasa sih. Apalagi ini first pertama masuk sekolah. Melaporkan aja untuk yang mau ini ya, spare waktu lah ditambah untuk ininya lebih gasik gitu. Oke, tadi pas saya nganter sekolah masih aman sih berangkat ini. Balik lagi ke rumah ambil mobil, wey, langsung SMP 23. Sudah macet. Oke, terima kasih Bung Jamal, Mas Yuda.
0: Baik, kita yang mau terus lanjut ini.
6: Hati-hati semuanya, semoga lancar, selamat sampai tujuan.
1: Amin.
7: Ini just info ya buat Mas Yuda sama Bang Jamal. Kenapa lancar sekolah-sekolahan itu? Karena hari ini gerakan ayah antar sekolah. Kalau ibu yang antar sekolah lah itu baru kredit.
0: Maksudnya?
7: Nanti ada nongrong dulu, nggak langsung pergi. Ada di jalannya ibunya error dulu.
0: Oh gitu.
7: Seperti itu.
1: Bisa juga.
7: Jadi kalau gerakan ayah antar sekolah ya memang gitu kan. Ayahnya langsung pada bablas kerja. Jadi lancar di sekolah-sekolahan, tidak ada yang berkerumun. Kemungkinan seperti itu.
0: Ini analisa yang menarik nih dari Budi Nih Herawati nih. Oh gitu. Karena yang nganternya bapak-bapaknya, jadi situasinya landai, baik, tertib.
1: Iya, sangune nyoh-nyoh wis kan.
0: Ibu-ibue nek semono sing nganter ibu-ibu,
1: kan ibuke kumpul-kumpul dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Motornya diparkir ning kono dalan-dalan teng
0: desa. Oh gitu, menarik nih. Analisanya Bun ini.
1: Gitu juga.
0: Gimana kamu sebagai bapak-bapak?
1: Iya, bisa juga aku kalau nganter juga ngapain lah ngobrol-ngobrol kesuwen wis nyoh-nyoh sangune nyoh-nyoh. Wis, tak makasih ya. Nah, wis disangoni wis ayem.
0: Bukan Itu kan posisinya kalau sudah di sampai lokasi. Kalau ketika perjalanan di jalan rayanya atau ketika tipe berkendara antara bapak dan ibu itu juga menurutmu juga jadi salah satu faktor nggak?
1: Agak berbeda. Kalau bapak-bapak kan fokus wis mangkat-mangkat wis minggok ngiring-ngiring nganan-nganan lewat kono lewat kene des. Mungkin kalau ibu-ibu kan
0: gitu.
1: Baru belanja neng dalan, tak tukus ya. Akhirnya nggak selalu nggak belanja neng, nggak selalu nggak.
0: Oke, cakep nih analisanya mungkin, Bu Nini unik nih.
1: Mungkin ini benar juga nih Bu Nini. Aduh lah, kayak gereh enak, gereh lahir itu tak tukus. Tiga we, anu sekalian belanja nih bapak-bapak lah. Wes gonggowe, wes tak terkesi, yo. Wes ya, tak tinggal nyok kiki sangone wes. Les bebas.
0: Oh,
1: mungkin gitu okay.
0: Bu Nini. Gitu. Cakep nih, bagus nih atensinya Bu Nini ini. Tak simpen
1: bisa, Bisa menjadi salah satu apa reason kenapa jadi lebih lancar.
0: Berarti bisa dibilang kalau merujuk ke apa analisanya Bu Nini Herowati, perilaku antara bapak dan ibu-ibu berkendara tuh juga berbeda.
1: Ah, bisa juga begitu karena kan
0: kalau kita tarik lebih jauh lagi loh ya.
1: Iya toh, kan sering ada itu kata-kata sen kiri belok kanan lah, trouble lah. Kalau ibu-ibu mungkin Bu Nini juga dari situ dan juga pengalaman pribadi beliau nang dalan nang ngaterke anake weruh belanja weruh apa iki banyak aduh terganggu, pingin blonjo, pingin ini. Karena kebutuhan wanita atau kepentingan dapur rumah itu kan banyak. Kalau bapak-bapak, yo wis, des.
0: Oh iya deh, ini ada cerita nih dari kamar Raskia ya. Nek bapak-bapak sing perjalanan seko omah, sekolah, kerja, wis tite. Orang kaya ibu dari sekolah, iso nganan, iso ngiri, iso mampir rono, iso mampir rene.
1: Waruh apa sih, aduh tak tuku kaisek. Ya itu alasan-alasan yang bisa diterima.
0: Iya, bisa diterima banget Bu Nini. Bisa diterima banget, iya.
1: Itu mungkin salah satu pengalaman pribadi juga kalau pas nganter anak.
0: Waruh
1: apa-apa mandek sih. Sik ya nang. Kiko kita yang murah sayuran.
0: Saya yo, kiko kiki mobilnya koncone ibu lo, kiko saya tak mandek, saya tak ngobrol, saya sedelo yon.
1: Iya, saya kini nengdi.
0: Iya, anakmu sekolah nengdi, kau aku jangan teranakku.
1: Iki si nomor papa tiki. Si nomor 5 neng omah, si nomor 6 SCTK.
0: Ya awak kok iso 6 iki lho, Bu, nganggo IUD karo aku yo aku ki lho.
1: Lah iki anake iki kembar telu-telu. Aduh, ya cerita
0: mbok kabeh to, Bu, masuk anak kok 6 to, Bu. Iki lho, Bu, nganggo IUD enak kok, Bu.
1: Iki kabeh sekali brojol telu-telu lah piye ping pindho tok iki.
0: Aduh.
1: Ceritane dadi aneh-aneh to. Ceritane jos gandos.
0: Kembar to.
1: Nek bapak-bapak kan ora mungkin situ. Ana anak piro? Telu wis ya, yuk. Lah kene nang ndi ya? Kae ngeterke kanu anakku yo. Sekolah kono to, ya wis. Ya wis sesuk ketemu kapan-kapan.
0: Ya. Ya, betul.
1: Ngopi-ngopi ya. Yuk.
0: Asem
1: pae jo njak ngobrol bareng. Kadang disesali ngobrol.

0: Ini ada cerita juga dari Bu Santiwara Tri Astuti nih. Antar anak cukup sampai jalan di ujung gereja, terus anaknya pada nyebrang lewat jembatan penyeberangan menghindari kemacetan akses keluar masuk kendaraan di depan sekolah. Ini laporannya Bu Santiwara Tri Astuti dari Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang.
1: Ya, kebetulan deket nih rumahnya.
0: Yes, betul sekali. Pak Joni Roni.
2: Selamat pagi, Rasika. Ini Rasika.
0: Betul. Matur suwun, Pak Joni Roni. Nggih, betul sekali. Kesalahan ada di kita, bukan di kami, bukan di Anda ya. Sedang kita cari tahu penyebab di pemancarnya ada kendala apa. Pak Sugiman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal, kawan Rasika semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Saya laporkan Lalin dari depan rumah. Baru keluar depan rumah saya kena macet, Mas Yuda, karena di depan rumah saya itu ada SMK Negeri 2. Oh. Di bawahnya SMK Negeri 2 ada SD Muhammadiyah Plus Salah 3. Kemacetan itu langsung begitu keluar gang itu sudah kena macet SMK, begitu turun SD. Lagi kena SD. Macetnya SD itu dari pintu gang ke kanan ke kiri, dari kanan itu mungkin 300 meter, dari kiri 300 meter. Saya lupa kalau hari ini adalah gerakan ayah mengantar anak, sehingga kalau muridnya 1000, mungkin apa? Kan semua diantar mobil gitu ya. Ya mudah-mudahan saya mau info lalinnya ke kampus UNES karena ada ujian S3 hari ini. Matur nuwun, salam sehat semuanya.
0: Baik, matur suwun Pak Sugiman. Wah, sementara Semarang Solo Tigonya masih landai ya, Pak Sugiman.
1: Ya itu cuma di dekatnya Pak Sugiman saja. Kalau umurnya 1000, bapaknya 1000, jadi 1000 tambah 1000 sama dengan
0: 2000.
1: Matematika.
0: Lo ngomong sama Pak Sugiman yang mau nguji S3 matematika dengan 1000 tambah 1000.
1: Itulah matematika, Pak. Jadi keramaian kalau satu mobil itu memanfaatkan lahan 3 meter, 1000 kali 3 meter sama dengan 3000 meter atau 3 kilo. Ledek di sana ya, Pak.
0: Eh, lancar Pak Sugiman sementara sampai dengan jam 7.30 nih Semarang Bawen Solo Tigo lancar banget, guys.
1: Lancar. Ya, sekedap mungkin di dekatnya SD-nya agak sedikit macet ya. Masih normal toh, Pak, untuk keadaan hari pertama masuk sekolah.
0: Ini ada Pak Lutfi nih.
4: Pagi, Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi, Pak Lutfi.
4: Mas, audio report ya, Mas. Ini lah, kerseknya tambah parah. Enggak. Mas, sampai sukun suaranya belas.
0: Oke, nggih, matur suwun. Pak Lutfi, nah itu Pak Lutfi perjalanan tadi dari Bawen, Ungaran, Semarang, lancar ya. Situasinya betul, kendala dan juga hambatan signifikan sementara masih nihil. Nah ini Pak Muhammad Ainun tanya, maksud Mas Jamal selamat pagi. Ini daerah Gubuk Semarang, daerah Daplang macet, saya keluar rumah langsung disambut macet. Loh, setiap hari Pak Ainun.
1: Itu setiap hari karena di situ adalah ada
0: Formosa.
1: Yang tiap harinya sampai dengan 7:30 ada pabrikan yang keluar.
0: Betul masuk. Sekali. Pak Ainun ya, Formosa Pak Ainun setiap hari loh di situ setiap pagi.
1: Jadi ini jangan kaget.
0: Betul sekali Pak Muhammad Ainun yang menanyakan situasi di Jalan Raya Gubuk ya sekitar Daplang, kok katanya keluar rumah Pak Ainun langsung macet katanya. Nih kalau katanya Pak Didit, soalnya ibu-ibu ki random Mas, ya kan makanya ada istilah reteng kanan belok kiri, yaitu contohnya karena para perilaku berkendaranya para
1: ibu-ibu. Ya tidak semuanya, tapi kadang
0: ya nggak ada yang bilang semua juga, ya kan, tapi mayoritas
1: memiliki apa kebutuhan yang banyak ibu-ibu.
0: Ini Bu Nini nih, balesin lagi nih.
5: Loh itu beneran kayak begitu, makanya saya tadi pas ngantar anak saya sekolah hari ini pertama kali anak saya yang paling kecil masuk ke SMK, saya antar memang sengaja saya dari rumah itu jam 6. Anaknya ya masih lama, enggak, karena nanti pasti ibu mampir. Seperti itu. Belum lagi di sekolahan kan ketemu ibu, kan ketemu bestie baru nih. Ya begitu. Jadi mendadak, oh ini mamahnya Ima, oh ini mamahnya Karin gitu kan. Minta nomor WA kan kayak begitu.
0: Asik.
5: enggak. Udah, aku lihat kok tadi bapak-bapak tuh langsung udah salim, udah. Udah salim, udah. Kalau ibu-ibu mah enggak, nungguin dulu apalagi kalau SD ya. Pasti tuh ndadak ngintik-ngintik sik ning pager kan gitu. Ini realistis sekali.
1: Merasakan sendiri ya Bu ya.
0: Ibu merasakan sendiri dan pengalaman sendiri. Mantap, mantap Bu Nini ya.
1: Aduh.
0: Thank you so much. Nah, ini dari Bu Nini yang barusan nganter. Nah, ini germasnya nih Pak Nathan ki.
1: Pak Nathan.
0: Mas, tapi toh tumben loh dari Kali Bandeng Hanoman kok malah lancar. Ini saya mau nganter sekolah ke arteri Sudarso Tanah Mas juga lancar.
1: Nah, ini.
0: Nganter anak bungsi ke sekolah hari ini sekolah TKA. Nih, dari
1: bapaknya sama anaknya persis plek.
0: Iya betul, cantiknya. Dan ini katanya Pak Nathan kok tumben lancar. Nah, makanya kita pun juga questioning itu Pak Nathan.
1: Karena yang antar bapak.
0: Kok tumben lancar ya, berarti satu jawaban tadi analisanya Bu Nini karena gerakan ayah yang nganter, kalau gerakan ibu
1: agak trouble.

0: Nakota. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Arif Subandi. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Cabang Banyuwangi terus bergerak melakukan pendampingan kepada masyarakat. Salah satunya melalui sosialisasi dan fasilitasi program Isbat Nikah Terpadu. Program ini dirancang untuk membantu pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama atau siri, namun belum tercatat resmi oleh negara. Ketua LKKNU Cabang Banyuwangi, Dalilatus Saadah, menjelaskan bahwa isbat nikah bukanlah proses pernikahan ulang, melainkan penetapan keputusan atau putusan sidang pengadilan untuk pencatatan pernikahan yang sah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Pagi ini membawa kabar, Asosiasi Peternak Layar Situbondo APLS bersama dengan Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas menyepakati harga telur ayam ras Rp27.500 per kilogram. Ketua Asosiasi Peternak Layar Situbondo Fitra Hafif bilang, di tengah tidak menentunya harga telur ayam, kerjasama ini menjadi angin segar bagi para peternak ayam petelur di Situbondo. Selain tidak khawatir soal harga, peternak ayam petelur juga tidak kebingungan menjual hasil ternaknya, karena Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG siap membeli telur peternak dengan harga yang telah disepakati. Sementara itu, Ketua HMD Gemas DPD Kabupaten Situbondo Roni Sugiharto Susiawan menegaskan bahwa kesepakatan harga telur ayam dengan peternak akan diperbaharui setiap 3 bulan sekali.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nurrahman menghadiri silaturahmi Himpunan Da'iyah dan Majelis Taklim atau Hikmat serta Ikatan Haji Muslimat atau IHMNU Jawa Timur yang digelar di Royal Orchid Garden Hotel Kota Batu. Kegiatan bertema Muslimat berhijrah dari dakwah konvensional menuju dakwah digital ini diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dalam sambutannya, Nurrahman mengapresiasi kepercayaan Muslimat NU Jawa Timur yang memilih Kota Batu sebagai tuan rumah dan menilai dakwah perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui pemanfaatan media digital untuk menyebarkan pesan Islam yang damai sekaligus menangkal hoax dan paham yang bertentangan dengan nilai Islam rahmatan lil alamin. Pemkot Batu juga mendukung upaya Hikmat Muslimat NU meningkatkan kapasitas para dai dan daiyah agar lebih kreatif dan adaptif di era digital. Nurrahman berharap kegiatan tersebut melahirkan gagasan, jejaring, dan semangat baru dalam memperkuat dakwah yang sejalan dengan visi pembangunan Batu Sae.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan. Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Gabungan Aksi Roda 2 Solo Raya bersama Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia sedang mengajukan rapat dengar pendapat ke DPR RI dan instansi terkait. Mereka mengajukan hal ini karena Perpres tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online tak bisa menjamin kesejahteraan pengemudi ojek online dan berpengaruh pada pendapatan ojol. Untuk itu, mereka mengusulkan adanya Undang-Undang Transportasi Online.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Wah, kita kasih yang rock aja lah kalau gitu ya. Lalu lintasnya okay. Baik dan lancar kayak gini yuk. Di lagu legenda Indonesia pagi ini, betul. Power Slaves guys. Power Slaves, Power Metal guys. Ini semua pasti favorit

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merilis mengenai panduan MPLS bagi sekolah baik itu di tingkat TK, SD, SMP, ataupun SMA dan SMK. Dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kegiatan MPLS hanya untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan juga pengenalan lingkungan pembelajaran sekolah bagi murid-murid baru yang masuk di tahun ajaran baru, terutama yang masuk di tingkat pendidikan yang baru. Kebijakan kegiatan MPLS ini dilarang diwarnai dengan adanya perpeloncoan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui satuan kerja yang ada di tingkat daerah akan terus memastikan kegiatan MPLS di sekolah baik itu negeri ataupun swasta dari tingkat TK, SD sampai dengan SMP dan SMA, SMK berjalan ramah, aman, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Dalam kegiatan MPLS, sekolah dilarang melakukan perpeloncoan ataupun bentuk tindakan kekerasan lainnya. Selain perpeloncoan, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam acuannya juga melarang sekolah memungut biaya untuk alasan apapun selama masa kegiatan MPLS berlangsung. Sekolah juga dilarang memberikan kegiatan yang tidak berkaitan dengan tujuan MPLS, seperti atribut-atribut yang tidak edukatif atau relevan, melibatkan alumni sebagai penyelenggara, hingga melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria untuk membantu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan MPLS di tahun ajaran baru 2026-2027 ini adalah aman, nyaman, dan ramah anak mengenai kegiatan MPLS kali ini. Ini hari ini juga pasti udah pada masuk semua atau udah jam 8 kok.
1: Sudah kenal-kenalan sama teman-temannya lah.
0: Iya. Termasuk kalau ceritanya Bu Nini Herawati tadi tetap masih ya dari Bu Nini, karena atensinya menarik, bukan cuma anak-anaknya aja tapi ibune yang pada kenalan-kenalan juga ya. Bu, minta WA-nya Bu, nanti kontak-kontakan Bu kalau ada info-info apa Bu.
1: Sing ibu sing sak dianteng ngene peken iki toh.
0: Nah, kan bagaimana kamu Rasika? Sudahkah Anda mengikuti anjuran Germas gerakan ayah mengantar anak sekolah kali ini? Selain Pak Nathan, nih ada Pak Iwan Damar nih. Selamat pagi Rasika. Mengikuti anjuran gerakan ayah mengantar sekolah di hari pertama MPLS di SMP Negeri 1 Dawe Kudus. Wih,
1: masih
0: keren.
1: Masih SD itu.
0: Oh iya, ini SD-nya aja celana apa-apa panjang.
1: Bisa sampai punya
0: seragam. Ah, gemes. Numpaknya Supra. Mio, ding.
1: Mayo.
0: Mayo, betul sekali. Ini tadi ada Pak Nathan satu, terus ada Pak Iwan Damar di Kudus ya kan, yang nganter sekolah hari ini. Gemes. Nah, ini langsung dibuktikan katanya sama Bu Nini ini. Ini Bu Nini langsung ngirimi, ya kan, betul informasinya mengenai apa yang tadi disampaikan. Jadi mohon pengertiannya ya semuanya, siaga 1 ya kan, karena besok mulai jam 6 pagi pasti akan ramai, banyak pengendara ya kan yang berubah-ubah. Kemudian yang video yang terakhir nih loh Bu Nini, sebentar masih loading ini, betul sekali, mengirimkan video apa ini yang terakhir ini Bu Nini ini yang terakhir kok belum bisa muncul di komputer ya, sebentar. Sebelumnya aku ke Pak Eko Chandra dulu, bagaimana informasinya Pak Eko?
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi kawan Rasika semua. Mau melaporkan kondisi lalu lintas di Siboli alias Kendal Lantai 2. Rame lancar situasi, rame bapak-bapak ngantar sekolah.
0: Masuk Pak Eko ya.
2: Cuacanya adem jekut, adem banget. Dan mohon maaf audio repotnya di Siboli.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Eko Chandra untuk laporannya. Sedang kita cek ya, ada apa di pemancar kita pagi hari ini. Kami, wah kok kita mulu. Mohon maaf ya, pemancar kami hari ini Pak Rizky Sabta.
3: Pukul 7:02 sudah sampai di TL Secang. So far untuk Lalin lancar ya Bun ya, kedua arah cenderung lengang ini di jalur mulai lepas Ambarawa sampai dengan Secangnya. Tidak ada gangguan, sepi lah ibaratnya. Untuk cuaca, matahari juga sudah cemplorot di kaca spion, cukup membelerengi ya Bun ya. tahun ini nggak mungkin ikut gerakan gemar atau gemas ya Bun ya, karena sekolahnya kan ya dekat dan saya juga tugas luar kota, biar dianterin kakaknya. Sale kakaknya di SMK Palapa, adiknya di SD Jati Barang 2, jadi adep-adepan gitu loh Bun.
0: Oh,
3: bareng sama kakaknya aja dia berangkatnya. Untuk liburannya tahun ini enggak kayak seperti tahun-tahun kemarin yang hanya di rumah aja. Akhirnya tahun ini bisa benar-benar liburan sekolah ya Bun ya, benar-benar ngerasain. Itu aja sih Bun. Okay. Nanti ke Jogja setelah magelang diinfo lagi ya. Pukul 7:53 sudah lepas dari Muntilan. Lalinya rame banget Bun, tapi lancar ya. Cuaca cerah. Bentar lagi masuk Jogja. Terima kasih.
0: Wah, mantap sekali. Nah, ini Pak Martinus terjawab ya. Ungaran, Bawen, Ambarawa,
1: sampai Muntilan, Pak.
0: Bahkan sampai Muntilan. Ki Pak Martinus soalnya tanya dari Ungaran mau ke Temanggung. Tuh sudah ada laporan sampai Muntilan tuh.
1: Minggu nganan nanti sedang ya.
0: Dari sampai apa? Dari Semarang sampai dengan Muntilannya lancar. Kalau Anda masih butuh lagi info nih, ada Pak Ernawasindo nih. Monggo silakan bisa dikopi untuk koridornya arah selatan, ya. Yeah.
4: Selamat pagi, Mas Yuda Om Jamal. Update perjalanan dari gerbang kota Magelang ya. Lalu lintasnya lancar. Tadi yang rame-rame itu cuma di sekitaran Kalirejo doang sampai masuk tol. Sisanya blas, lowong, losong.
0: Sisanya gitu. Kosong.
4: Terima kasih. Update selanjutnya nanti lanjut ke Mertoyu dan Magelang. Gitu Mas Yud, Om Jamal.
0: Oke, nah itu Pak Martinus tuh atau Kamarasika tadi yang tanya Semarang Temanggung ya.
1: Lancar.
0: Udah sampai Magelang tuh lancar, paling tidak koridor yang bisa kita pantau Semarang Magelangnya ya.
1: Sejang Temanggungnya diperkirakan juga lancar karena pagi hari ini sama situasinya dengan Semarang Magelang.

0: Ini ada Pak Eko Tanah Mas nih.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal. Selamat
0: pagi.
1: Nah, kalau soal mengendarai, bapak-bapak dan ibu-ibu memang beda Mas Yud, Bung Jamal. Seperti hanya kita belanja di supermarket atau di minimarket ya. Kalau bapak-bapak itu biasanya, kalau kita mau ke sana, kita tahu tujuannya dulu. Etalasenya kita sebelah mana biasanya apal. Kalau sudah biasa sering ke sana, nah, bagian Indomie, di sini
0: mie instan. Nah, betul. Nah,
1: jadi kita langsung masuk supermarket, langsung jalan jujuk, enggak tengok kanan kiri, langsung ambil, comot, langsung antri di kasir. Nah, kalau ibu-ibu ya kaya, ya belanja, ya tarat. Sak kertas. Begitu masuk tempatnya, jalan. Lah, tengok kanan, tengok kiri. Ah, regane ini. Tengok kanan, tengok kiri, lah, no barang ini ya. Gak sampai-sampai Mas Yud. Ini mumpung bujoku gak denger radio, makanya aku berani ya. Langsung, itu beda nih Mas Yud. Gampangan nih kalau kita ketemu di jalan, bapak-bapak pas-pasan gitu. Paling, ketemu ya, ada istak WA, tak telepon. Nah, kalau ibu-ibu, walaupun di tengah jalan gitu, mandek. Ngobrol sih, habis ya, wah, bayangin mobil lewat, sampai di klakson, malah diomeli. Oh, kampung kok, banter-banter, orang sabaran. Gitu ya Mas Yud, Bung Jamal, ini hari mengantar anak sekolah, biasanya ibu yang mengantar, saya juga nggak ngantar ini karena seminggu dua kali sekolahnya, dan juga baru umur 13 bulan. Jadi jarang-jarang ini sekolahnya masjid, cuma hari Selasa sama Kamis gitu masjid Bung Jamal.
2: Oke, 13 bulan. Okay. Itu mah bayi.
0: Matur suwun Pak Eko Tanah Mas ya. Analoginya sama ketika waktu belanja di pasar, supermarket atau di pasar. Ya, Pak Hari Muriana.
3: Selamat pagi Rasika FM.
0: Pagi Pak Hari.
3: Ini kemacetan yang berjubel yang diakibatkan oleh truk yang melompati median jalan depan SD 1 Meranggen. Ini dari arah timur, dari Purwodadi ke arah Semarang, saudara. Seperti ini. Nah, laporan dari Hari Muriana.
0: Oke, wah ini update-nya di kawasan Meranggen ya guys.
2: Sudah mulai rame pagi hari ini.
0: Betul, ini dia nih perkembangan terbaru menjelang jam 8 pagi. Informasi di kawasan Jalan Raya Meranggen, Kabupaten Demak yang ada insiden. Ada truk kawan Rasika menabrak median jalan sejak dini hari tadi kawan. Dan sampai dengan saat ini ternyata kok masih di lokasi ya kawan. Udah mulai rame nih, terutama yang arah Semarang ya. Karena posisi truknya menghadap arah Semarang dan kok ini ya masih nangkring ya.
2: Masih
0: nangkring kawan sampai dengan menjelang jam 8 pagi
2: masih
0: ini.
2: Masih kelihatan.
0: Betul. Mengenai adanya laka truk yang menabrak dan kemudian naik median jalan. Di Meranggen Ngawar Rasika ya, sekali lagi di Jalan Raya Meranggen Kabupaten Demak. Informasinya saat ini masih ramai dan sudah mulai padat situasinya Ngawar Rasika di sekitar Jalan Raya Meranggen. Nah terus pun pantauannya Pak Hari Muriana ya, tapi kalau aku lihat dari laporannya kawan-kawan Rasika sejak tadi sih ya merambatnya secara waktu masih cukup oke ya. Enggak yang sampai 30 menit 1 jam gitu-gitu loh.
2: Masih pelan-pelan masih jalan terus.
0: Betul, karena tadi sejak pertama kali kita dapat laporan jam 6.00 tuh sudah ada petugas di sana untuk pengaturan jalan.
2: Jadi masih bisa berlangsung perjalanan.
0: Di kawasan Meranggen sekali lagi. Pak Danang Arif.
4: Om Jamal, Yuda.
0: Pagi.
4: Uniform dari BSB ke Terminal Tingkir. By the way, aku di belakangnya mobil stikeran Rasika Yaris Merah. AD sekian-sekian RU. Terima kasih.
0: Apa ya? AG. Oh, lancar Pak. Ini sepanjang perjalanan sampai Solotigo lo gini terus kecepatannya.
2: Lancar Pak. Yaris Merah.
0: Lancar ini juga Pak. Ya sama Pak Danang juga lewatnya tol kan. Tol Semarang ABC lancar. Iya. Tol Semarang ABC lancar, Tol Semarang Solo juga lancar kedua arahnya. Kawan Rasika, tadi juga sempat ada yang tanya Tol Semarang ABC kan? Biasa turunan Tembalang.
2: Hanya itu saja yang ramai.

0: sebuah truk tronton yang besar mogok di lajur tengah. Sudah diberi tanda peringatan internasional berupa daunnya. Jadi yang terpakai lajurnya yang paling kiri dan paling kanan. Okay. Untuk yang melintas, hati-hati, pelan-pelan, cuaca cerah, so far so good lah, lalu lintasnya masih landai, masih bisa jalan. Didominasi oleh sepeda motor para pekerja, karena anak-anak sekolah sudah pada masuk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi dan safety
1: drive. Terima kasih.
0: Tambahan ya, maaf lupa, itu yang ke arah Krapyak ya, bukan yang ke arah Kalibandeng. Yeah. Okay. Terima kasih.
2: No tuh, Senin truk mogok di Kalibandeng. Lancari.
1: Masih belum ada apa-apa.
2: Truk mogok hari pertama sekolah, kok iso lancar bayangke? Truk mogok di Kalibandeng loh, di Jalan Siliwangi loh sekali lagi. Di Jalan Siliwangi ada truk mogok guys, kota Semarang, ditambah hari pertama masuk sekolah, tapi kok lancari.
1: Aneh ya.
2: Makanya, luar biasa banget hari ini. Pak Lutfi?
3: Benar Mas Yud, Mas Jamal.
1: Iya Pak.
3: Perkiraan saya tadi sampai kantor ya sekitar jam 8 kurang-kurang dikit gitu, mepet-mepet. Ini jam segini sudah sampai Karyati, jadi sebentar lagi sudah sampai kantor. Longgar jalanan, sangat longgar jika kita prediksikan sebelumnya awal masuk sekolah itu padat, ini
1: longgar ya.
3: Senin yang
2: makanya
3: longgar
2: tuh kan.
3: Dan saya juga setuju sama Bu siapa tadi, Bu Nini tadi, riset juga ngantar anak, tapi karena prediksi padat saya pakai motor dulu. Saya gitu, salim ulang, tapi di situ masih banyak motor do parkir gitu. Mungkin ibu-ibu pada di
1: dalam tadi ya, bapak-bapak malas
3: tadi parkiran
1: salim yo wis.
3: Motor dan mobil tadi enggak sayang kayak hari biasanya, langsung antar, langsung drive thru, langsung pulang itu ibu-ibu. Ini tadi motor banyak banget, jadi kayaknya pada nungguin anak-anaknya, atau tadi ngobrol sama besti-besti barunya ya.
2: Besti baru.
3: Sepi padat di dalam sekolahnya saja, tapi di luar itu hanya tadi sedikit saja melambat di asalamah. Tidak begitu lama. Matunun.
2: Oke, matur. Pak Lutfi, ini tadi dokumentasinya nih. Ih, ganteng ya. Ganteng sama cantik ya putra-putrinya Pak Lutfi.
1: Ini dari Ambawen sana ya.
2: Ini sekolah tuh depan kita ya, sekolah Salama. Ini barusan disampaikan sama Pak Lutfi nih, wah keren.
1: Kucing barang ikut diantar tuh.
2: Nih Bunini Herawati by the way udah sampai stasiun Semarang Tawang ya, 1 jam 5 menit dari Jatisari ke stasiun Semarang Tawang. Soalnya saya lanjut naik kereta mau ke Pekalongan saya.
1: Hati-hati Bu.
2: Makasih Mas Jamal ya, sudah menemani dari Jatisari sampai stasiun Tawang.
1: Naik kereta Pekalongan nih. Sampai
2: lebih mending naik kereta berarti daripada Bu Nini nyetir sendiri sampai tol. Sampai tol, lewat tol.
1: Lewat tol ya. Naik kereta kan bisa sambil merem ya Bu. Yang penting tekan.
4: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kepolisian Daerah Jawa Tengah menegaskan hubungan dengan Kejaksaan dan TNI tetap berjalan harmonis dan kondusif. Pernyataan ini disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, menyikapi beredarnya pesan WA terkait imbauan pendampingan hukum bagi anggota Polri yang didampingi Kejaksaan. Artanto menjelaskan pesan dari Subdit Paminal tersebut bukanlah surat resmi, melainkan hanya imbauan untuk menjaga tertib administrasi sesuai prosedur internal. Imbauan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat proses hukum. Terkait dugaan pemanggilan anggota Polri yang mengelola SPPG oleh Kejaksaan.

0: Dan pihak Polda Jawa Tengah masih melakukan pendataan dan memastikan akan tetap bersikap kooperatif. Polda Jawa Tengah juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi demi menjaga situasi Kamtibmas di Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora telah menuntaskan penyisiran data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai tindak lanjut instruksi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Penyisiran data secara langsung ini berlangsung selama 7 hari dan hasilnya telah diserahkan kepada Kejati Jawa Tengah. Hasil intel Kejari Blora, Hendy Budi Ferdianto bilang, hasil verifikasi tidak dipublikasikan karena langsung dilaporkan ke pimpinan. Pihak kejaksaan memastikan hanya melakukan koordinasi data di tingkat korwil tanpa mendatangi langsung unit dapur MPG. Saat ini tercatat ada 94 SPPG yang sudah beroperasi di Blora, sementara 9 lainnya masih menunggu operasional dan 43 masih dalam tahap persiapan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung penuh langkah KPK yang melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani. Lutfi menegaskan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Menyikapi kasus ini, Gubernur mengingatkan integritas seorang pejabat karena lazimnya ikan busuk berawal dari kepalanya. Pihaknya meminta seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk benar-benar menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pasca penangkapan, Pemprov Jawa Tengah menjamin pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tidak akan terganggu dan siap melakukan backup total secara birokrasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Seperti yang sudah Anda dengarkan tadi ya, untuk melalui www.raskyfm.com atau di aplikasi Rasika, mohon maaf sekali karena siaran 105,6-nya masih ada gangguan di pemancar kami. Kemudian juga untuk informasi sampai jam 8 pagi ini semuanya masih lancar. Wis, dijawab langsung, semua masih lancar karena literally semua masih lancar. Semua lancar kecuali Meranggen.
1: Agak ramai sedikit itu pun yang ke arah kota Semarang aja ya.
0: Meranggen pun itu antriannya juga secara waktu dan juga jarak antrian masih cukup baik loh, kawan Rasika, untuk yang masih saat ini melintas.
1: Berapa ratus meter aja, 200 atau 300 aja.
0: Betul. Di kawasan Meranggen itu ada satu kejadian, kawan, kita dapatkan tadi ada laporan truk yang
1: menaik di atas pembatas jalan.
0: Betul sekali.
1: Pun sempat kaget kita tadi, tak kirain itu sampai kemudian menyebabkan ketersendatan, tapi ternyata sampai dengan sekarang masih lancar ya, masih tidak begitu berimbas yang aneh ataupun luar biasa di perjalanan Anda yang ke arah kota Semarang.
0: Di kawasan Jalan Raya Meranggen ya, sekali lagi, sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan ya, mengenai informasi truk yang naik median jalan di kawasan Jalan Raya Meranggen arah menuju ke Semarang. Proses evakuasi masih terus dilakukan ya, sekali lagi di sana. Cuma ya antreannya pendek aja, sekali lagi, nggak panjang. Yang di kawasan Meranggen, truk yang naik median jalan di sana nabrak ya, nabrak terus naik gitu. Dan yang aku heran adalah kok posisinya bisa seimbang no ya,
1: tengah-tengah pas ya, kanan kirinya masih bisa untuk lewat
0: dan jejek roto ke lo
1: ya, karena posisi
0: nggak doyong kanan atau doyong kiri, padahal kan median jalan cuma sengene tok
1: ya, itu bisa
0: truknya pas ombo
1: tengah-tengahnya dan banyak ucul ya.
0: Kok iso sampai terkiki steady di posisi yang pas di center, di tengah-tengah gitu loh, maksudnya posisinya. Tapi itu saat ini posisi truknya masih sama, kawan, dan lalu lintasnya lagi merambat, kawan, arah Semarang, tapi merambatnya sekali lagi tidak panjang dan
1: 100-200
0: masih
1: 100-200 meter kayaknya.
0: Iya, 100-200 meter, oke lah ya. Meranggen, kawan Rasika.
1: Meranggen, Karangawen, ya itu biasa.
0: Betul.
1: Macetannya.
0: Nah, ini sudah di atas jam 8 ya, wis toh biasa, yang rame di mana? Genok.
1: Dan tentunya Anda sudah paham kalau yang dari arah Genok mau ke Kaligawe pagi hari ini ada penyempitan dan juga ada perbaikan jalan.
0: Yes, di Genok, kawan, arah menuju Semarang ya, udah mulai rapet ini informasinya nih, langsung ada pertanyaan nih, Genok kenapa? Seperti saya biasa. Antri di Genok.
1: Nah. Seperti biasa ya.
0: Yes, ada jalan. 3 penyebab antrian di kawasan sepanjang Pantura Genok sampai dengan Kaligawe beberapa waktu ini. 1. Jalur menyempit karena ada pekerjaan saluran air limbah pusat terpadu. Lalu 2. Putar balik kendaraan-kendaraan di kawasan Gebanganom Padiraya. 3. Ya walaupun sebenarnya di Kaligawenya sih nggak yang penyebab-penyebab banget sih. Cuma ya kita masukkan aja lah. Betul. Perbaikan jalan di Jalan Kaligawe Raya, Kota Semarang. Ya, Kawan Rasika saat ini sudah geser arah Semarang dan masih untuk pekerjaan berlangsung di area saluran airnya yang menutup jalur lambat. Makanya ya wislah merambat itu, kawan, ada 3 hal ya yang menyebabkan antrian di Jalan Pantura Genok Kaligawe. Ini mulai jam-jam segini gini, di atas jam 8-an gini, Kawan Rasika.
1: Ada geliat di sepanjang Kaligawe, Genok, dan sekitarnya yes. Jam-jam segini.
0: Arah kota biasa. Ya.
1: Ya, arah ke Semarang.
0: Kalau untuk yang menuju arah ke Genok, Sayung, Demaknya lancar. Nah, es pun juga kondisinya lancar, Kawan Rasika, nggak perlu khawatir. Sampai dengan jam 8 pagi ini, notes dan juga report di sepanjang Pantura SMG DMK KDS 2 arah masih baik saja kedua arahnya. Mantap bukan?
1: Ya, lancar,
0: Kendal juga lancar nih, Pak Iwan.
1: Belum
0: Kendal
1: kita sebut
0: nih.
1: Sama sekali Kendal sampai dengan saat ini ya.
0: Makane.
1: Cepiring, Brangsong, ya, dan kan? Daerah-daerah lain, Kak. Ke Lingkar Kaliwungu juga belum kita sebut belabar pisan.
0: Nah kan, untung ono Pak Iwan Kendal SEMM. Ki Pak Iwan Kendal perjalanan udah sampai Ungaran. Yus berarti dari Kendal Semarang
1: lancar.
0: Semarang Ungaran yo melu lancar. Kalau katanya Pak Iwan Kendal yang sudah on the way dari Kendal sampai Semarang. Gitu.
1: Terima kasih informasinya, Kendal ke arah Semarang lancar.
0: Yes, betul sekali. Iki berarti Brangsong 2 lajur sudah benar-benar bisa dilewati, sudah nggak ada lajur yang tertutup lagi toh di kawasan ya. Brangsong
1: sudah bisa dilaksanakan perjalanan dengan normal lewat jalur.
0: Cuma kalau katanya Pak Iwan memang padat sih mas, tak rasa-rasa ke padat, tapi ya padat-padat masih yang lancar gitu. Kata nih Pak Iwan.
1: Padat tapi lancar.
0: Padat tapi ya lancar. Ya, nah, gimana tuh? Betul sekali. Yes, matur suwun ya Pak Iwan, the one and only Kendal. Pagi hari ini laporan kita terima sampai dengan jam 8 pagi ini masih lancar sekali lagi kedua arahnya untuk rute Semarang menuju Kendal.
2: Anak Kota Rasika.
0: Kegiatan-kegiatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan juga Kota Semarang sementara untuk saat ini juga masih terkait gerakan mengantar anak sekolah saja ya, Kang Warasika. Untuk kegiatan dan juga agenda lain atau mungkin belum program-program apa. Kerja yang baru sementara masih belum ya, Kang Warasika. Jadi sampai dengan tanggal 13 Juli ini sementara
1: ngantar anak.
0: Betul, ngantar anak sama sosialisasi pasti tetap ya, Kang Warasika, untuk yang belum bayar pajak kendaraan ya, tidak perlu menggunakan KTP pemiliknya, masih sampai nanti akhir Desember 2026. Jadi silahkan dibayar dulu, Kang Warasika, namun harus tanda tangan surat pernyataan kalau tahun depan harus ganti atau nama. Balik nama ya. Kang Warasika, program untuk pembayaran pajak kendaraan dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk Anda masyarakat mempermudah pembayaran pajak kendaraan
1: Anda. Dan jangan lupa, minggu ini saya sudah dapat WA dari Pak RT.
0: WA apa?
1: Untuk sensus ekonomi akan berlangsung di RT kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Masih berlangsung, yang belum. Nah, mungkin minggu ini, dan jawablah dengan sejujurnya dan dipermudah supaya segera selesai, gitu pesannya Pak RT.
0: Masih seputar pajak kendaraan ya, Kang Warasika, di mana Bapenda Provinsi Jawa Tengah sendiri juga mengabarkan kalau mengenai kabar kendaraan penunggak pajak dipasangi stiker di Provinsi Jawa Tengah ya, sekali lagi di Provinsi Jawa Tengah adalah tidak benar ya, Kang Warasika. Karena beredar di akun Instagram media sosial ya, ramai sekali kalau kendaraan penunggak pajak kendaraan di Provinsi Jawa Tengah akan dipasangi stiker, dan Bapenda Provinsi Jawa Tengah memastikan informasi tersebut adalah hoax, Kang Warasika, dan informasinya tidak benar. Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Mas Rofi mengatakan hingga saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki rencana maupun kebijakan apapun terkait pajak kendaraan. Sementara masih ada satu program yang berjalan, yaitu pembayaran pajak tanpa KTP pemilik sampai nanti akhir 2026 saja. Sudah, sementara masih itu. Sementara untuk program-program lain termasuk bagaimana cara untuk menarik ya kan para penunggak pajak untuk membayar masih sementara bersifat sosialisasi dan edukasi. Belum ada rencana ataupun kebijakan pemasangan stiker penunggak pajak di Provinsi Jawa Tengah.
1: Motormu tuh kalau nganu nanti dipasangi stiker kalau mantan.
0: Oh, udah ada stiker Rasika. Stiker Rasika sama stiker ayam goreng cepat saji. Kamu biar dapat potongan. Kamu
1: nggak ini tuh, nunggak pajaknya tuh.
0: Ya enggak lah, revo-revo ini ki, ya tertip lah ya. Revo, walaupun murah. Revo munda lo ya.
1: Bayarnya ya murah mengatusan ya bu, ya tuh langsung das bayar. Nah aku ya langsung.
0: Tapi munggah tahu revo loh, kita bayar gimana tuh motornya Haris Widi tuh.
1: Aku bayar gampang langsung ke gerai langsung. Pak sampun mbak.
0: Apa?
1: Bayarnya itu motorku langsung cepet kok das kok.
0: Yo KBO netri membayar ngono ya cepet.
1: Yang penting duit.
0: Nah makane. Jadi sekali lagi untuk Anda ya, untuk ya aku yakin juga sudah banyak yang kirim-kirim atensi, kirim-kirim kalimat-kalimat melihat dari akun media sosial kalau di Jawa Tengah dipasangi stiker hal tersebut. Sekali lagi hoax ya, Kang Warasika, belum ada rencana dan juga upaya kebijakan untuk pemasangan stiker bagi penunggak pajak kendaraan dan segala macam. Memang ya kan sudah mulai ada program jemput bola di beberapa kota dan juga kabupaten di Jawa Tengah. Namun kegiatan tersebut hanya sekedar edukatif dan mengingatkan ya, bukan berupa sanksi. Sekali lagi itu detailnya ya, Kang Warasika.
1: Edukatif.
0: Betul. Memang ada, diakui dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah, memang ya ada kegiatan program jemput bola ataupun door to door yang dilakukan terutama di beberapa daerah, kabupaten dan kota. Namun ya kegiatan door to door itu hanya bersifat edukatif dan juga reminder saja. Bukan pemberian sanksi apalagi sampai pemasangan stiker. Jadi harap di cross-check kembali atas informasi di akun-akun media sosial Instagram ya, Kang Warasika. Bahkan selain pemasangan stiker di Jawa Tengah tuh yang muncul dan juga rame tuh ada ada polisi sama TNI yang berjaga di Samsat. Ya, itu narasinya ya dan videonya. Ada polisi, ada TNI yang ngawasin, yang berjaga untuk nanti ketika ada orang yang nunggak tuh langsung ada sanksi di situ di Samsat.
1: Malah tinggal sih tuh bayar.
0: Ya. Lah ya makanya itu narasi yang beredar di media sosial dan itu juga ditepis sama Bapenda ya Kang Warasika. Sementara tidak ada hal-hal tersebut sekali lagi.
1: Ya, ada suatu bisa ditanyakan langsung kepada Samsat ya.
0: Ini kok udah rame banget nih, udah normal 105,6-nya. Kok langsung ujuk jebret rame banget atensinya?
1: Sudah bisa dengar nih.
0: Udah bisa. Oh ya syukurlah kalau gitu. Matur suwun dan mohon maaf ya untuk tadi dari jam 6 sampai dengan jam 8 kalau masih ada gangguan. Ya, oh, ini Wendy Yuwono nih. Wendy Yuwono sekarang enggak ada gerakan antar sekolah wong anak wis kuliah Undip kabeh. Ya berarti nanti hari pertama kuliah Undip ya. Gerakan ayah ngantar kuliah. Gerkul. Yang disingkat
1: Gerkul.
0: Gerkul, sare Gerkul.
1: Gerakan Gerkul, ayah Gerkul, ngantar Gerkul, kuliah. Gerkul, ya. Atau gerayah.
0: Gerayah,
1: gerakan ngantar kuliah.
0: Ah gemes ya, kok anak-anak Ebendi Yuwono kan juga sejalur tau nanti Solo Tigo diterke, saya gemes Pak.
1: Enggak diterke, paling udah tiga wani kendaraan siji-siji, kamu pakai mobil ini, kamu pakai mobil ini, wes
0: kalah makan. Mobilnya telu kok Ebendi Yuwono kok, ya pas tau anaknya loro Pak, ini mbaknya siji.
1: Jadi gerayahnya rakono.
0: Gerayah.
1: Anaknya kan gawa mobil siji-siji, wes kalah undang mangkat, yang penting sangwone cul-cul-cul. Wes mangkat, hati-hati, gitu aja.
0: Oh ini Bu Nini nih, Bu Nini kayaknya udah di dalam kereta nih.
1: Ya Bu Nini.
0: Atau masih nunggu-nunggu di peron stasiun nih Bu
1: masih
0: Nini.
1: Masih ketemu sama Besti.
3: Sampai Tawang karena sama supir Mas. Saya lagi kurang sehat. Tapi harus bolak-balik ke Pekalongan dari kemarin. Bolak-balik ke Pekalongan. Yes. Makanya memilih untuk naik kereta aja. Di kereta bener Bung Jamal. Tidur langsung. Yeah. Ini tadi diantar dari Jatisari ke Tawang dengan supir, makanya bisa
0: WA, bisa hai
3: apa info ke Rasika.
0: Yes.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Tersun, Bu Nini selamat istirahat.
1: Semoga lekas sembuh ya Bu ya. Jangan lupa minum yang hangat-hangat dan juga kerian.
0: Wah di kereta tuh ada tuh yang bukan cuma hangat pun jarang.
1: Panas.
0: Teh ya. Tehnya jarang, coklat panasnya juga jarang tuh Bu nih.
1: Nanti kalau belum ada yang ngeri, dikeri sendiri di bagian leher. Bawa minyak angin untuk cium-cium, disedot-sedot ya. Minum panas dan nanti sampai di kantor duduk dulu, istirahat dulu, sarapan. Sehat, sehat, sehat. Semangat, semangat, semangat.
0: Pak Darminto, selamat pagi Mas Hidmat Jamal. Bayar pajak tanpa KTP pemilik digunakan agar masyarakatnya tahun depan bisa mengganti balik nama ya. Oke, betul. Ini terjadi di saya, kebetulan saya bayar pajak tahun 2025, baru aja bayar kemarin Mei. Juli ini saya langsung balik nama. Memang prosesnya ya agak lama ya, karena nunggu proses buka blokir dulu. Sekian infonya.
1: Terima kasih.
0: Pak Ricantono, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul, ya 105,6-nya masih ada gangguan, tapi Pak Ricantono bisa mendengarkan lewat platform streaming katanya Pak Rican. Pak Teguh, ada informasi apa ini di kawasan tol Semarang Demak seksi 2?
4: Lokasi exit pintu masuk tol Demak.
0: Ayo Pak disampaikan apa bagaimana kondisinya Pak di tol Semarang Demak seksi 2 ini ada insiden. Iya betul nih, kok Pak Teguh minta diunculkan dulu tapi kok tidak disampaikan penjelasannya ya, kita yuk bingung Pak.
1: Pasti kungan tok ngono tok.
0: Oh ini ada informasi lain, ada Pak Arifin nih, coba kita buka infonya. Selamat siang. Di tol Semarang Demak seksi 2 ada pickup terbalik untuk kendaraan besar yang menuju arah ke Semarang, tepatnya setelah gerbang tol Demak kawan. Posisinya yang arah menuju ke Semarang nih, informasinya dari Pak Arifin.
1: Itu tol Demak ya.
0: Sementara untuk mobil pribadi sih masih tetap bisa lewat ya kawan Rasika. Roda apa? Roda 4 yang besar kayak bis tuh, infonya yang tidak ya, bisa masuk.
1: Sedikit tetap bisa lewat, ada celah.
0: Truk muatan ya, muatan sesuatu. Aduh, ini masih ada orangnya ya, yang lagi merangkak keluar dari videonya Pak Arifin.
1: gitu.
0: Di Tol Semarang Demak Seksi 2 kawan, ini kita dapat informasi ada insiden sekali lagi. Tepatnya di tikungan pertama setelah gerbang Tol Demak yang arah menuju ke Semarang. Berarti ya di kilometer 0 lah kurang lebih.
1: Iya nih.
0: Di sekitar kilometer 0 kawan Rasika ada...
1: Terguling, pickup terguling.
0: Pickup, ya, terguling. Dari arah Demak menuju ke Semarang. Untuk mobil pribadi masih tetap bisa lewat lajur kanan ya, kawan Rasika. Informasinya kita terima. Tapi kalau untuk bus dan truk memang udah mandek di sana karena nggak bisa... Karena nggak bisa lanjut lagi. Oh, sudah dalam pantauan kok ini sama teman-teman di Tol Semarang Demak Seksi 2. Kan nggak jauh dari gerbang Tol Demak kan? Sementara di gerbang Tol Demak juga ada petugas standby, betul?
1: Jadi segera diantisipasi nanti sebentar lagi.
0: Oke, sip. Matur suwun infonya. Pak Arifin sama Pak Teguh tadi informasi awalnya dari kawasan Tol Semarang Demak Seksi 2, kawan yang dilaporkan ada.
1: Terguling.
0: Terguling di sana. Posisinya di jalur arah menuju ke Semarang sekali lagi. Matur suwun ya update-nya. Kemudian aku bersama Pak Rizky Septa Al-Fajar.
5: Terjadi ketersendatan ya pun ya, selepas TL keluar arah ke Jogja. Belum tahu ada apa, tapi menurut informasi yang saya dapat itu ada pembongkaran jembatan pun, nanti saya videoin ya setelah ini ya. Ini ketersendatan sudah hampir 1 km ini. Saya habis TL keluar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
1: Muntilan.
5: Ini jembatan yang di
0: luar itu setelah Belondo dan
5: setelah pas sebelum Belondo. Jembatannya sempit biasanya.
1: Belondo Muntilan.
5: Ini dilebarkan gitu, dibongkar terus dilebarkan. Itu pun hanya butuh 5 menit aja untuk lepas. Terima kasih.
0: Oke, okay. Oh, 5 menit ya masih oke okay lah kalau gitu, matur suwun. Infonya, nah tadi kita dapat update dari Pak siapa mau yang akan ke Dieng?
1: Lupa namanya.
0: Pak Dwi. Nih, Pak Dwi udah sampai Kaloran. Situasi di pasar hewan Kaloran Temanggung masih sangat lancar. Aku istirahat soalnya mampir dulu pun.
1: Beli bakso.
0: Aku mampir istirahat dulu. Ini katanya ya. Pak Dwi ini. Tadi yang perjalanan ngopi, dari Semarang. Ngopi. Semarang menuju arah Dieng Wonosobo loh, ini Pak Dwi sudah sampai kawasan Kaloran Temanggung, lancar. Pak Adi Nugroho, pertigaan Penggaron lancar ya, cuaca cerah, pasar Krempeng masih buka. Tubuh saya tuh tadi auto bangun semalam jam 2 pagi, koyok nagih gitu loh. Nanti kira ono bel bal-balan di TVRI. Ya memang hari sebelumnya bangun nonton malam nonton Piala Dunia. Jadi makanya karena beberapa hari kemarin tangi terus, jauh pagi ini ada alarm tangi sendiri deh.
1: Besok mulai semifinal Rabu Kamis.
0: Tanggal 16 toh. Ya, ini finalnya.
1: Hari Rabu Kamis finalnya. Berikutnya lagi hari Minggu atau Senin gitu kalau lupa.
0: Oke. Okay. Pak Eko Tanah Mas, info Sigar Bencah ya. Sigar Bencah, Tembalang dan sekitarnya tadi saya melintas di arah turunan sepi, tanjakan rame lancar, pertigaan berjajar 3W juga lancar katanya Pak Eko. Pak Eko Tanah Mas.
1: Oke.
0: Nah setelah Pak Eko lancar, Tanah Mas, ya. Ada Pak Eko Chandra.
6: Audio report di Siboli alias Kendalan kedua aman.
0: Oke, baik, matur suwun. Pak Iwan, Brangsong cuma perbaikan marka dan pembatas jalan, tapi kedua lajurnya berarti sudah bisa dilewati normal katanya Pak Iwan.
1: Iya, ini berarti penyelesaian akhir ya Pak.
0: Wah,
1: ya.
0: Mantap. Nih, selain Pak Iwan Kendal, ada Bulia juga. Kalau tadi Bu Nini Herawati Semarang Pekalongan numpak spor, Nek Bulia numpak mobil.
1: Iya,
0: Semarang Pekalongan lancar. Jaya.
1: Cuaca cerah jaya.
0: Betul sekali Semarang Pekalongan.
1: Iya.
0: Pekalongan ini soalnya sudah disambut sama Pak
1: Agus Soro, kawan yes. Kita yang ada di Pekalongan, Karang Jompo.
0: Assalamualaikum, sehat dan selalu ya guys. Dari Pantura Pekalongan, Desa Karang Jompo, Pekalongan cuaca cerah dan desa jalan desa kering.
1: Jalan desa kering, gak ada rob ya Pak ya,
0: yes.
1: Syukurlah.
0: Pak Abdul, ini Pak Abdul juga menyapa dari Rembun.
1: Aman,
0: situasi lancar. Di Rembun aman lancar, cuaca cerah ya. Berarti kalau beda wilayah harus mutasi ya mas buat kendaraannya, oh betul. Betul, betul.
1: Rembun itu mana Rembun?
0: Rembun ya Pekalongan toh.
1: Pekalongan ya.
0: Pak Dono Sulistiono.
7: Dari Pak, siapa mau nyalakan ke Dieng?
8: Bung, izin info untuk jalur dari KIW ke Jepara.
0: Semarang Jeporo, lancar Pak.
1: Lancar Pak.
0: Gak ada kendala signifikan.
1: Sayang kering Pak.
0: Tadi lancar. Mengenai informasi truk yang terguling itu di tol, itu arah Semarang ya.
1: Jadi kalau Anda ke arah Demak lancar.
0: Yes, ini Bu Cindy Natalia juga lagi antre nih mengenai truk yang terguling di tol interchange Sayung. Tol Demak, bukan Tol Sayung.
1: Iya, di Tol Sayung.
0: Di interchange Tol Demak arah menuju ke Semarang. Bukan di interchange Sayung ya, tapi di interchange Demak Ngawarasi Kak, yang arah menuju ke Semarang. Betul toh? Di simpang susun yang Demak, bukan simpang susun
1: dari
0: Sayung.
1: Dari lingkar ya. Demak masuk ke tol.
0: Yes, nah, dari gerbang tol Demak Ngawarasi Kak, posisinya di jalur arah Sayung atau arah menuju ke Semarang.
9: Pelana Kota Rasika.
10: Bu Nana. Bu Ayu, belanja juga Bu?
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wings Care.

0: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau, bahkan bebas uang gedung atau SPI.
1: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
0: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, Tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
1: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
0: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
1: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @plik_umku dan @pmbumku.
0: Universitas Muhammadiyah Kudus, siap mengantarkan masa depanmu.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkembang.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Nih kalau katanya Pak Abdul, Rembun ki perbatasan Pekalongan dan Pemalang, Bang. Rembun. Katanya Pak Abdul dari Rembun.
1: Tak kira Reban, nek Reban sing idul.
0: Ya, Reban kan juga perbatasan dengan Pekalongan ta, tapi sama ya, Batang. Iya enggak sih?
1: Reban meh padha.
0: Kemudian untuk situasi di kawasan Pekalongan, tadi aku langsung mengcopy laporannya Bu Lia aja ya, Semarang Pekalongan udah bus lancar kok. Langsung aja, Semarang Pekalongan lancar, berarti sepanjang jalurnya tersebut, Kendal, Batang, Weleri, bus lancar kondisinya Kawah Rasika. Permintaan seragam sekolah di tahun ajaran 2026-2027 ini membuat penjualan kain batik di Pekalongan meningkat loh kawan. Dari pantauan di beberapa pengrajin batik, meningkatnya kebutuhan seragam sekolah menjelang tahun ajaran baru menjadi berkah bagi pengrajin batik dan produsen di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Permintaan kain batik dari bukan hanya di wilayah Pekalongan dan sekitarnya aja, tapi hampir di seluruh pulau Jawa itu mengalami peningkatan dibanding hari biasa. Menurut Kontan Kawah Rasika, tingginya permintaan kain batik untuk kebutuhan seragam sekolah yang diterima oleh produsen dan juga pengrajin batik di Pekalongan meningkat hingga 30%.
1: Wow.
0: Just
1: pokoknya untuk yes. Ibu apa
0: kawan-kawan semuanya ya.
1: Mamani.
0: Saat ini di Pekalongan sendiri kain batik yang dipasarkan untuk seragam sekolah rentang harganya sekitar Rp25.000 per meter batik di Pekalongan. Di mana produk Pekalongan saat ini masih banyak diminati konsumen dari berbagai wilayah karena seragam batik dan juga identitas ke seragam itu kan enggak sama semua ya. Nah, maka dari itu khusus. Mereka mencari batik yang khusus, kemudian juga bentuk-bentuk yang berbeda gitu kan. Salah satunya cucukannya ya ke Pekalongan itu tadi. Peningkatan musiman ini menjadi momentum positif bagi pelaku industri batik Pekalongan sekaligus mendukung keberlangsungan usaha di mana menjelang tahun ajaran baru tuh memang peak season-nya penjualan batik di wilayah Kota Pekalongan.
1: Memanis, boy.
0: Yes, apalagi tahun ini yang meningkatnya sampai 30%, luar biasa bukan?
1: Jelas pokoknya.
0: 30% loh Kawah Rasika, batik Pekalongannya yang beredar bukan hanya di Jawa Tengah tapi hampir di seluruh provinsi di Pulau Jawa.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Hari, Kudus ke Semarang lancar nggak ya?
2: Lancar ya Pak.
1: Lancar-lancar
2: ya.
1: Pak Hari. Cuma tadi kita dapat informasi di tol Semarang Demak seksi 2 setelah gerbang tol Demak itu ada truk terguling, pickup terguling betul. Ada pickup terguling, gak waras cuma untuk roda 2 sih, mobil pribadi terutama masih, kok roda 2,
2: masih bisa
1: roda
2: lewat 4, untuk mobil kecil.
1: Ya untuk roda 4 mobil sih masih bisa lewat, tadi kita dapat info pickup terguling di setelah gerbang tol Demak, arah menuju Semarang. Ini coba biar dijawab sama Pak Hari nih, Pak Hari dari Pati toh.
3: Selamat pagi Mas Sudah, Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Hari.
3: Semua melaporkan perjalanan ke Kelana Kota saya dari Pati pukul 07.30 Mas Sudah, Bung Jamal. Ini sudah sampai Polres Demak pukul 08.34. Untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau lancar, Kudus ke Demak. Saya lewat dalam kota Demak. Karena kenapa saya sering lewat dalam kota Demak, saya suka sekali jalannya lurus, lengang, dan satu-satunya kota yang lampu merahnya cuma sedikit, cuma satu saja dalam kota.
1: Oh gitu.
3: Cuma di kota Demak enak jalannya. Begitu Mas, informasi yang barusan saya lewati ini langsung melanjut ke arah Bandara Ahmad Yani. Matur suwun.
2: Matur nuwun. Okay. Terima kasih.
1: Matur suwun. Pak Hari laporannya.
2: Dina ke bandara.
1: Yes, dari Pati loh tukang warasika. Dan update-nya tuh dari kawan-kawan di tol Semarang Demak seksi 2, untuk lajur sudah aman. Posisi truk pickup sudah berdiri.
2: Evakuasi.
1: Betul. Cepatnya.
2: Terima kasih ini.
1: Kita tadi dapat info 8.20, ini 8.50 sudah. Tol. Iya, udah clear.
2: Ya setengah jam lah sudah oke.
1: Okay. Betul. Tuh ya kawan, update mengenai truk pickup yang terguling Ngawarasika di kawasan jalan sudah tol
2: nihil antrian.
1: Betul, di tol Semarang Demak seksi 2 setelah gerbang tol Demak arah menuju Semarang dan perkembangan jam 8.50, lajur aman, sudah terkondisikan dan nihil antrian.
2: Istimewa.
1: Bravo. Mantap sekali, cepat sekali, cuma 20 menit penanganannya. Matur suwun Pak lagi, kawan-kawan di tol ya. Tol Semarang Demak seksi 2. Pak Satya, pagi Mas, aku sudah ngantar anakku. Untungnya Jeporo pagi ini cerah sekali cuacanya.
2: Syukurlah,
1: katanya ya. Pak Satya.
2: Kalau enggak cerah kan harus pakai kerudung-kerudung berdua ya.
1: Kerudung-kerudung apa? Mantel. Nah ini cuma ada dari Pak Tohir. Pak Tohir bilang dari gini. Brunei. Selamat pagi Pak Tohir, Pak Tohir Brunei ya. Saya tidak bisa ikut program ini karena saya masih berjuang di negara, di luar negeri. Justru ini malah bentuk tanggung jawab yang luar biasa juga kan.
2: Ini mengantarkan dengan perjuangan dan doa. Nah, secara finansial.
1: Nah, betul sekali ya. Enggak usah ini Ngawarasika ya, enggak usah sedih atau enggak usah gimana-gimana. Sampai memang aja ada gerakan, ada imbauannya betul. Cuma ketika Anda tidak bisa tapi karena untuk keperluan yang lain dan sama lebih aja penting untuk keluarga, sama kok luar biasanya Anda para bapak-bapak.
2: Malah harus berjuang dengan jauh dari keluarga.
1: Lah ya.
2: Rasa kangen dan rasa rindu terhadap keluarga itu.
1: Bisa menahan itu tuh salah satu bentuk perjuangan yang juga luar biasa gak sih? Instead of mengantar sekolah, ya mengantar sekolah cakep, bekerja pun juga lebih cakep lagi.
2: Iya, sama-sama untuk kepentingan anak dan keluarga.
1: Betul sekali. Salam dari Ungkaran ya Pak Tohir ya. Lo kemarin Idul Fitri gak jadi kesini toh Pak Tohir, katanya mau ngambil stiker, padahal sudah tak siapkan gantungan kunci, sudah tak siapkan kaos.
2: Nanti di Brunei dipasang di mobilnya kan, pada ditintin sama Sultan Brunei.
1: Lah ya makanya kan kemarin itu kayaknya Idul Fitri Pak. Nanti kalau pas pulang ke Salatiga bawa mampir ke Rasika. Iya. Nah, gitu. Lah enggak di mampir-mampir Pak Tohir, kau ini sibuk ya kalau pulang ke Indonesia.
2: Sibuk ya di rumah keluarga.
1: Lah ya. Udah tak siap ke Pak Tohir stiker gantungan ya, kunci kaos.
2: Lebaran tahun depan.
1: Atau ini toh Christmas, Christmas pulang enggak Pak Tohir?
2: Tahun atau pas libur apa pulang gitu nanti kabar-kabar.
1: Yes. Pak Widayat Prasetyo, selamat pagi. Tadi waktu saya lewat di tol Semarang Demak seksi 2 tuh truk tergulingnya posisinya melintang arah Semarang ya. Tadi waktu Pak Widayat lewat juga kan waktu masih jam 8 tuh masih anyar-anyare. Dan untuk saat ini situasinya sudah lancar lagi dan sudah penanganan. Betul. Dari tol Semarang Demak seksi 2 kita menuju ke Meranggen ya. Bagaimana pantauan terbaru di Meranggen? Pagi hari ini ada Pak Eko HS yang ngasih info di Meranggen Demak arah Semarang.
2: Kita lihat
1: sampai dengan jam 8 pagi masih sudah enggak ada. Oh, sudah enggak ada, guys.
2: Sudah mantap. Dievakuasi. Jalurnya sudah aman.
1: Rasika sudah menyala, beberapa hambatan sudah enggak ada. Wis, menyenangkan bukan?
2: Truknya sudah enggak ada di lokasi.
1: Iya, betul sekali Pak Eko HS matur suwun. Meranggen kawan, truk yang nangkring di atas sudah median jalan ancang. Sudah tidak di lokasi. Lalu lintasnya lancar sudah.
2: Dievakuasi kok, diakuisisi.
1: Lah, aku bilang dievakuasi toh. Lah
2: iya, ini tulisannya sudah diakuisisi.
1: Oh, tulisannya Pak Eko. Ya. Ya wis sip, Tol Semarang Demak udah baik, evakuasi truknya yang terguling, truk yang nabrak median jalan di Meranggen Demak juga sudah ditarik. Sudah tidak di lokasi.
2: Terima kasih, terima kasih.
4: Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Mas Jamal, Mas Yuda. Oke, alhamdulillah niki radio sampun lancar. Jadi Rasika sudah lancar didengar, Mas. Ini menginformasikan, Mas, tadi saya melintas di tol exit Banyumanik, saya tidak lewat kanan jalan Tirtagung namun kiri lewat jalan Mula Warman, Mas, karena Tirtagung padat sampai di ujung Tirtagung jalan Prof. Darto. Nah, ini akhirnya lewat Mula Warman lancar sampai di Fakultas Hukum Undip lancar, terus saya meneruskan perjalanan ke Undip Leburan di bawah itu saya lewat Jangli, terus jalan Kasipah sampai lewat di jalan Tanah Putih, terus sampai di Fakultas Hukum Undip Leburan lancar, tidak ada keterkendatan, Mas. Oke, Mas, matur nuwun. Jangan lupa tanggal 25 Juli hari Sabtu, Sabtu siang sampai malam ya, Mas, di Gor Wucil, Gor Pandanaran, Wucil Ungaran. Ngoten, matur nuwun. Salam rahayu dan sehat selalu.
1: Terima kasih. Terus Pak Warsito, wah dari undip ke undip ini ya.
2: Dari atas ke bawah kayaknya untuk pasca sarjana kayaknya ya.
1: Oh gitu. S2, S3. Dan ini Pak Anggit Wika juga nih, Pak Anggit Wika, selamat pagi Rasika, mengikuti umumnya pagi ini ya. Ayah mengantar anak, pagi ini jalan Mula Warman bulusan lancar, cuaca cerah, belum ada kegiatan menonjol.
2: Depan nih anaknya.
1: Ah, gemes apa? Pengen diantar sekolah, ora tahu. TK ya Pak Anggit ya?
2: Iya kayaknya nih masih PAUD TK.
1: Oh iya. Ya wis ini juga Pak Anggit Wika juga feelingku udah perjalanan ke Fakultas Teknik paling. Nih. Ya, habis nganter toh, udah nganter tadi jam 7.
2: Ibu-ibunya nunggu
1: di luar. Seperti ceritanya kawan kita tadi. Bapak-bapak ini langsung udah cabut ya, mbok-mbokne sing doni kono.
2: Nunggu se. Durung tegel langsung.
1: TK betul sekali. Lah ini Pak Adi Nugroho juga udah sampai kampus toh? Udah sampai visip. Ya wis nih geng, geng Undip sudah pada sampai semua nih. Iya, Pak Warsita, Pak Adi Nugroho, Pak Anggit Wika
2: dan kawan-kawan lain yang di Undip, selamat melanjutkan kegiatan pagi hari ini.
1: Aduh, oh ini memvideokan food truck-nya Undip ini.
2: Oh iya nih.
1: Pak, mbok ditambah, jangan 500 Pak, mbok 1000 Pak Adi Nugroho. Mesake sing do rebutan lho Pak.
2: Gak enuk gitu.
1: Iya jadi Undip tuh kayak punya food truck-nya gitu untuk mahasiswa-mahasiswinya makan gratis. Cuma ya kuotanya terbatas. Tambah lagi lah Pak Adi Nugroho, tambah 1000 lah Pak, banyak yang rebutan lho itu. Kalau aku buka di media sosial ya, pada rebutan makanan food truck-nya Undip.
2: Food truck Sinca.
1: Karena warnya dari jam 12.00 tuh banyak mahasiswa-mahasiswa yang buka SSO tuh sejak jam 12.00 tuh sudah melek gitu untuk rebutan kuotanya food truck di Undip.
2: Ya masih perbandingannya masih terlalu sedikit ya. Dengan maksudnya? Jumlah mahasiswa dan jumlah.
1: Oh iya iya.
2: Kurang banyak Pak.
1: Jadi ceritanya kawan-kawanku kalau pada mau dapat food truck-nya tuh ya war dulu di SSO jam 12.00 gitu.
2: Langsung nunggu di situ.
1: Untuk war ya, untuk war makanannya food truck. Wah, matur suwun ini sejak tahun 2022 katanya Pak Adi Nugroho ya, sudah mendahului bikin program bagi makanan bergizi terutama untuk mahasiswa
2: dan mahasiswi.
1: Oh iya, jelas ya. Nih makanannya hari ini apa Pak menunya, Pak? Mantap lah kalau begitu. Ya Pak, ditambah Pak. Oh, usul Rasika saya sampaikan. Sip. Ya itu bukan usul Rasika pun, aku membaca dari banyak forumnya mahasiswa mahasiswi Undip ya.
2: Kita hanya ini,
1: kita hanya penyalur ya. Aja betul. Tambah Rapa Adi 1000 ya, kalau bisa sekali bagi-bagi biar mahasiswa mahasiswi yang rebutan nggak harus melek-melek sampai jam 12.00.
2: Jangan lupa untuk yang ngantar Pak Warsito Benento.
1: Pak Dedi.
5: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
2: Selamat pagi Pak.
5: Bung Jamal, ini pukul 8.31 saya melintas di entry tol Ungaran mau ke terminal Terboyo. Mau minta info nih Mas, di depan Kubro itu apakah
1: macet pasti?
5: Lancar atau merambat?
1: Merambat gitu, Mas? Pasti.
5: Mau minta info.

0: Ya, aku melaporkan live streamingnya, cuma yang bisa untuk video, yang audionya belum bisa katanya. Untuk batik Pekalongan, yes banget mas, saya kan wirawiri Pekalongan tuh juga ngurus pengadaan pakaian seragam, batik. Alhamdulillah saya tender 3.000 setel loh, yang klien saya hanya mau batik Pekalongan soalnya, maka dari itu saya bisa wirawiri pulang kampung deh. Alhamdulillah rezeki kan bagi masyarakat Pekalongan.
1: Kita mau dikasih sampel ya.
0: Kok sampel? Lah emang lu tempat kerjanya sama satu tempat kerja sama Bu Nini.
1: Ya makanya dikasih sampel kayak apa ya enggak apa-apa toh, nanti yang ada apa namanya nama instansinya enggak usah dianu dipakai, ganti rasikal.
0: Matur suwun Bu Nini, nih coba kita buka infonya dari Pak Budi nih. Pak Budi kan di Pasar Kubro toh.
2: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi.
2: Menjawab pertanyaan di sekitaran Kubro tadi ada yang nanya. Lalin saat ini ramlan ya.
0: Oh ya, wes syukurlah.
2: Ya, nggak macet, ramai lancar. Begitu Mas Yuda.
0: Ya, wes syukurlah. Kalau merambat sih pasti tetap ya sampai April 2027 nanti. Cuma kadarnya pagi ini masih baik.
1: Oke lah kalau begitu, tetap safety di jalan raya, hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas. Oke.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Krisis air bersih akibat puncak musim kemarau kini mulai mengancam 18 kabupaten kota di Jawa Tengah. Hingga saat ini, 8 daerah seperti Demak, Sragen hingga Kota Salatiga sudah resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan. Menyikapi kondisi ini, Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah, Soleha Kurniawati, meminta Pemprov memperkuat mitigasi jangka panjang melalui konservasi hutan, serta mendorong pembuatan sumur resapan agar bisa memanen air hujan. Sementara untuk jangka pendek, BPBD segera mempercepat dropping air bersih ke titik terdampak, sekaligus mengedukasi warga agar lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi kewajiban penggunaan bahan bakar biodiesel B50 yang baru saja diluncurkan oleh Presiden. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan wilayahnya siap mengawal kebijakan strategis nasional tersebut. Untuk tahap awal, penerapan B50 di Jawa Tengah akan difokuskan pada sektor pertanian, seperti yang sudah mulai digunakan oleh PT Kubota di Kota Semarang, sebelum nantinya merambah ke sektor perkapalan dan transportasi umum. Program bioenergi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun karena Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor solar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 sudah baik ya, diterima di ruang dengar Anda masing-masing. Betul sekali, Kawan Rasika, memang tadi dari jam 4 pagi kita mulai sampai dengan kurang lebih jam 8 memang ada gangguan Kawan Rasika di pemancar kami. Jadi mohon maaf sekali lagi jika masih ada lokasi atau audio yang kurang bagus di ruang dengar Anda, bisa kasih kabar ya Kawan Rasika, mumpung tim teknisnya Rasika sedang ada di atas gunung sana di area pemancar Kawan Rasika, jadi bisa kabar-kabar untuk audio report di daerah Anda saat ini ya Kawan Rasika, setelah tadi ada gangguan arus pemancar, karena untuk gangguan arus lalu lintasnya tadi ada dua yang kita rangkum sementara dan perkembangan di jam 9 paginya baik. Yang pertama itu adalah di Jalan Raya Meranggen, Kabupaten Demak. Di Jalan Raya Meranggen Demak, Kawan Rasika, informasinya untuk saat ini truk yang menabrak median jalan dan juga sampai posisinya naik gitu sudah tidak di lokasi ya Kawan Rasika. Lalu lintasnya sudah lancar kembali. Tadi kita dapat info dari Pak Eko HS di jam 8.45 di kawasan Meranggen, itu satu. Lalu yang kedua adalah di tol Semarang Demak seksi 2. Tadi kita dapat update di jam 8.20 itu ada truk pickup ya terguling di simpang susun Demak kawan, di tol Semarang Demak seksi 2 arah menuju ke Semarang setelah gerbang tol Demak. Tapi cuma hitungan menit aja kawan. Cuma sekitar 15-20 menit tadi sudah langsung ada konfirmasi dari rekan-rekan di tol Semarang Demak seksi 2 kalau truk sudah terkondisikan. Lalu lintas sudah lancar kembali Kawan Rasika, atas informasi truk yang terguling di kawasan tol Semarang Demak seksi 2 tadi setelah gerbang tol Demak arah Semarang. Ya wes udah itu tok 2, selain itu lancar Kawan Rasika. Padahal dalam tanda petik ya aku mewanti-wanti Anda sejak minggu lalu ya kalau hari ini mungkin akan ramai. Apa bisa jadi karena salah satunya aku mewanti-wanti ke dino seminggu sebelumnya sejak hari Senin ini. Makanya masyarakat pada langsung bisa mengantisipasi perjalanannya di Senin pagi ini agar tidak terjebak macet, agar tidak terkena penumpukan volume kendaraan yang signifikan ya kan, keramaian-keramaian. Soalnya bener deh, normal nih aku sama Jamal tuh waktu pariwara tadi ketika off ya, off air gitu kan, ketika mikrofonnya sedang off gitu, kita ngobrol nopo ya, ada apa ya kok lancar ya, maksudnya ini juga jadi salah satu tanda yang baru sih bagi kita ya Kawan Rasika di Kelana Kota Rasika, karena ya ini hari pertama libur panjang anak sekolah ya, kemudian juga ya Senin lah Kawan Rasika istilahnya di Kota Semarang kok bisa lancar ya, kenapa ya. Tadi kita sempat dapat satu sih cerita dari kawan kita ya, karena gerakannya ayah sih yang mengantar, tidak gerakan ibu ya, makanya lantasnya lancar karena langsung satset lah gitu kalau yang nganter bapak ya. Tapi kayaknya kita butuh sebuah explanation yang lebih deh, kenapa kok Kota Semarang terutama di momen-momen yang krusial seperti ini kok lancar terus. Ya yang bikin kita heran ya 3 minggu yang lalu waktu pagi hari mendung dan gerimis itu, pagi hari mendung gerimis tapi ya padat sebentar, wes habis itu lancar juga setelah jam 7. Terus hari ini ya Kawan Rasika, nanti coba aku tanya. Aku make tekon Pak Yunaldi dari Kasat Lantas Polrestabes Semarang. Pak, kenapa kok lancar, Pak? Tadi masih ada informasi di bawah jam 9, aku mau munculkan dulu deh. Ini Pak Wahyu juga tadi sempat ketemu sama insiden yang di tol Semarang Demak seksi 2 ya, tapi untuk ketika Pak Wahyu lewat sih sudah clear ya, sudah lancar, sudah mengalir, posisi truk yang tergulingnya juga sudah terkondisikan gitu tadi waktu Pak Wahyu lewat. Oke, kemudian yang di bawah jam 9 lagi tadi ada Pak Alex. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Selamat pagi Kawan Rasika. Ini perjalanan dari KIW menuju Pemalang ini sudah sampai di Polres Kendal. Kondisi perjalanan tadi ramai lancar ya kedua arah. Itu aja update terkini arah ke barat Mas Yuda Bung Jamal. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Pak Alex, matur suwun sekali. Brangsong berarti cuma tinggal ini ya, cuma tinggal finishing di pembatas jalannya aja, toh berarti lanjutnya sudah tidak ada yang tertutup.
1: Lanjutkan perjalanan Mas Yuda. Ini sudah sampai finishing. Kondisinya yang arah Semarang lancar ya, walaupun yang sebelah kanan itu ada pemasangan gorong-gorong, tapi yang arah Semarang ini cukup-cukup lancar. Itu Mas Yuda, selamat pagi.
0: Oke, matur suwun, selamat pagi juga Pak Alex, laporannya dari kawasan industri Wijayakusuma. Loh, ini tadi Pak Alex ngasih infonya sekarang sudah sampai Gringsing. Tadi keluar dari kawasan industri Wijayakusuma, Brangsong 8.50 lancar. 9.20 udah sampai Gringsing, lancar juga. Cuaca juga cerah sekali ya kawan di sepanjang perjalanan dari Kiu-Kiu sampai dengan Gringsing Batang. Terus satu lagi ada Pak Edi Harjono.
2: Siang Mas Jamal dan Mas Yuda.
0: Siang Pak Ed.
2: Aku absen saja ya.
0: Presensi.
2: Mas-mas berdua tak monitor dari darat.
0: Matur suwun. Matur suwun. Absen berarti nggak hadir loh, berarti Pak Edi Harjono loh, ayo. Rumah kayak apa, ayo. Dengar Radio Dangdut ya pasti ya. Presensi pun. Pak Edi matur suwun. Yus, kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
3: News Flash. Pemerintah Iran mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara di Timur Tengah agar tidak meminjamkan wilayah atau ruang udara mereka untuk melakukan operasi militer Amerika Serikat. Teheran juga menegaskan bahwa negara yang memfasilitasi serangan Amerika Serikat akan dikategorikan sebagai kombatan perang dan otomatis menjadi target sah armada rudal serta drone mereka. Demikian News Flash.
0: Pak Christian Raharjo.
4: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Tepat pukul 9 melintas di kawasan Lingkar Demak untuk perbaikan jalan yang ada di Jembatan Katilangku ini di sebelah kanan, berarti arah Kota Semarang sudah dimulai di lajur kanan. Jadi buat rekan-rekan yang melintas dari arah Demak atau Jepara Kudus menuju Kota Semarang, ambil lajur kiri. Sementara masih belum tersendat, masih lancar. Aturun.
0: Oke.
4: Dengan perjalanan saya dari Semarang menuju Jepara sudah sampai Lingkar Demak, aman, lancar, tanpa hambatan. Los. Baik, 923 Mas. Sudah sampai Trengguli, Mijen, menjelang Welahan. Ramai lancar, los.
0: Wah, mantap sekali. Tuh ya kawan Rasika, ceto welo-welo banget update-nya Pak Christian Raharjo loh. Di sepanjang Semarang, Trengguli, Welahan. Untuk yang questioning di jalur Semarang, Demak, Jeporo kawan. Cuma memang sudah mulai ada tanda-tanda tuh. Di jalan Lingkar DMK alias jalan Lingkar Demak yang sudah mulai ada tanda-tanda pemeliharaan jalan di jembatan Kadilangu Demak arah menuju ke SMG alias menuju ke Semarangnya. Sip, thank you Pak Christian Raharjo. Nggak perlu khawatir S ya. S baik kok, nggak ada genangan. Nggak ada genangan, nggak ada hambatan-hambatan signifikan di S kedua arahnya. Kalau jam segini ya sudah tidak di S lagi ya guys. Tapi di kawasan Genu, yang sejak jam 8 pagi tadi sudah mulai rapet situasi jalurnya di sana. Pak Dono, nah betul nih Pak Dono Sulistiono juga mau ke Jeporo kan. Di depannya Pak Dono ada Pak Christian Raharjo tuh Pak Don, udah sampai Welahan. Tapi kan ini feelingku yuk Pak Dono udah sampai Demaan kono gak sih? Coba nih.
5: Bunini Herawati, aku melaporkan dari dalam.
0: Wah. Pejuangku bro, mangat ya. Masih ada 9 bulan ke depan lagi. Gak kerasa loh, kita sudah berjibaku dengan Kubro dan sekitarnya udah 3 tahun loh Kawarasika. 3 tahun sudah kita berjibaku dengan Kubro. Dan sudah tidak terasa lagi, hampir udah gak ada setahun Kawarasika. 9 bulan kita menuju ke April 2027. Dimana nanti April 2027 kita perkirakan akan bebas ya, karena tol Semarang Demak seksi 1 sudah jadi, termasuk juga peningkatan mutu jalan di Jalan Kaligawe Raya Kota Semarang juga nanti jadi akhir tahun kawan. Wah, sudah 3 tahun kita berjibaku dengan Kubro. Ada cerita apa di Kubro Ngawarasika selama 3 tahun ini? Atau tenang-tenang saja? Isma Tursun lah ya, Pak Dono Sulistiono, situasi di Kubro Kota Semarang, ya padat sih, tetap padat ya pasti ya Ngawarasika, cuma kalau dari beberapa laporannya Ngawarasika sih kepadatannya masih cukup ya normal lah ya untuk ukuran Kubro selama 3 tahun ini. Pak Khairuddin Fahri, selamat pagi.
6: Pagi Mas, sudah Mas Lalinku dari Kudus menuju Semarang ya. Ini habis mendampingi MPLS.
0: Ih gemes banget, ditunggu nih Pak Fahri MPLS-nya. Ih gemes banget, nah, ini berarti definisi bukan cuma Bapak nganter saja ya, tapi Bapak nunggoni guys. Di kegiatan Gemar hari ini, Gamas hari ini, gerakan anak mengantar sekolah hari pertama. Lancar Pak Fahri, Kudus Semarang gak ada kendala, gak ada hambatan, lancar-lancar kok. Tadi laporan dari, aku mengkopi laporannya Pak Kris Chandraharjo yang sudah sampai Trengguli ya Pak Kris. Pak Fahri, nggak ada kendala, lalu lintasnya lancar secara umum. Cuma memang di Jalan Lingkar Demaknya sudah mulai ada gludak-gludik itu, sudah mulai ada persiapan-persiapan untuk pemeliharaan jalan di kawasan Jalan Lingkar Demaknya yang arah menuju Semarang di jembatan Kadilangu tadi. Nanti kita cek perkembangannya bagaimana, soalnya saat ini masih lancar. Pak Andre, selamat pagi Mas Yud. Menginfokan dari kantor Karanganyar Solo ya, streaming video dari Solo Karanganyar aman, gak ada kendala, sehat selalu ya. Salam dari Andre 1199 Dukun. Ayo usah, aku tak iklan lah, ada yang nonton aku kok. Ada yang nonton aku mau iklan lah. Pak Reza Pabriti ya.
7: Mungkin bisa jadi Mas, di hari pertama itu masih banyak yang pada mengantar anaknya ke sekolah, berangkat kerjanya agak terlambat pada izin. Jadi mungkin agak sedikit longgar ini saja, saya itu baru berangkat Mas karena izin masuk siang ibu dan saya. Sekalian ngantar anak tadi, nungguin sebentar karena hari pertama masuk ya Mas yang kecil.
0: Aha, gemes sepol, pengen diantar sekolah. Ayo matur suwun ya Pak Resep Afditi ya. Tadi jalan RM Hadi Subono berarti juga lancar toh Pak Resep, waktu pagi jam 6 jam 7-an gitu. Pak Puji Harsono.
8: Selamat pagi Mas Yuda. Saat ini jam 9 lebih 25 menit. Melintas di sekitar tanjakan Sading Gunung Padi. Terpantau lalu lintas ada ketersendatan sedikit. Ada rabas-rabas pohon di sekitar Sading Gunung Padi. Terima kasih.
0: Oke, dikopi laporannya Pak Puji Harsono. Lalu lintasnya pripun Pak Puji? Adakah antrean, adakah kepadatan kah? Soalnya kalau aku lihat dari fotonya kok koyone menutup satu jalur dan harus buka tutup iki. Betul ya Pak Puji, buka tutup toh? Tapi koyone sih karena lalu lintas yang enggak disampaikan ya, aku mengkategorikannya masih lancar loh Pak Puji. Nanti kita pantau lagi di kawasan Jalan Raya Sadeng, Gunung Pati, Kota Semarang yang ada kegiatan rabas-rabas pohon di sana. Pak Nathanael Dwi Nugroho, selamat pagi. Menjelang siang saya melaporkan dari sekitaran depan Grand Dian Pekalongan, ada kegiatan pekerjaan gorong-gorong. Ini di kawasan Jalan Pantura ya Pak Nathanael ya, betul nggak? Di titik yang Anda sampaikan ini di depan sebuah hotel. Oh iya betul, Pekalongan, Pantura. Oke, baik-baik, dikopi laporannya. Ini di sekitar Jalan Pantura, Pekalongan, Pemalang ya Kawarasika. Di depan sebuah hotel yang masih ada kegiatan pekerjaan pemeliharaan jalan dan pemasangan gorong-gorong. Yang sedang dikerjakan yang arah ke mana ki Pak Nathanael? Aku dilengkapi mbokan infonya. Ini yang arah Semarang apa yang arah menuju arah menuju ke Pemalang ya? Aku sedang menebak-nebak ini. Kalau aku tebak, kalau ini arah ke Pekalongan ya Pak, betul nggak? Nathanael yang melaporkan informasi dari Jalan Pantura Ahmad Yani, Pekalongan yang sedang ada kegiatan pekerjaan gorong-gorong yang kegiatannya itu memakan lajur sebelah kiri. Tapi masih mengalir ya lalu lintasnya. Oh, arah Pemalang. Wah, sip. Matur suwun. Pak Nathanael laporannya dari kawasan Pekalongan. Nah, ini Pak Nathanael kan perjalanan darat nih. Sampai dengan mana? Sampai dengan Jalan Ahmad Yani Pekalongan. Perjalanan darat. Sementara laporannya cuma di sekitar depan Hotel Grandian Pekalongannya itu tadi kan, yang ada pekerjaan gorong-gorong. Nah, Bu Nini Herowati sudah sampai Pekalongan nih tadi, perjalanan lewat darat juga, cuma di atas rel. Bu Nini juga sudah sampai Pekalongan. Kondisi lancar ya, cuaca cerah, agak dingin sih, walaupun mataharinya panas melorot sekali di kawasan Pekalongan. Matur suwun ya, Bu Nini Herowati sama Pak Nathanael. Ini melaporkan dari kawasan Pekalongan, yang satu dari Pantura, yang satu kok ini baru keluar stasiun nih, kok ini Bu Nini. Pak Puji Harsono.
8: Masih sedikit keterjatannya mas.
0: Oh, masih sedikit aja.
8: Ya, paling cuma beberapa mobil aja sih.
0: Oke okay lah, ya wis kalau gitu alhamdulillah kalau lalu lintasnya masih kondusif. Ya wis, melengkapi sesi potret tadi ya, biar Kamaraskia tambah mengharu biru, aku mau munculkan Anmes Kamaleng dulu untuk menemani Anda. By the way, aku cuma sampai jam 10 aja ya, jadi lagunya nanti kapan-kapan lagi ya guys. Aku juga masih punya janji toh, nanti kapan-kapan kalau aku siaran sampai jam 12 ya Kamaraskia ya. Aku cuma siaran sampai jam 10, nanti setelah ini informasi perakiraan cuaca juga akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG untuk perakiraan hari ini seperti apa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat pencegahan perundungan dengan membentuk kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman. Langkah ini ditandai dengan deklarasi dan sosialisasi menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Jember, Arif Cahyono, mengatakan Jember menjadi salah satu dari dua daerah di Jawa Timur yang telah memiliki pokja budaya sekolah aman dan nyaman yang dikukuhkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sosialisasi diikuti lebih dari 3.000 peserta dari seluruh jenjang pendidikan, serta melibatkan kepolisian, TNI, Kementerian Agama, dan berbagai instansi terkait. Program ini tidak hanya bertujuan mencegah bullying, tetapi juga mengantisipasi cyberbullying, judi online, dan kekerasan seksual berbasis digital guna mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas perundungan.
2: Kabar selanjutnya dari Sirigede FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring menyampaikan, Pemkab Malang membangun fasilitas tempat pelelangan ikan atau TPI baru di Desa Pujiarjo untuk mendongkrak PAD sekaligus memperluas jaringan retribusi nelayan yang selama ini hanya mengandalkan TPI Sendang Biru. Rencananya TPI Pujiarjo sudah bisa beroperasi pada 14 Mei 2026 lalu, tapi sampai sekarang masih belum berjalan. Kata Victor, penundaan terjadi akibat minimnya hasil tangkapan nelayan dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, ikan yang ditangkap didominasi ikan kecil seperti tongkol dan juga lemuru.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Pemkot Madiun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun berupaya meningkatkan produktivitas padi petani setempat di lahan demonstrasi plot demplot Pecelen. Kepala DKPP Kota Madiun Jemakir mengatakan hasil ubinan pada petak 2,5 meter x 2,5 meter tersebut menghasilkan gabah sebanyak 5,7 kg atau setara dengan estimasi produksi 9 ton per hektar. Melalui demplot ubinan, DKPP Kota Madiun berharap teknik budidaya modern dan ramah lingkungan tersebut dapat menjadi referensi bagi petani setempat untuk mendongkrak produktivitas dan menjaga ketahanan pangan Kota Madiun di tengah tantangan lahan sawah yang terbatas. Luas lahan pertanian di Kota Madiun saat ini sekitar 870 hektar. Luas sawah tersebut mengalami pengurangan akibat alihfungsi lahan untuk pembangunan kawasan perkotaan.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabia Duristira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Dinas Pendidikan bersama DP3A PPKB Kota Surabaya menggaungkan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Gerakan ini bertujuan memperkuat kedekatan emosional ayah dan anak, sekaligus meminimalkan fenomena fatherless yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis serta tumbuh kembang anak. Bagi anak yang ayahnya berhalangan hadir atau telah tiada, pendampingan dapat dilakukan oleh sosok laki-laki terdekat dalam keluarga, seperti kakek atau paman.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Melengkapi informasi perjalanan Anda semua dan kegiatan Anda semua di hari ini, Senin 13 Juli 2026, tak lengkap rasanya kalau kita melewatkan informasi perakiraan cuaca ya. Nah, bagaimana informasi perakiraan cuaca di hari ini? Yang menyampaikan adalah langsung dari perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada Mbak Ferry Oktarisari sambungan telepon. Mbak Ferry Oktarisari, silakan.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Kami menghimbau untuk tetap mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Oke, Mbak Ferry, tadi kan ada rilis tuh dari Pak Yoga Sambodo bilang katanya kalau cuaca yang di Pegunungan Dieng sana terimbas karena angin dari Australia. Nah, berarti angin dari Australia itu dampaknya cuma ke area pegunungan aja, Mbak? Daerah-daerah yang selain itu terdampak angin cuaca dingin juga nggak, Mbak Ferry?
2: Sebenarnya hampir rata untuk wilayah Jawa, nggak Jawa Tengah, Jawa Timur juga termasuk, itu kena dampak dari angin dari Australia tersebut pas. Tetapi karena di pegunungan itu lebih dingin karena ketinggiannya juga lebih tinggi dari wilayah dataran rendah, jadi suhunya lebih minus mas kalau pagi hari.
1: Berarti bisa dibilang kalau fenomena cuaca dingin di daerah perkotaan tuh bisa dibilang karena angin dari Australia yang bergerak ke sini gitu, Mbak Ferry?
2: Iya.
1: Oke, itu memang angin dari rata. Australia sana tuh bawa cuaca dingin gitu, Bo?
2: Iya, cuaca dingin dan kering.
1: Oh, kering, oke. Australia berarti sekarang lagi musim dingin gitu maksudnya, Mbak Ferry?
2: Iya, arah dari sana itu ke kita membawa udara, masa udara dingin dan kering, Mas.
1: Oh, I see. Oke, Mbak Ferry, Toktarisa, thank you so much penjelasannya ya. Selamat pagi.
2: Oke, selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Cuaca cerah, 105,6 FM-nya juga sudah menyala normal, lalu lintasnya lancar, apa tidak menyenangkan ngawarasika hari Senin ini, tanggal 13 Juli 2026. Mengenai titik-titik yang saat ini tersendat dan juga terhambat, ya berarti masih digenuk ya ngawarasika, arah menuju ke Terboyonya yang merambat di sana, karena masih ada jalur menyempit karena pekerjaan saluran limbah terpadu, kemudian juga puter balik di Padi Raya lah, kemudian juga jalur lambatnya di Jalan Kaligawe Raya juga sudah ditutup, sudah satu bulan ini Kawarasika ya, untuk pekerjaan apa pemasangan pembatas saluran air untuk peninggian Jalan Kaligawe. Pokoknya Kaligawe Kubro saat ini ya masih ada tantangan ya Kawarasika semuanya. Nah ini ada Pak Budi nih, berarti istilahnya Pak Budi kan tiap hari bekerja di kawasan Pasar Kubro kan, dari tanah lemah digerong-gerong sampai dengan saat ini sudah berdiri jalan yang nanti akan jadi tol Semarang Demak seksi 1, berbagai ceritanya kan, berarti Pak Budi ngalami toh 3 tahun ini. Ya kan, wah gak kerasa banget loh Kawarasika sudah less than a years, kita menuju ke April 2027, dimana Kaligawe Sayung sudah akan kita lewati tantangannya nanti setelah April 2027. Pak Budi,
1: Mbak Yuda, itu yang pejuang Kubro cuman 3 tahun ya. Nah, kalau saya dari tahun berapa itu Mas Yuda, waktu studio Rasika masih di
0: ya Allah aku tahun ini dulu Pak.
1: Ada banjir yang tinggi, ada kemacetan yang parah, pokoknya asik banget loh pejuang Kubro. Begitu Mas Yuda. Tapi kalau nanti tolnya sudah jadi dan berfungsi, wah bersyukur banget. Kalau ambil ayam dari arah utara atau ya, arah barat atau arah selatan, itu kan mesti saya lewat tol ya. Keluar tol sudah lancar, begitu asin tol Monte Harjo nyampe pasar, begitu
0: midun tol langsung jadi, Pasar Kubro ya
1: cepat jadi tahun 2027 ya. Nah juga ini untuk biara limbangan ya, lewat Simongan jadi barang ijen limbangan, posisi di TL Kalipancur ya, yang dekat dengan SPBU Kalipancur, yang dari Untung Surapati mengarah ke bawah, mengarah ke Semarang bawah, ada antrian panjang ya, sudah mencapai di depan apa itu Aneka Jaya ya, yang mengarah ke bawah Semarang. Untuk yang mengarah ke Mijen lancar.
0: Oke, sip, matur suwun Pak Budi laporannya ya dari Pasar Kubro. Maksudnya 3 tahun itu 3 tahun sejak pertama kali tol Semarang Demak seksi 1 dibangun ya, dan wis mulai tahun 2023 itu kan sudah mulai duar ya kan, pekerjaannya sudah mulai masif ya kan, kemudian jalan arterio Sudarsonya juga sudah mulai wah rame dan segala macam sampai dengan saat ini. Jadi 3 tahun tersebut juga Anda pasti juga melihat progresnya juga toh di tol Semarang Demak seksi 1 pekerjaannya, dan sudah tinggal 9 bulan lagi proyek tersebut selesai, dan kita akan nikmati kelancaran Semarang Demak Kawarasika. Pokoknya nanti aku berencana, aku sudah bilang ke pimpinan Rasika, nanti kalau tol Semarang Demak seksi 1 selesai, aku pengen gathering, aku pengen kumpul sama kawan-kawan Rasika, aku pengen pesta, kita party ya Kawarasika. Merayakan perjuangan perjalanan Semarang Demak ya, nanti tolnya sudah selesai kan di April 2027, dan beriringan juga nanti akhir tahun Jalan Kaligawe juga sudah mantap kondisinya ya, yang saat ini sedang dikerjakan oleh kawan-kawan di BPPJN Jateng DIY Kawarasika agar perjalanan Kaligawe semakin mantap dan juga bagus ya kondisinya. Nanti sampai dengan akhir 2026 juga saling, wah pokoknya 2026 ini adalah tahun-tahun terakhir kita sengsoro lah semoga ya di jalan raya, terutama di Pantura wilayah timur kota Semarang. Kita buka headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
2: News Flash.
3: Pemerintah Indonesia kembali konsisten menjadi mediator krisis Myanmar dengan menjadikan 5 poin konsensus ASEAN sebagai rujukan utama untuk mendorong dialog inklusif. Pendekatan diplomasi ini dijalankan melalui komunikasi intensif dengan seluruh pihak yang bertikai demi membangun kepercayaan dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan secara adil di kawasan Asia Tenggara. Demikian News Flash.
0: Pak Aldi, Michael.
4: Selamat siang, Mas Yuda. Perjalanan dari Kajen Pekalongan sampai tujuan Karyadi lancar, Mas Yuda. Terima kasih atas bantuan-bantuannya.
0: Dari kawan-kawan tadi tuh yang ngasih kabar.
4: Oh iya, Mas,
0: Pak Aldi
4: menanggapi
0: ya.
4: Senin-senin 2 minggu lalu bisa macet dan padat itu, kalau menurut saya karena hari-hari Senin itu jatuh pada akhir bulan, sehingga banyak baik ekspedisi, baik kantor pada tutup laporan dan pengirimannya di percepat biar sebelum akhir awal bulan sudah terkirim semua. Itu yang mengakibatkan kepadatan dan akhirnya kemacetan. Terima kasih.
0: Terus suan Pak Aldi Michael. Terus suan sudah menyimak ya. Tuh tadi informasi ada kawan Raski yang sudah sampai Begringsing, sudah ada yang sampai Pekalongan. Tuh lalu lintasnya lancar. Pak Reza Hasdianto. Oke Pak Reza. Besok ya Pak Reza Hasdianto ya. Kemudian ada Pak Galih Adi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Galih Adi menyapa dari Purwodadi, Kabupaten Grobogan, aman dan lancar banget katanya. Pak, ojo seru-seru loh, Pak, aku tuh malu. Ojo seru-seru lah speakernya, Pak, aku isin. Selamat bekerja, Pak Galih, matur suwun. Kemudian ini ada kawan di Pak Sopoi, tidak ada namanya. Lah terus kalau untuk tol Demak lanjutan ke Tubannya. Oh, Tol Demak Kudus ya. Tol Demak Kudus juga belum ada sounding kembali tuh kawan Rasika. Soalnya terakhir 2002 piro ya, waktu rame-rame efisiensi itu tahun berapa? 2024 kan, waktu awal-awal pemerintahan Prabowo Gibran mulai kan. Ya itu pokoknya sejak awal-awal masa pemerintahan yang baru tuh kayaknya itu tuh dicoret dari proyek strategis nasional, guys, untuk Tol Demak Kudusnya. Tol Demak Kudus, Demak Tubannya. Jadi ya belum tahu tuh, belum menguap lagi kok ya nih sekarang perkembangan terbarunya. Kawan yang menanyakan terus tol, katanya kan Tol Semarang Demaknya nanti tersambung April 2027 kan. Dan terus ini ada yang tanya lah, terus Demak Kudusnya yang sampai dengan Tuban sana bagaimana? Kok enggak ada update terbaru ya di sana. Setelah dicoret dari proyek strategis nasional di tahun 2024 itu, kawan Waras kayaknya sampai dengan sekarang menguap lagi deh. Soalnya waktu itu aku pernah dapat dokumennya tuh sudah ada penlognya, guys. Jadi pemerintah Kabupaten Kudus itu sudah ngasih lahan, kemudian juga pemerintah Kabupaten Pati itu juga sudah ngasih lahan, kawan Waras, tapi kayaknya menguap sih. Belum ada pantauan dan belum ada rilis terbaru sampai dengan saat ini di tahun 2026 ini. Pak Puji, ini truk mogok yang di Jalan Siliwangi Kali Bandeng dari tadi pagi arah Krapyak ya, masih ada guys, tapi lalu lintasnya masih ramai lancar saja. Nah ini ya bayangke guys, Jalan Siliwangi Kota Semarang ono truk mogok di hari Senin pagi kok yo lancar kondisinya. Luar biasa hari ini. Pak Dery.
5: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Yuk pagi Pak Dery.
5: Info lalin dari Pemalang ke Tegal, ada ketersendatan perbaikan jembatan di Keramat.
0: Keramat, oke.
5: Terima kasih.
0: Matur suwun, dikopi Pak Dery laporannya siang hari ini. Pak Didit, satu lagi.
6: Jalan Suratmo ditutup, dibuat kontraflow.
0: Oh, ada sidang lanjutan tuh hari ini?
6: Ada

Lingkar Demak sama perkembangan titik-titik yang tadi sudah mulai ada rencana apa sudah mulai ada perakiraan-perakiraan akan ramai akan dipantau lagi setelah jam 10 ya. Aku soalnya sampai jam 10 aja, tapi Kelana Kota siangnya nanti tetap sampai jam 12. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 10 pagi. Waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Jalan kabupaten yang rusak parah sepanjang 300 meter di Desa Goto, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, diubah warga menjadi area memancing lele dadakan. Aksi unik ini digelar sebagai bentuk protes karena jalur vital tersebut sudah 25 tahun terabaikan. Salah seorang warga, Lasno misalnya, mengungkapkan kekecewaannya karena jalan ini sudah melampaui beberapa periode kepala daerah tanpa perbaikan, hingga sering memicu kecelakaan akibat dilalui truk tronton tambang galian C. Kondisi jalan akan berubah menjadi kubangan lumpur saat musim hujan, namun berdebu saat cuaca kering. Melalui aksi ini, masyarakat menagih janji anggaran pembangunan tahun 2026 dan mendesak PLT Bupati Pati segera melakukan perbaikan total. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mempercepat penyusunan desain teknis atau DED untuk mempercepat perbaikan ruas jalan Provinsi Kunduran Blora. Langkah ini diambil karena sejumlah titik, seperti di Desa Trembul Rejo, mengalami kerusakan parah, serta berkontur miring hingga membahayakan pengguna jalan. PLT Subkoordinator Wilayah 2 Balai Pengelolaan Jalan Purwodadi, Andila, menyatakan pihaknya sedang menyelesaikan gambar desain dan rencana anggaran biaya. Salah satu titik yang akan diprioritaskan adalah Jalan Agil Kusumadya yang belum tersentuh betonisasi. Pemprov Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar 14 miliar rupiah melalui APBD Provinsi. Anggaran ini ditargetkan untuk membiayai perbaikan sepanjang 1 km pada titik kerusakan paling parah. Bendungan Jelanteh di Kecamatan Telobo, Kecamatan Jatioso, Kabupaten Karanganyar, diresmikan Presiden Prabowo. Infrastruktur yang didanai sepenuhnya oleh APBN ini diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi pengendali banjir di wilayah Jawa Tengah. Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, bendungan ini mampu mengairi 1.500 hektar lahan pertanian serta mendukung 229 hektar sawah baru. Dengan pasokan air yang terjamin, produksi padi diproyeksikan meningkat hingga 27.000 ton per tahun. Selain irigasi, bendungan juga akan memasok air baku serta dikembangkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari 105,6 FM Rasika USA, saya menangis mendengar lagu ini kawan. Dari Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya. Lagu pembuka begini sedih ya kawan. Tapi gak apa-apa karena hari ini adalah hari yang membahagiakan. Karena kita hari ini sudah mengantarkan putra-putri kita ke sekolah dengan keramaian khas pagi. Tapi kata Yuda, pagi ini berbeda dengan, maksudnya pagi tadi itu adalah hari pertama sekolah kan, berbeda dengan pada tahun ajaran sebelumnya, yaitu pada bulan Januari yang lalu, di mana waktu itu chaos banget gitu di jalan raya pada hari pertama. Jadi memang kemarin-kemarin kita menyarankan, yuk berangkat lebih awal, pasti di jalan akan lebih lambat, akan ada kepadatan di sana-sini. Pantauan Rasika pagi ini memang tadi padat, ramai, tetapi masih kondusif gitu. Kepadatan masih relatif normal. Mungkin ada kepadatan-kepadatan tertentu, tapi overall semuanya kondusif. Setelah habis uang untuk berwisata kemarin, karena untuk berlibur membahagiakan putra-putri, sebagian begitu ya, karena budget yang sudah ada itu digunakan untuk berwisata, sebagian gaji 13 yang digunakan untuk anak sekolah juga sudah habis. Jadi praktis hari ini kita tancap gas kerja keras untuk mencari sesuap intan. Karena ya gaji ke-13 itu bagi golongan tertentu, orang-orang tertentu kan digunakan untuk tujuan sekolah ya. Ada apa enggak sih tahun ini gaji ke-13? ada yang enggak ya. Jadi sudah masuk ke biaya operasional untuk wisata kemarin. Hari ini kita tancap gas lagi kawan ya, untuk kerja keras mencari sesuap intan untuk untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan hidup. Oke, pantau-pantau arus lalu lintas pada kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 13 Juli 2026 kawan. Saya Haris Widi di Kelana Kota Rasika sampai dengan jam 12 siang nanti memantau arus lalu lintas yang di beberapa ruas jalan. Bung Yuda tadi pagi menyampaikan bahwa kayaknya hari pertama masuk kali ini masih kondusif, tidak chaos pada seperti pada bulan Januari lalu ya. Nah, Bu Nini Herowati bilang, hari pertama masuk sekolah, Menpan RB himbau ASN WFA untuk antar anak. Kehadiran orang tua penting. Mungkin ini juga penyebab lancar, Mas Yuda, kata Bu Nini. Baik. Saya buka-buka lagi informasi lalu lintas yang disampaikan Pak Wafinus.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi menjelang siang kawan Rasika.
0: Siap.
1: Mas Yuda, update lalu lintas saja ya. Perjalanan biasa dari KIC Kota Semarang menuju Kota Mencak Mas, Kabupaten Semarang. Ya. Terpantau lalinya ramai lancar Mas, dan saat ini sudah sampai Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang Mas. Ya. Cuaca juga cerah ya Mas. Begitu saja Mas, ya, nanti ya. Masih lanjut ke Sragen Mas. Nanti lewat Wonosamudro, Wonosegoro, terus Jedole Karanggede Mas. Itu saja Mas infonya sementara. Matur suwun Mas Yuda.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya Pak Wafinus. Kemudian catatan lainnya lagi dari 48 Pak AS, siapa ini ya? Halo, selamat
2: pagi Mas Yuda. Mau tanya dong Mas, ini perjalanan dari Salatiga ke Tegal. Untuk lalinya gimana ya Mas? Untuk jalur bawah. Terima kasih.
0: Salatiga ke Tegal, lewat tol keluar Krapyak menuju ke jalur konven, Mangkang, kemudian melewati Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan, mulus, lancar untuk kedua arahnya pagi ini. Lewat tolnya juga lebih lancar. Begitu kawan, catatan kita untuk pagi hari ini dari berbagai ruas jalan yang masih terpantau di beberapa ruas, masih terpantau lancar. Hanya kepadatan terpantau di sekitar kawasan Kubro saja yang pagi ini saat ini terpantau cukup padat, terutama di sekitar depan Masjid Kubro ya, yang menuju ke arah Kaligawi. Baik, antreannya lumayan tuh, hampir 2 km di jalur tersebut. Oke, kemudian Pak Alfi mohon report jalur Semarang menuju ke arah Demak Kudus. Lancar sih Pak untuk kedua arahnya ya pagi hari ini. Gitu kira-kira informasinya. Selamat jalan untuk Kamar Rasika yang saat ini sedang melintas di jalan raya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Lagu ini entah kenapa menjadi hype seiring dengan pegelaran Piala Dunia 2026, karena hype-nya itu Piala Dunia banget ya dibanding dengan lagu-lagu lain. Dan ngomongin soal Piala Dunia, kawan, ada satu foto yang bersejarah yang mengandung pelajaran kehidupan bagi kita semua. Ketika itu pada Piala Dunia 1986, ini di sebelah saya ada foto Maradona, Pele, dan Platini. Ini berfoto bersama. Maradona waktu itu berkampanye untuk gerakan anti narkoba. Kemudian Platini berkampanye untuk gerakan anti korupsi. Kemudian Pele yang di tengah itu untuk gerakan hak anak-anak sedunia. Nah, waktu berjalan dengan cepat saat hidup gitu ya. Ketika Maradona harus berakhir menjadi pecandu narkoba, kemudian Platini terkena kasus korupsi dan dilarang terlibat dalam kepengurusan sepak bola. Kemudian Pele menolak untuk mengakui anak hasil hubungan gelapnya dengan ART-nya di tahun sebelumnya, tahun 1960-an ya, anak pertama yang bernama Regina Arantes. Dan itu akhirnya memenangkan kasus itu lewat tes DNA. Lalu dia menulis buku berjudul Anak Yang Tak Diinginkan Oleh Sang Raja, yang menceritakan hubungan antara ibunya dengan Pele gitu. Jadi masing-masing waktu itu Maradona berkampanye untuk gerakan anti narkoba, kemudian Pele untuk gerakan anak sedunia, dan Platini untuk kampanye gerakan anti korupsi. Dan dua pelajaran penting dari hal itu adalah tidak ada manusia yang sempurna. Jadi tidak terkecoh oleh penampilan dan jargon yang disampaikan, karena masing-masing sebagai duta anti-anti itu akhirnya harus terlibat dengan kampanye yang dia sampaikan sendiri. Ngomongin soal Piala Dunia, kawan, babak-babak berikutnya kita sudah sampai pada babak semifinal, di mana nanti tanggal 15 Juli itu berarti Rabu pagi ya, jam 2 dini hari, akan menyaksikan pertandingan Prancis melawan Spanyol. Kemudian hari Kamis dini hari, jam 2 dini hari, itu Inggris melawan Argentina. Wow. Dan dari kedua grup itu, siapa yang akan masuk ke final, apakah Prancis ataukah Inggris ataukah Argentina, ini penentuan barangkali ya, kawan ya. Inggris dan Argentina yang akan bertemu nanti pada Kamis dini hari, sementara Prancis dan Spanyol akan bertemu pada Rabu dini hari. Wow, semakin seru saja, kawan, pertandingan sepak bola yang mengerucut kepada mereka-mereka yang sudah diramalkan menjadi calon juara dunia. News Flash.
1: Presiden Prabowo Subianto resmi menjadikan koperasi Desa Merah Putih sebagai motor utama ekonomi kerakyatan untuk menyalurkan kredit supermikro berbiaya rendah kepada masyarakat pedesaan. Melalui pemangkasan birokrasi, para petani, nelayan, hingga pelaku usaha cilik kini bisa mendapatkan likuiditas modal secara cepat tanpa jaminan dengan suku bunga kredit sebesar 8%. Demikian News Flash.
0: Saya buka-buka lagi catatan dari kawan Rasika, Pak Dwi di Kemijen Semarang. Alhamdulillah sampai di tempat tujuan secara umum lalu lintas lancar, cuaca Dieng sangat cerah. Oh, di Dieng. Baik. Ini sudah sampai di kota wisata Dieng. Ya, tidak seramai hari weekend kemarin ya. Ini sudah sampai di pusat kota Dieng. Aman, lancar, cuaca cerah dan sejuk di sana. Siap, bahagia sekali ya. Kemudian Pak Purwanto.
2: Pagi Bang Aris, ini RSUD akses keluar masuknya dipakai untuk parkir lagi Bung Haris, dan mengganggu sekali ini. Kadang bisa harus mundur untuk putar, untuk gantian sama pengendara yang lain.
0: Ya. Baik, RSUD Ungaran. Ya, RSUD Ungaran. Ini akses menuju jalan tersebut memang cukup lebar sebetulnya, dan sudah didesain sedemikian rupa. Tetapi tampaknya masyarakat kita ini selalu bisa memanfaatkan celah-celah, ya, termasuk juga akses yang cukup lebar ini, yang sebetulnya bisa untuk dua arus, ya. Tapi karena dipakai untuk apa ya, parkir kendaraan, jadinya harus bergantian gitu ya. Baik, nanti saya tanyakan apakah memang disetting seperti ini ataukah tidak ya. Oke. Anda masih bersama di Rasika, Kelana Kota, situasi lalu lintas pagi hari ini. Menjelang siang, Pantura Timur lancar untuk kedua arahnya. Hanya di Lingkar Kudus saja yang ke arah Semarang, kawan, cukup.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: iya?
1: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

sinetron yang Anda dengar ini adalah dari Andin, kawan. Judulnya adalah Benang-benang Asmara. Di Kelana Kota Rasika saya munculkan. Di daerah barat itu ada sebuah kecelakaan mobil pickup atau bak terbuka terjadi melawan dua truk besar dan mengakibatkan 13 orang meninggal dunia di daerah Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, minggu siang kemarin, kawan. Dari pihak kepolisian, dari Satlantas Polres Indramayu dan juga Dirlantas Polda Jabar sudah menggelar olah TKP kejadian dengan menggunakan metode traffic analysis accident, di mana kejadian itu kemarin jam 2 siang melibatkan 3 kendaraan, yaitu kendaraan mobil bak terbuka, 2 truk jenis Hino. Jadi tampaknya mobil pickup ini mengangkut manusia, kawan, mengangkut orang dari arah Jakarta menuju ke Cirebon. Dan sampai di lokasi kejadian, sopir bak terbuka ini mau memutar arah gitu. Nah, ketika saat memutar arah, kendaraannya tuh ditabrak oleh truk dari belakang, terdorong ke depan, dan kemudian dari arah depan ditabrak oleh kendaraan truk yang lain berlawanan arah. Dan setelah kejadian sampai dengan terakhir itu dinyatakan meninggal, 13 orang meninggal dunia gitu. Ada hal yang menjadi catatan kita, kawan, terkait hal ini, bahwa mobil pickup pada dasarnya dirancang untuk mengangkut barang, bukan mengangkut orang gitu. Karena itu penggunaan bak belakang pickup untuk membawa penumpang memiliki resiko keselamatan yang tinggi dan diatur dalam peraturan undang-undang gitu. Mengapa bak pickup tidak boleh digunakan untuk mengangkut orang? Walaupun mungkin rasanya senang ya, bisa silir gitu, kemudian mudah, apalagi di pedesaan gitu. Tetapi pickup ini tidak memiliki standar keselamatan untuk penumpang. Tidak ada kursi yang sesuai standar, tidak ada dilengkapi dengan sabuk pengaman, tidak ada perlindungan jika terjadi tabrakan atau kendaraan terguling. Dan resiko kecelakaan itu lebih besar, kawan, karena penumpang mudah terlempar ketika kendaraan mengerem mendadak misalnya. Kemudian berpotensi jatuh saat kendaraan berbelok atau melewati jalan bergelombang. Kemudian jika terjadi tabrakan dari belakang, seperti yang terjadi di Indramayu kemarin, penumpang di bak ini menjadi yang paling rentan mengalami cedera berat. Karena disinyalir kemarin, semua penumpang yang ada di belakang, 13 orang itu meninggal semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi kenyamanan dan keamanan. Satu, terpapar panas, hujan, dan debu. Kalau ini mungkin kita tahan lah ya. Karena di daerah-daerah pedesaan mungkin ketika melintas, apalagi di perkotaan, apalagi di kecepatan yang tinggi, apalagi di jalan tol gitu ya, ini sangat beresiko. Itu, kawan, catatannya. Di Indonesia, kendaraan pickup itu termasuk mobil barang. Dan peruntukannya adalah mengangkut barang. Ketika mengangkut orang di bak belakang, tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang diatur, misalnya untuk kepentingan operasional tertentu. Kemudian di daerah yang memang belum tersedia angkutan penumpang. Atau keadaan tertentu, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan memenuhi persyaratan keselamatan. Ini saya baca peraturannya. Nah, apabila digunakan secara umum untuk membawa penumpang di bak belakang, pengemudi dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan lalu lintas karena kendaraan digunakan tidak sesuai peruntukannya. Mungkin itu barangkali, kawan, ya. Jadi ini menjadi catatan kita bersama bahwa mobil pickup merupakan kendaraan angkutan barang meskipun masih sering dijumpai pembawa penumpang gitu, terutama saat kegiatan masyarakat, kemudian acara wisata atau acara tertentu gitu. Praktek ini bukan pilihan aman sebetulnya, tetapi demi keselamatan
penumpang sebaiknya menggunakan kendaraan yang memang dirancang untuk mengangkut orang, seperti minibus, bus, atau kendaraan penumpang lainnya yang dilengkapi fasilitas keselamatan. Mungkin kita bersama menjawab, lah adanya itu. Baik, mungkin itu kawan ya. Ini ngomong soal terbaiknya untuk keselamatan, karena kecelakaan ataupun hari apes itu tidak ada dalam kalender. Lebih baik menambah satu kendaraan daripada mempertaruhkan nyawa, karena bak pickup ini untuk barang, bukan untuk penumpang. Jadi keselamatan harus menjadi prioritas dalam setiap perjalanan. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: tol untuk saat ini kawan. Dari Semarang menuju ke arah Batang lancar dua arah. Pekerjaan-pekerjaan jalan ada satu yang terpantau. Kemudian tapi arus lintasnya lancar di jalan tol Kota Semarang ABC juga ada pekerjaan jalan tapi arus lintasnya masih lancar. Kemudian Semarang Solo juga terpantau lancar, tidak ada apa gangguan sama sekali kawan. Volume kendaraan juga tidak seramai waktu H1 kemarin. Puncaknya adalah hari Jumat lalu, ramainya luar biasa. Ini terpantau di beberapa rest area yang kita pantau. Hampir semuanya cukup ramai kawan ya, hari Minggu-Minggu kemarin itu. Terutama hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Masih cukup ramai. Oke, kemudian tol Semarak, Semarang-Demak juga lancar untuk kedua arahnya. Pak Eko Ndung, selamat pagi. Jelang siang. Di manakah ini? Oh, ada rabas-rabas pohon yang sedang berlangsung untuk saat ini. Kendaraan Pak Eko ini juga berhenti untuk pengaturan lalu lintas karena pada saat tertentu memang ditutup total sementara. Ini ada di Jalan Semeru, Kota Semarang.
1: Kegiatan rabas-rabas pohon di Jalan Semeru.
0: Ya, Jalan Semeru. Saya analogikan ini Semeru Kota Semarang ya. Oke, baik. Jadi praktis kendaraan sebagian ada yang berhenti, sebagian ada yang lewat jalur lain. Begitu di Jalan Semeru Semarang sudah ada petugas menggunakan alat khusus ya. Ya. Yang alat kendaraan khusus untuk naik ya di situ. Baik. Itu kawan, mungkin untuk yang melintas di Semeru sedang ada rabas-rabas kalau sedikit melambat. Tapi terlihat juga antrean juga tidak begitu panjang untuk saat ini. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Kemudian, lagunya nggak bunyi. Catatan lainnya lagi, saya buka-buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
2: Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati penguatan kerjasama ekonomi bilateral dengan menggandeng SW Center untuk fokus pada pengembangan ekosistem digital, transfer teknologi, serta riset industri tinggi. Kemitraan ini diwujudkan melalui penyediaan wadah riset bersama dan program inkubasi guna memfasilitasi pelaku startup serta UMKM lokal mendapat akses pendanaan dan adopsi teknologi dari pasar Amerika Serikat. Demikian Newsflash.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Masih di Rasika 105,6 FM. Di Kota Semarang semuanya landai ya kawan. Untuk saat ini tidak ada kepadatan yang signifikan. Oh ada ini di daerah Kalipancur, Jalan Prambanan keluar Pasadena ini cukup padat nih. Ada apa rupanya? Pak Agung Elok memberikan catatan juga. Oh iya nih jam 10.50 Jalan Prambanan keluar Pasadena kok padat ya. Ramai banget ini, antriannya lumayan panjang juga. Terutama untuk kendaraan yang mungkin mau menuju, bukan menuju ya, di sekitar ini pertigaan Prambanan. Nah, yang dari Kalipancur juga cukup lumayan padat, terutama di persimpangan-persimpangan. Kemudian di apa namanya, dari Untung Suropati menuju ke arah Jalan Kalipancur, menuju ke arah mana? Jalan apa sih di situ? Abdurrahman Saleh ya, ya sepanjang Abdurrahman Saleh. Ini pas bertemu dengan Jalan Candi Prambanan juga cukup padat karena volume kendaraan. Ada pekerangan ya, biasanya nggak sepadat ini kok. Tapi kadang-kadang padat juga sih di daerah itu ya. Oke oke baik, terima kasih informasinya Pak Agung. Kemudian Pak Dona, Pak Arianto dan juga untuk kawan Rasika yang lain. Kota Semarang ramai lancar, cuaca cerah untuk saat ini. Siap. Pak Wiwi melintas dari Salatiga menuju ke arah Semarang lewat tol, lancar untuk kedua arahnya. Siap. Nah, baik informasinya. Kemudian Bung di KIW bagaimana Bung untuk pagi ini? Saya dari Kendal nih mau menuju ke Kota Semarang. KIW kepadatan normal aja sih Pak. Normalnya situ mungkin ya sekitar 300-400 gitu-gitu. Seperti biasa ya di traffic light kawasan industri Wijaya Kusuma untuk kedua arahnya. Tapi masih normal so, untuk saat ini ya. Kemudian ada yang dari bandara mau menuju ke arah Kudus, baiknya lewat mana Bung untuk saat ini? Saya sarankan lewat kota aja ya Pak. Lewat kota, untuk pelabuhannya lumayan panjang itu, hampir 2 kilo. Mulai dari apa namanya jembatan pelabuhan sampai ujungnya di Kubro. Oke, mulai dari pelabuhan sampai ujungnya di Kubro. Mungkin 2 kilo lebih ya untuk yang menuju ke arah sana. Begitu kawan, mungkin bisa menjadi catatan untuk kawan Rasika yang akan melintas di jalur tersebut. So, kemudian Pak Gunadi mohon informasi jalur ke arah Gubuk Purwodadi, Bung. Bagaimana lalu lintasnya? Baik, Semarang Gubuk Purwodadi bagaimana arus lalu lintas? Mohon reportnya ya kawan. Saya belum ada catatan ke daerah tersebut. Apakah ada pekerjaan jalan yang sedang berlangsung saat ini ataukah tidak ya? Oke, hari Jumat, hari Senin ini mudah-mudahan sih lancar ya, tidak ada hal-hal yang menjadi catatan kita untuk saat ini. Pak Nurdin, selamat pagi. Di kampung saya ini banyak pick up untuk kendaraan para petani. Ya, hati-hati aja ya Pak, habis gimana lagi ya. Tetapi yang penting adalah kita sama-sama tahu ketika mengangkut orang, walaupun tidak boleh gitu ya, karena sesuatu hal, ya harus hati-hati kawan. Kecepatan juga harus di apa ya, perhatikan. Mungkin karena udah terbiasa, udah saking biasanya gitu, kadang-kadang kita memprioritaskan keselamatan karena udah biasa gitu. Tapi yang namanya apes kan kita nggak tahu kapan akan terjadi. Oke, itu kawan, harapan kita kawan untuk pick up sebaiknya tidak digunakan, apalagi di jalur yang ramai atau jalur utama seperti Pantura misalnya, itu cukup berbahaya.

0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Jam 11 siang, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Tepat satu tahun sejak dilaporkan hilang keberadaan Moza Aksilia Gunarsa, remaja 18 tahun, asal desa Gebukan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, masih misterius. Pihak keluarga dan kepolisian telah melakukan pencarian ke berbagai daerah namun belum membuahkan hasil. Ayah korban, Singgih, menyatakan putri sulungnya pergi pada 25 Juni 2025 dengan menggunakan motor Vario. Ada sejumlah kejanggalan sebelum sang anak hilang, mulai dari pesan perintah palsu hingga ditemukannya KTP dan SIM korban oleh tukang becak di Kota Semarang. Upaya pencarian masif pun telah dilakukan hingga ke Jombang, Indramayu, dan Solo, namun masih nihil hasil.
3: Harapannya tetap seperti dulu, kumpul, gak ada masalah apa-apa. Kita kumpulkan seperti dulu. Ya itu mbak, yang kuliah di Undip itu dia belum tahu kalau keterima itu. Belum tahu dia, keterima di Undip dia belum tahu.
4: Padahal itu cita-citanya
3: pengen di Undip. Karena waktu itu di sekolah di SMA itu kan dia gak mau sekolah bareng teman-temannya. Dia pengen nyari suasana baru. Dia keterima di SMK 7 Pembangunan tapi jurusannya tidak sesuai dengan dia.
0: Kasus ini membuat sang ibu shock berat, padahal sebelum hilang, remaja itu sudah diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Diponegoro, Semarang. Keluarga berharap Moza segera pulang dan bisa berkumpul kembali. PT DAI K4 Semarang mencatat sebanyak 183 tumbler atau botol minum milik penumpang tertinggal di kereta api maupun area stasiun sepanjang Januari hingga bulan Juni kemarin. Jumlah itu menjadikan tumbler sebagai barang yang paling sering tertinggal seiring tren gaya hidup ramah lingkungan. Secara total, petugas berhasil menemukan 1.289 barang penumpang dengan estimasi nilai mencapai Rp820 juta lebih. Barang-barang itu kini diamankan melalui sistem Lost and Found KAI. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk lebih teliti dan meluangkan waktu sejenak sebelum turun, guna memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sebuah pertanyaan yang klise sebetulnya ya. Kita mau kemana, kemudian mau kemana, menumpuk uang untuk apa? Jadi pertanyaan yang mungkin tidak memiliki satu jawaban yang benar, karena setiap orang memberi makna hidup yang berbeda. Tetapi kalau kita renungkan, ada beberapa hal yang hampir selalu dicari manusia gitu. Ketika masih muda, banyak orang mengejar uang, karir, jabatan, atau pengakuan gitu. Mereka bekerja keras, lembur, bahkan mengorbankan waktu bersama keluarga. Alasannya sederhana, uang itu memberi rasa aman, uang bisa memenuhi kebutuhan, membayar pendidikan, membeli rumah, kemudian apalagi ya, berobat ya ketika kita sakit, dan juga memberi kesempatan untuk menikmati hidup. Tetapi seiring bertambahnya usia, banyak orang menyadari bahwa uang hanyalah alat, bukan akhir tujuan, atau bukan tujuan akhir. Uang memang penting kawan, tetapi uang tidak bisa membeli waktu yang telah berlalu. Uang tidak bisa mengembalikan kesehatan yang rusak. Uang tidak menjamin hubungan keluarga tetap harmonis. Uang tidak selalu menghadirkan ketenangan batin. Lalu untuk apa menumpuk uang? Kalau hanya demi melihat angka di rekening terus bertambah, mungkin nggak pernah akan ada kata cukup ya. Keuntungan manusia itu cenderung terus meningkat, tetapi jika uang dipandang sebagai sarana, maka fungsinya menjadi lebih luas dan macam-macam lah ya. Tanpa uang juga susah ya gak sih, bertengkar, kemudian rumah tangga juga kadang bisa gak enak. Jadi gimana sebetulnya? Makanya kalau orang sudah usianya sudah sedemikian

0: rupa sampai pada titik tertentu dia akan lebih religius, kemudian menjadi takmir karena waktu muda nggak ada waktu dan lain sebagainya. Oke, baik. Catatan lainnya lagi, Pak Vino, Kian, selamat siang.
1: Selamat pagi, Rasiga, Bung Aris. Ini yo, yo. Melaporkan, ini melintas di Meranggen, Waru. Ini di mana yang mau menuju Waru itu ada sedikit ketersendatan itu, Bung Aris.
0: Yeah, yeah.
1: Karena ada laka itu, ada truk pengangkut ban itu menyundul pengangkut apa itu, tanah atau apa itu, sehingga menimbulkan sedikit ketersendatan. Minta info Bang Garis, yeah, untuk area dari Demak menuju Jepara Pati nanti melintas di Plengklet itu, untuk jalurnya Bang Garis gimana untuk infonya, terima kasih.
0: Yeah. Baik, Demak Kudus sih lancar ya Pak, cuma Pati menuju ke arah sana, Kudus ke Pati dan seterusnya. Mungkin mohon reportnya ya untuk kawan Rasika yang melintas di daerah tersebut. Pak Baskoro, selamat siang Bung Aris, update lalu lintas nih ya. Arterio Sudarso, kawasan Cipta, sudah ada antrian truk dan ini sudah nampak simpulnya sampai di Gold Land, Tanah Mas. Oh ya? Di kawasan Cipta ya, sudah mulai cukup padat untuk saat ini. Baik, yang dari arah apa namanya pelabuhan maupun yang dari arah sebaliknya. Oke. Kemudian yang dari arah tadi, yang dari bandara mau menuju ke arah Kudus, silakan lewat jalur kota. Kemudian mungkin sedikit padat di ini ya, sebelum bawa jembatan tol Kaligawe aja. Lepas itu lancar sampai dengan Demak sampai dengan Kudus untuk kedua arahnya untuk saat ini. Begitu kawan, kira-kira informasinya. Pak Aditya, selamat siang. Ini nanti sore ada buka puasa bersama untuk umum dan jamaah sholat maghrib juga sekalian ya di halaman Masjid Al Ikhlas, Jalan Mente Haryono, Sidosari, Sidomulyo, Ungaran. Siap, matudun. Semoga berkah. Kemudian jalur lainnya, Pak Santoso melintas di jalur Pati. Ini sudah sampai di jalur Kota Kudus sampai Bareng Jekulo, lancar dua arah Bung untuk saat ini. Oh oke, okay. Terima kasih menjawab juga untuk kawan Rasika yang mau menuju ke arah Pati ya, dua arahnya lancar. Siap. Mungkin hanya di lingkar Kudus saja barangkali ya. Di lingkar Kudus untuk saat ini terpantau padat di Jepang ya Pak. Oke, nggih. Dari apa yang mau ke sini. Antreannya seberapa panjang belum ada informasi, cuma cukup padat gitu aja. Oke, baik. Terima kasih, selamat jalan. Semarang menuju ke arah Batang, lancar dua arah lewat konven. Tadi informasi terakhir di Kendal Kota, kemudian Cepiring, Brangsong juga lancar. Oke, baik. Jadi, terima kasih. Selamat jalan untuk kawan Rasika yang saat ini sedang melintas di Jalan Raya.
2: Rasika USA untuk Semarang Raya.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

Masih di iklan Kota Rasika kawan. Presiden Prabowo Subianto menyebut pemimpin yang sengaja menghancurkan aksi perusakan dan pembakaran fasilitas umum sebagai pemimpin pengkhianat. Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato di podium peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena hari Minggu kemarin. Oleh karena itu, dalam pidatonya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan meskipun memiliki perbedaan pilihan politik dan menghormati hasil demokrasi. Dan Presiden juga mengatakan ia telah 5 kali mengikuti pemilihan Presiden dan mengalami kekalahan sebanyak 4 kali, tetapi ia mengaku tidak pernah mengarahkan pendukungnya melakukan aksi perusakan maupun pembakaran. Prabowo kemudian mengibaratkan kontestasi politik seperti pertandingan sepak bola yang harus dijalani dengan semangat sportivitas. Menurutnya, persaingan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi dan tidak boleh berujung pada tindakan anarkis. Prabowo juga menyinggung dinamika politik bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Mohaimin Iskandar atau Caimin dan yang pada Pilpres 2024 berada di kubu berbeda tetapi kini bersama dan dalam pemerintahan bersama dirinya. Ada catatan lain dari kawan Rasika, dari Pak Ahmad Habib Holik. Assalamualaikum, Bung. Nyuwun informasi lalu lintas jalur Sampangan Gubuk. Amankah? Sampangan Gubuk. Salam buang Bang Ucup, Pak Kumis. Ya, semangat kerjanya. Oke, jalur Anda menuju ke tengah kota, melintasi sekitar kawasan Majapahit, Meranggen, Karangawen, Gubuk, lancar untuk kedua arahnya untuk saat ini. Oke, di update terus kawan, pantauan lalu lintas pagi hari ini, barangkali ada hal-hal yang terjadi di seputar Anda. Masih cukup padat di sekitar Abdurrahman Saleh, sekitar Candi Prambanan, Kalipancur,

0: pertama sekolah biasanya dulu kita bukan kita ya, mungkin ada yang menerapkan sistem kayak apa ya, kayak dulu itu kayak perpeloncoan gitu ya. Karena sejak film Ranja-Ranja Cinta dari yang dibintangi oleh Rano Karno dan siapa? Aduh, siapa sih namanya? Ranja-Ranja Cinta dulu. Rano Karno dan siapa? Gitu. Saya kok lupa ya. Nah, itu tampaknya tuh ada sesuatu yang mengasikkan gitu ketika ada senior terhadap adik kelasnya itu memberikan apa ya, harus kayak patuh gitu ya, sehingga pengenalan lingkungan, pengenalan sekolah itu diwarnai dengan perpeloncoan. Tetapi tahun ini kawan, sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, seluruh sekolah dilarang keras melakukan perpeloncoan, perundungan, hingga mewajibkan atribut aneh atau tidak edukatif seperti misalnya topi jerami dan macam-macam. MPLS harus berfokus pada pengenalan lingkungan belajar, pembentukan karakter positif, dan kegiatan yang menyenangkan bagi siswa baru. Jadi di sekolah pada saat pertama tidak ada perpeloncoan, segala bentuk fisik, kekerasan fisik, mental, atau perundungan itu dilarang keras. Atribut tidak edukatif juga dilarang. Misalnya, memakai atribut yang tidak relevan dengan proses pembelajaran, seperti misalnya topi jerami, emangnya One Piece. Seperti topi jerami, kemudian kalung dari sampah, kemudian tas karung, atau papan nama yang berlebihan, gitu-gitu. Tidak diperbolehkan. Kemudian memberikan tugas yang tidak masuk akal. Seperti misalnya, apa ya, macam-macam lah ya. Misalnya biasanya kemarin itu harus nyari coro misalnya, atau cacing, atau apa gitu. Artinya sekolah tidak boleh memberikan tugas yang menyusahkan ataupun meminta siswa membawa barang-barang yang tidak wajar dan aneh ataupun mahal gitu ya, dan sebagainya. Kemudian dilarang juga aktivitas fisik berlebihan, seperti misalnya kegiatan di luar ruangan tidak boleh dilakukan di bawah terik matahari secara berlebihan tanpa tujuan edukasi yang jelas gitu. Karena apa? Karena kita berfokus pada pendidikan. Dan siswa baru itu berhak untuk menggunakan seragam standar. Jadi siswa baru hanya memakai seragam sekolah asal misalnya SD ke SMP memakai seragam SD, dan dilarang, diwajibkan membeli seragam baru khusus untuk MPLS misalnya. Ataupun materi harus juga fokus pada pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian harus didampingi guru dan panitia yang berkompeten, dan tidak ada pungutan biaya. Kira-kira itu kawan ya, yang menjadi catatan kita untuk saat ini. Dari informasi lainnya, saya buka catatan singkat dari redaksi terlebih dahulu untuk kami sampaikan. News Flash.
1: DPR RI telah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memuat 17 pokok materi, termasuk penguatan kelembagaan otoritas, pengaturan aset kripto, dan pembentukan pusat finansial internasional. Langkah ini merefleksikan kesadaran pemerintah dan DPR dalam merespon ancaman stabilitas sektor keuangan yang kini kian kompleks akibat aktivitas ekonomi ilegal berbasis digital. Demikian News Flash.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Indonesia hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Hari ini banyak kegiatan untuk apa ya? Setelah sekian lama liburan, hari ini tadi pagi suasana hari pertama sekolah cukup kondusif, arus lalu lintas pada jam Kelana Kota pagi juga kepadatan-kepadatan normal. Ya, memang lebih ramai dari biasanya sih, tetapi tidak sampai chaos. Di maksudnya chaos itu adalah sampai macet dan lain sebagainya, karena orang mengantar sekolah, kerja dan sebagainya. Karena sekarang ini ada beberapa sekolah-sekolah yang mungkin di tengah kota justru itu tidak kebagian siswa. Kenapa? Karena keluarga-keluarga baru, orang-orang yang baru menikah beberapa waktu terakhir, kemudian mengambil rumahnya tidak di tengah kota, kan mahal ya. Mereka cenderung berada di pinggiran kota, sehingga sekolah-sekolah yang kayak SD mungkin di tengah kota justru kekurangan apa ya, kekurangan siswa gitu. Oke, baik Pak Wahyu Jepara, selamat siang. Adakah catatan dari Anda?
1: Selamat siang kawan Rasika, selamat siang penggaris. Kembali mengudara di tanggal 13 Juli 2026.
0: Di mana ini Pak?
1: Melintas dari Demak menuju ke Walahan. Ini tepatnya di batas pas Sayung. Ada ketersendatan yang arah ke Semarang dikarenakan truk putar balik. Lalu lintas Walahan Demak masih ramai lancar. Tadi saya lewat tol. Ada satu catatan di atas jembatan Kadilangu atau jembatan Lingkar Demak sebelum pintu tol Kadilangu, ada proyek pengaspalan. Tadi pas melintas belum ada antrian, masih lancar. Sekian, terima kasih.
0: Mungkin punya potensi nanti ya pada saat volume kendaraan yang padat. Tapi overall untuk saat ini arus lalu lintas cukup lancar sih di Lingkar Demak, di jalan tol. Kemudian dari Jepara, Mijen sampai dengan masuk ke kota Semarang lancar. Hanya di ini batas kota aja seperti biasa, aktivitas putar balik sebelah timur Pokpan ya. Oke, baik. Thank you informasinya Pak Wahyu Jepara. Pak Satya di Jepara ini, Mas Haris ikut ngantar sekolah nggak Mas? Dulu, sekarang udah nggak lagi. Sudah berangkat sendiri. Kemudian catatan lainnya lagi udah. Setengah 10 persis waktu di Rasika, saatnya saya sampaikan jaring radio. Informasi-informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemkab Pamekasan mulai membidik investor untuk mengembangkan sejumlah aset strategis milik daerah. Langkah tersebut dipilih sebagai upaya mempercepat pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD yang dinilai masih terbatas. Bupati Pamekasan mengatakan, skema investasi menjadi alternatif agar potensi aset daerah dapat dikembangkan secara maksimal melalui kolaborasi dengan pihak swasta. Saat ini sejumlah aset yang akan ditawarkan kepada investor masih dalam tahap kajian.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. PT DAI K4 Semarang mencatat sebanyak 183 tumbler atau botol minum milik penumpang tertinggal di kereta api maupun area stasiun sepanjang Januari hingga bulan Juni kemarin. Jumlah itu menjadikan tumbler sebagai barang yang paling sering tertinggal seiring tren gaya hidup ramah lingkungan. Secara total, petugas berhasil menemukan 1.289 barang penumpang dengan estimasi nilai mencapai 820 juta rupiah lebih. Barang-barang itu kini diamankan melalui sistem Lost and Found KAI. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk lebih teliti

0: dan meluangkan waktu sejenak sebelum turun guna memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal.
1: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Chu, suara Bojonegoro Indah FM. Sekitar 400 hektar tanaman padi di Bojonegoro terancam mengalami gagal panen akibat kekeringan. Lahan tersebut merupakan areal tanam musim tanam 3 yang berada di Kecamatan Kedung Adem dan Sukosewu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Bojonegoro Zainal Fanani bilang, para petani sudah dihimbau agar beralih menanam komoditas yang lebih tahan terhadap minimnya pasokan air seperti tanaman palawija atau tembakau. Menurutnya, kedua komoditas tersebut memiliki prospek pasar yang jelas. Sementara untuk menekan kerugian akibat gagal panen, petani diminta mendaftar asuransi usaha tani padi.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Betul sekali kawan, senja di sudut kota, apalagi senja hari-hari ini terasa indah sekali. Pagi jam setengah enam atau lima seperempat, setengah enam itu adalah ketika sunrise itu terlihat begitu indah kawan, berwarna omega 3 apa ya, agak ke kuning apa ya, ke jingga-jinggaan gitu. Sore hari juga begitu kawan, warnanya sama ya. Jadi antara sunrise dan sunset pada waktu-waktu ini, matahari terasa begitu besar, kemudian terasa keren banget warnanya jingga gitu ya, lembayung apa-apa gitu. Keren kalau Anda mungkin menikmati senja di sebuah sudut kota sambil ngopi gitu ya. Tapi karena ini puasa tentu habis maghrib baru bisa. Pak Bu Andini selamat pagi. Selamat siang. Di sekitar kawasan Tugu ada apa Bung? Kok saya tersendat? Itu ada antrean aja Bu, kendaraan-kendaraan yang apa ya, masuk ke kawasan industri Wijayakusuma. Dari kawasan industrinya juga cukup padat tadi ada laporannya. Dari kawasan industri untuk keluar ini juga cukup padat. Kemudian yang dari arah Semarang menuju ke arah timur, ke arah barat, sorry, ke arah Mangkang juga ada antrean. Jadi termasuk juga Anda nih yang ada di lokasi tersebut, antrean di traffic light kawasan industri Wijayakusuma. Mungkin sekitar 1 kiloan lah Bu ya, mohon bersabar yang melintas. Sementara arah sebaliknya, kepadatan, saya nggak tahu apakah panjang atau tidak, tapi yang dari arah timur, dari arah kota Semarang, dari Tugu ini cukup padat. Kemudian 01332. Oke, melintas di jalur ke arah Tanah Mas. Jadi ada antrian di kawasan Cipta. Oke. Baik, biasa Bung, untuk kendaraan-kendaraan yang putar arah di kawasan tersebut. Oh iya, baik. Terima kasih banyak informasinya. So, kemudian Kali Banteng ke Kali Gawe bagaimana Bung informasinya? Kalau lewat Arterio Sudarso cukup padat ya, terutama di depan Kubro. Ini cukup padat ekornya sampai dengan di atas jembatan pelabuhan gitu. Cukup panjang hari ini. Mungkin kalau misalnya ada dari Kali Banteng lewat kota aja atau lewat jalur lain karena antreannya 2,5 kilo lebih. Okay, yang menuju ke arah Kali Gawe. Gitu kira-kira. Atau kalau dalam kota paling di rel aja, di rel kereta aja, lepas itu lancar. Kemudian Bu Ar, selamat pagi. Selamat siang. Pengen denger aja. Kemudian oke, sudah semuanya ya. Baik, itu dulu kawan ya catatan kita untuk siang hari ini. Semarang menuju ke arah timur, ke arah selatan, ke arah Bawen lancar, sementara untuk ya jalur yang ke arah Semarang. Oh iya ini Pak Rudi melintas di Ungaran, mulai dari Luwes ada antrean. Itu ada apa di pasar Bu? Itu antreannya di sekitar kawasan ini, perempatan Mohyamin atau perempatan Asalamah atau perempatan, ya di perempatan lah ya. Oke, antreannya sampai Luwes ya? Oh, oke, lumayan panjang juga ini yang dari arah Ungaran menuju ke arah Semarang. Baik, mohon bersabar yang melintas di jalur itu. Oke, kemudian udah semuanya. Baik, mungkin itu dulu kawan catatan kita untuk siang ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: masih bersama di Rasika 105,6 FM, Rasika USA. Saya Haris, kawan. Aduh, waktunya udah hampir mepet nih. Pak Wiwi, selamat siang. Saya juga tersendat di Ungaran ini, Bung. Tahu gitu tadi lewat dalam ya. Sabar-sabar, Pak. Ada apa rupanya ya? Mohon reportnya untuk kawan Rasika yang melintas di Pasar Ungaran arah ke Asalamah. Saya coba catatannya dari Pak Sigit Mas Adi. Halo Pak Sigit.
1: Informasi Mas untuk ketersendatan di traffic light Asalamah itu karena kepadatan pulang dari sekolah Asalamah itu. Jadi pas lampu merah kebetulan banyak yang keluar dari sekolah Asalamah itu. Informasinya itu dulu.
0: Okay, baik. Terjawab nggih informasinya untuk kesempatan siang hari ini. Saya buka dulu catatan singkat. News Flash.
2: Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris berhasil menyelamatkan awak kapal kontainer yang diserang di Selat Hormuz setelah mereka meninggalkan kapal menggunakan sekoci. Penanganan ini dilakukan dengan pengawalan ketat terhadap kapal yang rusak menuju pelabuhan terdekat yang aman, sekaligus mendata seluruh kronologi serangan guna mengidentifikasi jenis proyektil atau metode asimetris yang digunakan oleh pelaku. Demikian News Flash.
0: Oke, pantau-pantau lagi siang hari ini dari beberapa ruas jalan pantauannya Rasika untuk siang ini. 0751 sedang apa top up kartu tol di KM429. Cukup ramai. Oh, ngantri ya. Oke, baik. Pastikan kawan jangan sampai nanti apa namanya berhenti di gerbang tol. Kemudian Anda berjalan menuju ke apa ya gardu khusus untuk top up dan sebagainya, mengganggu perjalanan. Apalagi kemarin ya pada saat-saat padat itu kita menghimbau untuk kawan Rasika untuk tidak top up di gerbang tol atau pada saat persis di gerbang. Paling tidak sebelum gerbang itu apa ya biasanya kita top up-nya kan tidak berhenti langsung di gerbang tolnya ya. Sebelum gerbang tol mungkin ada biasanya di exit-exit itu. Tapi kalau misalnya gerbang tol utama di Banyumanik misalnya atau di Kali Kangkung misalnya, ya ada, cuma memang sebaiknya memang harus kita antisipasi dulu. Nah, barangkali untuk kawan Rasika yang sebelum Banyumanik misalnya dari arah Solo sementara tidak sempat untuk masuk rest area untuk top up, ya di KM429 ada tuh. Oke, okay, tapi untuk antrian memang cukup ramai, tetapi masih pendek aja sih. Gitu kira-kira informasinya. So, kemudian saya buka perjalanan dari Pak Roy Suryo terkait sidang kasus dan Polda Metro Jaya serta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kompak menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi yaitu Roy Suryo, di mana dalam persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Polda Metro Jaya selaku pihak termohon lebih dahulu membacakan jawabannya dan menolak. Sementara dari termohon meminta hakim pra-peradilan menyatakan penetapan tersangka lewat surat penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November lalu. Baik, kemudian catatan lainnya lagi. Pak Agung, selamat siang. Mohon report di sekitar kawasan jalur Kaligawe. Oke, Kaligawe secara umum lancar dua arah ya Pak untuk saat ini. Tadi memang sempat padat di rel kereta, fluktuatif lah ya di jalur itu. Tapi untuk saat ini Kaligawe lancar banget. Pak Kholik Ungaran, selamat siang. Di manakah ini? Oh, sedang bersiap-siap untuk sebuah pekerjaan jalan yang ada di sebuah ruas jalan, tepatnya di persimpangan. Oke, Pak Kolik. Nah, ini adalah persiapan prepare pekerjaan jalan di lingkar Salatiga, tepatnya di Simpang Pulutan. Tepatnya lagi di depan Bebek Goreng Pak Eko. Harap hati-hati sebab ada peningkatan jalan, penjepitan jalan, serta beda ketinggian. Oke, ini saya lihat juga ada yang sudah dikepras juga ya. Di lajur kiri atau di dekat bahu jalan. Oh, di lajur kanan tapi sebelah kiri. Gimana maksudnya? Di lajur kiri ya maksudnya. Siap-siap. Ya, matur nuwun, ada perbedaan. Tapi udah ada rubber cone, jadi ikuti saja arahan petugas dan rambu-rambu. Oke, kemudian Pak Martinus, selamat siang. Melintas di sekitar kawasan Demak menuju ke arah Semarang tersendat, ada apa, Bung? Itu karena ini aja sih, Pak, antrean kendaraan akibat U-turn aja. U-turn di batas kota. Ya, batas kota itu entah karena kondisi jalan itu kan kadang-kadang ketika mau berputar manuvernya pelan gitu ya, karena kendaraan besar dan lain sebagainya. Tapi overall semuanya karena aktivitas berputar arah kendaraan aja. Gitu kira-kira informasinya. Baik yang dari arah Semarang maupun yang dari arah Demak berputar arah. Begitu kawan informasinya, jadi mohon bersabar yang melintas, kadang-kadang berhenti. Yang paling padat saat ini nomor satu adalah di link di Arterio Sudarso dari pelabuhan mau menuju ke Kaligawe. Makanya Kaligawenya lancar kan, tersendat dulu di sini. Makin lama makin bertambah kawan, kalau tadi 2,5 mungkin sekarang hampir mendekati 3 kilo ya. Di atas jembatan pelabuhan sampai ujungnya di Masjid Kubro. Gitu. Jadi kalau kawan Rasika yang dari arah Tanah Mas ataupun yang dari arah bandara mau menuju ke arah Demak misalnya, bisa lewat jalur lain, menghindari jalur apa namanya, Arterio Sudarso. Atau yang sudah lewat Arterio Sudarso bisa turun ke Ronggo Warsito. Di situ pun kendaraan cukup ramai ya, padat, karena sebagian kendaraan membelokkan diri menuju ke arah jalan Ronggo Warsito karena tahu di depannya cukup padat. Karena kan sudah di atas itu sudah terlihat, oh di depan itu antreannya panjang. Mereka turun ke bawah menuju ke jalan Ronggo Warsito. Kira-kira informasinya. Sementara Kaligawe di rel kereta fluktuatif, kadang padat, kadang lancar. Itu aja sih kawan informasinya untuk siang hari ini. Terima kasih. Mendekati jam 12, tetap fokus di jalan raya. Hormati sesama pengguna jalan dan patuhi aturan lalu lintas. Saya Haris pamit. Assalamualaikum.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan wisatawan yang berkunjung di dataran tinggi Dieng untuk tidak mengabaikan kondisi kesehatan. Fenomena alam langka yang diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus nanti diiringi oleh anjloknya suhu ekstrim hingga di bawah 0 derajat Celcius. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Semarang, Yoga Sambodo, menghimbau agar pengunjung tiba dengan persiapan matang. Wisatawan wajib memakai perlengkapan khusus seperti jaket tebal, sarung tangan, penutup kepala, serta kaos kaki untuk mengantisipasi paparan udara dingin. Kelengkapan alat penghangat tubuh menjadi kunci utama agar wisatawan bisa menikmati indahnya Dieng dengan aman dan nyaman. Yoga menjelaskan sapuan angin dingin dari Australia membuat langit Dieng bersih tanpa awan, sehingga panas bumi terlepas total pada malam hari. Kondisi inilah yang memicu suhu merosot tajam hingga di bawah 0 derajat Celcius. Suhu itu menjadi rekor terdingin sepanjang tahun ini. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bergerak cepat menangani masalah banjir rob bulanan di kawasan Tambak Loro, Semarang. Usai meninjau lokasi, Wali Kota merencanakan normalisasi saluran air di sekitar permukiman warga yang selama ini tertutup oleh bangunan maupun aktivitas masyarakat. Wali Kota kini telah menginstruksikan pihak kecamatan dan kelurahan untuk segera menggelar rembuk warga. Persetujuan masyarakat sangat krusial agar penataan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Disperkim dapat berjalan lancar tanpa kendala sosial. Selain penataan saluran, Pemkot Semarang juga sudah berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juwana untuk memperbaiki tembok penahan laut yang retak, serta menyiapkan tanggul darurat kantong pasir guna menahan limpasan air. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا السرور فعم الهناء والحبور فسبحانه وتعالى من إله ألف بين القلوب ووصل بين المحب والمحبوب والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيب المحبوب ومفرح القلوب وشافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب أما بعد para masyayikh, para kiai-kiai, para asatidh-asatidah ingkang kaula mulyakaken, para rawuh ingkang kaula mulyakaken. Tespundi pun kula tak matur punapa ingkang sempat kawula urat-urat niki kala wau dalu nggih. Ing riki sak saged-saged kawula ingkang saged kawula aturaken namung panyuwun kawula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang badhe kawula aturaken mangke mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ben niki mangkane para ulama-ulama tarikiyah niku nek kagungan resep piyambak minangka napa zikrul lihifdzil anfas, enten zikir merga napa jaga nafas nggih ditarik dipuntokno Allah sampean jajal Allah nggih sekecen apa mboten nggih, tapi kok mboten saged nggih yai nggih mergo sampean kali kula pun napa pun cul-culan wis sak karepe dhewe sak enake dhewe nggih napa mboten aku mek ngene biasae lali nggih sampean tekuk lak dadi eling iki ben lah ingkang dipun tangletaken niku napa? Nggih. Tengriku Allah Subhanahu wa taala dawuh dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhipun fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Tengriku Gusti Allah mboten dawuh amma kanu yaqulun, mboten. Ingkang dipun aturi niku napa? Demi pangeranmu Muhammad kabeh bakal tak takokno besok. Dipun tangletaken napa Gusti Allah? Apa sing dilakoni? Mek pun omong-omongan napa sing wis dilakoni? Niki badhe kula kali panjenengan niku pun manjing. Nggih. Lah mek pun manjing niku dos pundi? Omongan-omongan kudu ikhlas, kudu khusyuk, kudu ngeten niku kedawan. Cukup diarteni napa-napa? Dipun arteni ansyidki la ilaha illallah. Sakpira oleh iso nekek genahno terus ngestokno oleh la ilaha il niki. Kita niki praktik tauhid niki. gitu. Tauhidul muwahhidin boten tauhidul mutakallimin. Cilonggono tauhid te wong ahli muwahhidin jawab boten oncak-oncek cara zahir engko dadi ahli falsafat. Nggih, muter-muter cara lugat zahiriyah mawon. Pinter nggih ta tapi boten berangkat. Nggih, milih pundi sampean? Kali kula. Nggih, bodho berangkat. Nggih ta? Pinter boten berangkat, milih pundi? Nen? Milih pundi? Nen? Milih bodho tapi berangkat. Mergo urusan berangkat niku urusan napa? Taufik hidayah. Sing jeneng taufik niku napa? Khalqut ta'ah. Nggih ta? Direncanakno ya napa mawon, diatur ya napa mawon, disiapno ya napa mawon, zahiran wa batinan. Mek mboten berangkat niku berarti sik durung oleh taufik. Khalqut ta'ah. Ben, milih pundi? Pinter mboten berangkat, bodoh berangkat. Tapi ojo kebodhon. Tapi wong bodoh niku teng Indonesia niku sae. Lho kok ngguyu? Kalau iki serius lho gitu. Wong bodoh teng Indonesia niku sae. Napa kok kula kok saged mestani wong bodoh Indonesia niku sae? Napa malih teng tanah Jawa sik ketunggon ulama sik ketunggon para kiyaine. Jadi wong bodho kepingin genah selamat sing gelek sowan nyuwun donga nyuwun barokah napa malih sampe gelem ngaji teng kiyaine aman. Ya mek pengeten enak pundi bodho kali pinter. Kula milih bodho tapi enggak ada sifat gelem ngumpul karo kiai ini. Ngeten. Ngeta. Mula pinter yai. Halah. Padahal enggak ada penyakitnya pinter mawon. Ngeta. Nggih, pinter itu enggak ada penyakit. Ngantos Al-Imam Al-Hanafi radhiyallahu an. Wekdal badanipun wafat niku lho dipun tangletaken. Terus pundi Imam Hanafi jenengan wonten ing alam kubur? Kula dipun ngapura dening Gusti Allah. Bi ilmika, napa sebab alim panjenengan? Mboten. Ilmu niku enten syarate, enten adabe, nggih ta? Terus enten afate. Berat. Lho, sebab napa? Nah, sebab kalih setunggal niku napa? Sebab penyonoi wong niku enggak ada penyono saya teng kula. Enggak ngaku Imam Hanafi niku mboten, enggak ada penyono saya. Kula matur teng Gusti Allah, ya Allah. Mpun panjenengan kecewaaken tiang-tiang niku ya Allah, enggak ada penyono saya teng kula ya Allah. Saman buktiaken kepingin pinaringan taufik hidayah. Nomor kali merga napa? Jauhipun merga pinaringan istiqomah ing dalam angsalipun zikir teng Gusti Allah. Ben. Jadi sing dipun tar niku estune. Wis cukup ya digedhek-gedhek no mawon kita. Tambah luwe kula niki. Nggih. Nggih ta? Jadi estu nih, sing ditakar-takar ni ku estu. Kenapa beten? Lah, menawi sampun mekaten nafas-nafas ingkang kula nafasaken niku napa? Minangka perjalanan dateng ngersanipun Gusti. Menawi sampun mekaten kula kali panjenengan niku sinten? Mboten wonten malih minangka Musa. Musafir, wong musafir niku kepingin rewang. Sales menawi nyepi. Lah, rewang ingkang sae niku sinten sih? Mboten wonten malih zikir teng Gusti Allah. Saman pirsani, riwayat Imam Muslim. saking sahabat Ibnu Umar, ukirat Imam Tirmidzi, wan Nasa'i wa Ibnu Majah, saking Abdullah bin Sirjis radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi niku nggih dawuh, napa dawuhipun? Allahumma antas sahib fis safar wal khalifah fil ahl. Kanjeng Nabi niku lho kepingin disarengi kita ing dalam perjalanan menika. Kata-kata kepingin disarengi niku napa sih? Kepingin dingerteni selirane, mek pun dingerteni di ngapura kekurangane, mek pancen salah ya pancen diwelasi. Ngeten lho maksude niku. Niki dados zikir pun kula tak tanglet. Sing kathah kula kali jenengan niku pancen ahli zikir napa cuma maca zikir. Nen boten omong-omongan ganjaran lho. Ganjaran niku pokoke ikhlas hasil. Gitu. Lah mek sampean kali kula njagerno ganjaran tok. Gitu. Hitung-hitungan teng mriku, kira-kira ilinge kare laline niku kathah pundi? Entek. Ngene apa mboten? Aja hitung-hitungan matematika kali Gusti Allah. Gitu aja oleh aluse para ulama sufiyah at-tariqiyah gitu. Ngantos dawuhaken bi alfi alfi alfi lo la haula wala quwata illa billahi la ilaha illallah ajama wasi'a ilmullah mocoi sepisan tapi njaluk diganjar sak juta. Nanti ku jenenge napa zikir napa bonus gitu. Niki kula tak takon sak niki sing kathah niki ahli zikir napa ahli maca zikir? Nen ahli maca mantane mboten mandi. Nggih napa mboten? Mari zikir. Mas, napa malih mari zikir? Wong sak jerone zikir mengge se umek kok. Nggih napa mboten? Niki lah. Ing mongko dhewepun Gusti Allah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Niki zikir tepak nggih ta dipun tuntun dening Gusti Allah. Tuntunan napa? Innalladzina taqaw mek wis dibersihni dhisik. Bersihni ya napa soro aja kedawan husnul niyah sing apik niate wong takwa niku luas kok nggih. Husnul niyah mek pun sampean iku husnul niyah nggih ta. Napa terus ayat idza massahum taifun minasyaiton diganggu setan barokah niat iki lho sampean mboten zikir tazakkaru nggih ta. Dirasakno zikire niku dirasakno tadza karu lame pun ngeten fa idza hum mubsirun bakal dinapa dibersihno ati niki karo Gusti Allah kita pinaringan basirah napa malih wonten ing riwayat Imam Tabrani saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dawuh laisa ala ahli la ilaha illallah wahshatun fil maut wala fil gubur wala fil nusyur. Mek uang pancen ahlu la ilaha illallah beten ahlu qawli la ilaha illallah teng kuburan badhe pejah teng kuburan bangkit songko kuburan mboten enten gelisah resah susah niku mboten enten nggih. Ngantos-ngantos wekdal bangkit saking alam kubur niku Gusti Rasulullah dawaken ka'anni anzuru ilaihim yanfuduna ru'usahum minat turab sing disibukno niku napa cuma bersani lebu sangka sirai. Oke, lajeng sami ndonga teng Gusti Allah syukur napa? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Muji syukur dateng ngerso panjenengan ya Allah. Sedaya menika ya Allah mboten napa? Mboten sisah, mboten resah, mboten sedih. Niki ahlu la ilaha illallah. Ben. Kepingin saged zikir napa namung cekap maos zikir. Dan kan perkara kepingin nggih tetep kepingin. Nggih napa mboten? Tapi sadar, mboten sadar niku didilok dhisik oleh ngrayang atine dhewe. Kula kali sampean niku ahlu la ilaha illallah napa ahlu qauli la ilaha illallah. Fa ahlu la ilaha illallah. Tiang niku nggih menawi pancen estu zikir teng Gusti Allah. Pinaringan sirri nur zikir saking ngersanipun Gusti Allah. Infatahat ainu afidatihim bitaubah. Ya napa mawon nggih ta awake niku tetep tobat teng Gusti Allah. Tobat mboten enten culculan niki mboten enten. Wong mantun salat mau dikengken istighfar kok. Gitu. Tobat. Cukup mboten. Menawi sampun tobat, ayo genahno sing mboten genah. Gitu. Menawi sampun genahkan ingkang sampun genah, dos pundi ingkang nomor 3 al-i'tisam billah, nyuwun perlindungan. Nggih, aja kadang-kadang timbul wis cukup. Wis ngene. Nggih ta? Wis weruh, wis ngerti. Wong Kanjeng Nabi niku kudunane napa? Nyuwun tambah Rabbi zidni il. Kula kali sampean njaluk cukup, aja arep-arep diparingi maneh. Mek sampe diparingi maneh, pun tak mboten iso kegawa teng Gusti Allah. Ye, ayo i'tisam billah, nyuwun perlindungan. Mek pun sampean niku nyuwun perlindungan, cukup baru sampean niku ikhlas. Ye, mboten ujug-ujug ikhlas mboten digrayangi dhisik. Ikhlas. Tobat empun. Sae empun. Nyuwun perlindungan empun. Ikhlas empun cukup mboten cukup tetep didhawuhi dening Gusti Allah faulaika ma'al mu'minin. Wong sing duwe sifat kaya ngono iku gelem karo wong saleh, gelem ngumpul karo kiyaine, gelem ngumpul karo sapa bae. Buktekno niki Allah Ta'ala mboten dawuh fa'ula'ika minal mu'minin, mboten fa'ula'ika ma'an ngumpul. Mergo kadang-kadang kula kali jenengan niku mboten sadar, kadang-kadang niku nopo dadi Yahudi cilik. Nggih, semerap Yahudi cilik. Nggih, mek Yahudi gede biyen nggih ta ngelongso, susah, menderita, yastaftihun. Nggih, nyuwun barokah, nyuwun wasilah dateng Rasulullah sing bakal keutus wonten ing akhir zaman. Tapi barang dituruti dening Gusti Allah mergo sanes turunan sangka wong Yahudi, mergo niku saking bangsa Arab ditolak. Nggih napa mboten? Lho, Yahudi-Yahudi kecil iku nggih wonten kadang-kadang niku. Napa Yahudi kecil niku? Nggih. Nyuwun barokah, wasilah teng para wali-wali sing wis sampun sumare ziarah Wali Songo, nekani guru-guru ni kiai ni sing ado-ado ditemeni kiai nok sebelah dadi tonggoe, kadang-kadang mboten dianggep. Nggih napa mboten?
1: Ala iku lak kiai cilik iku. Nek guruku lak kiai gedhe, gedhe apa gedhe wetenge ta?
0: Niki disadari, kaya ngeten niku disadari. Nggih ta? Sing saur manuk ati niku, sing jenenge hayatul gulub, sing jeneng ati urip niku saur manuk. Dilok napa mawon dipun tujokno teng Gusti Allah. Sampeyan mirsani Wakmin, Mbak Dul, nggih ta? Mek enten jenenge Wakmin mriki. Nggih ta? Modele becak, modele anu. Tapi enten keistimewaan ini ku enten. Nggih napa mboten? Gak duwe melarat iku. Ya, gak ono apa-apa, tapi Masya Allah masih bodoh iku gelek istiqomah jamaah. Masih yo bodoh iku gelek ngrawuhi pengajiane kiyaine. Gelek dekne kumpul karo para kiai enten setitik siri nur teng manah kula kali sampean koyo ngeten niku aja kon jarno sampean gawe wasilah ya Allah barokai Wakmin ayo nate napa mboten barokai Mbah Wali Songo barokai Kanjeng Syekh halah biasa niku niki lho sing dicekel niki. Mangkane dhaipun Gusti Allah faulaika ma'an ngumpulo. Mangkane kula wau sampun matur, wong Indonesia niku aja maneh sing pinter sing alim, sing bodho untung. Tapi gelem ngumpul karo kiai. Kiyaine. Nggih ta aja gawe grup-grupan. Nggih ta, ngumpul dadi siji. Nggih napa mboten? Wong kiai niku masyaallah. Kiai niku merek. Nggih kula matur wae kalian. Kiai niku merek. Nggih napa mboten? Merek. Merek niku mboten enten teng ngisori botol, teng ngarep. Nggih napa mboten? Artine teng ngarep niku napa? Nggih kados Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dereng diangkat dadi nabi, dereng diangkat dadi rasul, tetep Kanjeng Nabi niku dadi merek. Napa mereke? Enggak ada uswatun hasanah. Sampai dipun wastani al-amin. Lho niki lho merek. Nggih ta? Iki. Pun nggih, niku mau sing kula atur napa? Niku tandane wong pancen zikir teng Gusti. Lah nang sakniki wa amma ahlu qauli la ilaha illallah. Lah mek wong niku cuma sagete cuma maca zikir. Nggih ta? Siji. هم الذين يدلون على الله بأعمالهم في الشريعة ويعجبون بأنفسهم. Ngeta. Cara zahir mboten enten kirangipun. Nggih. Balik syariatipun, baik cara akhlak adabipun dateng derek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedayanipun sae. Cuma jeroane niku lho. Wa yu'jibuna bi anfusihim. Kadang-kadang niku ngerasa seje tinimbang liyane. Niki kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Wong tarekat kok ngomong kathah. Kula ngawaki dhewe. Wong tarekat niku serba jembar manah. Ya napa? Mugi-mugi mboten kathah, Yai. Ngeten lho. Wong tarekat gak iso. Ngeten. Wa yu'jibuna bi anfusihim. Ngerasa beda, asale niku ngerasa beda. Mek pun wong niku ngerasa beda, niku bakal nglonggokno sapa awake. Niki. Wa yu'jibuna bi anfusihim. Ampun mulai yatakabbarun. Nggih. Timbul jual mahal. Nggih napa mboten? Wa yataghalun. Wa yata'alun pun duwe pelungguan dhewe mboten ditolak mboten ditutno enak nggih kemuliaan kehormatan niku ditutno enak pun nek pun ngeten napa tandane wa yu'amilunallah nggih ing dalem ketok wong akeh karo ijen niku beda. Nggih ta? nek ngadepi uang kaya yoyo o disampurna sampurna no barang sembahyang dhewe nganggo kaos oblong gitu. Lho pancen nek cara sunah rasul kabeh iki sunah serbanan gitu. Tapi kira-kira sembahyang dhewe ngeten enten mawon alasane ongkep panas apa ono ngarepi wong gak ngerasa panas gak ngerasa ongkep niki hati-hati sampean dilok teng dawu-dawu Imam Al-A'zham Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu niku sering dawuh wong telek ilmu niku afdal min salatin nafilah luweh sae luweh mulya tinimbang wong sembahyang sunat. Tapi sampean pirsani teng makalah ingkang lintu dos pundi Imam Syafi'i niku dawuh yambagi lil alim ayyakuna bainahu wa bainallahi khabi'ah ghairul ilm dipun suwun dening Imam Syafi'i niku mek awakmu wis nyekel ilmu duwe ilmu kaya ngono ndelok waktu sing sempat sing kosong sing gak terikat karo ilmumu pancen khusus napa dateng Gusti Gusti Allah mergo napa dawuhipun kullu ma dhahara linnas minal ilmi wal amal fa huwa qalilu jadwa fil akhirah ilmumu sampai ibadah perjuanganmu mek iso sik diwuruhi karo wong apa meneh sampe dirasakno karo wong manfaate nggih besok no akhirat gak pate ono manfaate mboten elmune sing salah mboten ibadahe sing salah mboten perjuangane sing salah sing dikuatiri niku napa menungsane mboten kuat nggih kenaan niki lho lame pun sampean kenaan-kenaan kaya ngeten niku dos pundi akhire niku niku padha kali napa al jannatul muajjalah padha mbek swarga wis didhisikno karo Gusti niki hati-hati makin al imam Fudhil bin Iyad radhiyallahu an niku ngantos dawuh man lam yakun fi a'mali aqyas min sahirin wa qa'afir ya gitu sapa wae duwe lelakon api oya apa wae nek gak luwe pinter karo tukang sihir nek sing akeh bakal tumi bonok riya ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Krisis air bersih akibat puncak musim kemarau kini mulai mengancam 18 kabupaten kota di Jawa Tengah. Hingga saat ini, 8 daerah seperti Demak, Sragen hingga Kota Salatiga sudah resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan. Menyikapi kondisi ini, Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah, Soleha Kurniawati, meminta Pemprov memperkuat mitigasi jangka panjang melalui konservasi hutan, serta mendorong pembuatan sumur resapan agar bisa memanen air hujan. Sementara untuk jangka pendek, BPBD segera mempercepat dropping air bersih ke titik terdampak, sekaligus mengedukasi warga agar lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi kewajiban penggunaan bahan bakar biodiesel B50 yang baru saja diluncurkan oleh Presiden. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan wilayahnya siap mengawal kebijakan strategis nasional tersebut. Untuk tahap awal, penerapan B50 di Jawa Tengah akan difokuskan pada sektor pertanian, seperti yang sudah mulai digunakan oleh PT Kubota di Kota Semarang, sebelum nantinya merambah ke sektor perkapalan dan transportasi umum. Program bioenergi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi daerah, sekaligus menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun karena Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor solar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sugeng siang para pamidanget nglarasari sampun tabuh setunggal awan pekan awal pekan dinten Senin pepanggian malih kalian Krita Putri siang meniko sinambi mirengaken lakon campur sari sinambi menopo kemawon ye sinambi dahar sinambi makaryo sinambi wonten mergi engkang nembe goreng-goreng kerupuk umpami lun ye sinambi mirengaken lakon campur sari kan dados maknyus ye goreng kerupuk menopo dados semangat ngaten seperti Kang Asep Kang Asep jadwalnya kalau siang gini mungkin lagi goreng kerupuk nggih. Kagem Kang Asep pokokipun sugeng midhangetaken lagon campur sari kemawon nggih. Jangan pindah channel, pokoknya tetap mendengarkan Rasika ngaten nggih Kang Asep nggih. Lan para pamidhanget monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pinara di 081 3258 58500.

0: siang menika hawanipun bentar nggih para pamidanget wonten tlatah Ungaran. Wow, panasipun cetar. Oh nggih, ingkang miyos wonten Jalan Ahmad Yani Ungaran nggih, utawi yang mau ke arah pasar, ini kedah ngatos-atos di pertigaan pasar itu karena tadi infonya ada seperti tiang provider ngaten nggih, tiang provider yang apa namanya kabelnya itu ketarik truk. Jadi sekarang tiangnya itu ambruk nganten. Tiangnya ambruk untuk jalurnya ini agak melambat karena sedang ada pekerjaan ini perbaikan mungkin menyingkirkan kabel-kabel yang tadi ketarik oleh truk nganten ye. Terus yang melintas di Jalan Ahmad Yani, Jalan Muhyamin nyon pangapunten. Jalan Muhyamin Ungaran menika kedang atos-atos ye amargi wonten pekerjaan kabel provider atau mungkin kabel ini ya, kabel untuk wifi itu saat ini agak melambat jalurnya karena memang sedang ada perbaikan. Jadi kabelnya itu sedang dirapikan atau mungkin sedang pal listriknya itu ini juga sedang diperbaiki di sekitaran jalan Muhyamin sini ya, yang arah Kerasika nganten, pokoknya pertigaan yang arah pasar nggih nganten infonipun. Grita Putri sampun wonten mriki, monggo ingkang badhe ngersakke lelakon campursari saged pinarak di 081 3258 5850. Ingkang sampun pinarak wonten Pak Edi Harjono, sugeng siang.
1: Mbak Gri, sugeng siang. Absen nggih Mbak Gri.
0: Monggo.
1: Hadir.
0: Matur nuwun. Matur nuwun. Pak Edi Harjono, kawan di 5332, waalaikumsalam, sugeng siang. Inilah gudangdutnya. Kalau dangdut saya nggak bisa muter. Ngaten. Kawan di 9409, waalaikumsalam, sugeng siang. Meniko kalian Pak Botak, wonten Pekan Bandar Jonye, ngersake lagu kemawon siang meniko, wonten Ati Coro Ngelarasari. Matur nuwun, sampun pinara. Diantrikan mawon lagunya nggih. Salajengipun wonten Pak Oki minta info dari Pati ke arah Semarang. Dari Pati ke arah Semarang untuk saat ini di Lingkar Kudus apakah sudah amankah ngaten? Dari Pati menuju ke arah Semarang Lingkar Kudus masih ada antrian. Antrian mulai dari sekitaran Puskesmas Ngembal Kulon. Mulai dari Puskesmas simpulnya masih di TL Jepang. Kalau mau melipir lewat Jalan Budi Utomo boleh. Untuk jalur Budi Utomo juga masih lancar. Terus nanti keluarnya TL Jepang enggak apa-apa. TL Tanjung lancar. Nah, dari keluar Kudus menuju Demak lancar, Demak ke arah Semarang juga lancar, mboten wonten ketersendatan. Kawan di 6370 sugeng siang, cuaca di Bonang panas menika. Lan ngersake lagu kemawon wonten Ati Coro Ngelarasari siang menika. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih, wonten Pak Nur, mohon info untuk kondisi jalan Semarang ke Demak, apakah ada kemacetan, apakah ada rob, tidak. Semarang ke arah Demak, ini lancar, tidak ada ketersendatan, nanti keluar Mukti Harjo berarti nye. Ini posisi soalnya sudah di rest area Salatiga, keluar Mukti Harjo di U-turn Genuk, U-turn Kubro, menika lancar Pak Nur, mboten wonten ketersendatan. Ngaten info nipun. Menika sampun wonten ingkang ngersakake lelagon campursari. Dados kawula puter mawon, lelagon campursari siang menika wonten Ati Corong Larasari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: News Flash.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membuka jalur layanan baru di Jakarta Selatan pada pukul 1 siang ini. Proyek senilai Rp50 ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan hingga 30%. Para pengendara kini sudah bisa melewati jalur tersebut dengan aman. Demikian News Flash.

0: Tase wontena dicorong laras sari kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Riyadi. Wilujeng siang ugi Pak Riyadi. Menika Pak Riyadi absen mawon. Lan kintun salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim lan Bu Hajah Karim. Sugeng midhangetaken lelakon campur sari kemawon. Matur nuwun. Pak Yohanes DK, sugeng siang badhe titip salam nggih kagem Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, Pak WSP, Pak Utomo kalian Teteh Heni nganten. Tembangipun saking Didi Kempot onjeh diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih menika wonten kawan di 6370 kalau wau pepeling sampun kawula puteraken nggih. Bu Lili Suryani nggih nyuwun pangapunten nggih Bu Lili Suryani kalau wau nggih menapa sekelebat gitu mendengar kok 50 rupiah engkang leres 50 miliar ngaten Ibu Lilis dados proyek 50 miliar sanes 50 rupiah ngaten nggih Bu Lilis nggih matur nuwun kawan di 5332 minyak wangi mboten saged nggih lagunya yang lain saja Pak Jack nyuwun info nggih ini untuk Lalin Bawen bagaimana dari mana ini dari Semarangkah menuju ke arah Bawen atau dari Ambarawa atau dari Semarang. Dari Semarang menuju ke arah Bawen untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten infonipun. Pak Gondo sugeng siang diantrikan mawon nggih lagunya menika saking Deni Caknan. Ngaten matur nuwun. Kok Deni Caknan? Ngat mobilung nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya. Pak Jack sami-sami perjalanan dari Bawen menuju ke arah Semarang untuk lalinya lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten infonipun.
1: Nek wis kesel golek dalan liyane, mulih ya. Aku ngenteni. Apa

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: News Flash.
1: Kementerian Haji Arab Saudi resmi mengumumkan tambahan kuota umroh sebanyak 20 ribu kursi untuk Indonesia. Kabar baik ini memberikan kesempatan lebih besar bagi calon jemaah asal Jawa Tengah untuk berangkat lebih cepat. Proses verifikasi data akan dimulai oleh Kementerian Agama daerah hari ini. Demikian News Flash.
2: Tansi wonten nanti corong laras, sari kawlo pika WA malihnye, kawan di 5332 sugeng siang, meniko badhe ngersake lagu mawon onje, diantrikan mawon lagunya, matur nuwun, sampun, pinara. Sa lajengipun meniko wonten info nye, wonten info untuk PDAM. Nah, ini ada gangguan aliran air karena ada perbaikan kebocoran konstruksi di Jalan Diponegoro, tepatnya di daerah Genuk nggih, depan WM Ecoraos nganten. Nah, hari Senin mulai jam 1:30 dan untuk wilayah yang terdampak ini sebagian Jalan Slamet Riyadi, lajeng sebagian Genuk, Perum Argo Kencono, lingkup perkantoran Candi Asri, sebagian Jalan Lejen Suprapto, Perum Progo, Putatan, Jalan Wijaya Kusuma, dan sebagian Rejosari. Ngaten, info ini pun. Tasih katang ya yang kengersak ke lelagon campur sari. Kaulo puter malih, lelagon campur sari siang menika wonten ati corong larasari. Lan kagem Ibu Imam Suwito, ingkang penara wonten Jalan Meranti Banyumanik, sugeng midangetaken lelagon campur sari sinambi menopo kemawon.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: PT Mitra Anugrah Bumi Agung atau MABA menyatakan telah memenuhi tuntutan warga dengan memperbaiki 18 titik ruas jalan yang rusak akibat aktivitas tambang galian C di Dusun Banyurip, Desa Belik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Langkah perbaikan dengan metode cor beton ini dilakukan lebih cepat dari target awal jalur vital tersebut. Direktur PT MABA, Punadi, mengungkapkan selain merampungkan 18 titik jalan hingga wilayah Karanglo Beringin, pihaknya juga telah mengatur jam operasional truk serta rutin melakukan penyiraman debu.
3: Kita langkah cepat karena sebelum tanggal 12 sudah kita laksanakan perbaikan jalan. Bahkan perbaikan jalan yang kemarin itu menggunakan aspal ini kita cor biar jalannya awet. Yang tuntutan-tuntutan sudah kita penuhi semua, kendaraan juga sudah, terus jam kan juga sudah. Kalau untuk warga di Desa Delik, jam operasional sebetulnya tidak masalah. Penyiraman juga sudah dilaksanakan dengan baik.
2: Sementara itu, warga Dusun Banyurip, Sutarno, berharap momentum musim kemarau bisa dimaksimalkan oleh perusahaan untuk menuntaskan proses pembentukan lanskap lahan yang sempat mangkrak, sehingga potensi wisata religi maupun wisata alam di kawasan Banyurip dapat segera ditingkatkan dan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah KPK pasca operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Hingga kini pihak Pemprov Jawa Tengah belum menunjuk pelaksana tugas Bupati karena masih memantau perkembangan hukum. Ahmad Lutfi menyatakan langkah tegas KPK sangat penting, terutama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Meski sang bupati telah ditetapkan sebagai tersangka, gubernur memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Sukoharjo tetap berjalan normal. Seperti diketahui, Bupati Eti Suryani terjaring OTT KPK di wilayah Solo Raya sejak 9 Juli lalu. Ia kini ditahan atas dugaan kasus pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah yang hingga kini masih terus didalami penyidik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tase wonten nanti corong Larasari kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinara wonten Bu Madi Mbak Gre kangen sampun nggih oh sampun Ibu sampun kawula puteraken nggih lan menika Bu Madi ngersake lagu ingkang sanesipun saged nggih matur nuwun lan salamipun kagem Ibu Wardani ngaten siap matur nuwun Bu Madi sampun pinara. Pak Purwanto sugeng siang menika lelampahan saking Pringapus tumuju Solo 3. Nyuwun infonipun dos pundi kahanan mergi saking Pringapus tumuju Solo 3. Pringapus tumuju Solo 3 siang menika aman lancar. Mboten wonten ketersendatan miyos bawen nggih. Bawen ini aman lancar, bawen ke arah Tuntang juga aman, masuk Salatiga juga aman. Mboten wonten ketersendatan. Pak Wasimin sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Kri Derek Kawartos Margi kawasan Sayung kalian Kaligawi Tripon nggih. Langsung kawis saking kawasan Mijen Demak. Matur suwun.
0: Matur nuwun ugi saking Mijen Demak untuk sekitaran Sayung nggih. Ini tasih lancar mboten wonten ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Ngaten. Pak Wasimin, Pak Dwi Arianto.
2: Sugeng siang Mbak Gre.
0: Yes,
2: Mbak Gre badhe nyuwun tembang mawon Mbak Gre.
0: Monggo.
2: Dari Niken Salindri.
0: Ingkang
2: itu yang lagune apa wetone bidun tur Mbak Gre.
0: Oh, nggih.
2: Matur nuwun.
0: Oh, wetone bidun iki bab menapa? Bab perjodohan ngaten nggih. Matur nuwun Pak Dwi Arianto diantrikan lagunya kalah weton nggih. Pak Prayitno sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Greta, Kawarasika. Suhu Semarang 33 derajat, serasa 35 derajat, Mbak. Prayitno menyapa. Beberapa hari ini Prayitno enggak menyapa karena posisi di Jogja.
0: Oh,
3: terima kasih, nye. Salam sehat semua.
0: Matur nuwun sampun pinara sampun maringi info untuk situasi cuaca nggih. Matur nuwun Pak Prayitno menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari siang menika wonten adicara Nglarasari.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: sak meniko dan sak meniko harusnya ya tetap bahasa Jawa nggih. Tapi ini kok tiba-tiba dan sak meniko ngaten nggih para pamidanget. Enggang sampun pinarak malih para pamidanget meniko wonten Pak Asis Noverdi sugeng siang.
1: Mbak Greta kalian kanras gasedaya derek paring pawartos Mbak Gri sak meniko wonten ing mergi tambah jiraya Mbak Greta wonten ing tanjakan KTI truk ingkang trouble mboten saged nanjak sak menika tasih dereng dipun evakuasi ya Mbak Greta. Tasih wonten ing mergi tapi ten sebelah kiri. So far ngantos sak menika dereng menyebabkan ketersendatan alias dereng menyebabkan kemacetan Mbak Greta. Tasih terpantau kondusif rame lancar. Sementara cuaca wonten ing siang punika bentar sangat nggih Mbak Greta. Mekaten Mbak Gre ingkang saged dipun pawartosaken matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun ugi Pak Asis Noverdi sampun maringi info untuk sekitaran Tambak Aji nggih. Pak Sastian sugeng siang menika maringi info ada ketersendatan di depan Taman Lele. Sekitaran Taman Lele ini ada ketersendatan karena ada laka. Ada truk trailer yang trouble, bukan laka sih. Truk trailer yang trouble, ini yang arah ke barat atau arah ke Mangkang, ngaten nggih. Untuk antriannya sudah mulai panjang. Untuk truknya itu di sekitaran Taman Lele. Ngaten matur nuwun infonya Pak Sastian. Mugi-mugi mboten menyebabkan antrian panjang, ngaten nggih. Ini di dekat U-turn Taman Lele tepatnya, truk yang trouble ngaten. Matur nuwun Pak Sastian infonipun. Lan kawula puter malih nggih para pamidanget, lelagon campur sari wonten adicara nglaras sari.

0: News Flash.
1: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang membuka diskon tiket sebanyak 30%. Promo khusus ini berlaku untuk perjalanan kereta api dari Semarang menuju Jakarta dan Surabaya. Masyarakat Jawa Tengah sudah bisa membeli tiket murah ini melalui aplikasi resmi mulai hari ini. Demikian News Flash.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Situbondo mengingatkan seluruh mitra MBG untuk menyediakan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah IPAL. Ketua Satgas MBG yakni Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo di hadapan mitra MBG yang terhimpun dalam Asosiasi Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, HMD Gemas, mengingatkan soal IPAL yang harus sesuai standar. MBG merupakan program strategis nasional yang harus terus dikawal agar program ini sukses dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi penerima manfaat MBG.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Kabupaten Banyuwangi kembali menghadirkan rangkaian agenda wisata berskala besar untuk menarik kunjungan wisatawan. Pekan depan, masyarakat dan turis akan disuguhi 6 event sekaligus dengan puncak acara Banyuwangi Ethno Carnival pada Sabtu 18 Juli 2026. Memasuki tahun ke-13, BEC akan digelar mulai dari jam 1 siang di kawasan Taman Belambangan. Ratusan peserta karnaval akan menampilkan parade kostum etnik spektakuler bertema Perang Bayu, kisah heroik masyarakat Banyuwangi melawan penjajahan Belanda pada abad ke-18. Tema tersebut akan divisualisasikan dalam 5 subtema yang menggambarkan fragmen perjuangan rakyat.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, memanfaatkan musim kemarau, BPBD Kota Batu melakukan penyusuran sungai untuk memetakan titik-titik yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan luapan sungai saat musim hujan tiba. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah mitigasi agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Dalam penyusuran tersebut, petugas mengidentifikasi kondisi aliran sungai, tebing yang rawan longsor, penyumbatan akibat sampah maupun material, serta kerusakan yang berpotensi memicu bencana. Hasil pemetaan akan menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi bersama instansi terkait sebelum memasuki musim penghujan.
4: Dari Solo Kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Selain mengajak para ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru, Wali Kota Solo Respati juga menghimbau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Kehadiran ayah pada momen pertama masuk sekolah bukan sekedar simbolis, justru memberi dukungan psikologis, sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Sementara MPLS menjadi ruang yang menyenangkan, sekaligus efektif, dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada para peserta didik khususnya di Kota Solo.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
5: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
4: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
5: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu. Rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
4: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: News Flash.
1: Gubernur Jawa Tengah tegaskan OTT KPK di Sukoharjo adalah risiko pribadi. Eko Sapto ditunjuk sebagai PLT Bupati menggantikan Etik Suryani. Demikian News Flash.
2: Oke, meniko sampun badhe purno nggih adicara nglarasari amargi sampun tabuh kalih langkung 50 menit ngaten. Saderengipun kawula pamit saking adicara nglarasari wonten Pak Asis Noverdi.
3: Mbak Grita sakmenika nggih truk ingkang trouble wonten ing Yuten Taman Lele. Sampun dingkluk Mbak Grita trukipun. Posisine wonten ing tengah mergi Mbak Grita. Jadi ambil lajur kiri ataupun lajur kanan yang mau mengarah ke Mangkang je Mbak Grita. Oke, ataupun Kamarasika Sedoyo. Ampun ambil lajur ingkang tengah. Nah, untuk antrenya nih cukup lumayan Mbak Grita. Tak lihat dari sini sak menika wonten ing sampai tikungan makam Tugu Mbak Gri ketersendatan ingkang mengarah ke Mangkang. Begitu nggih Mbak Greta, nek sak menika kula badhe wonten ing Tanah Mas kirim barang. Makaten Mbak Greta buat kawarasika yang setidaknya napa mboten kerasan menunggu ambil jalur alternatif lain kemawon. Makaten Mbak Greta ingkang saged dipun pawartos akan matur sembahun.
2: Sampun maringi info ini truk yang trouble yang di sekitar
3: Mbak Greta perjalanan sampeyan sampun tugi arteri Yos Sudarso je tepatnya wonten ing Gor Yadora. Tatitas lalin sampeyan saat melintas tasnya terpantau ramai lancar kemawon. Lajeng kula wau ningali truk trouble wonten ing turunan Kali Banteng yang mengarah ke Mangkang ya Mbak Gre. Sah meniko dereng saged dipun evakuasi tasih wonten ing tengah mergi Mbak Greta. So far tasih dereng menyebabkan ketersendatan ataupun antrian Mbak Gre. Untuk cuaca sah meniko tasih bentar sangat Mbak Greta. Makatan ingkang saged dipun pawartosaken Mbak Gre matur suwun.
2: Matur nuwun infonya. Saklajengipun wonten Pak Pramono Andre menika sugeng siang badhe nyuwun tembang ngaten saking Darboy Geng. Kadosipun kok menawi ingkang saking Darboy Geng mboten wonten nggih menika nggih. Wontenipun nggih ingkang menika HR Senopati mboten menapa nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget Greta Putri pamit rumiyin saking adicara nglarasari amargi sampun purna ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota lepas kerja atau Kelana Kota sore. Sugeng siang bareng.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang memproyeksikan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2027 mengalami penurunan tajam sebesar Rp399,89 miliar. Total pendapatan hanya tercatat Rp1,92 triliun atau merosot sekitar 17,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menjelaskan, anjloknya anggaran ini dipengaruhi oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Tengah. Imbasnya, belanja daerah 2027 kini ikut dipangkas menjadi Rp1,94 triliun.
2: Kita juga masih menunggu kepastian nanti untuk dana transfer daerah tahun 2027, nanti berapa. Kemudian juga silpa tahun 2026, ini kita juga sangat rendah. Karena apa? Karena kan pengurangan dananya cukup tinggi. Ya, yang wajib mengikat seperti UHC, ini kemudian sekolah-sekolah yang rusak, parah ini kita juga prioritaskan. Termasuk beasiswa, ini juga menjadi perhatian kita, terutama untuk anak-anak SD, SMP ya. Termasuk juga yang untuk anak yatim-yatim piatu, itu juga menjadi prioritas kita. Kemudian pelatihan apa ini jahit yang saat ini sudah berjalan juga tetap kita anggarkan walaupun nanti ada pengurangan anggaran, misalnya gitu.
1: Meski telah diefisiensikan pada belanja operasi hingga modal, APBD Kabupaten Semarang diprediksi tetap mengalami defisit sebesar Rp20 miliar. Pemkab rencananya akan menutup defisit tersebut dengan memanfaatkan dana silpa tahun anggaran 2026. Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP Jawa Tengah kini mulai dilirik banyak investor asing. Sejumlah investor dari 3 negara, yaitu Brunei Darussalam, China hingga Australia, diketahui sudah melakukan penjajakan intens kepada pemerintah provinsi. Kepala Biro BUMD dan BLUD Jawa Tengah, Agus Prasetyo, mengungkapkan minat investasi naik pasca adanya kepastian hukum status lahan yang rampung pada tahun 2023 lalu. Saat ini Pemprov Jateng tengah menyiapkan revitalisasi kawasan seluas 40 hektar tersebut dengan kebutuhan dana mencapai Rp2 triliun. Meski masih mencatatkan kerugian kumulatif sebesar Rp23 miliar pada tahun lalu, pihaknya memastikan operasional PRPP dan Grand Mairo Koco tetap berjalan normal tanpa PHK.

0: saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, sudah jam 3 sore, Kawarasika. Kawarasika bisa terus memberikan info untuk lalu lintas di Kelana Kota sore. Dan untuk saat ini, lalu lintas terpantau lancar ya. Di sekitar Sayung ini juga lancar di kedua arahnya. Belum ada tanda-tanda, ketersendatan. Sebentar, sekarang tanggal 13, oh puncak rob tadi pagi sekitar jam dari jam 6 pagi itu ya sudah ada puncak rob. Sekarang jalurnya kering untuk Sayung gitu. Begitu Kawarasika, untuk saat ini jalur Timur Tengah juga lancar, Pantura Barat juga lancar, arteri Yosudarso juga lancar. Wow, menyenangkan jalurnya ya hari Senin ini. Hari ini hari pertama masuk sekolah. Hari pertama masuk sekolah tadi pagi pasti pada ini ya, pada ribet gitu. Soalnya hari pertama masuk sekolah biasanya pada buru-buru gitu ya. Oke. Dan mudah-mudahan sih hari pertama masuk sekolah gak ada yang telat, mudah-mudahan. Ini juga mungkin hari ini masih MPLS ya. Mungkin masih ada kegiatan MPLS kalau dulu kan ini ya. MPLS apa sih? Kalau yang digojlok itu apa sih namanya? Pokoknya pengenalan lingkungan sekolah lah, MPLS. Nah, itu dia. Jadi lupa kan saya gitu. Kawarasika bisa terus berbagi informasi ya. Nah, ini pasti anak-anak sudah pulang sekolah gitu. Dan hari pertama sekolah juga pastinya ibu-ibu juga merasakan keribetan ya, yang mempersiapkan anak mau berangkat sekolah, mempersiapkan suami yang mau bekerja, ospek. Nah, ya kok saya mau ngomong ospek gitu kok susah banget sih. Kakak Oci, terima kasih. Kakak Oci, Pak Didik Suhu juga terima kasih ya ospek. Nah, kalau zaman dulu ngomongnya ospek, sekarang MPLS gitu. Oke. Okay. Nah, untuk Kak Warasika bisa terus berbagi informasi ya untuk lalu lintas untuk sore hari ini, bagaimana untuk lalu lintasnya. Tapi lalu lintasnya sore hari ini terpantau aman lancar, tidak ada ketersendatan. Enggak tahu nanti kalau waktunya pulang kerja. Dan yang sudah gabung ini Pak Rio menanyakan untuk rob di Sayung bagaimana ya. Kalau untuk rob di Sayung kering Pak Rio, jadi tidak ada rob di Sayung. Untuk saat ini jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut dengan Pak Gondo, ini mau request lagu saja ya. Oke, dari Sarah McLehan. Coba nanti saya carikan dulu ya lagunya ya. Ada gak ini lagunya? Sebentar, nanti saya carikan dulu lagunya. Terima kasih Pak Gondo. Pak Soleh, selamat sore.
1: Sore Mbak Greta. Mbak Greta mau tanya jalur Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Saya dari Jatenglen, mau ke arah Setos Hotel. Jalan Gajah Mada Mbak, jalur saya bagaimana ya Mbak Suwon?
0: Oke, dari bandara ya tadi ya Pak Soleh ya, menuju ke arah Jalan Gajah Mada berarti ya. Dari Jatenglen ding. Sorry, maaf Pak Soleh. Dari Jatenglen menuju ke arah Jalan Gajah Mada ya, ke Setos kan ya. Untuk saat ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya Pak Soleh. Pak Sony ini melaporkan ada tergandeng sedang trouble di TL Jerakah arah ke barat. Saat ini TL Jerakah ada sedikit kepadatan karena ada truk trouble posisi lajur kanan yang arah ke barat. Kawarasika ambil lajur kiri saja. Terima kasih Pak Sony. Pak John Myung, ya ospek ya, orientasi itu ya. Oke, ini masih berada di Kota Kudus ya Pak John Myung ya. Cuaca juga cerah sekali. Dan Kawarasika yang sedang berada di perjalanan, pokoknya tetap fokus dan hati-hati di jalan. Mau lagu dari Nia Paramita. Coba nanti saya carikan dulu ya Nia Paramita ya lagunya ya. Oke, ini lagu tahun berapa ya Nia Paramita? Oke, terima kasih Pak John Myung. Ditunggu lagunya ya Pak John Myung. Dan terima kasih juga kawan Rasika yang sudah gabung di live-nya Rasika ini ya. Ada Pak Adi Nugroho, siap ditunggu ya Pak Adi Nugroho. Ini Pak Adi Nugroho bilang kalau perkiraan Prancis Argentina final gimana? Ya nggak apa-apa. Prancis versus Argentina, kalau saya pilihnya Prancis gitu. Oke, terima kasih Pak Adi Nugroho. Ditunggu Pak Adi Nugroho untuk lagunya ya. Untuk Kak Warasika juga bisa terus memberikan infonya di 081-3258-58500. Hari ini barusan ada update dari kawan damkar. Jam 15:20 itu ada kebakaran dapur di Jalan Gang Barata nomor 5C Tembalang, Kecamatan Tembalang. Kawan Rasika yang melintas di Tembalang ya, ini harap hati-hati karena ada mobil pemadam yang meluncur ke arah Tembalang karena ada kebakaran dapur, dan juga tetap diberi jalan ya untuk mobil damkar ya Kawan Rasika. Apalagi ini cuaca cerah banget, panas banget, banyak kejadian kebakaran dari kemarin ya, dari beberapa hari lalu banyak banget kejadian kebakaran, yang kebakaran lahan, kebakaran apa namanya TPA atau tempat pembuangan akhir, kebakaran rumah huni, kebakaran pabrik, banyak ya Kawan Rasika. Dan ini ada kebakaran lagi itu di daerah Tembalang. Jadi Kawan Rasika tetap berikan jalan untuk mobil damkar gitu. Pak Asis Noverdi.
2: Ya, Mbak Kri menginfokan Abdul Lalin setelah meluncur dari Tanah Mas ngirim barang, ini sudah perjalanan pulang kembali. Aktivitas Lalin masih terpantau ramai lancar di jalan arteri Yusud Darso sampai di jalan Siliwangi ini Mbak Kri. Lah tadi yang truknya trouble di turunan Kali Bandeng mengarah ke Mangkang sudah tidak ada Mbak Kri. Sudah terevakuasi ya Mbak Greta. Dari tadi pagi sampai sore ini beritanya banyak truk yang trouble ya Mbak Kri ya. Ya gitu dah, di perjalanan ya kebanyakan memang seperti itu beritanya Mbak Kri. Laporan dari kawan-kawan Rasika semua ya. Sementara untuk cuaca Mbak Kri masih cemlorot alias cetar, panas Mbak Greta. Itu yang bisa diinformasikan. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk terus berkelana kota di hari Senin ini.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: News Flash.
1: Gelombang panas di Eropa menyebabkan lebih dari 10.000 kematian. Mayoritas korban berusia di atas 65 tahun. Para ahli menegaskan perubahan iklim ini memperparah kondisi. Demikian News Flash.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Kapolri tak hadir di rapat tertutup Satgas PKH pasca kasus Jampitsus. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah resmi dicekal. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asyad. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menggelar rapat tertutup di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta hari ini. Pertemuan dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang masuk dalam jajaran pengarah Satgas PKH serta PLT Jampitsus Rudi Margono tidak terlihat hadir dalam rapat itu. Rapat ini menjadi perhatian karena berlangsung setelah mantan Jampitsus Febri Adriansyah mundur dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut ketidakhadiran unsur pimpinan Polri tidak mengganggu jalannya rapat karena perwakilan Polri tetap ada dalam struktur Satgas. Pertemuan itu membahas evaluasi, sinkronisasi, dan penguatan koordinasi Satgas PKH dalam menjalankan tugas penertiban kawasan hutan. Barita juga menambahkan Satgas tidak ikut campur dalam proses hukum yang menjerat mantan ketua pelaksana Satgas Febri Adriansyah yang juga mantan Jampitsus. Satgas menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara itu kepada aparat penegak hukum. Kawan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan pihak swasta Don Rito resmi dicegah bepergian ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pencegahan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas permintaan Polda Metro Jaya dan berlaku selama 20 hari. Sebelumnya, Polri juga sudah melimpahkan penanganan 3 perkara yang menjerat keduanya ke Kejaksaan Agung sebagai bagian dari sinergi penegakan hukum. Don Rito saat ini telah ditahan, sementara proses hukum terhadap Febri masih terus berjalan. Nama Don Rito ikut menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Don diketahui berprofesi sebagai pengacara sekaligus pendiri kantor hukum Don Rito & Associates. Polisi menyebut Don berstatus sebagai pihak swasta dalam perkara yang berkaitan dengan PT Asabri, PT PLN, dan PT Krakatau Steel. Dia juga tercatat sebagai komisaris di sejumlah perusahaan yang lokasinya sempat digeledah oleh penyidik. Dari penggeledahan itu, polisi menyita puluhan barang bukti, termasuk uang tunai bernilai puluhan miliar. Hingga kini, penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan Don dalam perkara ini.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Kabar.

0: Dan Kawarasika, hari pertama sekolah ya. Ini hari pertama sekolah sudah dibuat heboh di Jakarta sana. Ini saya kutip dari berita di CNN. Jadi ada apa, teror bom ya Kawarasika. Dan ini update terbaru dari pihak kepolisian memastikan situasi dan kondisi di SDN Srengseng Sawah di daerah Jagakarsa Selatan telah aman setelah mendapat pesan teror ancaman bom tadi pagi. Dan Kapolsek Jagakarsa ini mengatakan status aman setelah penyisiran lokasi oleh tim Gegana, Densus 88 Polri, BNPT hingga anjing pelacak atau K9 ini sudah dilakukan dan untuk saat ini aman untuk sekolah. Karena tadi pagi dibuat panik gitu ya, setelah ada ancaman dari seseorang yang intinya meneror sekolah. Jadi teror ancaman bom terjadi pada hari Senin bertepatan dengan hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS gitu. Dan kegiatan MPLS di sekolah tersebut langsung dibubarkan imbas ancaman tersebut. Kalau dari berita yang saya baca ini pesannya itu kata-katanya seperti ini. Selamat pagi dan salam sejahtera. Diharap bersiap-siap dengan hitungan menit, tempat sekolahan SDN 15 pagi ini akan meledak dan kami sudah menyiapkan 11 titik gitu Kawarasika. Jadi ada ancaman seperti itu, tapi untuk pelaku teror ini kalau dari berita yang sudah di update ya, ini sudah tertangkap gitu. Pelaku teror sudah ditangkap, sebentar nanti saya cari. Nah, saya cari lagi lah beritanya. Tapi saat ini untuk sekolah sudah aman ya Kawarasika. Aduh, baru hari pertama masuk ke sekolah sudah ada teror gitu ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada kejadian lagi dah, kejadian-kejadian seperti ini. Yang pasti si pelaku sudah tertangkap. Kita balik lagi ke WA ya. Yang sudah gabung ada Bu Nini Herwati. Selamat sore Ibu Nini.
1: Selamat siang Mbak Kri, Mbak Kri, iya, Mbak Kri. Ayo rollerblade Mbak Kri, okay. Nona.
0: Oke, ditunggu ya Ibu ya. Pak Davidian.
2: Berita nyuwun info Lingkar Demak, Mbak. Matur suwun.
0: Oke, siap. Untuk sekitaran Lingkar Demak ya. Untuk sore ini di sekitaran Lingkar Demak lancar jalurnya, pekerjaan jalan sepertinya sudah selesai, jadi aman sudah perjalanan di Lingkar Demak, jalurnya sudah lancar Pak Davidian. Pak Asis Noverdi.
3: Mbak Greta, ini ada lagi truk trouble, malah gandengan ini Mbak Greta. Posisinya berada persis di TL Uin Mbak Gre. Untuk aktivitas lain saat saya meluncur di Jalan Siliwangi sampai di TL Uin masih terpantau ramai lancar Mbak Greta. Notitnya ya ini ada truk trouble persis di sebelah kanan Mbak Greta, di tepat di TL Uin. So far masih belum menyebabkan keterlambatan ya, enggak tahu nanti kalau pas jam pulang kerja Mbak Greta. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Untuk cuaca masih kelihatan cetar alias panas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya.
3: Mbak Greta, untuk sementara itu yang truk trouble tadi di Yuten Taman Lele saat saya melintas ini kondisinya sudah tidak ada ya. Sementara untuk aktivitas lalin terpantau ramai lancar dan sudah tidak ada ketersendatan ataupun antrian Mbak Greta. Yang menuju ke Mangkang terpantau ramai lancar. Begitu ya Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Ini saya mau mengarah ke Jalan Tambak Haji atau kawasan industri Tambak Haji Raya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Pak Baskoro ini minta info gitu, mau balik Jatengland posisi dari Pemuda Paragon. Dari Paragon menuju ke arah Jatengland ya. Untuk saat ini aman lancar. Untuk Kaligawe lancar, Genuk, Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan. Sampai Jatengland juga aman Pak Baskoro. Begitu Pak Baskoro untuk infonya. Pak Davidian.
2: Lingkar Demak masih diaker-aker, Mbak.
0: Masih ada pekerjaan.
2: Pengeker-ngekeran aspal, tapi lalu lintas lancar.
0: Oke, berarti ini pekerjaan jalan belum selesai ya. Saya pikir sudah selesai, soalnya kok jalurnya lancar gitu. Ternyata belum selesai ya pekerjaan jalannya. Oke, terima kasih Pak Davidian untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Kawarasika bisa terus memberikan infonya di 081-3258-58500. Sebelum ke lagu, kita ke news flash terlebih dahulu. News
4: flash. Bendungan Jelantah di Karanganyar resmi beroperasi. Ketua DPRD Jateng Sumanto optimis bendungan ini memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan hujan. Demikian news flash.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk Berkelana Kota. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Didik Sigi Setiawan.
1: Sore Mbak Greta dan ya, kawan Orasika. Mbak Gri menyambung infonya Pak Aziz Novel Erdi ya. Untuk truk tronton gandeng yang mogok di TL Jerakah masih ada di situ, masih karena ada. Hanya satu lajur yang bisa dilewati Mbak Greta.
0: Oke.
1: Sehingga ketersendatannya sampai dengan exit tol Krapyak padet Mbak Greta update-nya. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Didi Sigi Setiawan. Ini menambahkan info soal truk mogok itu ya, yang di Jerakah ini ya, dan jalurnya yang padat banget untuk saat ini. Terima kasih Pak Didi. Ibu Nini, ya sami-sami, ini sudah sampai Semarang lagi tadi pagi ke Pekalongan, tapi pakai kereta ya. Balik Semarang via tol lancar, panas membara dan sudah touchdown. Oke, waktunya selonjor. Oke, siap. Terima kasih Ibu Nini. Dan kawan Rasika, kebakaran itu yang tadi terjadi di daerah Tembalang ya. Jadi kebakaran sebuah dapur, ini tidak hanya satu mobil damkar yang meluncur, tapi ditambah dua unit tadi. Untuk saat ini api sudah padam, jadi pemadaman sudah selesai, tinggal menunggu pendinginan mungkin ya. Ini sudah selesai untuk pemadaman api di daerah Tembalang. Nanti kita lanjut lagi, kawan Rasika, terus berbagi informasi di 081 32 58 58 500.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Fenomena embun upas yang melanda dataran tinggi Dieng membuat sekitar 25 hingga 30 hektar tanaman kentang mengalami kerusakan parah. Imbas suhu ekstrim ini membuat para petani Dieng Kulon, Kecamatan Batur, diprediksi mengalami kerugian hingga 70 juta rupiah per hektar. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Banjarnegara, Firman Sapta Adi, menyatakan tanaman kentang yang berumur di bawah 40 hari umumnya mati dan tidak dapat diselamatkan. Meski petani sudah berupaya melakukan penyiraman dini hingga memasang paranet, sapuan kristal es tetap merusak lahan. Kini para petani hanya bisa pasrah dan baru bisa kembali melakukan penanaman pada September mendatang, menunggu kondisi cuaca kembali normal. Polda Jawa Tengah mengintensifkan mitigasi dan edukasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, menyusul maraknya kebakaran lahan hingga menelan satu korban jiwa pada awal Juli lalu. Berdasarkan evaluasi periode 1 hingga 11 Juli, tercatat sudah terjadi 16 kasus kebakaran lahan yang didominasi pada jam puncak terik matahari. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menegaskan pihaknya kini menyiagakan personil hingga armada water cannon untuk dukungan darurat. Polda juga menghimbau kepada kelompok tani dan masyarakat agar tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Warga diminta segera melapor jika menemukan titik api, agar bisa segera ditangani sebelum meluas dan mengancam permukiman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kan Rasika semuanya? Saya Yulius Ardian dan nanti juga ada Greta. Kita di Kelana Kota. Kelana Kota kita lanjut lagi. Kali ini Kelana Kota sore sampai malam nanti disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Bagaimana kondisi jalan terkini kawan? Silakan bagikan terus informasi Anda di 081-325-8550. Anda juga bisa nggak hanya di konvensional saja untuk mendengarkan Kelana Kota, Anda bisa install aplikasi Rasika USA di Play Store untuk handphone Anda, untuk mobil Anda, untuk ya istri Anda, anak Anda, wah semuanya ya, biar bisa memantau jalan semua. Sore hari ini kondisi arus lalu lintas di awal pekan tanggal berapa sih? 13 ya, 13 Juli. Bagaimana? Silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Pak Santoso. Api sudah apa ini? Oh, kebakaran ya di daerah Sirojudin Tembalang. Ada kebakaran. Ini tapi apinya sudah padam. Kemungkinan tadi juga sempat ini ya, macet dengan Rasika. Kemungkinan juga masih sih karena dua truk ini masih terparkir di sebuah depan tempat usaha gitu di daerah Tembalang, tepatnya di Jalan Sirojudin. Ada dua damkar di situ. Tapi kata Pak Santoso, apinya sudah padam. Pemadaman sudah selesai. Tadi juga Damkar Kota Semarang sudah merilisnya. Ada gas tabung gas di tempat yang terbakar tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 nih, 6 tabung gas. Kok 3 kilo ya? Oke, okay. Pak Jack, selamat sore juga. Bisakah minta tolong di up ke pihak terkait proyek jembatan di Panjangan? Kok enggak diselesaikan dengan baik? Masih ada juga rambu pengamannya. Oh, mungkin belum selesai mungkin Pak, kalau masih apa namanya ada kayak water barrier ini, mungkin belum, ini belum finishing juga Pak, mungkin nanti nunggu semennya kali. Kemungkinan juga akan diaspal ya, karena di situ kan aspal juga, jadi masih cor gitu jembatan yang sisi sebelah kiri arah ke naik lah. Oke, Pak Jack, terima kasih. Kemudian Pak Christian Raharjo.
1: Selamat sore, Kang Rasika. Selamat sore, Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
1: 16.09 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuacanya cerah, sinar cemlorot, lintasan kering.
0: Oke. Okay.
1: Mohon infonya untuk ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur nuwun.
0: Oh, kayaknya nggak ada untuk sore hari ini. Masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Emang kalau di TL Trengguli biasalah ada antrean sampai jembatan itu Pak Christian Raharjo. Tapi ya normal saja sih, nggak sampai berhenti lama gitu. Dan untuk Lingkar Demak, baik di TL Botorejo, TL Entry Tol Demak, TL Amantis lancar. Kalau mau masuk tol kan lebih lancar.

0: lagi sampai exit tol Sayung lancar. Kalau mau lihat jalur konven, Demak sampai dengan Sayung juga lancar. Kepadatan biasa, batas Demak saja. Dan sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe, sampai dengan saat ini masih cukup lancar. Gitu. Oh, ada lagi.
1: Siap. Noted. Matur nuwun.
0: Oke. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Agus Jayamat sore juga minta info lalu lintas dari Kendal menuju ke arah Semarang. Kerapia tepatnya. Lalu lintas Anda terpantau masih sangat lancar. Kayaknya berangsong juga sudah tidak ada pengecoran jalan. Lalu lintasnya lancar. Lingkar Demak juga lancar juga. Lingkar Demak lagi. Lingkar Kaliwungu. Sampai dengan Mangkang. Mangkang sampai dengan Tambak Aji. Lancar. Antrean TL. Pintu Timur Wijaya Kusuma ini juga enggak ada. Antrean TL Jerakah juga enggak ada, hanya pendek saja. TLKIC, TL Kerapiak yang agak sedikit panjang itu ada di TL Kalibanteng. Tapi Pak Agus cuma sampai Kerapiak aja. Gitu Pak Agus Jaya. Kemudian Pak Edi Harjono.
2: Sonten Mas Yuli.
0: Selamat datang
2: lagi ke Indonesia.
0: Anjingin J.
2: Wah enak ya Mas di sana apa? J.
0: Gimana ya, enak
2: nih, Mas? Nanti tolong dong cerita-cerita oleh-oleh tentang umrohnya.
0: Iya.
2: Mbak Greta juga. Mbak Greta dan Mbak Yuli sehat selalu.
0: Semoga bisa umroh. Itu nggak bisa umroh gini. Oke, ya ceritanya banyak lah kalau cerita mah. Wah seru pokoknya Pak. Enak lah. Loh Pak Edi Arjon ini di mana nih posisinya? Nanti bisa diupdate lagi. Pak Erna Wasindu.
3: Loh, Assalamualaikum Pak Edi.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar? Lama tak dengar suaranya. Iya. Baru keluar kantor ya.
0: Waduh.
3: Dari Pertojudan Magelang.
0: Jadi mana sekarang?
3: Menuju Gedang Anak Ungaran. Apakah ada hambatan? Apakah malah lancar-lancar saja? Begitu. Terima kasih.
0: Okay.
3: Terus lagu Mas Yud, Speechless dari Naomi Scott. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu nanti requestannya. Oke, Pak Erna Wasindu, my neighbor. Dari biasa Magelang menuju ke arah Ungaran. Lalu lintasnya terpantau masih cukup lancar. Ya biasalah, mulai banyak truk pasir melintas, jadi ekstra sabar saja. Sampai Ambarawa lancar, tidak ada ketersendatan. Kayaknya masih ada pengerjaan di Secang, itu pun antrean juga nggak ada antrean gitu. Lalu lintasnya lancar. Kemudian TL Secang juga lancar juga. Kemudian di itu daerah lupa. Pingit, Pringsurat ya. Sampai perbatasan Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, kemudian sampai dengan Ambarawa, mau lewat dalam kota Ambarawa juga lancar, mau lewat lingkar biasa harus agak pelan gitu karena banyak truk, tapi lancar sampai dengan Bawen. Bawen lanjut sampai dengan Ungaran terpantau ramai lancar. Gitu Pak Ernawa. Pak Arif Wisnu.
4: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
4: Dan kawan Rasika. Sekedar info, saya perjalanan dari Jepara mau menuju ke Simpang 5 Semarang. Saat ini sampai di tol Semarang.
0: Ya, lancar.
4: Lalu lintas lancar. Mohon info Mas Yuli untuk Kaligawe. Bagaimana ya kondisinya? Saya mau menuju ke Simpang 5. Apakah saya harus belok Walter atau tetap Kaligawe?
0: Nah, lurus saja lah. Oke, baik sampai eksit tol Sayung ini nanti lancar. Yang padat biasa batas Demak mulai dari HIT sampai batas Demak ya kurang lebih hanya ya 200-an meter saya enggak nih lebih ya. Ya ada 500 meter mungkin. Padat saja karena aktivitas U-turn. Putar balik kendaraan di batas Demak. Setelah itu lancar, nggak usah lewat Walter Moin CD. Lurus saja sampai dengan Terboyo, ya biasa ramai tapi masih lancar. Kalau Senin enak ya, besok mulai agak ramai itu. Sampai bawah jembatan tol Kaligawe juga lancar. Kemudian perlintasan rel kereta api Kaligawe, Mutiarjo itu juga lancar juga. Raden Patah juga lancar. Sampai dengan masuk kota lama. Kemudian ke arah Jam Pemuda, kemudian lewat ini aja MT Haryono aja ya, kan lebih lancar tuh. Satu arah jalannya Amba. Sampai Simpang 5 aman, Pak. Kemudian Pak Benyamin, kawasan industri Candi pintu keluar sampai di perempatan di Srikaton sampai lampu merah Soeharti. Antrean jam pulang kerja di kawasan industri Candi Gatot Subroto. Ini antreannya cukup panjang sampai di trek itu ya, Kawan Rasika. Taman Sri Wibowo, Sri Yatno di situ ya. Iya kan? Sri Yatno, Sri Wibowo. Nah, sampai situ agak panjang. Biasalah jam pulang kerja. Pak Benyamin, terima kasih informasinya. Kemudian Pak Handika Nova.
5: Selamat sore,
0: Mas. Selamat sore.
5: Perjalanan sore ini dari Karangjati menuju ke Bandara YIA Kulon Progo ya, Mas Yuli.
0: Waduh, mentok.
5: Untuk perjalanan sore ini sudah sampai di Merak Mati. Okay. Lalu lintas tadi padat di U-turn depan kiri Sonta ya, Mas.
0: Oke.
5: Okay. Untuk selanjutnya ini sampai Merak Mati ramai lancar saja. Hmm. Bagaimana Mas Yuli jalur saya untuk ke depannya? Terima kasih.
0: Ke depannya. Oke, Pak Handika Nova. Untuk jalur Anda tadi perjalanan dari Kulon Progo YIA menuju ke arah Semarang. Jalur Anda dari Ungaran sampai dengan Semarang is okay, lancar, tidak ada ketersendatan, sedikit ramai jelang ini apa namanya TL Sukun, TL Ada Setiabudi, biasalah jam pulang kerja. Lancar sampai dengan turunan Gombel juga. Kalau nyebut turunan Gombel itu, waduh. Kamu turunannya siapa? Turunan Gombel. Ya lewatnya ini ngetol akan lebih lancar. Ya masih ramai saja sih, ramai agak padat pas mau turun itu. Kemudian Jatingalehnya juga lancar, Kaliwiru juga lancar gitu, Pak Handika Nova. Pak Unggul Suroso.
6: Selamat sore. Wah,
0: selamat sore. Luar biasa.
6: Suaranya Mas Yuli.
0: Wah, lagi. Saya juga luar biasa nih dengar Pak Unggul.
6: Berapa tahun Mas Yuli enggak sih?
0: Ah, ya mungkin ada setengah
6: Mas
0: abad
6: Yuli,
0: ya.
6: Saya dari Gunung Pati sekarang menuju ke Kaliwungu. Saat ini sudah sampai di sirkuit Mijen Semarang, Mas Yuli.
0: Okay.
6: Di dua arahnya lancar, aman, tidak ada catatan, Mas Yuli. Yeah. Bagaimana jalur saya selanjutnya, Mas Yuli? Pasar Aceh, kemudian Mijen,
0: Pasar Aceh is okay,
6: kemudian Palir, kemudian Mangkang, Kaliwungu, Mas Yuli. Selamat sore, Mas Yuli.
0: Oke, jalur Anda masih cukup lancar, hanya Pasar Mijen aja yang agak sedikit padat. Selebihnya Palir sampai dengan Mangkang ini juga tidak ada ketersendatan. Masih sangat lancar gitu, Pak Unggul Suroso. Bu Aurelia.
7: Mas, info lalin perjalanan dari Greenwood ke Mazda Siliwangi.
0: Oke. Dari Greenwood Ali Pancur sampai dengan Siliwangi, jalur Anda terpantau masih lancar sih. Biasanya lewat mana tuh kalau Greenwood itu? Ke arah mana? Siliwangi. Greenwood ya, benar ya? Greenwood kan anu kan? Mana tuh? Perumahan itu kan? Ya kali Pancur sih itu, bukan Ngalian. Ya enggak lah. Turun sok tahu kayak Ongaran, kamu ke situ tersesat. Lewatnya itu bisa Abdurrahman Saleh, bisa tembusan Simongan juga bisa. Yang padat Bu Aurelia itu di entry tol Abdurrahman Saleh ya, Manyaran itu terpantau padat biasa di situ. Kalau soalnya kalau yang dari arah atas atau dari arah Greenwood, dari arah Untung Suropati itu kalau kendaraannya besar itu harus pakai aluan, itu agak susah beloknya. Biasanya gitu. Tapi ini lancar sih, Abdurrahman Saleh hanya yang di entry tol saja sampai dengan mau ke arah Kalibanteng juga lancar juga. Kalibanteng lanjut ke mana tadi? Mazda. Mazda Siliwangi. Lancar. Tidak tersendat. Hanya ramai saja. Yang ramai ini Bakul Emas ini. Oke, Bu Aurelia. Nanti kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: News Flash.
1: Sekjen ASEAN ajak pererat kerjasama regional di tengah konflik Timur Tengah. Pernyataan disampaikan sore ini, menekankan pentingnya Indo-Pasifik yang terbuka dan inklusif. Demikian News Flash.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau. Bahkan bebas uang gedung atau SPI.
5: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
4: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, Tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
5: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
4: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
5: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @plik_umku dan @pmbumku.
4: Universitas Muhammadiyah Kudus siap mengantarkan masa depanmu.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Satuan Tugas Infrastruktur dan Tata Ruang Kabupaten Jember menggelar inspeksi mendadak di kawasan tambang batu kapur Gunung Sadeng, Kecamatan Puger akhir pekan ini. Petugas menemukan sejumlah perusahaan masih beroperasi meski izin telah berakhir serta belum melunasi kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan. Dari 21 perusahaan tambang di kawasan tersebut, hanya sekitar 7 yang masih mengantongi izin. Sementara 10 perusahaan menunggak pajak daerah dengan total tunggakan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Kepala Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bapenda Jember, Arief Yudo Prasetyo menegaskan, sidak dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa menaikkan tarif pajak.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring menyampaikan minimnya hasil tangkapan menjadi penyebab utama tempat pelelangan ikan atau TPI Pujiarjo Kabupaten Malang belum bisa beroperasi. Victor menekankan penundaan beroperasinya TPI Pujiarjo bukan karena fasilitas, karena secara fisik gedung sudah siap. Dia menyampaikan hasil tangkapan di lokasi memang masih didominasi ikan ukuran kecil. Ini yang menjadi penghambat aktivitas pelelangan belum bisa dijalankan dan ditunda sampai dengan waktu yang belum bisa dipastikan.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pelaksanaan MPLS menekankan pentingnya membuat siswa nyaman dan aman. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun berpesan agar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dilaksanakan sesuai aturan. Artinya tidak mengarah ke aksi perundungan maupun bullying. Bagus meminta peserta didik baru dikenalkan lingkungan sekolahnya, visi misi sekolah, fasilitas, kegiatan yang ada di sekolah, termasuk ekstrakurikuler. Ia berharap peserta didik baru segera beradaptasi dengan lingkungan dan teman barunya di sekolah.
1: Dan selanjutnya kawan, kabar terakhir untuk sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Voucher parkir Surabaya sebagai alternatif metode pembayaran parkir digital di seluruh titik parkir tepi jalan umum kota Surabaya. Berbeda dengan karcis parkir konvensional, vouchernya, kata Trio Wahyu Bowo, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dicetak memakai kertas standar Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, meningkatkan keamanan, mencegah potensi pemalsuan. Voucher parkir mempermudah masyarakat yang tidak mempunyai e-tol, tidak bawa HP saat akan bayar parkir. Voucher parkir bisa dibeli di beberapa toko modern.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Yep. Nih Piala Dunia ya yang lagi seru-serunya ini, banyak kejutan-kejutan. Wah, kemarin di sana juga nonton apa? Bareng juga di waktu Argentina Mesir.
1: Oh, Argentina Mesir.
0: Ternyata pendukungnya Mesir di sana banyak. Waktu di Medina gitu. Ramai banget. Ramai banget, ngomong apa enggak tahu.
1: Ya berarti kalau gugul gitu.
0: Ya sama. Iya, iya.
1: Kalau nah, kan gol ya bener, gol. Kan? Kalau yang penting gol kan ngomongnya gol gitu, enggak mungkin
0: saya
1: dia
0: juga
1: ngomongnya.
0: Enggak nanya ya. Kalau gol bahasa Arabnya apa ya?
1: Nah, itu tetap gol.
0: Golok golok golok golo.
1: Itu kilo-kilo.
0: Ya, kalau ini nanti apa ya?
1: Hari ini bukan dong. Pokoknya semifinal kan Prancis ketemu sama
0: mana?
1: Aduh, mana ya lupa.
0: Itulah pokoknya. Aku juga enggak ngikuti sih.
1: Heeh, saya juga enggak ngikuti.
0: Kalau yang nonton banyak ya wis lah.
1: Tinggal nunggu nanti finalnya aja siapa gitu aja lah.
0: Iyalah. Kalau enggak yang menang siapa gitu ya.
1: Deh. Ya kan final. Kalau final kan pasti ada yang menang gitu. Kalau ya ada
0: iyalah,
1: tadi
0: enggak pun final juga ada yang menang gitu.
1: Enggak, tadi Pak Adi Nugroho apa ya bilang kalau ketemu Prancis sama Argentina gitu, kalau final gimana.
0: Wah,
1: gitu.
0: Inggris lah.
1: Pak Adi Nugroho tadi ngomong Prancis ketemu Argentina gimana, setuju enggak gitu.
0: Inggris mainnya bagus banget Inggris. Kayaknya Inggris ya juara deh.
1: Iya, Jerman aja enggak lolos. Aduh.
0: Enggak apa-apa. Rasa-rasen main dengan Amerika ya. Males sih.
1: Males sih. Ya wes kayak menang aja gitu.
0: Sudah tiga tempat ya kan. Aturannya udah. Presidennya ikut campur lagi. Kayaknya Piala Dunia ini yang banyak
1: ini ya, ya. Banyak apa namanya?
0: Drama.
1: Betul-betul banyak drama.
0: Yep, apa lagi? Kita ke kawan Rasika.
1: Kirain mau cerita
0: apa?
1: Mau cerita apa gitu kok tiba-tiba pakai topi. Tadi padahal enggak pakai topi gitu, tiba-tiba sekarang pakai topi gitu.
0: Ya kan ya kalau dibuka ini kan kasihan kawan.
1: Lu kan yang penting enggak celing.
0: Agak sedikit sih.
1: Agak sedikit oh iya. Betul lebar ya. Eh? Depannya lebar ya.
0: Ya lebar namanya orang depan. Pinter itu pasti lebar gitu.
1: Lebar,
0: Lebar. Kelihatan tuh. Pak Habibie lebar.
1: Pak Habibie lebar.
0: Iya. Patokannya kalau orang milenial Pak Habibie. Kalau Gen Z apa orang pintar sekarang?
1: Gen Z di sekarang itu kayaknya nggak ada deh.
0: Ada lah pastilah.
1: Gen Z
0: orang Indonesia
1: siapa
0: yang
1: ya?
0: Pintar. Nasi Makarim. Oke, kita ke kawan Rasika yang sudah berbagi informasi. Ada siapa ini?
1: Pak Wafinus.
2: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore,
2: kawan Rasika semua. Mas Yuli update perjalanan gih. Hari ini perjalanan dari Kota Sragen menuju KIC, Kota Semarang, tadi lewat Gembolong, terus Klego, Karanggede, Suruh, JLS, dan saat ini sudah keluar JLS, Mas. Terpantau lalinya ramai lancar, Mas. Ada sedikit catatan di JLS, tepatnya di TL Pulutan ya, ada pengaspalan.
0: Oh.
2: Yang di jalur arah Boyolali.
0: Oke.
2: Ketersedotan cuman sedikit saja Mas, pas di TL Pulutan JLS, Jalan Lingkar Salatiga. Dekat
0: kampus UIN itu ya.
2: Begitu saja Mas infonya, terima
0: Baik.
2: Kasih.
0: Oke.
2: Untuk lalin selanjutnya dari Tuntang ke KIC-nya gimana Mas? Rencananya lewat tol saja.
0: Ya, kalau tol
2: masuk tol Bawen keluar Krapia, terutama di exit Krapianya itu ada kertas sedotan enggak ya?
0: Oke.
2: Begitu saja Mas Juli.
0: Baik. Pak Wafinus, terima kasih informasinya dari Boyolali sampai dengan Jalan Solotigo Tuntang di terpantau masih cukup lancar. Lanjut ke arah Bawen masuk tol Bawen lancar sampai dengan exit tol mana tuh Krapia lancar, tidak ada ketersendatan, tetap ekstra hati-hati jalur tol, apalagi kalau sore hari biasanya akan ramai dari arah selatan, waspadai untuk turunan tajam gitu, tikungannya juga ekstra hati-hati. Exit tol Krapyak di TL-nya terpantau masih normal saja antreannya sampai dengan masuk kawasan Gatot Subroto, KIC juga lancar. Nanti melihat biasalah kalau jam pulang kerja antrean cukup panjang keluar dari kawasan industri Candi. Gitu Pak Wavinus. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
3: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mas Yuli.
0: Yes.
3: Dan Mbak Greta Putri.
1: Iya.
3: Sore hari ini perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang pukul 16:35 melintasi TL Jepang, Jalan Jepang. Lingkar Kudus ya. Untuk menghindari antrian di Lingkar Kudus tadi saya lewat dalam ya, lewat sekitar Tenggeles, belok kiri, kemudian lewat dalam-dalam, tembus di TL Jepang, terus tinggal belok kiri sudah sampai ke Jalan Lingkar Kudus, sudah tidak kena ketersendatan. Untuk cuaca cerah ya di Kota Kudus, nyuwun info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto. Oh ya, yeah. Ini sudah bulan Juli. Apakah hari ini Mas Yuli berulang tahun?
0: Sudah lewat Pak.
1: Sudah lewat lama Pak.
0: Sudah lewat ya. Saya sebenarnya April sih.
1: Enggak, udah tanggal 4 kemarin Juli. Pak. Udah tanggal 4 kemarin.
0: Udah Pak, dirayain di sana. Wah, seru di sana, enggak tiup lilin.
1: Terus? Tiup apa, debu?
0: Saya di sana ya tiup mata ya.
1: Tiup mata.
0: Lilipen doang.
1: Ya pakai kacamata dong biar enggak
0: udah. Lilipen. Tapi panas. Panas. Oke, jalur Anda Pak Bowo Artanto dari Kudus sampai dengan Semarang relatif lancar. Tidak ada ketersendatan. Kalau lewatnya Lingkar Kudus di TL Jepang aja yang ada antrean itu, yang dari arah Pati atau dari arah timur antreannya lumayan agak panjang. Sementara setelah itu sih lancar. Lancar. TL Tanjung juga lancar. Keluar Kudus sampai dengan Karanganyar, Gajah sampai dengan Demak ini terpantau lancar. Lingkar Demak juga lancar. Antrean di setiap TL-nya juga masih normal saja. Masuk tol atau lewat jalur konven sama-sama lancar. Sampai Walter Moinsidi juga lancar juga. Walter Moinsidi juga lancar sampai dengan Soekarno-Hatta, Pedurungan ke arah Fatmawati lancar. Ada kebakaran sampah. Informasi dari Damkar Kota Semarang, ini di daerah Kokrosono Bululor. Semarang Utara ya, Bululor itu. Ini ada kebakaran sampah. Jadi musimnya panas banget, kering banget kan Rasika, tetap hati-hati, waspadai untuk tempat pembuangan sampah atau mungkin rumah Anda itu dekat dengan ilalang. Ya itu hati-hati karena enggak tahu-tahu ada kebakaran aja. Kan ada pergesekan, biasanya ada angin gitu. Ilalangnya kering, kegesek-gesek kemudian ya kayak waktu ini buat api unggun.
1: Iya.
0: Pakai ngono. Ya enggak.
1: Tapi
0: sih.
1: Sering dari hari apa ya? Kebakaran ya, terus.
0: Soalnya ini musimnya, musim panas, kemarau.
1: Ada kebakaran sekolah, ada. Full day school. Full day school di daerah Meteseh.
0: Masa namanya full day?
1: Iya, pokoknya tulisannya sekolah itu full day school gitu tulisannya. Itu kemarin kebakaran habis.
0: Habis sekolahnya?
1: Iya.
0: Waduh. Ini pas Damkar. Masuk, kasihan ya.
1: Ya. Terus ada kebakaran apa rumah huni.
0: Tadi juga itu di mana tuh?
1: Itu Tembalang. Tadi Tembalang warung.
0: Warung ya?
1: Warung itu tadi. Kalau yang sampah banyak banget.
0: Sampah
1: Ilalang
0: misalnya
1: juga banyak.
0: Lahan kering.
1: Lahan kering kemarin di Kodam itu yang ada lahan kering yang dekat lapangan tembak apa katanya?
0: Oh, belakang.
1: Itu juga kebakaran lahan.
0: Lapangan tembak mana?
1: Kodam.
0: Tembalang.
1: Pokoknya katanya daerah
0: Undip tuh.
1: Oh, Undip. Pokoknya di lapangan tembak itu.
0: Iya.
1: Ada kebakaran juga, kebakaran lahan.
0: Oke. Kemudian
1: Kawan di 5557 bahasa Arabnya gul hadaf gitu. Kalau komentatornya bahasa Arab setelah teriak gul dia akan bilang hadaf roi gitu.
0: Oh, gul yang bagus. Baru tahu.
1: Saya pikir kalau semua sama bahasanya. Kalau gul ya gul gitu.
0: Ya universalnya gul. Sama juga ini bilangnya juga gul.
1: Gul.
0: Gulu-gulu. Gulu-gulu ketek-ketek. Oke, kawan di 5557.
1: Kawan di 4030.
0: Oh, ini ada ininya.
4: Selamat sore Mbak Gre, Mas Yuli.
0: Selamat sore.
4: Ini ada laka Sido muncul arah ke Ungaran. Sudah
1: ya,
4: mulai panjang ini tersendatnya dari Sosro kalau yang ke arah Ungaran.
0: Oke, ada laka lantas, ini ada truk kontainer berhenti, ada pickup, ada apa lagi tuh, mobil pribadi gitu. Posisinya ada di sekitaran Zino Muncul kan Rasika, bergas. Arah ke Semarang atau arah ke Ungaran, jalurnya terpantau sudah mulai ada ketersendatan, lumayan ini ketersendatannya, ada kurang lebih 300-an meter, masih pendek lah. Baru nyampe di sekitaran Zosru. Oke, terima kasih Pak Nathan informasinya untuk Kang Rasika yang melintas dari arah Bawen, ekstra sabar saja. Pokoknya pertigaan Jalan Wijaya Kusuma atau setelah Rumah Sakit Kensaras itu nanti ketemu ketersendatan. Ada laka, semoga enggak ada korban jiwa lah. Kayaknya sih hanya mungkin cenggolan mungkin. Kemudian
1: Pak Danet, geli Mbak Gre ngematke Mas Yuli, hah? Kok geli? Ya. Emang saya ngematke apa? Enggak.
0: Nah, emang bikin geli ya? Biasanya enggak, cuman bukan geli. Gilo juga. Kemudian
1: Pak Arlas Michael, selamat sore Mas Yuli yang baru dari Arab Saudi. Pulang haji atau umroh ini, mana daging TKI ontanya?
0: Ah, saya enggak bawa.
1: Nah mana itu saya ada? Padahal pengen loh.
0: Ati onto kita katanya.
1: Alah, hati onto di sini ada.
0: Obat asma. Kembus. Beda. Oh, beda. Ada yang beli yuk. Buat asma katanya gitu.
1: Yang buat asma. Mm-hmm. Saya pengennya punuknya itu.
0: Wah, kemarin bawa
1: katanya
0: itu.
1: Katanya punuknya enak katanya.
0: 10 real gitu harganya.
1: Ya.
0: Pas mau pulang. Itu di Medina hotelnya. Itu ada suguhan kan menunya. Makan malamnya ada balungan gitu.
1: Balungan.
0: Ada kuahnya gitu. Kok gede-gede kok ini jangan-jangan balungan nonton. Aku enggak ngambil. Aku pokoknya kalau binatangnya agak lucu itu, tidaklah. Tidak. Kayak kuda, kayak kelinci itu kan lucu-lucu.
1: Iya.
0: Kemudian
1: Pak Mustafa, oh ini semifinal 1.
0: Ya nanti kan Spanyol sama ini Spanyol apa sama Prancis.
1: Prancis.
0: Ya, terus rekor ini ngeri nih rekornya si siapa? Spanyol nih. Nah, 36 laga. Luar biasa. Inggris kan. Ini nanti Inggris ini. Ki ngalah ke iki, ya itu Argentina, Inggris ngalah ke Argentina.
1: Spanyol ngalah ke Prancis.
0: Prancis ngalahkan Spanyol.
1: Oh, berarti Inggris sama Prancis.
0: Ini kayak dulu perang antara ini siapa tuh? Napoleon Bonaparte. Seru ini. Kemudian
1: Ibu Widi, selamat sore, selamat datang kembali di tanah air.
0: Ya,
1: requestnya Bu. You are finalnya Argentina versus Spanyol, Mas.
0: Oke. <Okay. laughs> Ya, bebas diterima. Lah ya.
1: Diterima.
0: Oke. Okay. Baik, nanti kita lanjut lagi kawan Rasika. Kita ke news flash.
5: News flash.
6: Tetapkan pemilu nasional pada 27 Oktober tahun ini. Parlemen menyebut pemilu ini sebagai referendum atau kepemimpinan Benjamin Netanyahu. Demikian News Flash.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
8: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
9: Dari penjuru Jawa Tengah, Inilah kabar Jawa Tengah.
10: Tempat pemprosesan akhir atau TPA Landoh di Kabupaten Rembang kini berstatus darurat akibat rusaknya satu-satunya ekskavator tua di lokasi tersebut. Akibatnya aktivitas meratakan dan menimbun 80 ton sampah kini lumpuh total. Kepala Bidang Pengolahan Sampah Agus mengungkapkan, krisis ini kian diperparah karena unit dozer pendukung juga sedang rusak di bengkel. Demi mencegah sampah membludak hingga menutup jalan desa, pihaknya kini bergerak cepat meminjam alat berat milik DPUTR sebagai solusi darurat. Volume sampah yang terus mengalir tanpa henti membuat proses pinjam pakai ini menjadi langkah utama sambil menunggu perbaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Syarif Abdillah mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola persampahan pasca kebakaran hebat yang melanda TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Peristiwa itu menjadi peringatan keras bahwa metode open dumping atau pembuangan terbuka sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Menurut Syarif, tanpa pengelolaan yang baik, proses pembusukan sampah organik akan menghasilkan gas metana yang mudah memicu bara api di bawah permukaan lahan, terutama di tengah puncak kemarau. Selain sulit dipadamkan, asap dari pembakaran sampah plastik tersebut sangat berbahaya karena mengandung zat beracun yang mengancam kesehatan pernapasan masyarakat. Oleh karena itu, Pemda diminta segera menyusun langkah mitigasi yang komprehensif guna mencegah terjadinya bencana serupa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kok jadi ngantuk? Ya wis, tapi jangan ngantuk. Oh, masa sore-sore gini ngantuk udah jam 5.
1: Bisa jadi, apalagi jam pulang kerja gini. Ah, waneonga pangap ya. Tapi tetap harus fokus kan Rasika. Yap. Sekarang kita ke kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di 081-325-858-500. Ada siapa ini?
0: Pak Yusuf Sebastian.
2: Selamat sore Mas Yuli.
1: Selamat sore.
2: Apa kabarnya?
1: I'm fine, good.
2: 16.20 Mas, bergeser dari Kanguru sampai di TL Ahmad Yani ini Mas.
1: Oke. Okay.
2: Perempatan Gajah ramai lancar, TL Milo juga ramai lancar Mas.
1: Oke. Okay.
2: Ini di TL Ahmad Yani juga masih lancar. Matahari masih
1: cemerlang.
2: Terlihat jelas memancarkan sinarnya Mas. Terima kasih.
1: Oke.
2: Okay. Seputar Simpang 5 sampai ke Pandanaran
1: lancir.
2: TL Panda TL Mugas kemudian TL di Bergota itu juga ramai lancar Mas.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Seputar Tugu Muda terpantau ramai lancar juga Mas Yuli.
1: Mm-hmm.
2: Seperti biasa jam pulang kerja kendaraan agak banyak ini menuju ke Sugio Pranoto arah ke barat dan arah ke timur terpantau padat kendaraan. Terima kasih.
1: Terima kasih. Oh, ada lagi.
2: TL Madukoro juga sedikit krodit Mas.
1: Nah, kenapa tuh?
2: Karena kepadatan kendaraan yang melintas. Apa namanya yang dari banjir kanal yang dari Kota Semarang Sugio Pranoto yang mau menyeberang ke Madukoro padatan kendaraan Mas.
1: Oke. Okay. Oh ada lagi.
2: 1947 sampai di TL Bandara ya Mas.
1: Oke. Okay.
2: Madukoro Semarang Indah ramai lancar.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian informasi Anda. Jalan Prokotol Kota Semarang ini terpantau masih lancar di jam sore hari biasa antrean di setiap TL-nya ada jam pulang kerja. Sampai Madukoro juga agak ramai tambah ramai. Sepeda motor mendominasi. Kemudian
0: Pak Budi, depan Sido Muncul macet ada apa ya?
1: Ada laka lantas, itu belum tahu yang terlibat cuman yang terlihat itu ada truk. Kemudian ada pickup, ada mobil pribadi warna putih juga. Itu dia yang bikin tersendat jalur ke arah Semarang dari arah Bawen. Untuk kendaraan melintas ekstra sabar saja. Tapi ini sudah mulai terurai, sudah tidak tersendat lagi. Ya. Ini tadi Pak Budi menanyakan di jam 16.41. Ini jam 17.11. Kayaknya sudah berhasil dievakuasi deh. Cepat kalau di Kabupaten Semarang itu Satlantas Polresnya. Kemudian
0: Pak Mufid.
1: Pak Mufid.
3: Selamat sore Mbak Rita Mas Yuli. Selamat sore kawan Asika. Mbak Rita Mas Yuli.
1: Yeah.
3: Mau informasi lalin dari Rumah Sakit Karyadi menuju Tegalarum Merangge via Majapahit. Terima kasih.
1: Wah, belum pindah ya. Masih di Tegalarum. Jalur Anda ramai tapi masih lancar Pak dari Karyadi kemudian lewat jalan Prokotol, Kota Semarang sampai dengan Pedurungan ramai lancar, tidak tersendat. Di Penggaron juga TL-nya juga ada antrian tapi nggak panjang juga. Yang sedikit padat nanti di sekitaran Pasar Meranggen saja. Gitu Pak Mufid. Kemudian
0: Pak Sondong.
1: Pak Sondong.
4: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Kreta.
1: Selamat Jalan sore.
4: Di Solo ini 16.43 sudah masuk tol Bawen. Ada catatan itu di Jembatan Bakalan kalau dari arah Solo sebelum Ampel itu akan dibuat jembatan baru judulnya Jembatan Kembar. Ush. Itu juga sekaligus pelebaran jalan Mas Juli Mbak Greta. Jadi agak melambat ya, nggak sampai terlambat tapi agak melambat karena banyak tumpukan material juga sebelah jembatan itu ditutup seng.

0: belum dimulai sih, tapi karena banyak pohon-pohon yang ditebang,
1: penanganan
0: badan jalan akhirnya ya agak
1: ada kepadatan gitu ya.
0: Lancar semua Mas.
1: Oke. Baik. Informasinya terima kasih. Wangannya gede banget. Untuk di kawasan jembatan Bakalan ya Kang Rasika, kalau Anda dari arah Solo sebelum Ampel itu ada proyek kayaknya renovasi jembatan ya daerah Bakalan. Itu juga jembatannya sempit. Kemudian mau dibuat lebar lagi. Nah, Bakalan tuh mana daerahnya ikutnya kayaknya daerah Tanduk itu ya. Tanduk. Oke, terima kasih informasinya Tanduk Boyolali. Bukan Tanduk AM, tambah lagi makan itu bukan.
2: Makanya saya tak bingung daerah mana itu Tanduk.
1: Kemudian
2: Pak Awetri.
1: Pak Awetri.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore.
3: Mas Yuli
1: yes.
3: Dan Mbak Greta. Ini pukul 16:49 Mbak Greta dan Mas Yuli. Ini di sekitaran tanjakan Gombel.
1: Oke. Okay.
3: Yang dari atas flyover itu udah ada batas sendatan ya, Mas. Ini yang di bawah ini masih
1: jalan
3: aman,
1: terus.
3: Lancar. Ini yang menuju ke atas ini juga ada batas sendatan sedikit, Mas Yuli.
1: Ya, biasanya cuma sampai.
3: Tapi masih cenderung jalan
1: Tabanas
3: terus, nggak sampai berhenti krik, Mas. Ini saya seperti biasa mau jemput di depan Semarang Royal Golf. Ini mau naik dulu, setelah naik turun lagi. Ini untuk sore hari ini lalinya. Begitu Mbak Greta dan Mas Yuli.
2: Okay.
3: Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih. Berarti nanti putar balik gitu.
2: Mm-mm.
1: Oh iya iya. Bisa masuk tapi ya. Situ ya.
2: Bisa.
1: Ini di exit tol Krapiak ya, ada ketersendatan, biasa antrean TL saja sih di exit tol Krapiak. Terima kasih Pak Awetri informasinya. Kemudian
2: Ibu Swastika menginfokan sedang ada proses evakuasi truk yang mogok di TL Jerakah. Lalin masih padat yang arah ke barat.
1: Oke, evakuasi truk mogok di TL Jerakah Kang Rasika, ini terpantau cukup padat banget. Tadi pendek, sekarang nyambung di TLKIC, nyambung di TL Krapiak ke arah ke barat kan Rasika. Ini kondisi di TL Krapiak, efek truk mogok di TL Jerakah kan Rasika, terpantau cukup padat banget, terutama Anda yang menuju ke arah barat atau ke arah Mangkang. Mulai antrean TL Krapiak itu sudah tersendat, dan untuk exit tol Krapiak nambah panjang ya sampai di gerbang tol Krapiak. Ya, kurang lebih 600-700an meter lah. Terima kasih informasinya Pak Pak lagi
2: Ibu Swastika.
1: Kemudian
2: sebentar, dari damkar ada tumpahan solar di Prof. Sudarto pas tanjakan Sigar Bencah.
1: Tanjakan Sigar Bencah, hati-hati kan Rasika, terutama Anda pengguna sepeda motor. Beh, enggak juga mobil, kalau mobil pas ngerem ya bisa langsung bablas itu. Sedang akan dibersihkan oleh Damkar Kota Semarang, hati-hati di situ tanjakan. Imam Suprapto itu kalau di
2: Prof. Sudarto Pak.
1: Kalau di situ jalannya Imam Suprapto.
2: Oh, Imam Suprapto. Hmm.
1: Di Sigar Bencah.
2: Tanjakan Sigar Bencah ini.
1: Kalau infonya. Prof. Sudarto itu hanya sampai dengan
2: Banjarsari itu.
1: Pertigaan. Sampai pertigaan Sirojudin. Sampai ini masuk ke dalam stadion itu, sampai dalam. Jogging track ke sana. Oke, terima kasih informasinya kawan di Damkar Kota Semarang. Kemudian
2: Pak Ernawasindu.
4: Terima kasih untuk informasinya Mas Yuli dan udah diputar lagunya ya. Gak mau cerita-cerita perjalanan dari Leangan sampai Mekah tuh ada ketersendatan apa enggak gitu Mas Yul. Oh iya, fun fact, ini untuk Piala Dunia tuh yang sekarang masuk final tuh rank 1 sampai 4 loh. Di ranknya FIFA, begitu? Terima kasih.
1: Iya, pasti.
4: Lanjutin tentang Piala Dunia, ngomong-ngomong untuk ke peserta, 4 peserta yang masuk semifinal nih. Ada cerita-cerita unik nih di belakangnya. Jadi Prancis nih OTW final 3 kali berturut-turut. Kemudian Spanyol OTW 3 kali berturut-turut ngalahin Prancis untuk di semua pertandingan internasional. Kemudian Kalau untuk Inggris versus Argentina, saya jagoin Inggris. Kenapa? Karena secara historical dulu waktu perang perebutan Kepulauan Falkland itu Inggris menang mas lawan Argentina. Jadi saya jagoinnya mungkin Inggris lawan Prancis gitu.
1: Iya.
4: Urun rembuk saja. Terima kasih.
1: Iya, nggak apa-apa lah. Harus urun. Kalau nggak urun ya nggak apa-apa.
2: Nggak dirembuk.
1: Dirembuk. Ya, itu dia. Jadi memang nanti finalnya ya kalau jadi ya sama Inggris itu mengulang perang. Ada yang namanya perang 100 tahun gitu. Perang 100 tahun itu ada tokoh legendaris yang memenangkan Perancis yaitu Joan of Arc. Nah, yang dulu kalau film itu yang main si Jovovic.
2: Siapa?
1: Siapa yang main Jovovic?
2: Oh, Mila Jovovich.
1: Ah, itu dia. Yang main itu. Ya, yeah. Joan of Arc. Nah, itu apa namanya? Yang memenangkan akhirnya itu karena semangatnya luar biasa. Dia juga jadi ini disebut sebagai utusan Tuhan. Wah, wow. Ketangkep gitu sama Inggris, diadili di Inggris. Itu terus? Tuduhannya bid'ah. Bid'ah kalau di Eropa itu sesat.
2: Oh.
1: Nah, itu. Di luar biasa itu ceritanya itu. Kemudian juga perangnya perang 7 tahun. Wah. Itu Amerika Utara dan India. Ini diperebutkan oleh Inggris sama Prancis. Nah, yang perang termutakhir modern lah istilahnya, sudah modern gitu ya. Perang Revolusi Prancis. Nah, eranya Napoleon. Nah, koalisi Inggris Raya melawan Prancis. Kalah Napoleon. Di mana tuh? Waterloo.
2: Nah, Waterloo.
1: Ini bagus nih kalau dua-duanya ini anu wah.
2: Rame ya.
1: Rame. Nanti jadi ada Joan of Arc. Siapa? Mbappe. Kemudian ada
2: Pak,
1: siapa?
2: Pak Prayitno ini dari Krapyak ada Tronton Mogok macet sampai Kali Banteng.
1: Tronton Mogok di ini yang tadi mana? Jerakah tadi ya.
2: Jerakah.
1: Ini yang bikin macet sedang proses evakuasi karena sih kan gede banget ini kayak muat semen atau apalah. Lalu lintasnya terpantau tersendat cukup panjang. Jadi mulai dari TL Jerakah sampai TL Krapyak ya Kang Rasika. Terimbas juga di exit tol Krapyak yang tadinya normal saja sekarang tersendat. Kemudian
2: Pak Bow Artanto
5: 16.42 sampai TL Tanjung ya Mas dan Mbak ya.
1: Oke. Okay.
5: Untuk semifinal Prancis vs Spanyol itu Rebu dini hari, Argentina vs Inggris Kamis dini hari. Oh ya, audio report di Kudus suaranya Rasika masih kemersek ya. Maturun. 16.57 melintas di Pasar Gajah. Cuaca masih cerah. Untuk lalu lintasnya dari Kudus sampai dengan Pasar Gajah los. Maturun. Kiriman videonya kawan Christian Rarjo dibuka itu lucu itu mas mbak
2: ya,
5: 17.20 sampai jembatan Kali Kondang masih los.
1: Oke, terima kasih informasinya Pak Buartanto, masih cukup lancar jalur dari timur Pantura, Kudus sampai dengan Demak. Bahkan untuk Demak ke Semarang juga lancar, yang sedikit padat nanti di sebelum Padiraya aja. Tapi kalau Pak Bawartanto kan beloknya ke Walter Mancini. Kemudian?
2: Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 16.53 sudah lepas dari checkpoint Trengguli. Dari perjalanan Jepara menuju TL Trengguli aman, ramai, lancar. TL Trenggulinya juga lancar. Ini sudah masuk lingkar Demak untuk perbaikan jalan di Katilanggu. Ambil rekan-rekan yang melintas ambil sebelah lajur kanan ya untuk arah Kota Semarang.
1: Okay.
6: Sementara di sebelah kiri banyak beberapa mobil dan truk parkir terkait untuk perbaikan jalan di jembatan Katilanggu. Sementara masih lancar. Turun.
1: Yep.
6: Aku punya video bagus Mas Yuli Mbak Kereta. Okay. Ini aku mau kenalin sama Mas Yuli Mbak Kereta. Dia bertugas di TL Amantis arah Kota Semarang.
7: Ini rekan-rekan, ada rekan dari mana?
8: Dari Demak.
7: Demak, oh ya, keren. Okay. Ya wis, ya, ya.
8: Terima kasih.
7: Ya, masih sukses ya. Oke. Okay.
1: Bendune nancep lah. Bagus ya. Modal ini.
2: Iya.
1: Bagus ini. Padahal cuma bando aja. Bando bukan bando. Begitu aja gitu.
2: Aduh jangan dong. Ah nanti pada takut nanti. Serem kan itu bandonya.
1: Iya bagus ini.
2: Iya bagus bandonya tapi serem aja. Bandonya.
1: Ya kan membuat anu hiburan serem.
2: Hiburan jangan.
7: Buat Pak Buhartanto, Pak Wendy, Pak Rizky Seta dan semua rekan-rekan jalur timur, kalau di lingkar Demak mepet kanan hati-hati, nanti dicolek sama Mbak Kunti lho.
2: Mbak Kunti.
7: Halo, itu Mas pakai softland bareng lho.
1: Ah iya. Modal banget soalnya ini.
2: Itu cowok apa cewek ya?
1: Cowok.
2: Oh.
1: Bukan cewek.
2: Saya pikir cewek yang pakai pakaian itu.
1: Enggak, cowok. Orang juga sama, setan juga sama.
2: Setan juga sama.
1: Manusia. Ada itulah. Kemudian
2: Ibu Erni, sepanjang jalan Siliwangi yang arah ke Jerakah padat banget melebihi HTN yang Rabu, ada truk mogok di lajur kiri sebelum pasar Jerakah.
1: Sebelum pasar, sebelum TL Jerakah lajur sebelah kiri, sedang proses evakuasi untuk truknya, jadi ekstra sabar saja. Lawan Rasika yang mengarah ke barat, ke arah Mangkang, ke arah Kaliwung, Kendal. Lalu lintasnya ini terpantau tambah panjang saja, mulai dari pas Anda turun dari flyover Kalibanteng, langsung sampai di jalan utama Siliwangi, itu disuguhi ke Tersendatan. Lolos ke Tersendatan itu sampai dengan ya TL Jerakah lah. Semoga sih segera terevakuasi. Terima kasih Bu Arni. Kemudian
2: Dokter Ido.
1: Dokter Ido.
9: Lo Mas Yuli dari Saudi tuh, kok enggak ketemu saya Mas?
1: Wah.
9: Melaporkan jam 5 dari TL atau Bang Jo mau masuk Tol Kaliwungu. Sore ini tadi ada petugas Dishub berjaga di situ.
1: Nah?
9: Karena sore kemarin hari Jumat saya terakhir lewat itu Bang Jo itu untuk putar balik dam-dam truk gede sehingga mengakibatkan kemacetan.
1: Wah,
9: jadi untuk sore ini mau masuk dan keluar ya? Tol Kaliwungu lancar. Bagaimana jalur saya di depan? Pedurungan Penggaron Puding. Terima kasih.
1: Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Dr. Arif. Di mana tadi yang dijaga?
2: Ini jalur Pedurungan ke arah Pedurungan.
1: Kalau tadi TL Kaliwungu ya, itu ada dijaga sama
2: petugas
1: Dishub tuh, karena memang sering buat putar balik dan bikin macet, terutama dam-dam truk gitu. Dam-dam truk, dam-dam truk.
2: Jalurnya gimana?
1: Lancar. Oke. Sampai masuk Tol Krapyak ini terpantau ada kepadatan hanya di pintu timur KIW, biasa antrian TL saja. Kemudian TL ya masih normal saja sih untuk TL Jerakah, TL Krapyak. Oh iya, TL Jerakah ini sudah mulai lancar ya, maksudnya normal gitu. Meskipun masih ada antrian sih. Cuman memang TL Krapyak ini yang panjang sampai dengan depan Kerkhof. Masuk Tol Jasa Marga ABC lancar jaya sampai eksit tol Gamsari, tidak ada ketersendatan, lanjut menuju ke arah timur tengah ke arah Meranggen ini juga lancar. Kemudian
2: Ibu Listiani, Mas Yuli udah siaran lagi Mbak Gri jadi banyak ketawa. Enggak lah, biasanya bikin, juga saya ketawa.
1: Ah iya, wong dewe biasanya ketawa kok Bu.
2: Oh, nah itu dia. Pak Faisal Ramadhani.
10: Selamat sore Mbak Greta.
1: Selamat sore.
10: Mohon info ya Mbak, seperti biasa. Ada airnya enggak? Di sekitaran yang biasa ada airnya.
2: Enggak.
10: Demikian Mbak, mohon infonya. Matur nuwun.
2: Sama-sama.
10: Okay. Ternyata ada Mas Juli ya.
2: Iya Pak.
10: Tadi
2: iya,
10: pagi itu baru tak batin loh.
1: Wah.
10: Suwe rak krungu
1: suarane Mas Juli.
10: Nah. Alhamdulillah kok sore-sore muncul suaranya Mas Juli.
1: Oke. Okay. Mulai ana keduten. Heeh. Nah. Kelek tuh. Oke, okay, Pak Faisal, jalur Anda
2: biasa sayung mau
1: sayung
2: ke arah
1: ke arah
2: Gunung Pati.
1: Gunung Pati ya.
2: Pulangnya ke UNES dulu.
1: Ya, ke UNES.
2: Habis ke UNES jemput. Terus ke Patmon. Tapi ya. dari Demak, bukan dari Kudus. Dan biasanya menanyakan biasanya sayung.
1: Itu sayung berair apa enggak? Kalau sayung berair.
2: Kalau berair mau masuk Onggurawe, tapi kalau enggak berair
1: aman. Ke Pelajar. Ya berair ya selokannya aja.
2: Oke.
1: Lancar, Pak. Nah, kalau ke arah Gunung Pati biasanya lewat mana sih? Tol ya?
2: Masuk Tol Muktiharjo, keluar Jatingaleh biasanya.
1: Jatingaleh, kemudian lewat pinggir PLN.
2: Terus ke arah UNES dulu.
1: Ya, naik UNES ya. Baru ke Patemon, kita rumah kan Patemon.
2: Nah, itu.
1: Tahu saya.
2: Padahal lali.
1: Ya enggak lali, aku punya dua. Pak ini ya,
2: Pak
1: Faisal sama Pak
2: ini Saiful Anis.
1: Saiful Anis. Kadang bingung antara dua orang ini pulangnya kemana gitu ya. Oke, ini ada
2: Bu Widi, ini terima kasih lagunya sudah diputar Syahdu ya, didengarkan sambil layah-layah minum teh sama nyemil.
1: Nyemil apa geng?
2: Kedang goreng. Kedang
1: goreng. Oke, nanti kita lanjut lagi kan Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Kita ke Rasika Bari.
11: Kabar-kabar Rasika hari ini. Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
12: Laka tragis rombongan pengantar pengantin di Indramayu, 13 tewas. Teror ancaman bom terjadi di hari pertama masuk sekolah di SD Negeri di Jaksel. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kecelakaan tragis terjadi di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat, menewaskan 13 orang dari rombongan pengantar pengantin. Peristiwa ini melibatkan satu mobil pick-up dan dua truk saat rombongan dalam perjalanan pulang menuju desa Cempeh. Menurut polisi, kecelakaan bermula ketika mobil pick-up berhenti untuk berputar arah. Dari belakang, kendaraan itu ditabrak oleh truk wingbox hingga terdorong ke jalur berlawanan dan kembali dihantam truk lain. Para penumpang yang berada di bak terbuka terpental ke jalan. Selain 13 korban meninggal dunia, 5 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan. Teror ancaman bom terjadi di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan saat hari pertama kegiatan MPLS tadi pagi. Ancaman itu dikirim melalui pesan WA kepada salah satu guru dan petugas tata usaha ketika upacara berlangsung. Pihak sekolah langsung melapor ke polisi. Tim Gegana dan Densus 88 kemudian diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan di area sekolah. Para siswa dan guru pun dievakuasi sementara demi keamanan. Hasil penyisiran awal belum menemukan adanya benda mencurigakan atau bahan peledak. Meski begitu, petugas masih melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan kondisi sekolah benar-benar aman. Polisi mengaku sudah mengantongi identitas terduga pelaku ancaman bom. Mulai tahun ajaran baru ini kawan, pemerintah pusat sampai daerah ramai-ramai menggalakkan gerakan ayah mengantar anak sekolah atau GAMAS. Sejumlah daerah seperti Aceh, Jakarta, Jawa Tengah, Banten, hingga Sulawesi bahkan menerbitkan surat edaran dan memberi fleksibilitas jam kerja bagi ASN agar bisa mengantar anak di hari pertama sekolah. Program ini bertujuan untuk mendorong peran aktif ayah dalam pendidikan sekaligus memberi semangat dan rasa percaya diri bagi anak saat memulai tahun ajaran baru. Pemerintah pun berharap momen sederhana ini bisa memperkuat hubungan keluarga dan kerjasama antara orang tua dengan sekolah.
11: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota yang disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk Anda, kan Rasika, jangan lupa untuk buka website www.rasikafm.com untuk mendengarkan dan juga melihat siaran Kelana Kota. Yang sudah bergabung, terima kasih 081-3258-5850. Ada?
1: Pak Agus Trioko.
0: Pak Agus Trioko.
2: Salam kenal.
0: Wah, salam kenal.
2: Senia Merah Maron 1655 EC.
1: Senia Merah Maron.
2: Ketemu di depan Nas Moko Karangjati. Mas Yuli, Mbak Greta, mohon info. Aku dari Karangjati ini OTW mau ke Meteseh Tembalang. Lancar mboten? Matur, thank you.
0: Oke, Pak Agus Trioko, terima kasih untuk jalur Anda dari Karangjati ke Meteseh, aman, lancar. Tadi sempat ada kebakaran tuh di Sirujudin. Cuman hati-hati juga, karena tadi informasi dari Damkar ada tumpahan solar di Tanjakan Sigar Bencah. Jadi ekstra hati-hati, lalu lintasnya tersendat. Pas yang, kalau pas tengah-tengah itu setelah turunan tikungan pertama, di tengah-tengah sebelum tikungan yang ada jalur penyelamat itu simpulnya di situ, tumpahan solarnya di situ sedang dibersihkan dan lalu lintasnya tersendat. Tersendatan dari arah atas itu kurang lebih ya hampir 1 km itu. Jadi mulai dari sebelum apa itu namanya? Puskesmas Bulusan atau Polsek Tembalang. Nah, itu dia. Gitu Pak Agus Trioko. Kemudian
1: Pak Maskon.
0: Pak Maskon.
3: Nah, ini saya tuh kalau lewat sini tuh selalu baca ini loh Mas.
0: Maaf, ini, nah, Jalan Gombel.
3: Itu. Nah, itu tuh lamanya sampai kapan? Kok cuma ditulis Gombel lama ditutup gitu
0: tuh. Oh, masih lama itu 7 bulan ya.
3: Masih lihat.
0: Ya.
3: Sekalian ya, update itu. Ini ya situasinya. Perjalanan Gombel.
1: Masuk Mei.
3: Ramai di keduaranya.
0: Matur nuwun. Mei sampai 7 bulan berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Rencananya gitu.
1: Lama berarti.
0: Jalannya sih belum diapa-apain sebenarnya.
1: Masa sih?
0: Belum, yang di
1: yang pas di itu turunan di, gitu.
0: Di
1: kan di keduk itu eh di keduk,
0: Enggak di paku bumi ya, itu yang di sebelah, kalau arah turun itu yang sebelah kiri di
1: yang Sendanganten
0: ya, Sendanganten di sekitaran golfnya itu yang arah ke sana itu sedang ditublesi karena memang di situ patahan gitu ya. Dan nanti rencananya juga jalannya juga akan diperbaiki dan nanti akan ada mall besar terbesar di Jawa Tengah,
1: di Semarang,
0: di Jawa Tengah. Jawa Tengah di situ Mall
1: Pakuwon.
0: Pakuwon. Kemudian
1: Pak Purwono.
4: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta Putri.
1: Iya.
4: Duet Maut ini ya. Okay. Ini pukul 17 lebih 17 menit perjalanan dari Pati sudah sampai di TL Tanjung ya. Tadi saya ngandelin Google Map Mas Yuli lewat Tenggeles ke kiri ya, yang masuk dalam nanti mana sampai di Pasar Bayung, nanti belok kiri ya Mas Yuli yang Jebote di Polsek Mejobo Lingkar Kudus Mas Yuli.
0: Ya, lewat
4: sampai
0: belakang
4: situ lancar daripada lewat Lingkar yang apa setelah pom bensin itu tersendat. Info jalur sampai Ungaran di Sayung di Gajah ada ketersendatan apa enggak? Terima kasih.
0: Oke, jalur Anda aman, lancar sampai dengan masuk kota Semarang, lancar sampai masuk Tol Mutiharjo juga lancar. Oke, lewat jalur belakang tembusan TL Mejobo karena memang tersendatnya memang pas di setelah SPBU Ngembal yang SPBU modern itu yang di lingkar, ujung Lingkar Kudus di Ngembal sana dari arah timur. Lancar Pak. Kemudian
1: Pak Danang, kejadian di depan SD 5 Jepon Blora, lalu lintas terpantau lancar. Apa nih? Laka
5: di jalan Raya Cepu Blora. Rebon. Sudah ditangani petugas.
0: Oh, iya.
6: Karo montor
5: lalu lintas.
6: Ini diangkut.
5: Oh, lancar ini. Masih. Ini motornya juga.
6: Dojok.
0: Bang, itu ada nyebrang ya. Oke. Lalu lintasnya sih masih cukup lancar, sedang dievakuasi di sekitaran SDN 5 Jepon. Itu dekat persimpangan yang ada polseknya itu. Oke, terima kasih informasinya Pak Danang. Lalu lintasnya masih lancar, jalur Blora Cepu di Jepon tadi sempat ada laka lantas. Kemudian
1: Pak Catur Danang, mohon info jalur konvensional Sumowono Ambarawa Bawen Blotongan.
0: Weh, Sumowono menuju ke arah Ambarawa, turun dari turun naik Sumowono ke arah Bandungan, kemudian turun dari Bandungan menuju Ambarawa terpantau lancar sampai dengan Bawen, ini juga lancar. Hati-hati agak berdebu di kawasan proyek exit tol Ambarawa, tapi aman, lancar gitu. Kemudian
1: Pak Wendy.
7: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
7: 722 ya, melintas di Sriwijaya masih terpantau lancar ya. Tadi dari Berisan sampai sini lancar, cuaca juga belum hujan. Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Ya.
7: Itu Pak Christian Rajo nero diwocoke ditumpak-tumpuk ya mesti ya klub to ya. Ya wis, yang ngono tak tambahi klub. Terima kasih.
0: Wis ora. Kemudian
1: Ibu Selvia Dewi.
8: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat ya, sore.
8: Ya. Yeah. Mengenai final, aku sih berharapnya Inggris sama Spanyol. Argentina bagus, tapi akhir-akhir ini kan sering diuntungin sama wasit. Dari dulu-dulu kan juga kayak gitu. makanya Inggris, karena aku juga penggemar Inggris. Oh, gitu. Penggemar untuk Inggris. Spanyol sama Prancis, meskipun Prancis bagus, ada Mbappe, ada Dembele dan lain-lain, tapi karena favorit saya juga Spanyol, maka aku berharap Spanyol yang menang gitu kira-kira. Jadi nanti finalnya Inggris Spanyol aja deh. Buat penggemar Prancis dan Argentina, boleh beda kan?
0: Boleh lah.
8: Ini juga seru-seruan. Bravo Inggris dan Spanyol, sampai ketemu di final gitu. Okay. Aja ya Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Inggris Spanyol, pernah juga perang itu. Sering lah kalau Eropa itu. Antar Prancis Spanyol, Spanyol Inggris, Inggris Prancis, wah rebutan pokoknya. Biasanya perebutan ini. Kalau di sana satu agama, yang kedua perdagangan.
1: Wilayah. Oh, perdagangan. Kirain wilayah.
0: Nah, Spanyol kan dulu sampai sini gitu.
1: Sampai mana? Oh iya.
0: Nah, sampai Amerika, wah sendiri lah. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
9: 17.24 sudah sampai di jembatan Wonokerto. Masih los. Di Glory juga aman ya, tidak ada budalan pabrik. Masih ULI, ulang tahunnya tanggal 4 Juli itu berarti dirayakan seluruh Amerika Mas.
0: Oh, iya.
9: Barengan dengan ulang tahun kemerdekaannya Amerika. Iya. Tadi saya cari di TLA Mantis, Mbak Kunti sudah tidak ada Pak Christian Raharjo. Maturnun.
0: Maturnun.
9: 1757 sampai Jalan Fatmawati masih los.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Nanti kita lanjut lagi kawan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: SMA Saintek Ahmad Dahlan Salatiga menggelar kegiatan awalusanah atau pengenalan lingkungan sekolah bagi 42 siswa baru di ruang Bhinneka Tunggal Ika Gedung DPRD Kota Salatiga. Yang menarik, seluruh materi pengenalan sekolah, guru dan siswa disampaikan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Salatiga, Sugiman, menyebut kehadiran SMA Saintek Ahmad Dahlan menjadi pembeda di dunia pendidikan Kota Salatiga. Sekolah ini dikonsep sebagai lembaga pendidikan modern, religius, dan berprestasi yang menekankan pembentukan akhlak, sikap ilmiah, kritis, dan kreatif berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis.
3: Di tahun 2026 ini, Alhamdulillah Salatiga memunculkan, menghadirkan sekolah baru yang kita beri nama SMA Saintek Ahmad Dahlan Kota Salatiga. Tentu saja hadirnya SMA Saintek Ahmad Dahlan sebagaimana slogan yang tadi di senantiasa itu menjadi motivasi dan semangat sekolah, yaitu SMA Saintek adalah SMA yang modern, religius, berprestasi. Saya kira ini adalah satu sekolah yang membedakan dengan sekolah yang lain.
2: Selama kegiatan berlangsung, kepala sekolah, guru, hingga perwakilan siswa baru juga aktif berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini menjadi ciri khas sekaligus langkah awal mencetak generasi berdaya saing global. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Jawa Tengah masih menyisakan ketimpangan jumlah peserta didik di sejumlah sekolah dasar negeri. Di tengah tingginya persaingan masuk sekolah favorit, puluhan SD negeri di berbagai daerah justru kekurangan murid baru, bahkan ada yang hanya menerima 3 hingga 4 siswa. Fenomena ini terjadi di sejumlah daerah seperti Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kota Solo, Magelang, hingga Kabupaten Grobogan. Di Kabupaten Kudus, sedikitnya 5 SD negeri hanya memperoleh 3 hingga 4 murid baru, meskipun memiliki daya tampung 28 siswa. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus, Maulana Majid, menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh persebaran penduduk, lokasi sekolah, serta tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu. Ombudsman Jawa Tengah menyelidiki dugaan pengarahan pembelian seragam sekolah di toko tertentu saat proses daftar ulang di salah satu SMK negeri di Kota Semarang. Salah satu wali murid mengaku diminta guru membeli seragam di toko di Pasar Johar melalui nomor kontak yang ditunjukkan secara diam-diam. Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, menegaskan sekolah dilarang menjual atau mengarahkan pembelian seragam ke tempat tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktek itu dinilai berpotensi menjadi maladministrasi dan mengarah pada pemaksaan terhadap orang tua siswa. Hingga kini Ombudsman Jawa Tengah telah menerima sekitar 10 laporan serupa dari berbagai jenjang pendidikan dan tengah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Masih kita tampung kawan Rasika yang ingin berbagi informasi atau menanyakan kondisi arus lalu lintas. Ditampung.
1: Nah,
0: ini
1: ditampung.
0: Ada Pak ini. Daripada nganggur Paknya, kita tampung.
1: Iya, ditampung.
0: 081325858500. Ada siapa ini?
1: Pak Dwi Wijatmoko.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Barakallah. Welcome home.
0: Welcome home.
2: Sampai rumah langsung siaran. Jos. Mas Yuli.
0: Ya. Yeah.
2: Tak tekoni Mbak Mas Yuli wae Mbak Kri.
1: Dek
2: sing jawab Mbak Kri.
1: Yeah.
2: Jalurku seperti apa? Apakah ketok ya ada ketersendatan ya?
0: Enggak,
2: sampai ngimbas ke Siliwangi ya, Noman enggak Mas?
0: Udah Yul. Lancar.
2: Mohon info-info.
0: Udah lancar.
2: Terima kasih, ini saya baru keluar.
0: Wah.
2: Ngantri di CL. Ada.
0: Teman.
2: Terima kasih.
0: Lancar. Sampai dengan Pamularsih juga lancar. Kaligarang juga lancar. Pamularsih hanya antrian TL saja. Siliwangi ke arah Hanuman juga lancar. Ngendengke.
1: Ngendengke.
0: Kemudian
1: Pak Isnan, ini enak lewat Jati Barang atau Prof Hamka? Itu
0: hasilnya?
1: Mau ke arah
0: mana ini Pak?
1: Pak Isnan mau ke arah Boja.
0: Oh, lewat jalur biasa aja Pak. Sudah lancar kok. Sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Antrean TL Krapia yang dari arah Hanoman itu hanya pendek saja. Sebelum pengadilan aja, pas di halte BRT itu Pengadilan Negeri Semarang. Naiknya juga lancar Prof Hamka. Kepadatan biasa menjelang Permata Medika sampai dengan BSB aman, lancar. Pasar Mijen, Pasar Aceh, sampai dengan Cangkiran, sampai dengan Boja is okay, lancar. Kemudian
1: Pak Adi Nugroho, bismillah insya Allah juaranya Prancis. Saya jagoin Prancis lawan Argentina. Oke, lagunya Karavan.
0: Oke, Pak Adi Nugroho ya. Cuman, ada cumannya. Rekor Spanyol di bawah asuhan Luis de la Fuente. Wah, La Fuente itu air mancur.
1: Saya taunya La Fuente itu ya, La Fuente itu yang buat makanan itu.
0: Ya. Pelatihnya itu Luis de la Fuente. De la Fuente, D itu di La Fuente, air mancur.
1: Oke.
0: Nah, itu terus? Artinya. Ya, hati aja. Itu punya rekor mentereng jelang laga semifinal Piala Dunia lawan Prancis. Nah, kalau sebutannya timnas Spanyol itu La Furia Roja. La Furia Roja.
1: Nah,
0: ini enggak pernah kalah dari 36 laga di semua kompetisi internasional termasuk Piala Dunia. Nah, ini sejak si Luis de la Fuente ini ngambil alih kursi kepelatihan di awal tahun 2023 lalu. Mengawali rekor api ini bermain imbang 3-3 dengan Brazil laga persahabatan sampai pokoknya gak pernah kalah di 36 laga. Wah, ini yang patut di jadi catatan untuk Prancis.

0: bisa jadi nanti Spanyol yang menang.
1: Ya, saya nggak ngerti kalau bola.
0: Saya juga ngerti bola ya, bunder.
1: Maksudnya permainan sepak bola.
0: Ah, gampang, isinya 11 orang. Yeah. Rebutan bal cici.
1: Betul.
0: Masukkan ke gawang. Lawan.
1: Pak Ali Fatin, info jalan dari Demak mau ke Semarang, apakah ada ketersendatan?
0: Oke, untuk jalur Anda Demak mau ke Semarang, adakah ketersendatan? Is okay, lancar, tidak ada ketersendatan. Wah, tambah malam tambah sepi. Yang tersendat itu yang ke arah Demak, kalau kawan Rasika itu dari arah bandara, dari arah pelabuhan via Yosudarso. Itu ujung proyek Tol Semarak itu tersendat mulai dari pas mau turun, pas turun di jembatan tambah lorok ya, sampai nanti di ini Kubro baru nanti lancar. Kemudian
1: Pak Didik Setiawan.
0: Pak Didik Setiawan.
2: Halo, selamat sore Mas Juli.
0: Selamat sore.
2: Salam aja buat Pak Christian Raharjo.
0: Iya.
2: Kalau nyetir jangan melamun ya, Pak. Tadi yang klaksonin itu saya. Terima kasih.
0: Oh. Oke, oke, oke. Kemudian
1: Pak Agus Purwanto, ini yang di sigben tadi ya, tumpahan solar tadi.
0: Ya. Hati-hati pengguna sepeda motor ya. Banyak banget sih.
1: Itu di
0: belum kelihatan.
1: Itu dikasih,
0: oh, ya, dikasih
1: pasir-pasir,
0: pasir-pasir
1: gitu.
0: Loh, mana damkarnya? Belum.
1: Apa
0: ada
1: sudah
0: damkar
1: kali ya?
0: Nah, itu masih ada itu. Ini tadi jam 17.17.
1: Iya, mungkin damkarnya belum meluncur kali tadi. Mungkin lo ya.
0: Tapi ini masih tadi jam berapa? Jam 5, sebelum jam 5. Sekarang sih sudah lancar Sigar Benjah. Tadi mungkin pas dibersihin gitu, pas damkar lagi bersihin. Kan kalau ada truk di situ, truk damkar kan harus berhenti dulu. Sekarang sih sudah lancar ya untuk turunan Sigar Benjah. Kemudian
1: Pak Iwan, ada Mas Doni.
0: Iya.
1: Minta info jalurku dong Mas, terima kasih.
0: Baik. Iya, gimana? Jalur Anda lancar, Karangjati sampai dengan entry tol Serondol, sampai exit tol Krapiak, lanjut ke arah Kendal via Kaliwungu. Di lingkar Kaliwungu ada ketersendatan di sebelum rumah makan Sakinah itu ada SPBU. Nah, di situ nggak tahu ada apa itu. Pokoknya di jalur yang pelabuhan Kendal itu, pertigaan itu. Kemungkinan truk-truk aja. Setelah itu aman, lancar, agak padat nanti di ujung TL Kaliwungu, lingkar Kaliwungu, berangsong. Lancar sampai dengan Patebon, ini juga lancar via Tentara Pelajar Kendal. Gitu Pak Iwan. Kemudian
1: Pak Fikrul.
3: Assalamualaikum Rasika.
0: Waalaikumsalam.
3: Mohon petunjuk perjalanan dari Jepara ke Semarang. Apakah ada ketersendatan dan titik-titiknya di mana ketersendatannya?
0: Ada titik-titik.
3: Mas Anton, Mas Opi, info-info-info. Terima kasih Rasika.
0: Mas Anton, Mas Opi, kirim kabar dong. Lancar dari Jeporo sampai dengan Cangaan, Cangaan sampai Kalinyamat, TL Gotri juga antriannya enggak ada antrian panjang. Di TL Kalipucang itu juga antriannya normal saja. Tidak panjang juga, sampai dengan Mijen, Welahan, Mijen, Mijen Trengguli, untuk TL Trengguli juga antriannya pendek aja. Lancar sampai dengan lingkar Demak, meskipun hati-hati masih ada pengerjaan di jembatan Kadilangu ya. Tapi aman, lancar, tidak tersendat. Mau ngetol atau melewat jalur konven, itu juga lancar. Exit tol Sayung juga lancar, tidak ada rob ya. Aman untuk dilewati sampai batas Demak pun juga lancar. Sampai dengan Semarang, masuk kota Semarang. Bahkan untuk yang bawah jembatan tol Kaligawe sampai perlintasan rel kereta api Kaligawe itu lancar. Kemudian
1: Pak Wahyu, Semarang Sayung lancar.
0: Semarang Sayung ini terpantau lancar. Informasi dari Pak Wahyu.
4: Dari Semarang menuju Welahan.
0: Mau ke Welahan.
4: Dari Semarang sampai Sayung
0: lancar. Oke, terima kasih Pak Wahyu, kirim kabar lagi, ini sudah sampai di lingkar.
4: 17 lebih 35 menit, sudah exit tol.
0: Oh iya, di lingkar.
4: Jembatan Kadilangu Demak, ini hanya sedikit saja.
0: Hanya padat aja. tidak sampai berhenti grek ya di Kadilangiu. Terima kasih Pak Wahyu informasinya, jalur ke arah Walahan ini juga sangat lancar, tidak tersendat. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani,
5: memang Mas Yuli kayaknya kesulitan mengeja ya. Saiful Faisal. Coba diulang 100 kali Mas.
0: Saiful Faisal. Gampang. Cuma membedakan itu loh. Soalnya munculnya ini barengan. Pernah itu barengan itu.
1: Benar.
0: Berurutan maksudnya. Dari Pak Saiful dulu, Pak Saiful Anis, baru Pak Faisal. Ataupun Pak Faisal dulu, baru Pak Saiful Anis. Jalurnya juga berlawanan. Jadi saya kadang bingung itu. Ya alhamdulillah sekarang sudah enggak bingung. Iya. Karena memang ya pinter sih.
6: Mas Yul.
0: Ya.
6: 17.39 ya. OTW-nya udah masuk Tol Mutiarjo. Tadi mulai dari Padiraya sampai bawah jembatan arah kota.
0: Lancar.
6: Lancar ya Mas, tidak ada antrian sama sekali.
0: Jalannya khusus.
6: Mulai dari Sayung, Kaligawe, masuk ke Tol Mutiarjo. Lancar sekali dan Sayung juga kering jalannya di kedua arahnya. Begitu Mas Yuli, matur nuwun.
0: Kenceng banget nih. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cakep. Cepat, lebih
1: bagus.
0: Ikan kakap, ikan gabus. Banyak cakap, buta. Bagus.
1: Bagus. Terus. Kok bagus-bagus semua?
0: Ya gak apa-apa. Tuh. Ikan kakap, ikan senangin. Banyak cakap, masuk.
1: Angin.
0: Ikan kakap, ikan lele. Banyak cakap, bertele.
1: Tele.
0: Buah duku, buah pepaya. Sudah dulu. Ya. Yeah. Buah duku, buah kedondong. Udah dulu.
1: Dong. Dong.
0: Kemudian
1: Pak Ernawasindu.
0: Pak Ernawa.
7: Update perjalanan tetangga dan Mbak Gri. 17.48 ya. Udah sampai SPBU Karangjati.
0: Cepet banget.
7: Isi-isi BBM dulu. Wey. Untuk perjalanannya recap tadi dari Mertoyu dan Magelang sampai SPBU Karangjati ini lancar banget ya, nggak ada hambatan yang berarti. Isinya cuma ketemu truk-truk pasir aja gitu ya, termasuk kelaka yang di depan jamunya orang pinter itu juga udah nggak ada ya, udah ya. Sepi sih gitu, lancar. Terima kasih.
0: Ya, ya sudah terevakuasi tadi itu. Ada truk pickup sama mobil pribadi gitu. Emang pickup bukan mobil pribadi?
1: Ya mobil pribadi, tapi kan dia mobil barang.
0: Pickup. Kemudian.
1: Pak Christian Raharjo.
8: Baik, 17.35 sudah sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Tadi perjalanan exit Lingkar Demak sampai jembatan tol Kaligawe ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Saat ini sudah mengarah ke Kota Semarang via Kota Lama. Sementara masih antri sedikit di rel kereta Kaligawe.
0: Oke.
8: Sementara aman, lancar.
0: Asik.
8: Baik, 17.50 sudah masuk Kota Semarang, melintas di Kota Lama seperti biasa, ramai lancar, cukup meriah, banyak turis-turis.
0: Beh, apa tuh?
8: Lokal.
1: Oh, turis lokal.
8: Sementara ini menuju Tugu Muda, berarti sebentar lagi hampir sampai di rumah. Matur suwun buat Mas Yuli, Mbak Krita yang sudah mengawal.
0: Matur suwun.
8: Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat
0: happy
8: malam.
0: Weekday.
1: Oke. Pak Agus Panji.
9: Selamat petang. Bapak Ibu. Ini pukul 17.55. Saya dari Semarang ya, keluar dari Serondo tadi mau arah ke Salatiga. Udah masuk tol, kondisi aman, lancar, terkendali. Agak ramai nih kelihatannya, tapi tetap lancar. Terima kasih, semoga nanti di Bawen juga lancar sampai Salatiga juga lancar. Terima kasih, begitu yang bisa kami sampaikan.
0: Keluar tol Bawen sampai Tangtung, kemudian Lopait, Blotongan, masuk kota Salatiga, ini lancar. Oke, Pak Agus Panji, terima kasih informasinya. Kemudian?
1: Pak Bagus Aditya.
10: Selamat malam Mas Yuli, apa kabar Mas Yuli?
0: Baik, sehat. Alhamdulillah.
10: Mbak Kri, menginformasikan ya, arah ke Demak, biasa ke Jatenglen, ada sedikit ketersendatan di lampu merah Genuk ya.
0: Oke.
10: Okay. Itu ada insiden mobil nabrak belakang truk ya. depan bumpernya mobilnya
0: dilusup.
10: Remek kayaknya itu lagi diskusi di sebelah kiri jalan ke arah Demak ya. Lalu lintas tadi agak sedikit tersendat. Okay. Karena insidennya yang ditubruk dari belakang adalah truk gede, truk trailer yang nubruk mobilnya mini, kecil. Yes.
0: Ya sudah kerasa.
10: Barang atas kok disundul. Kabar lanjut Mbak Kri, Mas Yul, OTW Jateng Raya. Matur suwun. Okay.
0: Baik Pak Bagus Aditya, jalur Anda masih sangat lancar sampai dengan Jateng Len. Oke, hati-hati kan Rasika, jangan ngelamun, jangan ngantuk, apalagi Anda posisinya agak lancar gini, itu cukup bahaya sebenarnya. Kalau tersendat itu malah enggak bahaya. Bahayanya hanya nyundul sedikit itu. Kalau lancar itu nyundulnya bisa bikin remek, apalagi yang disundul truk. Kemudian
1: Pak Bau Artanto,
11: 1803 sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya, masih ULI dan Mbak Greta Putri.
0: Sampai.
11: Menyenangkan sekali hari ini perjalanan dari Kudus sampai dengan Semarang, dari Terban sampai Sambiroto, ditempuh kurang dari 2 jam, yang menandakan bahwa lalu lintasnya los. Untuk Mas Yuli dan Mbak Greta, selamat melanjutkan tugas siaran. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun,
0: terima kasih Pak Bowartanto sampai rumah ini. Kemudian
1: Ibu Sylvia Dewi.
0: Bu Sylvia Dewi.
12: Selamat sore. Mas Yuli, Mbak Greta, boleh komen ya terkait seragam?
0: Seragam.
12: Kalau saya sih,
0: sekarang
12: kayak seragam yang pokok ya, identitas kayak yang biru putih, abu putih, merah putih. Itu di online banyak sih,
0: iya,
12: ya, diarahin ke toko mana, di online banyak. Cuma kalau beli di online ya, kita
0: nggak bisa
12: lihat reviewnya aja, kalau bagus ya bagus. Memang kita agak susah sih nyari yang sesuai ekspektasi, yang plek gitu, kadang agak susah. Terus sekarang kan memang sekolah nggak menyediakan seragam ya, suruh nyari sendiri. Ada plus minusnya loh. Minusnya kita jadi puyeng, beli di mana yang sesuai model yang ini gitu. Apalagi kalau seragam identitas kayak batik, topi bordir, dasi bordir, sabuk itu kan susah ya. Mending kayak kaos olahraga, batik identitas, perintilan-perintilan itu mending disediakan sekolah deh. Tapi dengan harga yang maksudnya wajar lah gitu. Kalau masalah baju kayak pramuka yang tadi abu putih, biru putih, merah putih, di luaran banyak, online banyak. Tapi kalau misalnya disediakan sekolah, asal harganya wajar, nggak selisih jauh dari luar, atau bahkan sama atau lebih murah sedikit, menurut saya lebih praktis di sekolah. Kita nggak puyeng tahu beres gitu. Ya itu tadi, sekolah sebenarnya nggak apa-apa sih memfasilitasi dengan syarat harganya sama lah dengan
0: jauh,
12: harga yang gitu ya, pasaran luar.
0: Kalau bisa terpaut murah jauh.
12: Untung sedikit lebih murah. Gitu loh maksudnya.
0: Yeah.
12: Itu Mas Yuli, Mbak Gerta. Jadi masalah tadi penyediaan seragam ya ada plus minusnya menurut saya. Tinggal gimana kita menyikapi. Gitu aja. Mas Yuli, Mbak Gerta, terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, pokoknya kalau seragam nasional SD, SMP, SMA itu jelas. Warna putih bawahan, atasan putih, bawahan merah, SD. Emblemnya juga yang coklat, ada gambarnya kartun siswa 2, ya kan? Sama, sekarang kan pakai bendera itu. Ya, emblem bendera di sebelah kiri, yang ada kantong sama emblem untuk ini SD itu. Topi juga sama, yang cewek juga sama, ya kan? Dasi, kalau yang dasi cowok itu yang lancip, kalau yang dasi cewek itu yang enggak lancip. Kenapa ya? Ya, beda dengan SMA. Kalau SMP masih sama, yang putra itu dasinya lancip, yang cewek itu dasinya enggak lancip. Kalau dasi yang SMA itu sama, baik cewek maupun cowok itu lancip semua. Kenapa ya? Oke, dan untuk melengkapi info jalan Anda kawan, kita menuju ke info cuaca.
13: Info cuaca.
0: Tersambung dengan kawan forecaster BMKG Stamet Amat Yani Semarang, Bu Rizka, selamat malam.
14: Selamat malam, Mas.
0: Gimana kabarnya Bu Rizka?
14: Ya,
13: sehat
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuacanya tambah kering, tambah panas saja, mungkin ini sudah mulai puncaknya.
13: Iya.
0: Musim kemarau. Bagaimana? Apakah di Semarang dan Jawa Tengah ada potensi hujan? Siapa tahu ya. Silakan Bu Rizka.
13: Ya baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 sampai 95%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, tetapi harap diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Bu Rizka informasinya.
13: Selamat malam.
0: Selamat malam.
13: Malam.
14: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep meminta agar para siswa baru di SD dan SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Sumenep mengenakan baju adat Madura saat hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 13 Juli 2026. Imbauan itu tidak hanya berlaku bagi siswa baru, melainkan bagi kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Moh Iksan mengatakan imbauan mengenakan baju adat Madura sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal, memperkuat karakter kebangsaan, dan mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Fenomena embun upas yang melanda dataran tinggi Dieng membuat sekitar 30 hektar tanaman kentang rusak parah hingga petani merugi 70 juta rupiah per hektar. Kepala DPPKP Banjarnegara Firman Sapta Adi bilang, tanaman di bawah 40 hari umumnya mati total. Meski petani sudah berupaya melakukan penyiraman hingga memasang paranet, sapuan kristal es tetap merusak lahan. Kini petani hanya bisa pasrah dan baru bisa kembali menanam pada September mendatang, menunggu cuaca kembali normal.
3: Selamat petang, kabar berikutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Mat Bojonegoro mencatat selama bulan Juli telah terjadi 19 kebakaran, meliputi kebakaran lahan, rumah, dan hutan. Kepala Dinas Damkar Mat Bojonegoro Siswoyo mengatakan, tingginya angka kebakaran patut diwaspadai sepanjang musim kemarau. Pemkab Bojonegoro telah mengeluarkan surat imbauan kewaspadaan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam rangka menghadapi dan minimalisir dampak kebakaran, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan, mengawasi pembakaran sampah, dan mencegah korsleting.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
2: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
1: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
2: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
1: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi dan bertanya tentang jalur Anda di 081-32-585-8500 yang mungkin baru ikut bergabung, kemudian masih nomor saja, kasih nama ya. Dicantumkan namanya biar nanti kita save, biar kita akrab di udara. Dan di udara ada siapakah ini?
1: Kawan di 2046.
0: 2046.
2: Informasinya Mas Juli,
0: iya.
2: Kendal menuju Semarang, apakah lancar? Terima kasih.
0: Senin itu menyenangkan ya, meskipun baru libur, ribet anak sekolah, lancar Pak. Jadi menyenangkannya hari Senin itu banyak yang lancar. Ya ada sih yang gak lancar, tapi relatif lebih banyak lancarnya daripada tersendatnya. Dari Kendal, Lingkar Kaliwungu, sampai dengan Mangkang yang biasanya padat di sekitaran batas Kendal Semarang itu banyak truk parkir, ini lancar banget. Sampai dengan Mangkang sampai dengan Jerakah, Krapia, Kalibanteng, lancir. Kemudian
1: Pak Danang Arif.
3: Sore Om.
0: Selamat sore.
3: Perjalanan Pak Di. Dari kawasan Industri Wijaya Kusuma ke Gubuk. Terima kasih.
0: Kalau ngetol keluar tol Gamsari lancar. Keluar tol Gamsari sampai Pedurungan lancar, Pedurungan Meranggen juga lancar, sampai dengan Karang Awen juga lancar, Tegowanu, Degubuk lancir. Enak deh. Kemudian
1: Pak Adi Nugroho, nah betul Mas Yuli, kali ini Spanyol kalah dengan Prancis. Edisi fans fanatik Prancis.
0: Ya, karena Spanyol itu kalau sama Inggris tuh kadang musuhan, kadang bolonan, sekutu.
1: Cili-cili,
0: nyelekit.
1: Gatel loh.
0: Dulu kan sama ini Napoleon dia.
1: Iya.
0: Wah, perangnya itu. Kemudian
1: Pak Rizky.
0: Pak Rizky.
4: Selamat petang Mbak Greta, selamat petang juga Mas Yuli.
0: Yeah.
4: Selamat buat Mas Yuli karena
0: selamat apanya?
4: Habis pulang dari umroh dengan selamat.
0: Wah, enggak. Sama Dida
4: ibadahnya
0: saya.
4: Kok enggak,
0: sama selamat.
4: Semoga ibadahnya umrohnya diterima ya. Jadi Pak Haji
0: kecil
4: Yuli gitu ya, Haji Yuli itu. Ini pulang dari Jogja ya Mas Yuli, tapi via Klaten.
0: Okay.
4: Tapi enggak Klaten yang jalur utama Jatinom ya Mas Yuli.
0: Okay.
4: Saya tadi lewatnya itu Manis Renggo, Musuk, terus lanjut Boyolali Kota lewat jalur-jalur lereng Merbabu. Habis dari Boyolali sampai dengan ini Salatiga, lalinya terpantau ramai lancar, dua arah, tidak ada catatan ya. Mau tanya Mas Yuli, untuk di Yuten Kubro, info lalinya bagaimana? Apakah ada ketersendatan? Begitu aja. Terima kasih.
0: Sama-sama. Untuk jalur Anda, ngetol keluar tol Muktiarjo terpantau lancar. Ketersendatan itu pas di Yutennya saja, sampai dengan Kubro. Setelah Kubro, pas simpangan masuk tol itu. Nah, di situ tuh. Setelah itu sih aman, lancar. Kemudian
1: Pak Widagdo.
0: Pak Widagdo.
5: Assalamualaikum Rasika.
0: Waalaikumsalam.
5: Mohon info perjalanan dari Demak mau menuju Semarang Kaligawe, apakah ada rob di Sayung? Terima kasih informasinya.
0: Sampai dengan saat ini tidak ada rob ya, nihil kan Rasika. Ya mencep-mencep saja, kalau gorong-gorong di sekitaran HIT berarti yang di belakang. Yang di belakang, maksudnya yang di setelah jembatan tol kayak di Kino, kemudian di Pasar Sayung, ini aman Pak, tidak ada genangan dan lalu lintasnya juga sangat lancar.
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
6: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat
6: dari
0: malam.
6: Dari Madukoro ya, TW ke Golub.
0: Mau Golub.
6: Water Pressure, minta tolong info jalurnya dong, Mbak Greta. Terima kasih, ini sama Pak Dewi ya.
0: Wey.
6: Yang mau mengancani saya ini. Terima kasih.
0: Wati di sana ini terus.
6: 1849 ya Mas Juli, sudah sampai di Water Blaster. Ibu Dewi nanti tak tinggal di mobil dulu, saya masuk Mas Juli. Suruh masuk malah. Ya wis. Kan tadi Bu Dewi ya.
3: Terima baik, kasih.
0: Ya, semoga keluar utuh ya. Ya utuh lah namanya juga. Tangan kanan bos.
1: Ya. Pak Asis Noverdi.
0: Oke.
7: Selamat petang Mas Yul dan Mbak Greta.
0: Selamat petang
7: sekalian semua. Gimana Mas Yul?
0: Baik.
7: Sehat walafiat ya Mas Yul.
0: Sehat pakai banget.
7: Setelah pulang dari umroh ya Mas Yul. Ya, semoga tetap semakin semangat dan sehat selalu ya Mas Yul.
0: Amin.
7: Izin melamporkan update lalin meluncur tadi dari Tambahaji Raya menyusuri jalan Prof. Hamka lalu ngedrop Ibu Direktur di Beranda Bali. Mas Yul, Mbak Gri, aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar tadi saat saya melintas. Lalu ini arah balik lagi mau ke Tambahaji. Aktivitas lalin juga masih terpantau ramai lancar. Gitu ya Mas Yul dan Mbak Gri yang bisa diinformasikan. Sementara untuk cuaca masih cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aziz Novadi. Lancar sampai mana tuh? Tambah Aji. Kemudian?
1: Ini Pak Danang Arif sudah sampai Pedurungan aman pol.
0: Sudah nyampe di Pedurungan. Lalu lintasnya aman pol. Wah aman sampai pol. Kemudian?
1: Oke, Pak Tarik menginfokan di depan Pasar Babadan ada kemacetan ke arah Bawen. Belum diketahui efek kemacetan karena apa.
0: Oke. Semoga sih gak ada apa-apa ya. Mitra Kamtip Mas gak ada info. Oke. Padat. Merayap kan Rasika itu di Babadan atau sebelum pertigaan apa itu namanya?
1: Langensari.
0: Langensari. Ada apakah gerangan ini? Belum tahu. Oh ini lagi Pak Torik lagi mengetik.
1: Ada truk LPG berhenti di depan BRI.
0: Oh iya nggak tahu itu mogok atau berhenti nurunin LPG-nya. Oh ini ya apa? Truk tangki atau truk tangki LPG sudah menyalakan hazard dan kemungkinan juga mogok mungkin ini. Oke, posisi lajur sebelah kiri sebelum pertigaan Langensari arah ke Bawen. Lalu lintasnya padat itu mulai dari Duniatek. Sebelum pasar itu. Kemudian
1: Pak Purwono.
8: Selamat malam Mas Yuli dan
0: selamat malam.
8: 18.51 perjalanan sudah sampai di
0: Ungaran.
8: Mana ini Mas Yuli?
0: Enggak tahu.
8: Kuda Payo. Ya sampai sini lancar Mas Yuli.
0: Oke.
8: Dan Mbak Gita. Sepak bola tuh membingungkan orang ya Mas.
0: Wah, enggak.
8: Kadang direbut ki ngono kuwi ya bayarane gede-gede ya Mas Yuli. Ngebut bal kaya ngono kuwi. Padahal nek ana penonton yang gede tendang di gol ki dhewe kan ya iso to Mas Yuli. Mang direbut ki ya Mas ning dunia ya Mas. Selalu ya Mas. Sampai ungkarane piye Mas Yuli dan Mbak Greta? Mas Yuli ora gawake air zam-zam ki Mas Yuli. Terima kasih.
0: Tanggi. Ya, enggak usah bingung, Bang, lihat bola muter. Jangan dilihat bolanya, tapi permainannya. Wah, duas. Kalau ini yang golnya ada 3 ya. Kylian Mbappe 8, Lionel Messi 8, Erling Haaland 7. Nah, ini 3 besar ya. Nanti yang dapat golden shoe siapa ini? Kemudian
1: Pak Gondo mau request lagu saja.
0: Oke.
1: Pak Wahtim.
0: Pak Wahtim.
9: Selamat malam Mbak Gita, Mas Yuli.
0: Selamat malam.
9: Mau tanya ini, lalin rute dari Kudus ke Semarang ke Bandara Ahmad Yani gimana? Apakah ada tanda-tanda ketersendatan atau lancar? Terima kasih.
0: Oke, Pak Wahtim untuk jalur Anda dari
1: Kudus
0: ke Semarang lalu lintas Anda masih sangat lancar, hati-hati. Masih ada pengerjaan di sekitaran jembatan Kadilangu Lingkar Demak, tapi aman, lancar, hanya padat sedikit saja, tidak sampai berhenti grek meskipun depan itu ada traffic light entry tol Demak. Mau masuk tol Demak, keluar tol Sayung, ini lancar. Mau lihat jalur konven, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Glory, kemungkinan juga sebentar lagi akan ada bubaran pabrik ya. Lancar sampai dengan Semarang. Kemudian
1: Pak Aziz Noverdi.
0: Pak Aziz Noverdi.
7: Mas Zul, Mbak Gre, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Rumah Sakit Tugu ya Mas Zul, Mbak Gre.
0: Okay.
7: Aktivitas lalin di Prof. Hamka sampai di Wali Songo ini masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya saat saya melintas. Mas Yuli sama Mbak Greta ini mendukung mana ini? Kalau saya Argentina Mas Zul, Mbak Gre. Kayaknya nih Argentina kalau juara lagi back to back loh nih Mas Zul, Mbak Greta. Mudah-mudahan final seperti Argentina versus Prancis kayak tahun kemarin waktu di Qatar gitu ya Mas Zul, Mbak Greta. Ya cuman dukung aja gak apa-apa gitu ya Mas Zul, Mbak Gre. Aktivitas lalinya masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Terima kasih
0: Zami-Zami. Ya final nanti juga akan seru, kemungkinan juga Presiden Amerika Trump itu juga akan
1: nonton. Ya, tunggu finalnya aja deh.
0: Ya, pokoknya sudah, antara Spanyol, Prancis dan Argentina, Inggris yang akan dijadwalkan untuk Prancis Spanyol tanggal 15 atau Tino Pogwi. Rebu ya?
1: 15 ini 13 Rebu. Ya, Rebu.
0: Rebu. Rabu. Sementara untuk Kamisnya dini hari juga itu Inggris Argentina.
1: Di TVRI.
0: Iya. TV mau di streaming terserah nontonnya di mana.
1: TVRI.
0: Truturi. Oke, terima kasih Kang Rasikan sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Ardian.
1: Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tepat satu tahun sejak dilaporkan hilang keberadaan Moza Axelia Gunarsa, remaja 18 tahun, asal desa Gebukan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, masih misterius. Pihak keluarga dan kepolisian telah melakukan pencarian ke berbagai daerah namun belum membuahkan hasil. Ayah korban, Singgih, menyatakan putri sulungnya pergi pada 25 Juni 2025 dengan menggunakan motor Vario. Ada sejumlah kejanggalan sebelum sang anak hilang, mulai dari pesan perintah palsu hingga ditemukannya KTP dan SIM korban oleh tukang becak di Kota Semarang. Upaya pencarian masif pun telah dilakukan hingga ke Jombang, Indramayu, dan Solo. Namun masih nihil hasil.
3: Kami tetap seperti dulu, kumpul. Gak ada masalah apa-apa kita kumpulkan. Seperti dulu. Ya itu mbak, yang kuliah Julip itu dia belum tahu. Kalau keterima itu. Belum tahu dia. Keterima Julip dia belum tahu.
4: Padahal itu
3: kita tanya. Pengen Julip. Nah, waktu itu di sekolah di SMA itu kan dia tidak mau sekolah kan teman-temannya. Dia pengen nyari suasana baru. Dia keterima di SMK 7 Pembangunan, tapi jurusannya tidak sesuai dengan dia.
2: Kasus ini membuat sang ibu shock berat. Padahal sebelum hilang, remaja itu sudah diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Diponegoro, Semarang. Keluarga berharap Moza segera pulang dan bisa berkumpul kembali. PT DAI K4 Semarang mencatat sebanyak 183 tumbler atau botol minum milik penumpang tertinggal di kereta api maupun area stasiun sepanjang Januari hingga bulan Juni kemarin. Jumlah itu menjadikan tumbler sebagai barang yang paling sering tertinggal seiring tren gaya hidup ramah lingkungan. Secara total, petugas berhasil menemukan 1.289 barang penumpang dengan estimasi nilai mencapai 820 juta rupiah lebih. Barang-barang itu kini diamankan melalui sistem Lost and Found KAI. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk lebih teliti dan meluangkan waktu sejenak sebelum turun, guna memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Good night everybody and welcome to 105.6 FM Rasika USA untuk edisi Senin malam. Let's take a break dari berbagai hal yang ada di jalan raya setiap hari Senin malam kawan Rasika. Jadi kita akan buka informasi dari dunia showbiz, music, film, entertainment Indonesia dan juga mancanegara. Dan I hope ketika siaran ini muncul di ruangan dengar Anda semuanya dimanapun itu, di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan atau dimanapun itu kegiatan Anda di malam hari ini, aku berharap kondisinya dalam kondisi yang baik ya. Cuacanya, jalan rayanya, mood Anda, emosi Anda semuanya dalam kondisi yang tertata. Di tengah berbagai gonjang-ganjing kabar di negeri ini, kawan Raska, aku berharap aku masih bisa bertemu Anda-Anda semua, individu-individu yang baik-baik ya, individu-individu yang ingat selalu dengan Tuhan, dan juga individu-individu yang selalu punya rasa welas asih untuk kita hidup semuanya, kawan Rasika ya. So, here they are, Rasika Senin untuk edisi malam hari ini sampai dengan nanti menjelang jam 9 malam dengan berbagai lagu Indonesia dan juga mancanegara top 40 akan menemani malam hari Anda di 105.6 FM Rasika USA. You can catch up to our media social on Instagram at Rasika USA, Facebook fanpage Rasika USA, and we have TikTok right now. Kawan Rasika bisa langsung search aja Rasika USA atau 105.6 FM Rasika USA di TikTok, dah langsung ketemu yang logonya berwarna kuning, bukan logo yang lain ya. Yang logonya warna kuning langsung di follow aja, karena kadang kita juga bakal update juga di TikTok Kawan Rasika ya. Dan Kawan Rasika juga tentu bisa mendengarkan siaran Kelana Kota Pagi dan siaran Rasika yang lainnya mulai dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari Kawan Rasika dimanapun Anda.

0: berada lewat our live streaming di www.rasikafm.com atau download aplikasi Rasika di Google Play untuk Anda pengguna Android. And let's start our journey this night di Rasika USA sampai dengan nanti menjelang jam 9.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Rasika USA.
1: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau, bahkan bebas uang gedung atau SPI.
2: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
1: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, Tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
2: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
1: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @plik_umku dan @pmbumku.
1: Universitas Muhammadiyah Kudus siap mengantarkan masa depanmu.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Let's

Dunia komedi Indonesia baru aja kembali berduka Ngawarasika, di mana salah satu komedian Indonesia, Temon, itu berpulang Ngawarasika. Dan konfirmasi dari keluarga, Temon, komedian Indonesia yang sempat merajai televisi Indonesia, itu meninggal dunia karena sakit dada yang sudah dialaminya. Adik mendiang komedian Temon, Jonathan, disampaikan kronologi meninggalnya sang kakak pada hari Minggu, 12 Juli 2026. Sekitar pukul 7 pagi, Temon itu mengeluhkan nyeri hebat di dada sebelah kiri yang kemudian dibawa ke rumah sakit Ngawarasika, yang kemudian kondisi tersebut membuat kondisi Temon semakin kritis. Meski sempat mendapatkan penanganan medis, kemudian Temon akhirnya dipastikan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit, Temon meninggal dunia akibat nyeri dan juga serangan jantung yang membuat Temon akhirnya meninggal dunia dan kondisinya memburuk begitu cepat. Tidak lama setelah dibawa ke rumah sakit, bahkan sempat mendapatkan perawatan. Awalnya keluarga mengira serangan jantung tersebut masih bisa ditangani. Namun ternyata disampaikan dari beberapa usaha dan juga tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, akhirnya Temon dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 8.42 waktu Indonesia bagian Barat di usia 59 tahun. Rekan-rekan Temon termasuk Abdel ya, yang menjadi partnernya luar biasa dalam sebuah program stasiun TV, juga mengucapkan duka yang luar biasa, serta banyak banget comedians yang mengucapkan di media sosialnya atas meninggalnya sosok komedian Temon Ngawarasika. Masih dari kabar duka Ngawarasika, kali ini kita menuju ke salah satu aktor mancanegara, yaitu bintangnya Jurassic Park Ngawarasika, Sam Neill, juga dikabarkan meninggal dunia pada Senin 13 Juli 2026 di usia yang ke-78. Aktor Sam Neill yang merupakan bintang dari Jurassic Park ini dilaporkan meninggal dunia Ngawarasika, di mana kabar ini disampaikan oleh pihak keluarga. Dan Sam Neill ini meninggal di sebuah rumah sakit di Sydney, Australia. Sampai dengan berita ini dirilis, kita kutip dari ABC News Ngawarasika, penghormatan kepada mendiang aktor masih terus dilakukan oleh pihak keluarga dan juga dari beberapa rekan dan juga kerabat. Kabarnya bintang-bintang Jurassic Park itu informasinya sudah ada yang terbang menuju ke Sydney, Australia, Ngawarasika untuk menyampaikan duka. Sampai dengan saat ini terkait Sam Neill di Sydney itu masih benar-benar private, Ngawarasika, karena pihak keluarga menginginkan privasi dan juga dari pihak rumah sakit sendiri juga mengatakan kalau semua hal tentang Sam Neill itu masih belum dapat disampaikan ke publik. Jadi sebelumnya Sam Neill yang merupakan bintang dari Jurassic Park ini mengumumkan April kemarin udah bebas dari kanker setelah menjalani perawatan kanker stadium 3. Namun beberapa waktu terakhir Sam Neill ini mengatakan kalau dia kesehatannya agak menurun lagi, dan sampai dengan sekarang diumumkan pihak keluarga pada hari Senin 13 Juli 2026 waktu Sydney, Australia, Sam Neill dinyatakan meninggal dunia. Rest in peace Temon and Sam Neill ya, yang menjadi kabar duka dari dunia showbiz pada awal pekan ini.

Ketika sakit, mungkin saja ada perasaan tidak rela dan keluh kesah dalam diri kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Namun, jika kita renungkan mengapa kita menderita sakit, sungguh hikmah yang ada padanya sangat mendalam. Sakit merupakan pengingat bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat. Sakit juga merupakan ujian bagi peningkatan ketakwaan. Dan jika kita sabar, ia merupakan penghapus dosa-dosa serta penambah pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang Muslim yang menderita kelelahan, penyakit, atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan penghapus dosanya."

0: Rasika USA.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Selat Hormuz kembali tegang, harga minyak dunia kembali meroket. Imbas B50, pasar mobil diesel bekas luluh. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Harga minyak dunia kembali naik setelah konflik Iran dan AS memanas di kawasan Teluk. Investor khawatir eskalasi ini bisa mengganggu jalur distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur minyak terpenting dunia. Harga minyak Brent naik lebih dari 3% ke level sekitar $78 AS per barrel, sementara minyak WTI juga ikut menguat. Meski Presiden AS Donald Trump menyebut Selat Hormuz masih terbuka untuk kapal komersial, namun aktivitas pelayaran di kawasan itu mulai menurun. Pasar kini terus memantau perkembangan konflik dan dampaknya terhadap pasokan minyak dunia. Penerapan biodiesel B50 mulai membuat pasar mobil diesel bekas ikut berubah. Sejumlah pedagang mengaku mengurangi stok kendaraan diesel karena khawatir permintaan turun akibat ketidakpastian soal kecocokan mesin dengan bahan bakar baru ini. Calon pembeli kini lebih banyak bertanya soal keamanan penggunaan B50 sebelum membeli mobil diesel. Beberapa pedagang bahkan mulai mengalihkan stok ke mobil bensin karena dianggap lebih mudah dijual. Meski begitu, data penjualan nasional masih menunjukkan sejumlah merek dengan kendaraan diesel tetap mengalami pertumbuhan. Para ahli menilai B50 bisa digunakan, namun tetap membutuhkan pengawasan kualitas dan perawatan kendaraan yang baik. Mulai 1 September nanti kawan, Garuda Indonesia akan mengubah aturan bagasi penumpang. Jika sebelumnya menggunakan sistem total berat, kini bagasi akan dihitung berdasarkan jumlah koper atau piece concept. Artinya, setiap tiket akan mencantumkan berapa koper yang boleh dibawa beserta batas berat maksimal untuk masing-masing koper. Aturan ini berlaku untuk tiket yang diterbitkan mulai 1 September 2026. Garuda menyebut kebijakan baru ini akan memudahkan penumpang sekaligus menyelaraskan standar bagasi dengan maskapai internasional.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: PT Mitra Anugrah Bumi Agung atau MABA menyatakan telah memenuhi tuntutan warga dengan memperbaiki 18 titik ruas jalan yang rusak akibat aktivitas tambang galian C di Dusun Banyurip, Desa Belik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Langkah perbaikan dengan metode cor beton ini dilakukan lebih cepat dari target awal jalur vital tersebut. Direktur PT MABA, Punadi, mengungkapkan, selain merampungkan 18 titik jalan hingga wilayah Karanglo Beringin, pihaknya juga telah mengatur jam operasional truk serta rutin melakukan penyiraman debu.
3: Kita langkah cepat karena sebelum tanggal 12 sudah kita laksanakan perbaikan jalan. Bahkan perbaikan jalan yang kemarin itu menggunakan aspal ini kita cor, biar jalannya awet. Yang tuntutan-tuntutan sudah kita penuhi semua, kendaraan juga sudah, terus jam juga sudah. Kalau untuk warga di Desa Delik, jam operasional sebenarnya tidak masalah. Penyiraman juga sudah dilaksanakan dengan baik.
2: Sementara itu, warga Dusun Banyurip Sutarno berharap momentum musim kemarau bisa dimaksimalkan oleh perusahaan untuk menuntaskan proses pembentukan lanskap lahan yang sempat mangkrak, sehingga potensi wisata religi maupun wisata alam di kawasan Banyurip dapat segera ditingkatkan dan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah KPK pasca operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Hingga kini pihak Pemprov Jawa Tengah belum menunjuk pelaksana tugas Bupati karena masih memantau perkembangan hukum. Ahmad Lutfi menyatakan langkah tegas KPK sangat penting, terutama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Meski sang bupati telah ditetapkan sebagai tersangka, gubernur memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Sukoharjo tetap berjalan normal. Seperti diketahui, Bupati Eti Suryani terjaring OTT KPK di wilayah Solo Raya sejak 9 Juli lalu. Ia kini ditahan atas dugaan kasus

0: pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah yang hingga kini masih terus didalami penyidik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Kabar pernikahan Taylor Swift akhirnya menjadi kenyataan setelah lama menjadi bahan spekulasi para penggemar ya guys. Dan tak tanggung-tanggung, penyanyi pop dunia Taylor Swift dan juga Travis Kelce memilih Madison Square Garden di New York sebagai lokasi hari bahagianya. Venue yang megah, dekorasi yang cakep banget, hingga deretan tamu papan atas semuanya sukses mencuri perhatian publik kawarasika. Fun fact-nya, rumor yang sempat beredar sejak awal tahun 2026 itu ternyata benar. Truk-truk dan kontainer Square Garden dan juga jadwal penutupan MDG yang sempat viral di beberapa kanal media sosial, dan yes, it's confirmed kalau itu untuk pernikahannya Taylor Swift yang berlangsung pada Jumat 3 Juli 2026. Jadi Madison Square Garden adalah pusat hiburan dan juga ikon ya kawaraska yang ada di Midtownnya Manhattan di New York, dan kemarin ditutup beberapa hari sama Taylor Swift sama Travis Kelce ya. Memang Taylor Swift yang bisa menutup Madison Square Garden di New York. Kemewahan pernikahan Taylor Swift pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 kemarin juga terlihat dari daftar tamunya yang total mencapai 1000 orang. Deretan selebritas A-list dari tingkat Hollywood, world musician, hingga tokoh penting dari industri musik, olahraga, dan negara juga datang ke pernikahan Taylor Swift. Meski berlangsung megah, tapi konsep dari acara pernikahan ini dikutip dari Hollywood News mengatakan itu lebih intimate dan juga personal ya kawan Rasika. Padahal tamunya 1000 orang, intimate. Ya iyalah, tapi sekelas Taylor Swift gitu loh. Busana pengantinnya itu juga langsung dibuat oleh salah satu rumah mode kenamaan dunia kawaraska Dior

haute couture, di mana salah satu yang paling ditunggu adalah penampilannya Taylor Swift menggunakan gaun kan. Setelan gaun yang dipakai oleh Taylor Swift itu dibuat oleh Dior Haute Couture langsung ngawaraskan dengan dekorasi pernikahan yang memukau dan udah banyak kayaknya bocoran-bocorannya ya ngawaraskan. Atmosfernya Madison Square Garden dan juga atmosfer stadion olahraganya yang benar-benar hilang seketika selama acara pernikahannya Taylor Swift berlangsung di sana. Meski menikah dengan musisi papan atas, nggak berarti pesta resepsinya juga biasa-biasa aja ya. Jadi penampilan-penampilan musisi dunia, ada orkestra, kemudian juga Stevie Nicks, Paul McCartney, itu tampil kawaraske. Dan infonya ya, para tamu juga ada karaoke session bersama Ice Spice and Sabrina Carpenter. Berbagai permainan berhadiah mewah kayak tas Dior, Chanel, jam tangan Cartier, kemudian juga hingga mobil klasik Chevrolet Chevalier yang identik dengan kisah cinta pasangan ini. Jadi hidangannya juga luar biasa. Udahlah, pokoknya kita semua kagum kalau kita baca fakta-faktanya pernikahan Taylor Swift kawaraske. And we're so happy to hear that, Taylor Swift, congratulations for your marriage with Travis Kelce. Semoga nanti akan banyak lagu-lagu bunga datang dari Taylor Swift setelah masa pernikahannya ini. Kawarasika, so congratulations once again, Taylor Swift.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang menghantui kita.

0: Rasika USA.
1: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau, bahkan bebas uang gedung atau SPI.
2: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan pergedung atau SPI.
1: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, Tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
2: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
1: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka.

0: segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
1: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @plik_umku dan @pmbumku.
0: Universitas Muhammadiyah Kudus, siap mengantarkan masa depanmu.

everyone. Thank you so much for having me di Rasika untuk edisi Senin malam ini ke Amara Rasika. Dari 7 hari Senin sampai dengan Minggu, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam, aku mengambil sedikit waktu di hari Senin jam 7 sampai dengan jam 9 ya Kawan Raska, untuk kita update juga dari informasi entertainment Indonesia ataupun mancanegara. Dan selamat beristirahat ya untuk Anda semuanya di malam hari ini. Aku tadi siaran Kelana Kota Pagi benar-benar enjoy banget sih, karena situasinya oke, situasinya baik, Kawan Rasika, hambatan-hambatan dan juga halangan nihil. Dan aku berharap ketika malam hari ini siaran ini muncul juga di tengah perjalanan Anda juga berjalan sama ya, baik, landai, lancar, sehingga perjalanan Anda menuju ke tempat istirahat atau bahkan yang baru memulai kegiatan di malam hari ini bisa diberi kemudahan. Sampai dengan nanti selesai dan besok pagi kita ketemu lagi di Kelana Kota Pagi bersama aku dan juga temanku Jamal Boy besok di jam 6 pagi ya Kawan Rasika. So have a good rest everyone, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Yuda signing out, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Semifinal Piala Dunia 2026, calon-calon juara dengan cerita berbeda. Kita bongkar selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Empat tim tersisa di semifinal Piala Dunia 2026. Prancis versus Spanyol, Inggris kontra Argentina. Semifinal Piala Dunia akan digelar Rabu 15 Juli yang akan menyajikan laga Prancis versus Spanyol, Kamis giliran Inggris versus Argentina. Seluruh laga digelar pada pukul 2 WIB dini hari. Siap-siap begadang kawan. Ini pertama kali di Piala Dunia, semifinal isinya tim 4 besar ranking FIFA. Empat tim punya cerita berbeda, andai nanti menjadi kampion atau jadi juara. Yang pertama, cerita Argentina. Argentina kalau menjadi juara edisi 2026 ini, maka dia bakal samakan rekor dengan Brasil dan Italia untuk menjadi back-to-back champion. Ya, juara berturut-turut. Brasil melakukannya di edisi 58 dan 62. Italia melakukannya di edisi 1934 dan 1938. Cerita yang kedua, cerita Inggris. Inggris mau buka puasa Piala Dunia. Ya, tim Tiga Singa terakhir meraih ini pada edisi 1966. Lama sekali. Setelah itu Inggris susah menapaki babak final lagi selama 11 edisi berikutnya. Akankah kini Bellingham dan kawan-kawan bisa terus melaju? Kita tunggu. Sementara cerita ketiga, cerita Prancis. Jika Prancis menjadi juara edisi 2026 ini, maka tim Ayam Jantan bisa terus mengejar torehan Jerman dan Italia. Kedua tim ini adalah tim dari Eropa dengan titel juara Piala Dunia terbanyak, yaitu masing-masing 4 kali. Prancis baru punya 2. Dan khusus juga buat Mbappe, jika memenangi Piala Dunia ini, maka dia akan punya 2 titel juara sebelum usia 28 tahun. Wow. Last but not least, Spanyol. Ini cerita Spanyol. Spanyol sedang mencari titel kedua Piala Dunia sebelum diraih tahun 2010 lalu. Andai tim Matador juara, ini juga akan menjadi cerita indah buat Lamine Yamal. Yamal pernah memenangi Piala Eropa di usia 16 tahun di edisi 2024. Andai nanti Spanyol jadi kampion, maka Yamal bisa mengawinkan gelar itu dengan Piala Dunia 2026 pada usia belum sampai 20 tahun. Ya, karena sekarang dia masih berusia 19 tahun. So, who's gonna be the champion and make a history? Kita tunggu minggu ini.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Kabar-kabar Rasika hari ini.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal yang legal.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

ngedahaken para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Sepundipun kula tak matur punapa ingkang sempat kawula urat-urat niki kala wau dalu nggih. Ing riki sak saged-saged kawula ingkang saged kawula aturaken namung panyuwun kawula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala punapa ingkang badhe kawula aturaken mangke mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dan niki mangkane para ulama-ulama tarikiyah niku kagungan resep piyambak minangka napa zikrul lihifdzil anfas, enten zikir mergo napa jaga nafas nggih ditarik dipuntokno Allah sampean jajal Allah nggih sekecen apa mboten nggih, tapi kok mboten saged nggih yai nggih mergo sampean kali kula pun napa pun cul-culan wis sak karepe dhewe sak enake dhewe nggih napa mboten aku mek ngene biasane lali nggih sampean tekuk lak dadi eling iki ben nggih lak ingkang dipun tangletaken niku napa nggih tengriku Allah Subhanahu wa taala dawi dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhipun fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Tengriku Gusti Allah mboten dawuh amma kanu yaqulun mboten. Ingkang dipun aturi niku napa? Demi pangeranmu Muhammad kabeh bakal tak takokno besok. Dipun tangletaken napa Gusti Allah? Apa sing dilakoni? Mek pun omong-omongan napa sing wis dilakoni? Niki badhe kula kali panjenengan niku pun manjing. Nggih. Lah mek pun manjing niku dos pundi? Omongan-omongan kudu ikhlas, kudu khusyuk, kudu ngeten niku kedawan. Cukup diarteni napa-napa dipun arteni an syidqi la ilaha illallah sakpira oleh iso nekek genahno terus ngestokno oleh la ilaha il niki kita niki praktik tauhid niki kita tauhidul muwahhidin boten tauhidul mutakallimin silonggono tauhite wong ahli muwahhidin jawab mboten oncak-oncek cara zahir engko dadi ahli falsafat nggih muter-muter cara lugat zahiriyah mawon pinter nggih ta tapi mboten berangkat nggih milih pundi sampean kali kula nggih bodho berangkat nggih ta pinter mboten berangkat milih pundi nen mele pundi nen mele bodho tapi brang mergo urusan berangkat niku urusan napa taufik hidayah sing jeneng taufik niku napa khalqut taah nggih ta direncanakno yak napa mawon diatur yak napa mawon disiapno yak napa mawon zahiran wa batinan mek mboten berangkat niku berarti sik durung oleh taufik khalqut taah ben mele pundi
pinter mboten berangkat, bodoh berangkat. Tapi ojo kebodhon. Tapi wong bodoh niku teng Indonesia niku sae. Lho kok ngguyu? Kalau iki serius lho gitu. Wong bodoh teng Indonesia niku sae. Napa kok kula kok saged mestani wong bodoh Indonesia niku sae? Napa malih teng tanah Jawa, sik ketunggon ulama. Sik ketunggon para kiyaine. Jadi wong bodoh kepingin genah selamat sing gelek sowan nyuwun donga nyuwun barokah napa malih sampe gelem ngaji teng kiyaine aman. Ya mek pun ngeten enak pundi bodoh kali pinter. Kula milih bodoh tapi enggak ada sifat gelem ngumpul karo kiyaine. Ngeten. Ngeta. Mula pinter yai halah. Padahal ini gak ada penyakitnya pinter mawon. Gitu ya? Pinter itu gak ada penyakit. Ngantos al-imam al-hanafi radiyallahu an wakdal bakdani pun wafat niku lho dipuntang letaken. Terus pundi imam hanafi jenengan wonten ing alam kubur kula dipun ngapura diring Gusti Allah bi'ilmika napa sebab alim panjenengan mboten ilmu niku enten syarate enten adabe nggih ta terus enten afate berat lho sebab napa nah, sebab kalih setunggal niku napa sebab penyonoi wong niku enggak ada penyono saya teng kula. Gak ngaku Imam Hanafi niku mboten gak ada penyono sae. Kula matur teng Gusti Allah, ya Allah. Mpun panjenengan kecewaaken tiang-tiang niku ya Allah, gak ada penyono sae teng kula ya Allah. Saman buktiaken kepingin pinaringan taufik hidayah. Nomor kalih merga napa? Jauhipun merga pinaringan istiqomah. Ing dalam angsalipun zikir teng Gusti Allah. Ben. Jadi sing dipentarne ku estune. Wis cukup ya digedhek-gedhek no mawon kita. Tambah luwe kula niki. Nggih. Nggih ta? Jadi estune sing ditangletaken niku estu. Nggih napa mboten? Lah menawi sampun mekaten nafas-nafas ingkang kula nafasaken niku napa minangka perjalanan dhateng ngersanipun Gusti menawi sampun mekaten kula kali panjenengan niku sinten mboten wonten malih minangka musafir wong musafir niku kepingin rewang sales menawi nyepi. Lah rewang ingkang sae niku sinten se mboten wonten malih zikir teng Gusti Allah. Saman pirsani riwayat Imam Muslim saking sahabat Ibnu Umar ukirat Imam Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah saking Abdullah bin Sirjis radhiyallahu anhum Kanjeng Nabi niku nggih dawuh napa dawuhipun Allahumma antas sahib fis safar wal khalifah fil ahl. Kanjeng Nabi niku lho kepingin disarengi kita ing dalam perjalanan menika kata-kata kepingin disarengi niku napa sih kepingin dingerteni seliriane mek pun dingerteni di ngapura kekurangane mek pancen salah ya pancen diwelasi ngeten lho maksude niku niki dados di zikir pun kutak tanglet sing kathah kula kali jenengan niku pancen ahli zikir nopo cuma maca zikir nen boten omong-omongan ganjaran lho ganjaran niku pokoke ikhlas hasil gitu. Lah mek sampean kali kula njagerno ganjaran tok. Nggih ta?
hitung-hitungan teng mriku, kira-kira ilinge kare laline niku kathah pundi? Entek. Ngene apa mboten? Aja hitung-hitungan matematika kali Gusti Allah. Nggih ta aja. Oleh aluse para ulama sufiyah at-tariqiyah nggih ta ngantos dawuhaken bi alfi alfi alfi lho la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah adama wasi'a ilmullah mocoi sepisan tapi njaluk diganjar sak juta nganti ku jenenge napa zikir napa bonus nggih ta niki kula tak takon sak niki sing kathah niki ahli zikir napa ahli maca zikir? Nen? Ahli maca mantane mboten mandi. Nggih napa mboten? Mari zikir. Mas, napa malih mari zikir? Wong sak jerone zikir men nggih se umek kok. Nggih napa mboten? Niki lah. Ing mongko dhewepun Gusti Allah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub niki zikir tepak nggih ta dipuntuntun dening Gusti Allah tuntunan napa innal ladzina taqaw mek wis dibersihni dhisik bersihni ya napa soro aja kedawan husnul niat sing apik niate wong takwa niku luas kok nggih husnul niat mek pun sampean niku husnul niat nggih ta napa terus ayat idza massahum taifun minasyaiton diganggu setan barokah niat iki lho sampean mboten zikir tazakkaru nggih ta dirasakno zikire niku dirasakno tazak karu lame pun ngeten fa idza hum mubsirun bakal dinapa dibersihno atine karo Gusti Allah kita pinaringan basirah napa malih wonten ing riwayat Imam Tabrani saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dawuh laisa ala ahli la ilaha illallah wahshatun fil maut wala fil gubur wala fil nusyur mek uang pancen ahlu la ilaha illallah mboten ahlu qawli la ilaha illallah nggih teng kuburan badhe pecah teng kuburan bangkit songko kuburan mboten enten gelisah resah susah niku mboten enten nggih ngantos-ngantos wekdal bangkit saking alam kubur niku Gusti Rasulullah dawaken ka'anni anzuru ilaihim yanfuduna ru'usahum minat turab sing disibukno niku napa cuma bersani lebu songko sirai nggih lajeng sami ndonga teng Gusti Allah syukur napa alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan muji syukur dhateng ngersa panjenengan ya Allah sedaya menika ya Allah mboten napa mboten sisah mboten resah mboten sedih niki ahlu la ilaha illallah ben kepingin saged zikir napa namung cekap maos zikir dan kan perkara kepingin nggih tetep kepingin nggih napa mboten tapi sadar mboten sadar niku didilok dhisik oleh ngrayang atine dhewe kula kali sampean niku ahlu la ilaha illallah napa ahlu qauli la ilaha illallah fa ahlu la ilaha illallah tiang niku nggih menawi pancen estu zikir teng Gusti Allah pinaringan sirri nur zikir saking ngersanipun Gusti Allah infatahat
ainu afidatihim bitaubah. Ya ngopo mawon kita awake niku tetep tobat teng Gusti Allah. Tobat mboten enten culculan iki mboten enten. Wong mantun salat mau dikengken istighfar kok. Tobat. Cukup mboten. Menawi sampun tobat, ayo genahno sing mboten genah. Kita menawi sampun genahkan ingkang sampun genah dos pundi ingkang nomor tiga al-i'tisam billah nyuwun perlindungan nggih ojo kadang-kadang timbul wis cukup wis ngene nggih ta wis weruh wis ngerti wong Kanjeng Nabi niku kudunane napa nyuwun tambah rabbi zidni il kulo kali sampean jaluk cukup aja arep-arep diparingi maneh. Mek sampe diparingi maneh pun tak mboten iso kegawa teng Gusti Allah. Nggih. Ayo i'tisam billah nyuwun perlindungan. Mek pun sampean niku nyuwun perlindungan cukup baru sampean niku ikhlas. Nggih. Mboten ujug-ujug ikhlas mboten digrayangi dhisik. Ikhlas tobat empun sae empun nyuwun perlindungan empun ikhlas empun cukup mboten cukup tetep didhawuhi dening Gusti Allah faulaika ma'al mu'minin wong sing duwe sifat kaya ngono iku gelem karo wong saleh gelem ngumpul karo kiyaine gelem ngumpul karo sapa baik buktekno niki Allah taala mboten dawuh faulaika minal mu'minin mboten faulaika ma'an ngumpul mergo kadang-kadang kula kali jenengan niku mboten sadar kadang-kadang niku nopo dadi Yahudi cilik nggih semerap Yahudi cilik nggih mek Yahudi gede biyen nggih ta ngelongso, susah, menderita yastaftihun nggih nyuwun barokah, nyuwun wasilah dateng Rasulullah sing bakal keutus wonten ing akhir zaman tapi barang dituruti dening Gusti Allah mergo sanes turunan sangka wong Yahudi mergo niku saking bangsa Arab ditolak nggih napa mboten? Lho, Yahudi-Yahudi kecil iku nggih wonten kadang-kadang niku napa Yahudi kecil niku nggih nyuwun barokah wasilah teng para wali-wali sing wis sampun sumare ziarah wali songo nekani guru-guru ni kiai ni sing ado-ado ditemeni kiai nok sebelahe dadi tanggoe kadang-kadang mboten dianggep nggih napa mboten. Ala iku lak kiai cilik iku, nek guruku lak kiai gedhe, gedhe apa gedhe wetenge ta? Nggih. Niki disadari, kaya ngeten niku disadari. Nggih ta? Sing saur manuk ati niku, sing jenenge hayatul gulub, sing jeneng ati urip niku saur manuk. Dilok napa mawon dipun tujokno teng Gusti Allah. Sampeyan mirsani Wakmin, Mbak Dul, nggih ta? Mek enten jenenge Wakmin mriki. Nggih ta? Modele becak, modele anu. Tapi enten keistimewaane niku enten. Nggih napa mboten? Nek gak duwe melarat iku. Ya, gak ono apa-apa, tapi Masya Allah masih bodoh iku gelek istiqomah jamaah. Masih yo bodoh iku gelek ngrawuhi pengajiane kiyaine. Gelek dekne kumpul karo para kiai enten setitik siri nur teng manah kula kali sampean kaya ngeten niku aja kon jarno sampean gawe wasilah ya Allah barokai wakmin ayo nate napa mboten barokai Mbah Wali Songo barokai Kanjeng Syekh halah biasa niku kita nik
niki lho sing dicekel niki. Mangkane dhewe pun Gusti Allah faulaika ma'an ngumpulo. Mangkane kula wau sampun matur, wong Indonesia niku aja maneh sing pinter sing alim, sing bodoh untung. Tapi gelem ngumpul karo kiai. Kiyaine. Nggih ta aja gawe grup-grupan. Nggih ta? Ngumpul dadi siji. Nggih napa mboten? Wong kiai niku masyaallah. Kiai niku merek. Nggih kula matur wae kalian. Kiai niku merek. Nggih napa mboten? Merek. Merek niku mboten enten teng ngisori botol, teng ngarep. Nggih napa mboten? Artinya tengar niku napa? Nggih kados Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dereng diangkat dadi nabi, dereng diangkat dadi rasul, tetep Kanjeng Nabi niku dadi merek. Napa mereke? Gada uswatun hasanah. Sampai dipun wastani al-amin. Lho niki lho merek. Nggih ta? Iki. Pun nggih. Niku mau sing kula atur napa? Niku tandane wong pancen zikir teng Gusti. Lanan sakniki wa amma ahlu qauli la ilaha illallah la mek wong niku cuma sagete cuma maca zikir kita siji humul ladzina yadulluna ala Allah bi a'malihim fi syari'ah wa yu'jibuna bi anfusihim kita cara zahir mboten enten kirangipun nggih. Balik syariatipun, baik cara akhlak adabipun dateng derek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedayanipun sae. Cuma jeroane niku lho. Wa yu'jibuna bi anfusihim. Kadang-kadang niku ngerasa, ngerasa siji tinimbang liyane. Niki kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Wong tarekat kok ngomong kathah. Kula ngawaki dhewe wong to rekod niku serba jembar manah ya napa mugi-mugi mboten kathah yai ngoten lho wong to rekod gak iso ngeta wa yu'jibuna bi anfusihim ngrasa beda asale niku ngrasa beda mek pun wong niku ngrasa beda niku bakal nglonggokno sapa awake niki wa yu'jibuna bi anfusihim ampun mulai yatakabbarun nggih timbul jual mahal nggih napa mboten wayataghalun wayataalun pun nggih duwe pelungguan dhewe mboten ditolak mboten ditutno enak nggih kemuliaan kehormatan niku ditutno enak. Pun nek pun ngeten napa? Tandane wa yu'amilunallah. Nada. Ing dalem ketok wong akeh karo ijen niku beda. Kita mek ngadepi wong kaya yoyo disampurna-sampurna barang sembahyang dhewe nganggo kaos oblong. Kita lho pancen nek cara sunah rasul kabeh iki sunah serbanan ngeten. Tapi kira-kira sembahyang dhewe ngeten. Enten mawon alasane ongkep. Panas. Apa ono ngarepe wong gak ngerasa panas? Gak ngerasa ongkep. Niki hati-hati. Sampeyan delok teng dawu-dawu. Imam Al-A'zham Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Niku sering dawuh wong tele ilmu niku afdal min sholatin nafilah. Luweh sae luweh mulya tinimbang wong sembahyang sunat. Tapi sampean pirsani teng makalah ingkang lintu. Dos pundi Imam Syafi'i niku dawuh, yambagi lil alim ayyakuna bainahu wa bainallah khabi'ah. Ghairul ilm dipun suwun dening Imam Syafi'i niku mek awakmu wis nyekel ilmu duwe ilmu kaya ngono delok waktu sing sempat
sing kosong, sing gak terikat karo ilmumu. Pancen khusus napa dateng Gusti, Gusti Allah. Mergo napa dawuhipun, kullu ma dhahara linnas minal ilmi wal amal fa huwa qalilu jadwa fil akhirah. Ilmumu sampai ibadah perjuanganmu mek iso sik diwuruhi karo wong, apa maneh sampai dirasakno karo wong manfaate. Nggih. Besok no akhirat gak pati ono manfaate. Mboten ilmune sing salah, mboten ibadahe sing salah, mboten perjuangane sing salah. Sing dikuatiri niku napa? Menungsane mboten kuat. Nggih, kenaan. Niki lho, lamepun sampean kenaan-kenaan kaya ngeten niku dos pundi akhire niku? Niku padha kali napa? Al-jannatul muajjalah. Padha mbek swarga wis didhisikno karo Gusti. Niki hati-hati. Makin Al-Imam Fudhil bin Iyad radhiyallahu an niku ngantos dawuh, "Man lam yakun fi a'mali aqyas min sahirin wa qa'a fi riya." Gitu. Sopo wae duwe lelakon api oya opo wae, nek gak luwe pinter karo tukang sihir, nek sing akeh bakal tumi bonok riya. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

0: Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'ama 'alaina bihadha as-surur. Fa'amma al-hana wal-hubur. Fasubhanahu wa ta'ala min ilahin allafa bayna al-qulub wa wasala bayna al-muhibbi wal-mahbub. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيب المحبوب ومفرح القلوب وشافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب أما بعد. Para masyayikh, para kiai-kiai, para asatidh-asatidah ingkang kawula mulyakaken, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, tespundi pun kula tak matur punapa ingkang sempat kawula urat-urat niki kala wau dalu nggih. Ing riki sak saged-saged kawula ingkang saged kawula aturaken namung panyuwun kawula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang badhe kawula aturaken mangke mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sampeyan tilak teng dawu-dawu Imam Al-A'zham Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu niku sering dawuh, wong tele ilmu niku afdal min salatin nafilah, luweh sae luweh mulya tinimbang wong sembahyang sunat. Tapi sampeyan pirsani teng makalah ingkang lintu, terus pundi Imam Syafi'i niku dawuh, yang bagi lil alim ayyakuna bainahu wa bainallah khabi'ah ghairul ilm. Dipun suwun dening Imam Syafi'i niku, mek awakmu wis nyekel ilmu, duwe ilmu kaya ngono, delok waktu sing sempat, sing kosong, sing gak terikat karo ilmumu. Pancen khusus napa dateng Gusti? Gusti Allah. Merga napa dawuhipun, kullu ma dhahara linnas minal ilmi wal amal fa huwa qalilu jadwa fil akhirah. Ilmumu. Sampai ibadah perjuanganmu mek iso sik diwuruhi karo wong, apa mana sampai dirasakno karo wong manfaate. Nggih. Besok no akhirat gak pati ono manfaate. Mboten ilmune sing salah, mboten ibadahe sing salah, mboten perjuangane sing salah. Sing dikuatiri niku napa? Menungsane mboten kuat. Nggih, kenaan. Niki lho, lha mek pun sampean kenaan-kenaan koyo ngeten niku dos pundi.

kali mek enten lelakon sing sae ngrasa api sama nilok no aja ngono gak ilok nggih lan iki mek sampe sampean mboten sampean sing ngene kaya ngeten punta bakal manggul teng riya sampun pinten-pinten para ulama dawuh mek sampe uang niat gak krana Allah keganggu di dalam perjalanan ibadai mek gak sepet ditolak disengeni atine sampai ketututan assalamualaikum warahmatullah lam yukbala indallah gak bakal diterima karo Gusti Allah niki dilonggono nggih ojo belajar istimewa mawon belajar penyakit nggih ta mek wong niku mboten belajar penyakit entek nggen kapiane niku nggih napa mboten belajar penyakit pun lamek pun ngeten niku dos pundi ampun yurau nabi a'malihim fi talabid dunya wajahiha wa fakhriha wong pancen gawane niku pancen sok formal nggih napa sok formal niku napa cara mriki niku napa dinas nggih ta sok dinas wong ngaji nang para kiyaine nggih ta wong ana majelis zikir majelis maulid majelis tahlil dateng para kiai-kiyaine amaliyah yaumiyah saben malam Jumat kadang-kadang saged matur manahe niku mboten rawuh kula napa mboten diundang wong swarga kok ngenteni diundang nggih ta mbok teko dhewe ngerti lho napa malih nek pun kadung biasa formal dinas wis kadung biasa diundang angel ngumpul niku nggih napa mboten angel masih repot lah masih andu lah nggih ta kadang-kadang nyuwun bagian lho niki hati-hati niki nggih ojo sok didinesno kaya ngeten ojo niki lho kuatir mboten salah mboten kuatos mboten kiat manahi boten kiat mangke niku kula inget dhateng dayipun al imam Abdullah al Antaki radhiyallahu anhu nafsiri teng dawuh-dawuh niku besok dawuhipun wonten setengahipun tiang alim niku dipun lebetaken dhateng neraka piyambakipun boten nampi matur ya Allah kok kula niki panjenengan lebetaken neraka niku lho ngeta wong kula niku kiai gedhe ngeta duka gedhe napane niku ngeta ngrasa ini lho sing kula pikiri ngeta mboten kenyataane pancen nggih kiai gedhe tapi nek kon jawab ngrasa iki sing nguyahi segara niki sing gak ilok sapa sing gak muruk kon kiai gedhe langge ya Allah kula niku siang malam dakwah ilallah mboten mari-mari wis weruh saking gedhemu mulyamu ngalur ngidul kon ditutno diiringno nggih ngalang-alangi jenazah nggih ta kurang apa kon liwat dipun Gusti Allah awakmu liwat kabeh minggir ngurmat nggih minggir bareng najis liwat mboten enten ngrasa ngeten niku pelungguhanmu disiapno nggih sendene bantal wonten kiyaine loro boyo nggih ta lajeng mangkin dahar dipun lenggahaken wonten ing kasur mboten enten wong mangan teng kasur mboten teng rumah sakit mboten enten nggih niki apa gak ngono? Nggih ya Allah. Gue tuku nang pasar 1000 mergo al mukarrom 500. Kadang-kadang bebas, mboten sampun, ustaz sampun kok dunganipun mawon. Enten. Apa gak ngono? Nggih ya Allah. Entek swargamu ku entek. Wis kon unduh. Saiki nang neraka dhisik. Lho nyeten-nyeten iki lho

0: kaos kadang-kadang niku nggih napa mboten mboten salah mboten bener niku cuma niku lho enten boroke niku mboten kraos niki lho ayo sing napa sing luwih pinter tinimbang tukang sihir sampean tulah niki mpun kadung biasa napa kadung biasa dinas nggih kula tak matur teng mriki niki merga niki kadang-kadang mboten dipun raosaken nggih napa mboten contoh misalipun biasanipun mek jenengan niku lho ngrawuhaken pembicara dakwah pengaosan atau napa mawon biasane kali ustate kali kiai niku ngamplopi napa mboten cok banter-banter ngamplopi titik banter ngamplopi apa mboten niku kudu kok ngguyu sampean niku aja diniati napa-napa niat khidmah dateng para masya niat khidmah aja sampean nuku elmune aja njaluk ganti mboten niat khidmah napa malih mek kiai-kiai ustadz sing ceramah pancen mboten nyambet damel. Saman pritungno. Ado piro angkose ngeten. Aja lillahi taala, gailo. Ayo ngomongno. Ngen. Nggih, saman pritungno, gailo lho. Nggih, saken kene kiai ne gak kuat. Ala torok lele. Nggih ta, niki dipikirin iki. Nggih, saman dilok. Niku kudu minangka khid mek sampean mboten liwat niku liwat pundi kula kali sampean nggih zikir ilmu sak duwene zikir ibadah napa sak kencenge sik durung karep temen liwat pundi sampean sampean paringi aja ndelok titike sampean sedakohno dateng para kiyaine dateng majelis kiyaine biasai kiai ki maulitan mek ngene tahlil sampean paringi niku luwe gampang niku ittaqunnar walau bisyikki tamratin aja dianggap enteng lho niku wong sampean kari ngwehi wong mampu alah wong 10.000 mawon enteng sampean zikir bismillah gombal nggih tak aja mene sembayangi wong takbire pun alot kok Allah Allah Allah ketak kita padang pun barbar menggis mari nyunggi panjenan kita liwat niku cuma sing dadi pematur kula niku napa sing nrimo amplop nah niku lah sing dadi masalah kita masalah ini napa niki mboten salah mboten bener mawon cuma masalah torikot niku mimbabil uyub bannagais mboten masalah salah bener kudu bener nggih ta kula niki sering matur teng kanca-kanca niku kula matur napa mek wis trima trimon amplop aja kon hitung nggih ta aja diitung gawane dunya niku enten sihire nggih ta mek ngen diitung itung-itung nggih ta lakin ngitung-ngitung perhitungan waktunya podo biasanya nak kaliwungu iki aku 1 juta nak kono cuma 200 ya kaliwungu lho niki lah niki sing diwedhen ini ku ngitung ojo diitung gak kuat nggih ta salah gak ngomong salah mboten salah kok lah napa nggih pun lho niki lho niki lame pun kula kali sampean niku mulai hitung-hitung mulai sahidina li aqdirillah fil khalqi wa fi anfusihim mulai gak terima karo wong ya gak terima karo awake dhewe apa wong iku gitu kok ngono aku kok gak iso ngono ya mulai niki kita makanya nek pun ngeten enten gegeran hasidina li ibadi niki mulai timbul iri hasud niku mboten nakokno ya kok balik salin kelambine oleh ndi ya mulai niki padane penitia mawon kita ngono wingi nganggo iki, saiki nganggo iki. Lho, oleh ndi? Ah iki mulai penyakit hasud iki mulai merambat. Lame pun kenangnya tenggas pundi mudhadin li aqdiyatillah, mulai menentang napa sing diputus karo Gusti. Pun mek pun urusan mriko merambate niki kabeh fi masyiatillah. Mboten saged napa-napa kula kali jenengan niku. Kita jadi napa? Masalah kaya ngeten niki niki napa? Mboten enten malih niku ingkang dipun cepeng dening para ulama sufia samratul zikr. Uwoe wong zikir niku cuma telu tok mawon. Siji sakhawatun nufus, sing welas karo sapa wae. Sing welas. Ngeteke. Sampan mirsani sinten mawon. Sing welas karo wong. Sampan mirsani masjid, nggih sampean dongaaken alhamdulillah kok masjid iki sae. Sampan mirsani madrasah pondok teng tengah jalan, sampan melampah pondok iki sinten alhamdulillah ya Allah. Mugi-mugi lho ngeten lho. Niki kadang-kadang mboten melampah kaya ngeten, cuma ndelok mandek awake dhewe mawon pondokku, masjidku. Nggih. Niki atos-atos. Sakhawatun nufus. Nggih ta? Rezeki. Nggih, sampean patut rezeki. Panjen sampean piyambak napa? Ingkang susah, ingkang sedih. Mboten kabeh wong niku nggih sing kathah su. Sampean ndongakno wong susah, sampean berangkat nyambut gawe. Ana uang dodol kacang napa sampean ndongakno. Saken ya tua-tua ngene nyunggi, gak duwe anak ta. Ya Allah sampean melas ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi cukup. Lho sampean dasari ngeten dhisik. Ngene. Aja uwo niku penting awake dhewe mawon, padahal nang kuburan melaku dhewe mawon. Niki dipikiri. Sakhawatun nufus. Engkang nomor kali wassalamatus sudur, ojo mane ngilokno wong, ojo mane musuhi wong. Nggih ta? Enggak ada penyono elek mawon mboten. Nggih. Mboten. Lajeng engkang nomor 3 napa? Husnul khuluq ma'a kulli makhluk. Nggih, sing apik akhlake karo sinten mawon. Nggih. Akhlak niku kathah. Tata krama niku kata kuncine tata krama niku namung setunggal syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dilok wong liya luweh mulya tinimbang awake, dilok awake luweh ina tinimbang wong li. Niku kuncine tata krama. Mek sampean saged ngeten pun ta, kita bakal kebuka isine tata krama niku. Ben jadi napa menawi sampun ngeten sampun jelas napa bele thariqah niku napa hakikate netepi tata krama. Kula tak takon sakniki. Sampan niku besok nggih kepingin mlebu swarga napa sampean kepingin kenikmatan swarga napa sampean kepingin karo wong sing manggon teng swarga. Dewe-dewe lah. Nen? Teng pundi? Nen? Lho, niki isyarae Kanjeng Nabi wekdal badhe wafat niku ndonga, Allahumma arrafiqul a'la. Mek cara sampean maos teng nasihat diniyah nggih. Kitab-kitab mawaid niku pun jelas menawi kula kali jenengan niku badhe sedo dibuka suwiwine malaikat Jibril nggih menawi dipun buka enten mriki enten swarga enten kenikmatan swarga enten sing manggen suwar niki kira-kira sinten sing sampean pilih nggih sing manggen niku sing diisyarana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasuk sampean dilok para nabi ngantos panjenenganipun Nabiullah Sulaiman alaihi salam nggih ta Dungo dawa dawa Rabbi auzi'ni ngeta sampe dawa kaya ngeten akhire fa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Siji gak ngaku dekne minangka nabi bi rahmatika. Nomor loro napa? Kepingin kumpul wong saleh. Uwonge mek uwonge iso digawa teng Gusti wa anna ila rabbikal muntaha. Teng mriku manggene. Ngeta kepingin swarga, nikmat swarga, nopo sing duwe swarga? Ayo, sampean milih. Nen? Engkang ga, mek entuk Gusti Allah tentu entuk swarga, mek entuk swarga durung tentu entuk. Saran jila, wong kabeh niki nggih sok ngaji Fathul Muin kok. Nggih sampean pirsani teng Ya'natut Thalibin menika. Terus puni dhaipun Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Nggih ta, pun jelas teng mriku. Wekdal ahlil jannah. Nggih. Wonten ing mlebet dalem swarga niku napa? Eling dhateng dhaipun Gusti Allah. Dawuh napa? Wujuhui yauma idzin nazira ila rabbiha nazira. Ya Allah, jenengan sampun nate dawuh ya Allah bakal ngatonaken zat panjenengan ya Allah. Monggo panjenengan ngaton ya Allah. Begitu Allah niku ngaton sedaya kenikmatan swarga ical. Mergo saking nikmatipun kepanggih kelayan Gusti, ojo dibanding Gusti Allah pun mboten enten ukurane. Sampeyan iki lho. Nggih ta, cinta karo karo anake Wak Min. Sampan mendaya teng Wak Min. Sing sepingin sampean temoni niku sinten? Wak Mine napa suguhane napa anake wedoke? Nggih ta? Mesti anak. Wong tua gak gelem nyingkri-nyingkri ngruneng sampean. Wong tua gak temen no mantarane. Nggih dibarengi ngomong. Dibarengi suguhan. Saman remen, remen. Tapi sik tetep ngru. Begitu anake Wak Min niku manggi sampean, kok bermangan napa mboten? Nggih ta? Mboten purun. Dadi Allah Taala niku mboten ngaton. Nangis dhaipun al-imam Abu Yazid al-Bustami Sultanul Arifin. Napa dhaipun? Fastaghasa ahlul jannah bil jannah kama staghasa ahlun nar bil nar. Sambat ahli swarga niku sambat. Napa sambate? Mboten enak ya Allah. Bidadari kecut. Nggih ta? Sinten ngomong teng swarga mboten susah. Enten. Tapi susahe mboten seneng susah menderita mboten. Susahe wong kena penyakit rindu niku mboten enten lara mboten enten. Wong njaba sing elok lara, sing nglakoni mboten mangan otonak lenger-lenger mate kon kok gak apa, Pak. Niki lagi wusul robito. Nggih ta? Pun kados sambate wong ahli neraka dateng napa? Geni neraka. Dijawab kali Gusti Allah, biyen kon ibadah nang aku, gak niat aku tujuanmu iku. Sik menggok-menggok. Salah ya Allah, gak salah. Wong pancen makommu kok. Kon nak kepengin selamat neraka, nggih, wis selamat. Ampun ya Allah. Kon kepengin swarga? Nggih ya Allah, wis mlebu, sampun. Nikmat swarga wis enak-enak entekno. Gitu, ngantos di al-imam al-kutubur rabbani Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an niku ngantos dawuhaken wa min daqa'iki riya. Termasuk uang niku kelebon kurang mulus teng Gusti Allah niki mboten riya madzmum mboten niki kelas. Uang niku napa kepingin parek teng Gusti Allah. Gitu. Mboten Gusti Allah parke begitu marek. Wis kana rono. Lho ya Allah, kula kepengin caket tali jeneng. Ah wis parek. Nyengre.
1: niki lho aluse niku teng mriku. Pun nggih, jadi kabeh niki sing kata kepingin swarga napa sing enggak ada swarga? Nen? Sing enggak ada. Lah mek pancen sing dikepingin niku pancen sing enggak ada swarga liwat napa? Cuma siji tok sing duwe tata krama. Al-abdu bi'ibadatihi yasilu ilal jannah wala yasilu ilallah illa bimura'atil adab. Faman lam yura'il adab fi ta'ati fahuwa mahjubun an rabbi. Adab pidun-pidun hadis sahih. Ngerti? Modele gak ndek apa-apa, tapi tata kramane bagus, besok abot timbangane. Niku adab. Pun nggih dadi cara ringkes kabeh niku napa kula kali jenengan niku namung dherekaken wala zikrullahi akbar. Nggih ta niki zikir niku dadi cara ringkes nggih sing jeneng zikir niku napa sih sing dipun westani zikir niku istihdarul qalb fi azmatillahi subhanahu ngelungguk no ati ni, kita. Mek pun ngeten ngadir no ati ni. Dipun lenggahaken, dipun hadiraken wonten ing pundi, mboten wonten malih, wonten ing agungipun Gusti Allah. Napa teng mriki niki kok dipun dawaken lenggah teng agungipun Gusti Allah? Merga teng mriki niki mboten bakal kesampean mek kula kali jenengan niku napa boten ngelenggahaken awake minangka kaulanipun Allah sing bodho. Nggih. Minangka kaulanipun Allah sing apes, minangka kaulanipun Allah sing sampean ngrasa ngeten mawon, pun bulet kedawan-kedawan, pun dijawab kali Gusti Allah. Niki lho. Niki fi azmatillah. Kita sampeyan besok kali kula niku mek diangen-angen. Kepingin nderek Kanjeng Syekh napa mboten? Nen? Nggih ta? Kepingin napa mboten? Kabeh niku kepingin. Kita mek kula kali jenengan sak mangke lenggah teng mriki. Hakikate niku napa sih? Nitipno awak. Goncengno awak. Dateng para pini sepuh, dateng para guru, nggih, dateng para ulama ina wa masyayikhina wa ibadillahi sholihin. Nitipno awak, goncengno awak. Niki lho hakikate tahlil kumpul-kumpul kaya ngeten, nitipno awak. Mek pun nitipno awak kepingin besok kegawa. Nggih napa mboten? Lah mek pun besok niku kegawa, kula kali sampean sing ajeng ndek madosi Rasulullah mboten. Kulo kali sampean kepingin dipadosi Rasulullah. Sampean aja ngemadosi sespundi. Ben monggo kulo panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kulo lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة innaka antal wahhab waghfir alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa middana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: PT Mitra Anugrah Bumi Agung atau MABA menyatakan telah memenuhi tuntutan warga dengan memperbaiki 18 titik ruas jalan yang rusak akibat aktivitas tambang galian C di Dusun Banyurip, Desa Belik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Langkah perbaikan dengan metode cor beton ini dilakukan lebih cepat dari target awal jalur vital tersebut. Direktur PT MABA, Punadi, mengungkapkan selain merampungkan 18 titik jalan hingga wilayah Karanglo Beringin, pihaknya juga telah mengatur jam operasional truk serta rutin melakukan penyiraman debu.
3: Kita langkah cepat karena sebelum tanggal 12 sudah kita laksanakan perbaikan jalan. Bahkan perbaikan jalan yang kemarin itu menggunakan aspal ini kita cor biar jalannya awet. Yang tuntutan-tuntutan sudah kita penuhi semua, kendaraan juga sudah, terus jam kan juga sudah. Kalau untuk warga di Desa Delik, jam operasional sebetulnya tidak masalah. Penyiraman juga sudah dilaksanakan dengan baik.
2: Sementara itu, warga Dusun Banyurip Sutarno berharap momentum musim kemarau bisa dimaksimalkan oleh perusahaan untuk menuntaskan proses pembentukan lanskap lahan yang sempat mangkrak, sehingga potensi wisata religi maupun wisata alam di kawasan Banyurip dapat segera ditingkatkan dan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah KPK pasca operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Hingga kini pihak Pemprov Jawa Tengah belum menunjuk pelaksana tugas Bupati karena masih memantau perkembangan hukum. Ahmad Lutfi menyatakan langkah tegas KPK sangat penting, terutama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Meski sang bupati telah ditetapkan sebagai tersangka, gubernur memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Sukoharjo tetap berjalan normal. Seperti diketahui, Bupati Eti Suryani terjaring OTT KPK di wilayah Solo Raya sejak 9 Juli lalu. Ia kini ditahan atas dugaan kasus pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah yang hingga kini masih terus didalami penyidik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat pagi semua.
1: Sudah kayak biasanya pagi hari ini cukup ramai di seputar Jalan Raya Ungaran Center pagi hari ini ya. Kita harus terima bahwa hari ini kenyataan memang menunjukkan bahwa ketika anak-anak sudah mulai masuk sekolah, Bapak Ibu sudah mulai repot nganter dan jalan raya sudah kembali ramai lagi.
0: Ayo, nah, ayo, ayo
1: berangkat, ayah, bunda, ayah, bunda. Dan jangan lupa untuk lebih menggasihi waktu supaya ada spare waktu Anda sampai di kantor ya. Selain mengantarkan, Anda juga harus sampai di kantor dengan tepat waktu. Jadi pastikan waktu Anda lebih di pagi hari ini. Berangkat, berangkat, berangkat. Semangat, semangat, semangat.
0: Menurutmu idealnya tuh kamu nyiapin waktu ekstra tuh berapa lama? 15 ya, menit, 20
1: sekitar menit, 30 menit.
0: 30 menit lu setiap ya. Kali kegiatan tuh spare segitu?
1: Seminimalnya 30 menit ya, mungkin lebih enggak apa-apa. 15 menit ya masih terlalu kemepetan lah. 30 menit bisa untuk selonjor dulu, duduk dulu. Mungkin benek-benek ke apa, resleting, benek-benek ke benih ataupun sisiran dan lain sebagainya. Kalau aku mah nggak usah sisiran ya, karena sudah gundul.
0: Berarti kalau kamu akan perjalanan itu menempuh waktu kurang lebih 2 jam, kamu akan berangkat 2,5 jam
1: sebelumnya. Iya, 2,5 jam atau bahkan mungkin lebih sedikit nggak apa-apa. Yang penting suasananya nyaman di perjalanan, tidak kemerungsung. Ya. Bahasa Indonesianya kemerungsung itu apa ya?
0: Terburu-buru. Nah,
1: terburu-buru itu kan kesusu. Kalau kemerungsung itu, pokoknya intinya ngono kuwi lah. Kita suasananya jadi enggak enak hati di jalan.
0: Iya sih, betul sih. Berarti jadi sama kita, aku juga. Kalau acara atau perjalanan itu kegiatannya 1 jam,
1: mending kita untuk lebih
0: tambah waktu lagi.
1: Dan jangan lupa untuk di perjalanan itu kita jangan sampai ngutak-ngutak waktu. Jadi kita mending ngalai untuk menyisakan waktu kita untuk perjalanan. Jadi kita masih ada sisa waktu untuk istirahat dulu ataupun untuk apa-apa dulu selama acara belum berlangsung atau selama belum sampai di lokasi kerja.
0: Berarti kalau kamu berangkat kerja, perjalanannya cuma 30 menit, kamu akan berangkat berarti 1 jam sebelumnya kan?
1: Kalau bisa 1 jam, ya minimal kalau cuma perjalanan 30 menit ya 45 menit disiapkan untuk perjalanannya. Karena kalau kita terlalu rasanya ora penak ya toh. Enggak nyaman. Dan gayanya enggak nyaman.
0: Ya, betul sekali Kawan Rasika. Kayaknya juga habit seperti ini udah biasalah ya bagi kawan-kawan ayah bunda di
1: masyarakat di
0: jalan raya saat ini.
1: Iya. Udah biasa apalagi yang ada di sana di Cangkiran dan sekitarnya, Boja dan sekitarnya untuk terus menanamkan waktu lebih di dalam perjalanan.
0: Ini contoh kayak Pak Bowo Artanto nih, mbuh ono apapun jam 6 harus sudah sampai Demak.
1: Ini ya karena kan? Sudah menjadi komitmen beliau untuk
0: asik.
1: Jam samene tekan kene, jam samono tekan kono.
0: Ya kan?
1: Bowo Artanto kawan kita yang disiplin.
0: Kita lihat ya setiap pagi ya, kenapa kita munculkan informasi pertama Semarang Demak Kudus dari beliau ya, karena memang beliau komitmen jam 6 kita tekan Kudus, kita tekan Demak.
1: Dan juga beliau ini anunya jamnya itu orang tahu munggah medun, orang
0: tetek
1: tahu
0: ya.
1: Tetap
0: makanya.
1: Jam 6 ya jam 6
0: no. tetek
1: dan kok bisa se komit itu setiap harinya, kita ikut berbangga dan ikut respect kepada Bapak Bowo Suhartanto. Selamat
0: terus
1: pagi.
0: Terus juga kawan-kawan yang lainnya kayak yang jam 6 pagi itu kita hafal rutenya itu langsung kita munculkan ya, karena memang beliau-beliau adalah yang komitmen di jalur-jalur tersebut ya enggak sih?
1: Yeah.
0: Jam 6 itu sudah harus sampai di titik ini, jam 6 harus sudah sampai di sini, itu kayak wow.
1: Jurusannya Pak Bowo juga pasti ya ke sana, ke sana, ke sana.
0: Oh iya, betul.
1: Dia juga punya jalan alternatif beberapa yang tidak dilupakan, misalnya sini agak tersendat lewat sana, sana tersendat lewat situ. Nah, dia punya 3 alternatif minimal yang biasa dilewati setiap harinya.
0: Terus kayak Pak Rasep Abritia yang bicaranya jam 6.20 itu
1: sampai
0: sudah
1: kota lama.
0: Yes, 6.20 itu sudah lepas dari jalan RM Hadi Subeno, Mijen ya, Pak Mufid juga bagaimana caranya jam 6 itu paling tidak harus masuk kota Semarang dari Karangawen. Itu kayak ibaratnya kereta, kita ikut mereka aja gak bakal ketinggalan nih loh.
1: Iya,
0: ya kan ada jamnya.
1: Jadwal.
0: Ada, iya betul, ada jadwalnya.
1: Tenang, tenang. Pak Imam juga tadi mantap. Sudah ke Rasika tadi waktu mau berangkat. Selamat pagi Rasika.
0: Asik.
1: Selamat pagi Pak Imam. Pak belum berangkat. Sebentar nih, beberapa menit lagi katanya.
0: Oh.
1: Langsung parkir di depan Rasika terus ngobrol sebentar.
0: Oh pantes.
1: Saya masuk dulu Pak. Oh iya wis, sama-sama tugas ya. Oke. Selamat pagi, selamat bertugas Pak Imam untuk mengantar cucu ke sekolah.
0: Iya. Pagi ini cukup ini ya kawan Rasika, cukup semeriwing aura dan juga cuacanya.
1: Dingin.
0: Adem ya, betul sekali. Pagi hari ini kawan Rasika, aku naik motor ya, makanya aku terasa anginnya tuh bus-busnya tuh klebete.
1: Lah aku naik apa? Aku juga naik motor.
0: Ya enggak, maksudnya aku cerita di depan kawan-kawan Rasika yang udah numpak mobil-mobil gitu. Ya
1: ini dingin banget ini pagi hari ini, cukup dingin. Mungkin suhunya di sini mungkin sekitar 20-an ya. Kalau di Dieng mah minus 6 derajat coba. Minus 6 derajat.
0: Nah, gemes banget. Mau ke
1: sampai ada apa namanya salju itu setelah.

0: jelas.
1: Wah, apalagi nanti di bulan Agustus ya, di yang Culture Festival. Wah, ini agendanya agenda internasional lagi loh ini. Salah satu agenda kebanggaan Provinsi Jawa Tengah kalau untuk sport tourism adalah Borobudur Marathon yang juga akan sebentar lagi digelar akhir tahun nanti. Kemudian untuk festival budaya seni itu adalah Dieng Culture Festival yang menjadi salah satu event dan juga agenda kebanggaan Jawa Provinsi Jawa Tengah karena skalanya sudah internasional dan sorotannya sudah luar biasa sekali. Berarti nanti waktu Dieng Culture Festival 28 sampai 30 Agustus 2026 lagi suhu-suhunya, lagi dingin-dinginnya juga di sana. Ya,
0: mungkin lagi dingin-dinginnya atau Agustus kan. Hmm. Jadi musim bunuh pas. Suhunya enggak tahu susah.
1: Kamu pernah di sana waktu pas musim bunuh pas gini enggak?
0: Belum pernah. Ya, ke sana di musim biasa. Di musim biasa ya, tapi dingin ya.
1: Sebagai pecinta dingin, aku suka banget, pengen banget ya ke tempat-tempat dingin kayak gini. Ke tempat-tempat dingin pas puncak-puncaknya dingin gitu loh.
0: Di Telogo Menjer, di Telogo Warno, Telogo Merdada, dan lain sebagainya.
1: Cuma sayangnya di sana tuh gak bisa, gak ada transportasi online gitu loh.
0: Oh lah, dari Wonosobo gak ada.
1: Apa?
0: Dari Wonosobo gak ada.
1: Ya, ya kalau dari Wonosobonya ada, cuma kalau pas di Diengnya tuh kan nah, Rono Rene Riwari Mine kayak loh.
0: Ya pakai Revo
1: ojek gah.
0: Oh ademe pol ya.
1: Ya bukane ademe pol gawane rono iki wegah.
0: Dalane yo angel.
1: Ya moh. Aku tidak suka perjalanan jauh numpak motor.
0: Ya.
1: Boyoan
0: melaku.
1: Kemarin kan ada kamarasi yang ke Dieng ya, Pak Sopo ya wingi iki ya.
0: Oh iya, kemarin beberapa hari.
1: Ya kan yang lewat Kaloran.
0: Iya, beberapa hari lalu itu hari Sabtu atau hari Senin itu.
1: Kemarin pun yang ke Kaloran sing lewat Kaloran tuh lo inget kan.
0: Kemudian lewat Tambi itu.
1: Yang lewat Kaloran iki Pak Sopo ya, kemarin iki lo Pak Dwi. Ini Pak Dwi nih.
0: Sudah sampai itu
1: tuh kemarin ya, dari Bukit Kencana Tembalang menuju Dieng. Ya kemarin waktu jam 10 lebih 30 sudah sampai Dieng. Dari kawasan Bukit Kencana, kemarin Bukit Kencana Tembalang jam 6.40 sampai Dieng 10.30.
0: Iya, sangat lancar. 6,
1: 7, 8, 9, 10, 4 jam.
0: 4 jam.
1: Kemarin Dieng. Ya. Kemudian, apa nih ya yang menarik ya, selain Sayong gitu, selain Sayong sama Kali Gawe gitu. Apa ya yang rame-rame ya Kawarasika? Oh ini ada Pak Linggar nih.
0: Pagi Pak.
1: Pak Linggar ngasih informasi ini, saya kemarin di puncak Gunung Prahu Dieng Mas, hari Minggu pagi.
0: Oh Minggu pagi.
1: Tapi suhunya 7 derajat.
0: 7 derajat ya, adem udah itu bagi kita ya.
1: Aha, mau. Puncak oh kalau ke Gunung Prahu tuh lewatnya Dieng toh?
0: Oh aku malah belum pernah.
1: Oh belum pernah. Tapi tahu kan kalau ke Gunung Prahu lewat Dieng?
0: Tahu Gunung Prahu tahu ya dari peta itu. Belum pernah ke sana, Pak.
1: Ini kemarin hari Minggu katanya Pak Linggar, hari Minggu pagi 7 derajat. Wih, 7 derajat. Itu kalau 7 derajat ibaratkan kita nyeduh air panas langsung
0: adem ya.
1: Dalam beberapa menit itu.
0: Kalau kita minum ya kan? Nanti kita turun ke Wonosobo, lidahnya sudah ini
1: sudah apa?
0: Sekasap. Nang kono adem tapi begitu nang isor cek panas.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Maksudnya?
0: Ya kalau di sana kan dingin langsung dingin, tapi kalau kita minum rasanya sudah dingin, tapi kalau kita turun ke Wonosobo lidahnya kasap. Aduh, ternyata sih panas. Tapi rasanya kalau di atas kan karena suhu dingin, sekitar dingin, jadi rasanya udah kayak dingin, tapi sebenarnya itu masih panas. Suhunya itu masih panas. Kasap.
1: Di Jawa Tengah tuh berarti masih ada daerah-daerah yang bersalju, bisa ya? Dingin kayak gini ya. Dan ini sampai 7 derajat, 5 derajat, 6 derajat yang kemudian kemarin kamu bilang dia yang puncaknya sampai minus 6. Pengen bikin villa deh di sana deh.
0: Ngeteke ini ya apa? Kayak joglo gitu untuk penginapan.
1: Ya aku kalau semuanya apa konglomerat atau apa-apa gitu, aku langsung bikin resort bintang 5 atau bintang 4 gitu sih di kawasan sana.
0: Di Dieng.
1: Iya, tapi ya konsekuensinya babat hutan atau jodeng.
0: Tidak usah,
1: ya betul sekali. Biarkan ini aja, biarkan tetap adem. Kalau nanti berdiri villa-villa dan resort-resort semakin banyak, malah justru nggak bisa semakin dingin kayak mempertahankan 7 derajat sampai
0: minus 6. Jadi rumah-rumah ya jadi panas.
1: Iya, betul sekali.
0: Mungkin pagi hari ini di daerah selain Dieng yang dingin mana?
1: Selain
0: Kaloran,
1: Dieng?
0: Kaloran atau Sumawono.
1: Iya,
0: tapi ya dinginnya yang nggak seberapa ya.
1: Limbangan ya, adem nggak sih Limbangan? Iya, Limbangan Sumawono kan sedaan ya.
0: Iya, tapi ya dinginnya paling suhunya berapa? 10,
1: sebentar aku mau tanya,
0: 15,
1: puncak tertinggi Jawa Tengah itu mana?

0: Tertinggi Jawa Tengah mungkin
1: Dieng itu. Dieng itu mungkin. Nah, kalau gunung, gunung tertinggi di Jawa Tengah itu gunung apa?
0: Gunung Slamet kayaknya ya.
1: Oh iya, yang waktu itu cerita ada Kawah Rasika yang rumahnya di lereng Gunung Slamet ya enggak sih?
0: Kayaknya Gunung Slamet, kalau enggak Gunung Lawu, Gunung Slamet.
1: Daerah apa kemarin lereng Slamet ki ada Kawah Rasika yang cerita dari Slamet? Pokoknya daerah Pemalang itu loh.
0: Guci, Guci. Bukan ya?
1: Bukan. Daerah apa desa, bukan tempat wisata kok, desa kok. Tempat tinggalnya Kawah Rasika yang asalnya dari lereng Gunung Slamet sing. Ah, udah lama sih tapi sih lupa pasti. Ya wis pagi hari ini bagaimana situasi lalu lintasnya ya Kawah Rasika ini kayaknya masih baik dan landai-landai dan lancar-lancar saja. Pak Tarto, selamat pagi.
2: Selamat pagi Rasika yang terhormat. Mohon konfirmasi jalan nih, mau sidang di Pengadilan Negeri Ungaran dari Jepara. Bagaimana situasi kondisi jalan, lewat mana sebaiknya? Mohon konfirmasi. Terima kasih, Mas.
1: Oke, matur suwun. Silahkan pertanyaannya Pak Tarto dijawab sama kawan-kawan ya. Ini ada Pak Rizky Septa nih.
0: Ke kota
1: Ungaran. Betul, Pak Rizky Septa mau ke Jeporo.
3: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi, Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi hari ini di tanggal 14 Juli tahun 2026. Pagi ini mengarah ke arah timur, ke arah kota Jepara, Pati, Kudus. Pukul 6 persis melintas di daerah yang sering basah, di daerah Pantai Es. Cuman ini hanya basah-basah aja ya di lajur kiri saya melintas ini. Untuk lalin masih tetap sama, ramai lancar, tidak ada kesendatan kedua arah. Nanti ke arah Jepara dulu, di info lagi ya nanti dalam perjalanan.
1: Oke, oke.
3: Begitupun, lanjut. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: 622 masuk di lingkar Demak ya. Sepertinya di TL lingkar Demak itu pas di pertigaannya habis ada laka pun. Ada petugas untuk kendaraan yang terlibat sudah dinaikkan ke mobil petugas juga. Sedang ada proses identifikasi tadi, kayak reka ulang gitu loh. Gitu pun, kalian masih lancar. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Rizky Septa. Nah itu ya informasinya sementara masih baik untuk koridor Semarang Demaknya kan yang paling jadi perhatian dan juga sorotan. Semarang Demaknya sementara masih oke. Termasuk juga menjawab pertanyaan Anda yang tanya Semarang Kudus dan sebaliknya ya.
0: Sama, hampir sama.
1: Sama, hampir sama, betul. Kan lokasi yang Anda khawatirkan kan KS, ya kan? Nah, sementara dua lokasi tersebut masih baik.
0: KST lah.
1: Oh iya, betul. KST lah ya, betul. Ini Pak Bo Artanto juga nih udah sampai mana.
4: Halo, Bo. Selamat pagi, kawan Rasika.
0: Pagi.
4: Selamat pagi, Mas Yuda dan Mayret Jamal. Kembali menyapa di hari Selasa, hari ke-14 di bulan Juli. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 7 menit sampai di jembatan Tuntang Buyaran alias jembatan Kali Kondang Demak. Untuk cuacanya cerah ya. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan Kali Kondang ini lalu lintasnya los. Tidak ada catatan apapun ya di sekitar lokasi-lokasi yang terkenal karena genangan sayung juga. Pagi ini yang arah dari Demak ke Semarang kering ring ring ring, yang arah saya hanya basah-basah jalannya bekas dipel. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 24 menit saya sudah sampai di TL Trengguli. Tadi saya lewat kota Demak ya untuk menghindari lingkar. Kawan Rizky Septa yang lewat lingkar ini unda-undi di belakang saya sedikit kelihatannya. Cuaca masih cerah di Trengguli dan lalu lintasnya juga los. Matur nuwun. Kalau saya spare waktunya itu sekitar setengah jam mas. Jadi kalau misalnya amit-amit ada ketersendatan atau apa di jalan setengah jam itu saya masih tidak telat masuk sampai kantor. Matur nuwun
1: Pak.
0: Ada dua kata yang kita catat, unda-undi dan amit-amit. Kata-kata Jawa kuno ya Pak. Unda-undi itu apa jalan? Kacak sih dan amit-amit ya.
1: Oh ini ada Pak Fauzan nih. Pak Fauzan udah sampai kantor di Mayong.
0: Alhamdulillah kasih.
1: Dari Semarang.
0: Waduh, berangkatnya jam berapa? Berangkat
1: jam berapa Pak? Lo betul pertanyaan kita pertama kue ya.
0: Jam berapa ini sudah sampai?
1: 6.30 sudah sampai Mayong.
0: Setengah pitu wis tekan kantor. Berarti beliau berangkat tadi masih jam 5-an nih. Bunjul Siti.
1: Iya kali 5-an kali ya. Hmm. Waktu aku kemarin ke Unis Nujeporo juga 1,5 jam. Hmm.
0: Nih aku lancar. Baru raup tadi sudah berangkat.
1: Pak Fauzan sudah semangkat ya.
0: Pak Fauzan sudah OTW.
1: Hmm. Makanya kadang biasanya kalau aku lihat di media sosial tuh yang sering tuh kayak orang-orang yang commute dari Bogor ke Jakarta. Dari mana? Dari Tangerang atau dari Rangkas Bitung sana ke Jakarta. Bagaimana perjalanannya? Bagaimana? Sebenarnya masyarakat kawan-kawan Rasika di Jawa Tengah tuh juga
0: gitu.
1: Cerita-cerita kayak gitu tuh juga oke jane ya.
0: Iya.
1: Perjalananku 2 jam dari Pati ke Semarang PP setiap hari.
0: Paling beda lokasi aja tapi perjuangannya sama.
1: Perjalananku setiap hari dari Semarang menuju arah ke mana lagi?
0: Sukorejo.
1: Sukorejo perjalanan.
0: Pak Sukorejo mana Pak Anu itu dari apa? Yang lewat Mbojo kemudian Semarang itu mana?
1: Pak Agung Hananto.
0: Heeh, itu mana Sukorejo bener ya? Sukorejo Mbojo sampai Semarang lho. Lewati alas lho. Lewati hutan-hutan dan dingin lho. Setiap hari lo ya itu perjuangan itu. Mm-hmm. Perjuangan dan doa itu.
1: Oh, cuma tapi kayak kurang menarik kong kawan-kawan Rasika meski perjalanannya jauh dan panjang kan cuma aming jegidek di dalam mobil. Sementara kalau konten-konten orang-orang commute dari Jabodetabek ke sana kan di kereta, pertama ya. Dia naik ojek dulu dari sini sampai sini, terus kedua naik kereta line ini ke sini transit di sini, rush hour-nya bagaimana, terus naik kereta dari sini ke sini, terus naik bus Transjakarta dari sini ke sini, terus habis jalan itu, kaki, terus ganti halte.
0: Sampai kantor salto.
1: Iya ya, benar mereka yang bikin menarik karena commute-nya itu
0: banyak ini ya angkutan ataupun
1: kendaraan yang harus contoh Pak Bawo Artanto tiap hari perjalanannya apa Semarang Kudus beratus-ratus kilo tapi kan cuma di belakang Innova nggak menarik dong untuk dikontenin.
0: Tengok kanan tengok kiri ya wis paling anu pinggir jalan ya nggak ada ini stasiun nggak ada apa-apa ya mungkin itu bedanya
1: iya
0: di sana sini ya. Tapi juga menarik karena kanan kiri kita itu kan apa? Masih hutan kalau yang lewat Sukorejo masih alam. Kemudian kalau yang ke arah Sayung mungkin pantai kanan kiri kadang ada rob ya mungkin bisa jadi konten juga itu. Dicatat
1: kalau pas ada insiden. Ya.
0: Juga mungkin kanan kiri kadang-kadang ketemu dengan apa namanya masyarakat yang lagi cari ikan mancing ketemu Pak siapa yang perjalanan ke pantai membawa jolo itu juga bisa menjadi konten tersendiri sih. Ini apa ini?
1: Iya.
0: Ini kemarin.
1: Udah selesaiin dulu kalimatmu.
0: Udah selesai.
1: Oke, matur suwun ini Pak Oscar ngasih atensi mengenai tiang listrik yang roboh di pertigaan belakang itu loh yang sejak kemarin.
0: Iya, di Muhyamin.
1: Betul, di Jalan Muhyamin Ungaran. Kemarin sudah dilakukan pengecekan kok Pak Oscar, mohon ditunggu ya. Kemarin sore itu sudah dilakukan pengecekan dari Telkom, dari PLN itu sudah ngecek di sana. Informasinya itu tiang ini, tiang WiFi.
0: Jebol ya.
1: Betul sekali.
0: Karena ketabrak atau kesenggol kayak mobil besar.
1: Yes, Pak Sutrimo.
5: Selamat pagi Rasika. Saya mau ke Pati, perjalanan yang terbaik.
1: Nah itu udah banyak info ya Pak Sutrimo. Tadi sudah banyak yang sampai terengguli melahan tuh kondisinya masih
0: lancar ya Pak pagi hari ini.
1: Lancar aja.
0: Betul. Segera berangkat Pak.
1: Yuk, Pak Eko, tanah Mas.
6: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal. Melaporkan dari Jalan Walter Mongin Cidi melintas ke Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke arah bandara lancar pun jam 6 kurang 10 belum ada kontraflow di Jalan Brigjen Sudiarto melewati Jalan Purian Jasmoro perempatan mau nyebrang ke arah bandara itu TL Tionghoa Iwan. Di sebelah kiri ada mobil agak melintang, mungkin bermasalah di bannya atau di asnya ya. Tadi kok di bagian ban kok kelihatan ada bekas benturan, terus di dekat pintu pengemudi itu juga agak penyok. Agak melintang tadi pun menutup lajur yang mau belok kiri, cuma aman lah itu yang jalur, nggak
1: ya.
6: Ramai sih ya, jadi bisa dikondisikan. Itu aja laporannya bud. Kalau mobilnya masih bisa jalan mungkin langsung hilang nanti. Tidak ada di tempat, tapi kalau belum bisa jalan ya mungkin agak menunggu bantuan, tapi aman jalurnya itu pasti. Terima kasih, Bun.
0: Terima kasih, Pak Eko.
6: Ini sudah sampai bandara, cuaca cerah, matahari agak semerot. Selamat pagi kawan Plastika, selamat pagi semuanya.
1: Oke.
6: Oh iya, Bun, hari ini hari gerakan ibu-ibu antar anak sekolah ya, Bun. Kita lihat perbedaannya sama kemarin. sama atau tidak?
1: Oh gitu. Kemarin bapak-bapak. Gerakan unofficial ya.
0: Sekarang ibu-ibu.
1: Oke, okay. Pak Aziz Noverdi.
7: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan Rasika semuanya. Menyapa kembali ya di edisi Kelana Pagi di hari Selasa, hari yang ke-14 di bulan Juli tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Izin melaporkan update lain ya Mas Yuda dan Bung Jamal, meluncur dari kawasan Industri Tambak Eji menyusuri Jalan Pantura Wali Songo masuk Prof Hamka. Ini posisi saya sudah berada di BSP City. Untuk aktivitas lalin saat saya melintas masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Belum ada notit, hanya saja catatannya tadi di tanjakan KTI itu truk yang dari kemarin masih belum terevakuasi.
1: Oh iya.
7: Padahal itu dekat dengan kantor di sub ya. Enggak tahu tuh kok lama banget evakuasinya. Gitu ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali. Buat kewarasikan untuk tetap semangat, ekstra waspada, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain, jaga jarak aman, jaga kesehatan, dan tentunya jangan lupa sarapan pagi hari ini. Begitu Mas Yuda dan Bung Jamal yang bisa diinformasikan. Terima kasih dan tentunya selamat bertugas. Thank you.
1: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi yang selalu juga sama konsisten
0: semangat,
1: jam
0: semangat,
1: 6 ya.
0: Semangat.
1: Mantap, mantap, mantap. Nah, ini di depannya, depan apa belakang nek Pak Rasep Afritiyatu?
0: Di belakangnya.
1: Belakangnya.
0: Ini beberapa kilo.
1: Ini situasi di Jalan RM Hadi Sukmono Mijen Kota Semarang.
0: Pasar Aceh menuju Pasar Mijen.
8: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi.
8: Welcome back. Pasar Aceh ini sudah mulai ramai tapi masih mengalir ya, masih berjalan. Mas Yuda, gunung tertinggi di Jawa Tengah itu Gunung Slamet. Kalau desa tertinggi itu di Dieng itu Desa Sembungan kalau nggak salah itu desa tertinggi di Jawa Tengah.
1: Pada makan apa ya di sana ya pagi ini ya sekarang ya?
0: Kalau di sana mah apa-apa enak, aneh adem.
1: Oh iya, oh gitu.
0: Desa Sembungan itu ketinggian 2.300 meter DPL dan terkenal sebagai negeri di atas awan. Titik pendakian menuju Bukit Sikunir.
1: Nah, itu oh di situ.
0: Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Luar biasa
1: tingginya. Cuma waktu
0: tingginya.
1: Itu aku ke arah Sikunir, tapi aku masih celana pendek masih oke sih, masih tolerable gitu loh. Berarti bukan ini ya, bukan puncak-puncaknya lagi dingin-dinginnya ya.
0: Dinginnya.
1: Pantes.
0: Itu 2.300 desanya di sana ya. Rapat RT kali ini akan diselenggarakan siang. Ini yuk kewademen kabeh.
1: Lah awan ido kerja.
0: Lah sore ya, misal tapi wong kono biasa ya. Kalau di sini rapat RT kan bar mahrib.
1: Berarti kok ini orang-orang di yang sana nek genduren juga kok ini awan kali sore kali ya ora bakal bengi. Iya,
0: barasar.
1: Wis akhir iki genduren bengi-bengi.
0: Terdek-terdek
1: ngene pas.
0: Oh iya. Nek wong kono ya mungkin wis
9: biasa. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Yuda Bun dan Bung Jamal.
1: Waalaikumsalam Pak Ibu.
9: Dari jalur Pasar Waru Pragen ke arah Banjar Jawa Genuk, jalur alternatif. Saat ini terpantau ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2 menuju ke arah Kota Semarang. Ke arah sebaliknya masih senyap ya, tidak begitu padat. Kemudian masuk di jalur Kaligawi, ini juga terpantau ramai lancar. Ada potensi penyempitan jalan di depan Rumah Sakit Sultan Agung, ada sebuah dump truck ya yang memuat material badas ini berhenti di samping sebelah kiri. Entah mulai kapan ya, ini pagi ini masih terpantau belum terlihat ada evakuasi. Ada sedikit ketersendatan karena dari dua jalur menjadi satu jalur. Untuk kawan Nasika yang mau lewat jalur Kaligawi ke arah kota, mohon mengambil jalur sebelah kanan. Demikian ini untuk berikutnya, saya hari ini mau ada kegiatan di Solo. Ini masuk entry tol Mukdiarjo Genuk. Mudah-mudahan nanti perjalanan lancar. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal, untuk video truk di depan Rumah Sakit Sultan Agung nanti saya kirim setelah ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk kawan Rasika dimanapun Anda berada.
1: Wah, nek ono sesuatu pokok ning kan ning es ngene iki wis.
0: Ambekane langsung rada tertahan iki.
1: Mau ras banget kowe.
0: Maksud aduh. Gone ya persis yang winginane lho iki.
1: Yes.
0: Dekatnya ini rumah sakit tumpuan beton-beton
9: yang sampai sekarang belum dievakuasi. Terima kasih.
1: Posisinya yang arah Semarang ya, Kawah Rasika, atau yang arah ke kota ya. Ini ada laporan truk mogok di kawasan Jalan Kaligawe
0: dan
1: Raya.
0: Menyempit.
1: Betul.
0: Jalurnya.
1: Oh, ini ada Pak David Dian Saputra nih juga ngasih info nih. Selamat pagi, ada truk trouble ya di kawasan Jalan Kaligawe arah menuju ke
0: Semarang.
1: Kota atau arah menuju ke Semarang. Sementara merambatnya masih pendek ya Kawah Rasika untuk update-nya ya, tapi untuk perkembangan nanti ke depan bagaimana kita cek lagi, tapi untuk jam 6.30 ini masih baik mengenai informasi truk mogok ya di kawasan Kaligawe ini, Terboyo ada truk patah as arah kota. Oke, matur suwun informasi aja kawan. Untuk yang tadi bertanya Kudus Semarang, Jeporo Semarang ya, sementara masih oke aja, belum perlu lewat mana-mana, kecuali kalau nanti antrian sudah sampai genok, langsung belok Walter Mongin CD aja, wis gampang ya. Sementara jadi, untuk di koridor yang selain K tadi yang ada masih, laporan truk mogok masih oke, masih baik.
0: Lewat Walter nanti lewat lingkar.
1: Lingkar mana?
0: Lewat jalan apa namanya? Walter Mongin CD masuk ke arterio lingkar.
1: Pak Mufid.
10: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda.
0: Selamat pagi
10: kawan Rasika, jam 6.07. Ini saya sudah melintas di pertigaan Manggarai atau Pucang Gading. Kami melaporkan ngalih dari Tegalarok Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi. Dari flyover Ganepo Pasar Meranggen, terus kemudian di pertigaan Penggaron tadi ada truk dam trouble, kelihatannya sejak kemarin sore sampai pagi hari ini juga masih ada di tempat.
0: Aduh.
10: Dan ada dua truk di sisi kanan yang mengarah ke barat di atas jembatan, yang satu mungkin sedang membantu ya, sudah mulai tersendat tadi untuk arus yang dari arah timur ke barat. Dan yang dari arah barat ke timur nih juga sementara masih lancar. Monggo segera Semarang, berangkat saja ya, nanti timur, supaya terhindar dari kepadatan di jembatan pertigaan Penggaron. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Mufid. Ya Allah, ini ramenya.
11: Bang Jamal, Bang Yuda, ini jam 6.13 sudah sampai di depan ada SMA 2 depan ada. Ini juga sudah cukup tersendat ini. Dari pertigaan yang masuk SMA 2 sampai pertigaan Selada. Oh, ternyata ini penyebabnya ada truk.
0: Ya Allah.
1: Ya Gusti, truk mogok lagi.
0: Pasang kita truknya ini.
11: Jadi padat.
0: Menyempit
11: sebelah ataukah parkir ya, tadi enggak tahu, tapi kelihatannya trouble sih baru saja. Oke. Ayo berangkat teman-teman semuanya.
0: Ayo.
11: Semoga pagi hari ini
0: lancar. Untuk mual juga nih.
11: Selamat
0: kepikiran pagi,
1: salam mual sehat.
0: Kepikiran truk-truk kui, Pak.
1: Jadi di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, laporannya Pak Mufid ada dua truk mogok, satu di Penggaron, satu di Sendangguwo.
0: Itu Sendangguwo ya maksudnya sudah ya?
1: Ya, kurang lebih sekitar Sendangguwonan lah. Ini laporannya Pak Ma'ruf juga nih, Pak Ma'ruf dari Semarang ke Blora. Tuh Pak Ma'ruf sementara sampai dengan kawasan Meranggen Karangawanya masih baik ya? Masih lancar situasinya, jembatan Pucang Gading ada truk mogok ketersendatan sampai supermarket. Arah Semarang tuh truk mogoknya Pak Ma'ruf?
0: Nah, ke kota.
1: Ini ada Pak Rauful Umam nih. Kayaknya lagi rame-ramenya di Formosa. Nanti dulu ya. Ternyata sudah jam 6.30 lebih. Nanti kita update lagi setelah pariwara. Tetap di Kelana Kota sampai nanti jam 9 pagi.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: Lu tadi bilang langsung mual tuh menurutku lucu sih.
1: Rasanya kepikiran langsung. Waktunya kayak nyang apa?
0: Aduh. Nyandet gitu. Jam 6 pagi langsung ada informasi 3 truk mogok di jalur utama ini, rasanya langsung mual-mual langsung males nuke lu ya rasanya.
1: Kayak nahan-nahan gimana gitu lo. Di perutnya
0: aduh,
1: itu rasanya.
0: Aduh.
1: Kepikiran kawan-kawan kayak. Tapi ya emang gitu rasanya kayak piye aduh. Lah kok di 3 lokasi dan melihat truknya itu gede-gede sak diblas gitu
0: mual.
1: Aduh. Mikirannya langsung ora penak. Efeknya ke mualnya. Ya wis kawan-kawan mohon bersabar dan hati-hati serta melihat situasi kondisi bila terjadi ketersendatan di lokasi yang sudah kita sebutkan tadi ya.
0: Dari 3 laporan truk mogok tadi yang kita dapatkan, 1 di Jalan Kaligawe Raya depan Unisula, kemudian yang kedua di Jalan Brigjen Sudiarto di Sendangguo sekitar SMA Negeri 2 dan sekitar Penggaron sudah ada kepadatan sudah. Cuma kadarnya ya masih kepadatan pendek-pendek saja Kamarasika. Aku belum bisa memantau yang di Kaligawe soalnya CCTV di Terboyo itu mati semenjak peningkatan mutu jalan.
1: Masih belum bisa
0: terlihat. Iya, masih belum bisa diakses.
1: Hanya dari Anda semua yang dikirim ke kita yang bisa kita lihat ya.
0: Cuma kayaknya sih feelingku sudah panjang sih lah. Ini soalnya sudah ada pertanyaan-pertanyaan. No, genduk-genduk arah Semarang kenapa-kenapa.
1: Oh, berarti sudah sampai sana nih.
0: Nah iya. Itu tadi siapa yang tanya menuju arah Semarang ya? Dari Jeporo, dari Demak, dari Kudus, dari Pati menuju Semarang. Wis langsung masuk Walter Mongi sedia aja.
1: Ya, lewat
0: masuk Walter Gayam Mungi. Sari.
1: Lewat Arteri.
0: Tapi toh kalau lewat Walter Mongi sedia... Wah, yuk angel juga sih. Lah soalnya di Sendangguo ada truk mogok juga kok.
1: Ya di antara yang sulit tetap ada yang agak ringan gitu loh.
0: Oh.
1: Minimal kalau lewat arteri ya lebih sudah masuk kota kan.
0: Arteri
1: Soekarno-Hatta.
0: Soekarno-Hatta.
1: Ini coba nanti dibandingkan ketika harus lurus lewat Kaligawe. Kan tentunya ketersendatan di sana juga padat. Tapi pilihan ada di tangan Anda.
0: Betul, Kamarasika. Saya mual. Pokoknya kalau Anda lurus toh mau menuju arah Kaligawe ya ketemu sama termogonya nih saat ini kalau based on pertanyaan kawan-kawan tekon genak-genuk ini berarti sudah sampai genuk iki. Arah menuju Semarang ada truk mogok ya depan.
1: 3 minggu tanpa rame koyok gini kok begitu rame kok sedih rasanya.
0: Terus keluar di atau lewat Jalan Walter Mongi Sidi ya tantangan Anda tetap ya. Nanti di Jalan Brigjen Sudiarto sekitar Sendangguo ada truk mogok. Kalau Anda lewat arteri Soekarno-Hatta ya ini traffic light perlimaan Tlogosari ya lagi puncak-puncaknya ya.
1: Rame-rame nih.
0: Ya, monggo Anda mau memilih tantangan yang mana?
1: Semuanya.
0: Karena ada. Semua rute dan juga semua jalur penuh dalam tanda petik ada hambatan dan tantangan semuanya.
1: Penuh dengan kesabaran dan
0: yes.
1: Ketersendatan ada di sana.
0: Ini Pak Roful Umam ngasih info lagi puncak-puncaknya di kawasan Formosa nih.
1: Bahaya nih.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi,
2: sepertinya
1: Pak.
2: Jalur gubuk pagi ini akan krodit dikarenakan ada kendaraan yang mogok.
0: Allah Akbar, serius?
2: Nih, truk gandeng. Duh, repot nih. Yakin pasti akan krodit tadi ini nanti. Oke, itu dulu ya.
1: Oke, Pak. Terima kasih.
2: Maaf, informasi dan videonya pendek ya. Itu tadi sekitar jam 6.25 saya melewati pom bensin di baratnya pom bensin gubuk gitu. Jadi posisi kendaraan itu mengarah ke arah Semarang. Tergandeng kendala sepertinya sehingga itu tadi sih sudah terjadi keterlambatan tapi belum begitu krodit ya, tapi saya yakin setelah saya lewat saya yakin sepertinya akan tambah krodit karena nggak ada yang mengatur lalu lintas Pak Polisi maupun petugas yang lain mengatur lintas nggak ada sama sekali. Barangkali bisa menjadi pertimbangan apa informasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk membantu kelancaran lalu lintas pagi ini di jalur Gubuk Semarang atau sebaliknya.
0: Oke, matur suwun informasinya. Tadi siapa kawan Raska yang mau menuju arah Purwodadi, Blora dan sekitarnya ya. Tantangan pagi ya Pak Brian ditambah 1 ada laporan truk mogok di Gubuk.
1: Dan itu arah ke Semarang juga. Tapi mungkin kalau yang Formosa itu sebentar lagi rame, habis itu jam 8 gitu akan mulai berkurang lagi.
0: Ini ada Pak Dono Nugroho nih.
3: Halo, info aja Pak Sudah Pak Jamal. Tadi waktu melintas di Jalan Brigjen Sudiarto ada trouble. yang arah ke Semarang, tepatnya sebelum SPBU Senagua atau SPBU Brigjen Julianto. Jadi menimbulkan kemacetan yang cukup panjang karena memang badan truk itu persis di tengah jalan. Itu Mas Yudha Jamal, untuk sur. Jam 6 lebih 27 menit saya sudah melintas di Kuripan, tempatnya di SMK Garuda. Untuk kondisi lalu lintas ramai lancar dari kedua arah. Matahari juga sudah bersinar terang. Itu info lalu lintas sementara. Matur suwun.
1: Matur nuwun Pak Dono.
4: Jam 6 lebih 42 menit saya melintas di depan pos-posan. Kondisi seperti ini cukup lancar kategorinya masih dapat.
1: Oh, lancar.
4: Tidak ada kendaraan, hanya memang seperti ini pasukan sepeda yang dari arah Tugu itu memang luar biasa. Ini mengular sampai di depan pabrik saya, Mas.
0: Mengular sampai pabrik saya katanya Pak Dodo ya.
1: Wih. Okay. Kayak ini katanya lancar ini.
0: Ya, udah bertahun-tahun lewat gubek kok.
1: Lancar ya, walaupun ramai ini rak karuan.
0: Ya, matur suwun ya informasinya untuk rute Semarang Gubeg pagi hari ini. Kok ternyata berarti Semarang Gubeg ada tiga, satu di Sendangguwo dan juga Penggaron Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, dua di Gubeg. Tiga ada di Gubeg.
1: Di dekatnya Formosa.
0: Betul, ada tiga truk mogok waras kelaporan pagi ini di sepanjang jalur Semarang Gubeg. Yuk kita geser dulu, ada beberapa informasi dari kawan-kawan di wilayah Kabupaten Semarang. Ini ada Pak Heri, Om Yuda, Om Jamal, selamat pagi di daerah Leangan Kalirejo sampai dengan Ungaran Kabupaten Semarang. Jam-jam pagi kayak gini toh, truk-truk banyak sekali pada lewat. Muatan batu pada jalan semuanya sangat mengganggu kelancaran perjalanan anak-anak terutama, karena truknya kan jalannya pelan sekali dan memakan separuh jalan ya. Tolong disampaikan agar truk-truk muatan tersebut keluar jalannya nanti setelah jam anak sekolah selesai. Kemudian selain dari Pak Heri, ya matur suwun Pak Heri ya, kita simpan atensinya. Kemudian ada Bu Sierra, ini Bu Sierra tadi ngasih informasi traffic light di kawasan terminal Sisemut Ungaran mati dan tidak ada petugas yang mengatur lalu lintas, hati-hati bagi para pengendara, laporannya Pak
1: Jadi
0: Bu
1: semua arah
0: Sierra.
1: Ya?
0: Yes, betul. Pak Danang, Arif.
5: Selamat pagi Mas Yuda,
1: pagi, Jamal.
0: Pagi Pak.
5: Alhamdulillah, nyantol pertama di Indomaret BSB sampai tekan stasiun Poncol. Arus lalin sepanjang perjalanan terpantau ramai lancar. Kok ora nemu motor sing mobil-mobil sing motor sing stiker rasik aneh ya, padahal jamnya ya podo iki kemarin iki.
1: Iya,
5: terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke,
1: Pak.
0: Matur suwun Pak Danang, Arif, Pak Adi Nugroho. Update dari Piala Dunia ya guys.
1: Iya.
0: Beli bendera Prancis dan kaos Prancis di mana ya kira-kira? Wah. Untuk mendukung tim Prancis nanti malam jam 2 pagi.
1: Dini hari.
0: Ya. Betul.
1: Nah, ini pendukungnya Prancis. Saya pendukungnya Prancis Spanyol, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Spanyol. Pun aku kaos putih tak tulis di Spanyol.
0: Pak Jo, ini truk mogoknya di Kali Gawe nih, depan Unisula, arah kota ya.
6: Awali pagimu Bolo, awali pagimu ya. Oke. Yes. Persiapan pedos. Persiapan muntel, ah pedet, AC pedet. Pedet AC bos.
0: Sekili rasanya aku.
1: Pastinya patah.
0: Oke, matur suwun Pak Jo. Itu di Kali Gawe ya, sekali lagi yang arah ke kota. Ya, ini kalau based on pertanyaannya Kamaras kayak genok-genok ya, berarti sudah sampai genok iki koyone antriannya.
1: Mundurnya sudah sampai sana genok, bahkan ya, mungkin sudah lebih ya karena dari tadi di sana.
0: Ada truk mogok ya Kamaras di Kali Gawe. Jadi jalur lambatnya masih ditutup untuk pekerjaan sheet pile, untuk pembatas saluran air untuk nanti pengecoran. Kemudian ada satu lajur-lajur kiri di jalur cepat yang tertutup karena truk mogok itu tadi. Berarti praktis tersisa satu lajur tuh paling kanan.
1: Iya, menyempit.
0: Pak Andika, selamat pagi Mas Yud, Om Jamal. Melaporkan sebelum SPBU kawasan Lik arah ke kota ada truk mogok lajur kiri ya. Waktu saya lewat sih antriannya masih sampai traffic light terboyo, katanya Pak Andika tadi 6.20. Iya. Pak Fajar Eko Widodo.
7: Selamat pagi Mas, izin tanya jalur dari kawasan industri Candi menuju Terminal Gubuk.
0: Oke, itu informasi Semarang gubuknya lagi puncak-puncaknya di Formosa ya. Ditambah ada truk mogok juga tadi informasinya.
1: Berapa lokasi, Pak?
0: Betul sekali.
1: Tiga
0: kalau arah Semarang. Mm-hmm. Kalau arah menuju gubuknya berarti ketemu sama satu aja yang
1: Formosa.
0: Di gubuk.
1: Sama
0: Formosa. Sekitarnya. Yes. Kemudian ada, wah Pak Dwi, ini Pak Dwi langsung ngirim ini yang nih di Dieng.
1: Alhamdulillah. Oh ini Dieng nih.
8: Hai Enda, kabar Enda?
1: Es
8: Enda. Mungkin es rak payu Enda.
1: Kok ketawa? Saking senengnya merupa es neng mobil ya.
8: Wakih ini.
1: Seneng banget ini lihat apa namanya salju. Ini di kaca juga kayak gini, di atas mobil juga kayak gini.
0: Om, seneng es banget. Tuh bisa nemplak di mobil toh?
1: Iya bisa lah, di kaca itu kan kalau di sini kan paling embun lah, di sana itu embunnya mengkristal jadi es, jadi gandel gitu, setengah senti ya. Seneng banget ketawa-ketawa nih. Orang tahu bro ya di Eropa ini di Dieng seneng banget Pak.
0: Oh
1: Dwi,
0: berarti
1: ya.
0: Es itu kalau enggak, maksudnya yang aku tanyakan nemplak di mobil tuh nemplak bukan melusot?
1: Iya nemplak bisa. Mandek tuh airnya.
0: Oh, iya?
1: Kan itu kan
0: Innova juga.
1: Iyalah, itu kan di atap, di kaca bisa, di atap, di apa?
0: Pajero juga.
1: Iyalah.
0: Fortuner juga.
1: Iyalah, itu bukan jenis mobilnya yang airnya itu mandek di situ kalau
0: es itu membeku. Nempel atau di mobil toh?
1: Iya, membeku ya di situ.
0: Kok bisa nempel tidak melusut?
1: Ya kan tempatnya kan datar, itu kan di atap. Sama
0: oh,
1: di,
0: enggak lah kamu tadi bilangin soalnya di kaca.
1: Di kaca juga bisa.
0: Kok kan tidak melusut?
1: Ya nggak tahu kalau itu kan ada apa tingkat ke kayak ngerem gitu kali ya.
0: Apanya
1: itu,
0: esnya?
1: Itu airnya kan ada yang kalau di sini kan di kaca itu juga ada embun-embun kalau pagi itu. Nah kalau di sana embunnya itu mengkristal jadi es. Kan ketika menjadi es
0: dia kan tidak bukan dari atas teblok-teblok es batu kan?
1: Bukan, mandek dulu di situ tuh. Kalau teblok-teblok itu kalau di Eropa kan mungkin
0: hujan.
1: Kalau di sini kan mandek embun dulu.
0: Oh ini betul katanya Pak Dwi lah kan itu embun mas, embun yang membeku.
1: Membeku, ya. Embun pagi.
0: Katanya Pak Muslim juga sama. Ini Pak Muslim perjalanan jalan RM Hadi Subono Mijen lumayan loh, 10 menitan luar biasa. Itu kalau salju mas, kalau es melusut. Cuma kalau itu kan dari
1: salju.
0: Air kemudian membeku, makanya bisa nempel.
1: Iya membeku.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ya kita, aku ya kan belum pernah lihat langsung.
0: Iya, aku juga belum pernah mobil kayak beku kayak gini sampean.
1: Itu kalau
0: sampai beres nge-es gitu ya.
1: Beberapa stasiun TV nasional itu sampai dikerok-kerok pakai alat gitu kan kacone.
0: Oh iya.
1: Sampai digosok-gosok gitu supaya cetol dari dalam.
0: Oh.
1: Karena pakai beeper kan enggak kuat terus dikerok dibantu.
0: Apa ini Pak Supriyadi nih ngasih informasi di mana ki koyone kali gawe nggak sih kok katanya macet dua arah katanya Pak Supriyadi.
9: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi,
9: perjalanan ke Purwodadi ini jam 6:51.
0: Gubuk mesti.
9: Macet grek di ya Teguhanu ke timur sedikit baru jembatan nggak tahu ada apa depan ya.
0: Oh Formosa. Oh, itu tiap pagi Pak.
1: Iya itu yang tadi
9: terus kroso nguyuh ngempet arek nguyuh ngendi yo bingung wis ora urusan buka pintu swamping.
0: Oke, matur suwun Pak Supriyadi. Itu tiap pagi Pak ke situasi di Formosa kepadatan arus lalu lintasnya
1: pabrikan,
0: betul aktivitas pabrikan saja sementara. Kemudian ada Mbak Ayum Indria. Selamat pagi Om Yuda, Om Jamal. Minta tolong sampaikan juga ke pihak terkait ya. Scraping di depan warung es di daerah Jalan Raya Kalirejo Ungaran, Kabupaten Semarang kalau dari arah Leyangan itu, kalau mobilnya sedikit pendek, gasro. Jadi kalau pas lewat daerah situ pada rendet sekali dan pada memelankan kecepatannya, katanya Mbak Ayum Indria.
1: Gasro ya.
0: Yes. Oke, matur suwun informasinya ini masih di kawasan Jalan Kalirejo Ungaran ya. Seperti atensinya Pak Heri tadi aku masih mencarat. Pak Enggal.
10: Pagi Mas Yudha, Mas Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
10: Ini saya perjalanan ke Dieng ya, Mas. Tapi kerjaan ini, ada kerjaan bukan wisata. Saya lewat jalur Pantura, Mas. Kendal, Batang, Pekalongan, nanti Paninggaran via Kali Bening. Jalurnya gimana Mas? Jalur nontolnya
0: Kendal.
10: Suun.
0: Okay,
10: ini
0: okay.
10: Baru keluar dari rumah. Dari Boja. Suun.
0: Oke, okay, matur suun. Pak Enggal, dijawab sama Pak Ragil Priyo Jatmiko ya. Ini Pak Ragil Priyojatmiko dari Weleri soalnya.
1: Dari arah Semarang ini.
0: Ya, sudah sampai mana mungkin di jalur Pantura Kendalnya bisa sedikit menjawab.
11: Mas Yud, Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapasitas, ini militasi berangsong. Dua arah lancar ya mas, biasa. Kesibukan pagi di tadi di Telporin juga ramai sekolah, Kendal Kota juga ramai, lancar. Makan semua mas, ngoten mawon,
0: matur. Oke, yus ngoten mawon.
1: Masih ramai lancar.
0: Meleri ya. Sampai dengan berangsong Kendal lancar katanya Pak Enggal dan kawan-kawan.
1: Mau ke arah Dieng lewat Pantura.
0: Betul, yang akan menyusuri Pantura Semarang Kendal. Oh, Weleri, Batang, Kawarasika, lancar ya koridor Semarang Welerinya sampai jam 7 pagi. Gak ada truk mogok toh?
1: Gak ada.
0: Gak ada.
1: Kita dikepung di arah timur.
0: Dikepung ya, betul sekali ya. Oke, Kawarasika, kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 7 pagi. Oh, update satu lagi, truk mogok yang di kawasan Kaligawe kan masih jadi trending topic toh. Ini Pak Edi Sasmito lagi antre nih. Antrenya sudah sampai Trimulya Genuk.
1: Ya. Betul, sudah sampai Genuk berarti.
0: Jadi Kawarasika yang imbas truk mogok di depan Unisula ya, di Jalan Kaligawe Raya arah kota nih, laporannya Pak Edi Sasmito tepat di jam 7.00. Trimulya sudah sampai Trimulya Genuk itu ya langsung, berarti ya.
1: Rasanya lambene koyok kesel.
0: Bentar lagi juga paling